0: hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingi dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya

0: kemasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, ada sebuah informasi yang cukup menarik untuk kali ini yang akan kami sampaikan untuk Anda, di mana akhir-akhir ini kita mendengar banyak informasi terkait dengan ditutupnya tempat pembuangan sampah akhir Pakusari. Lalu bagaimana nasib-nasib sampah yang akan ada setiap hari? Nah, ini dia pendengar, ada sebuah cerita inspirasi terkait dengan warga Jember yang bisa menghasilkan tabungan emas dan uang melalui bank sampah. Jadi ini ada di daerah Villa Tegar Besar Kaliwates Jember, di mana di sana didirikan bank sampah unit BSU yang menerima sampah. Sampah plastik dan kertas dari rumah tangga, sampah plastik dan kertas yang terkumpul ini akan jadi tabungan emas atau uang yang akan dibagikan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa, ini sebuah gerakan yang menginspirasi tentunya ya. Yang jelas Pemkab Jember mendorong pemanfaatan bank sampah untuk mengatasi berbagai macam limbah, termasuk itu tadi, termasuk sampah plastik. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah di lingkungan Anda ini ada gerakan bank sampah? Lalu bagaimana mengatasi sampah-sampah yang ada setelah nanti tempat pembuangan sampah akhir Pakusari ditutup? Nah, ini nanti akan jadi perbincangan menarik kita di Jember Menyapa. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Dan pendengar, kalau tadi pagi kita mengawali hari dengan cuaca yang sedikit mendung, beda banget dengan hari ini, pagi ini yang ternyata tiba-tiba aja matahari udah bersinar dengan cerahnya. Bagaimana kira-kira aktivitas Anda di awal minggu ini? Apakah akan banyak beraktivitas di luar ruangan? Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita dapatkan update informasi dari rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk kali ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Anjar.
0: Oke, Pak Anjar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anjar, bisa dibantu untuk update informasi perakiraan cuaca hari ini? Monggo silakan.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum pendengar radio RRI Pro 1 RRI Jember. Kami BMKG menginformasikan kondisi cuaca di pertengahan bulan Mei, tepatnya tanggal 18 Mei 2026 untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari Kabupaten Banyuwangi. Pada pagi hari Kabupaten Banyuwangi cerah berawan dengan angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam, dengan suhu udara minimum 21 derajat Celcius, maksimum 28 derajat Celcius, dengan kelembapan 75% hingga 98%. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini hingga siang hari, itu cuaca cerah berawan. Namun, ada beberapa kecamatan pada siang hari itu potensi hujan dengan intensitas ringan, seperti di wilayah Bangorejo, Pelicin, Poharjo, Siliragung, dan Songgo, itu potensi hujan dengan intensitas ringan. Terus untuk wilayah Kabupaten Jember,

0: 30 km per jam dengan suhu udara minimum 19 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68% hingga 98%. Untuk kondisi cuaca, untuk wilayah Kabupaten Jember pagi hari itu cerah berawan, namun ada beberapa wilayah di Kecamatan Jember potensi hujan pada siang hari seperti Kecamatan Bansalsari, Jeblug, Kaliwates, Mayang, Mumbulsari, Panti, Rambi Puji, Semboro, Sukorambi, dan Tanggul. Itu potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, itu angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam dengan suhu udara minimum 17 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 63% hingga 98%. Sedangkan untuk cuaca sendiri hampir sama dengan wilayah kabupaten lainnya, pagi hari itu cerah berawan, potensi hujan pada siang hari di Kecamatan Grujugan, Maisan, Sempol, Sumber Wringin, dan Telogosari. Sedangkan untuk Kabupaten Situbondo, itu angin dominan dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 64% hingga 96%. Untuk cuaca sendiri, wilayah Kabupaten Situbondo itu dominan arah cuaca berawan, potensi hujan terjadi pada siang hari itu di Kecamatan Jati Banteng dan Sumber Malang, itu potensi hujan dengan intensitas ringan. Dengan untuk wilayah Kabupaten Lumajang, itu angin hampir sama dengan kabupaten lainnya, itu dominan dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 32 km per jam dengan suhu udara minimum 18 derajat Celcius, maaf, dan maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembapan 74% hingga 98%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari dominan berawan, potensi hujan terjadi pada siang hari itu di Kecamatan Candipuro, Pasru Jambe, Pronojiwo, dan Senduro, itu potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk cuaca Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, penyeberangan Selat Bali bagian utara, itu kondisi cuaca cerah berawan, tinggi gelombang 0,3 hingga 1,2 meter, jadi agak bergoyang sedikit. Yang perlu diwaspadai untuk perairan selatan Jawa Timur, itu tinggi gelombang 1,3 hingga 2,5 meter. Jadi masyarakat melakukan aktivitas di perairan selatan mewaspadai dengan tinggi gelombang tersebut. Itu, Mbak.
1: Baik, Pak Anjar, terima kasih banyak. Update informasinya lengkap sekali. Ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya yang mungkin akan banyak beraktivitas di luar ruangan. Selamat kembali beraktivitas, Pak Anjar.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sudah dapatkan update informasi perakiraan cuaca dan mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan penting untuk kita beraktivitas hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet, beli pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: E-J-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
4: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
5: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini dalam program Jember Menyapa. Saya Retno Palupi yang akan menemani perbincangan kali ini. Sebuah topik yang kayaknya lagi banyak jadi perbincangan terkait dengan nasib sampah Jember setelah TPA Pakusari ditutup. Apakah benar dilakukan penutupan? Kita akan coba perbincangkan bersama pendengar. Persoalan sampah kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Jember, di mana isu penutupan TPA Pakusari ini memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana kira-kira pengelolaan sampah akan bisa dilakukan ke depan di tengah produksi sampah harian yang terus meningkat. Lalu masyarakat untuk saat ini menanti solusi konkretnya terkait dengan persoalan ini supaya tidak berujung pada penumpukan sampah di lingkungan, gangguan kesehatan hingga masalah sosial yang nanti akan menjadi akibat dari semua ini. Isu penutupan TPA Pakusari bukan sekedar persoalan tempat pembuangan sampah yang akan berhenti beroperasi, tapi juga menjadi sebuah momentum tentunya untuk bisa mengevaluasi terkait dengan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Lalu apakah isu ini benar-benar akan dilakukan atau apakah isu penutupan TPA Pakusari ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, seperti apa nasib pengelolaan sampah Jember nanti ke depannya, apakah kondisi ini akan menjadi sebuah krisis atau justru akan menjadi peluang memperbaiki tata kelola sampah yang selama ini berjalan. Dan pendengar, untuk membahasnya kali ini sudah hadir di studio narasumber kita, dan juga ada 3 narasumber yang tersambung melalui link Zoom kita dalam Jember Menyapa.

0: baik pendengar, narasumber yang sudah hadir di studio untuk kali ini. Yang pertama adalah penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, ada Ibu Menti. Lalu kita juga akan berbincang bersama dengan dosen teknik sipil dan lingkungan hidup, dosen teknik sipil dan lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Senki Desta. Kita juga akan berbincang bersama dengan founder komunitas Next Life Earth, Bapak Putut Catur Sulistiono. Dan kita juga akan berbincang bersama dengan owner dari Bank Sampah Jember, ada Cak Mat, begitu kita biasa menyapa. Nah, baik pendengar, kita akan coba sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Kita sapa, selamat pagi Bu Menti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik, beliau ini adalah seorang penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Kita akan juga berbincang bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah bersama dengan kami melalui link Zoom. Kita sapa dulu dosen teknik sipil dan lingkungan UNMU Universitas Jember, Bapak Senki Desta. Selamat pagi Pak Desta.
2: Selamat pagi Mbak Retno ya.
0: Oke, mungkin bisa dibantu untuk on cam Pak Senki Desta?
2: Ini saya sudah on cam, tapi nggak tahu kenapa videonya ini nggak tampil. Ini saya sudah, nah ini kalau saya off seperti ini, kalau on kenapa nggak tahu ini apa item ini.
0: Oke, baik ya. Pak Senki, mudah-mudahan bisa dibantu oleh teman-teman nanti. Oke. Kita akan sapa juga founder dari komunitas Next Life Earth, Bapak Putut Catur Sulistiono. Selamat pagi Pak Putut.
3: Selamat pagi Mbak Retno.
0: Iya, ini kameranya kenapa tidur Pak? Bisa dibantu untuk dibuat
3: berdiri
0: supaya tidak. Nah, betul. Oke, terima kasih Pak Putu. Terima kasih sudah bersama dengan kami untuk pagi hari ini. Lalu kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Cak Mat. Waduh, ini sudah melanglang buana kemana-mana nih Cak Mat, dari WCDI Jember, dari owner Bank Sampah Jember ini ya. Pagi Cak Mat.
3: Selamat pagi Mbak Retno, salam sehat untuk semuanya.
0: Baik, mudah-mudahan dalam untuk kali ini dalam kondisi sehat semuanya ya. Ini jadi Cak Mat ini adalah owner dari Bank Sampah Jember, dan Pak Putu Catur Sulistiono ini juga dari WCDI Jember, begitu nggih? Pak Putu leres?
3: Ya, leres.
0: Oke, baik. Ya, sementara ini nyuwun sewu Pak Senki Desta, masih bermasalah Pak untuk kameranya?
2: Iya masih, mungkin saya lewat ini ya, handphone aja ya.
0: Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, lewat sini juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan waktu kita untuk bisa berbincang pagi ini menjadi sebuah informasi yang baik untuk masyarakat dan menjadi sebuah inspirasi. Saya coba ke Bu Mentik dulu yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Bu Mentik. Ini tersebar sebuah informasi terkait dengan adanya penutupan TPA Pakusari. Nah, ini kan tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sebenarnya bagaimana toh Bu? Ini kenapa harus ditutup begitu ya TPA Pakusarinya? Lalu sampah-sampah dari masyarakat Jember ini mau dibawa kemana kalau TPA Pakusari ditutup begitu? Sebenarnya bagaimana ini? Mungkin bisa diceritakan.
1: Mungkin di sini saya akan meluruskan tentang rumor yang sekarang lagi booming, yaitu TPA Pakusari akan ditutup.
0: Oke.
1: Okay. Perlu kita garis bawahi, bukan TPA Pakusari akan ditutup. Jadi hasbabul nujumnya itu apa ya? Sampai adanya SE Bupati nomor 441 tanggal 30 Maret 2026 itu, kita mendapatkan surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Okay.
1: Jadi Kabupaten Jember ini mendapatkan surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu nomor apa? Tahun 2025 itu Mbak Retno. Jadi kita mendapatkan sanksi administrasi berupa pembinaan. Sanksi administrasi itu berupa TPA Pakusari akan ditutup manakala tetap melakukan proses pengolahan sampah secara open dumping. Open dumping ini yaitu kita hanya memungut sampah, mengangkut, kemudian ditaruh di TPA Pakusari tanpa ada pemilahan sampah itu. Jadi bukan TPA-nya yang akan ditutup, tapi proses pengolahan sampah ini yang harus diubah. Manakala itu tidak dilaksanakan sanksi administrasi ini, maka otomatis nantinya juga akan ada sanksi pidana, juga akan TPA jadi ditutup sungguhan gitu. Makanya kan segera di langkah kita yaitu diterbitkannya SE Bupati nomor 441 itu tanggal 30 Maret 2026. Bukan berarti Pak Bupati ini tega sama warganya, kok sampah tidak bisa dibuang, tidak bisa diangkut, yang biasanya warga itu enak buang sampah di tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas lingkungan hidup, kemudian dibawa ke TPA, kok sekarang harus ngelola sampahnya sendiri. Itu wujud dari cinta Bapak Bupati kepada kita, agar Kabupaten Jember ini tetap menjadi kabupaten yang bersih gitu. Karena kalau kita tetap tidak memilah sampah, Jember ini akan menjadi mendapatkan predikat kabupaten kotor gitu Mbak Retna.
0: Oke. Jadi ini sudah diterbitkan sebuah surat edaran dari Bupati Jember terkait dengan pengelolaan sampah yang diharapkan dikelola dari rumah masing-masing.
1: Dari rumah
0: begitu
1: masing-masing.
0: Ya. Jadi nyampe ke tempat pembuangan akhir sampah Pakusari ini sampah sudah terpilah.
1: Sudah terpilah.
0: Harapannya sebenarnya yang sampai ke TPA Pakusari ini sampah yang seperti apa, Bu?
1: Jadi gini, saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan SE Bupati ini. Jadi SE Bupati ini mengelompokkan pengelola usaha ini seperti kafe, hotel, restoran itu harus mengelola sampahnya secara mandiri, di mana per 1 Mei pengelola usaha ini sudah tidak diangkut lagi sampahnya. Jadi beliau harus mengelola sampahnya secara mandiri. Beliau tetap harus memilah. Misalnya sampah anorganik. Sampah anorganik ini pelaku usaha ini bisa melakukan kerjasama dengan bank sampah induk. Jadi di sini pengelola usaha itu akan mendapatkan keuntungan. Sampah yang anorganik ini kan bernilai ekonomi. Jadi pelaku usaha bisa mendapatkan uang dari sampah anorganiknya. Kemudian juga harus memilah sampah organik. Sampah organik ini pengelola usaha ini bisa melakukan kerjasama dengan Yalidi. Di situ yang ternak maggot ada di TPS 3R Baratan. Kemudian untuk yang B3 ini biasanya pelaku sampah usaha ini sampah B3 itu kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Jadi ada 3, ada 4 yang residu ini bisa diangkut di TPA Pakusari. Kemudian untuk yang OPD-OPD instansi itu perlakuannya sama seperti pelaku usaha. Jadi harus mengelola sampahnya secara mandiri itu harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian sedangkan untuk warga, sampahnya warga itu masih diangkut sama DLH. Tapi warga nantinya itu harus mengelola sampahnya secara mandiri juga. Bisa memilah sampahnya dengan sampah organik, anorganik, dan residu. Ketika itu dan ini juga akan dijadwalkan sama Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya hari minggu pertama itu sampah warga ini yang anorganik yang akan diangkut ke TPA gitu. Jadi warga sudah memilah sampahnya. Untuk sementara ini karena DLH masih belum membuat jadwal untuk itu, kedepannya akan membuat jadwal seperti itu. Jadi warga sampah warga ini tetap bisa diangkut ke TPA Pakusari.
0: Sampai saat ini masih
1: nggih. Tapi kalau untuk pelaku usaha dan OPD per 1 Mei sudah tidak diangkut sampahnya.
0: Oke. Itu adalah sampah dari OPD, instansi pelaku usaha itu tadi, bagaimana mereka sudah harus mengelola sampahnya masing-masing. Terkait dengan sampah medis, lalu bagaimana, Bu?
1: Sampah medis ini sudah sebelum rumor ini sudah mereka harus kerjasama dengan pihak ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi rumah sakit apa itu puskesmas sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika itu tidak melakukan hal semacam itu, maka izinnya tidak akan dikeluarkan.
0: Oke, okay, gitu. Berarti intinya sampah medis nggak akan sampai ke TPA Pakusari ya, Bu?
1: Okay, mulai dulu sudah ada peraturan tentang itu.
0: Siap, baik. Matur nuwun, Bu Menti. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Mohon izin saya ke rekan-rekan yang saat ini bergabung melalui Zoom dulu. Ada Bapak Sengki Desta, beliau adalah dosen teknik sipil dan lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat pagi Pak Sengki Desta.
4: Suara saya terdengar ya?
0: Terdengar. Mohon izin saya manggilnya Pak Desta atau bagaimana ini?
4: Baik, bisa. Bisa apa aja sih.
0: Oke, baik. Pak Sengki Desta, kita tahu tadi dari penjelasan Bu Menti bahwa rumor yang beredar terkait dengan penutupan TPA Pakusari ini ternyata bukan serta-merta ditutup, karena sejauh ini sampah dari masyarakat dan dari warga juga masih diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ujung-ujungnya juga masih sampai ke TPA Pakusari. Tapi ini kita sudah dapat peringatan, ngaten nggih Bu Menti ya?
1: Yes.
0: Jember sudah dapat peringatan terkait dengan pengelolaan sampah, pengolahan sampah yang mungkin sejauh ini belum maksimal. Pak Sengki Desta, kalau kondisi seperti saat ini, apakah Jember ini sebenarnya sudah masuk dalam kondisi darurat sampah, Pak Sengki?
4: Kalau secara global ya. Kalau ngomong darurat nih, bagi saya kan mainnya di teknologi.
0: Oke.
4: Okay. Itu udah darurat banget. Istilahnya sangat darurat ya, karena kondisi kita ini kita nggak punya loh teknologi pengelolaan sampah yang dari hulu ke hilir. Atau dalam bahasa itu setotalnya kita nggak punya gitu. Kalaupun ada, itu hanya percontohan di beberapa titik ya. Dan sampai detik ini yang saya perhatikan, kalaupun ada yang punya teknologi di bidang pengelolaan sampah, itu sebagian besar itu dipegang swasta. Yang memang di situ ada beberapa hal terkait sampah ini yang bisa didaur ulang. Contohnya yang paling banyak itu kan anorganik ya, kayak plastik dan sebagainya. Kita lihat kan di ini di setiap hari kita pasti nggak pernah luput dari lihat pemulung ya, nyari botol-botol bekas ya. Kemudian kita juga nggak jarang lihat di setiap daerah itu ada, atau setiap sudut di desa lah di Kabupaten Jember ini yang ada ini orang dengan orang usaha-usaha pengumpul sampah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sampah organik, anorganik, itu di situ ya. Untuk sampah anorganik yang memang laku, itu kita nggak usah ngomong jauh-jauh, Jember ini sebenarnya udah terkelola kok dengan adanya usaha-usaha itu. Tinggal gimana caranya usaha itu semakin banyak gitu loh. Karena kenapa? Di satu sisi kan usaha itu kelihatannya kotor, tapi di sisi lain menghasilkan uang, dan di sisi yang lainnya usaha-usaha tersebut juga bagus untuk lingkungan. Nah, tapi sampai detik ini dari usaha-usaha tersebut yang diambil itu hanya anorganik yang memang dalam artian laku gitu. Nah, untuk anorganik dan organik yang lainnya itu belum setotalnya bisa dikelola atau diolah dengan baik, seperti itu. Jadi kalau sebenarnya ada banyak sih teknologi-teknologi untuk mengelola yang disebut sampah itu. Cuma karena di sini sifatnya itu masih secara industri, bukan secara rumah tangga. Jadinya teknologi-teknologi tertutup, karena pada akhirnya orang itu kalau ngelihat ini teknologi ini berapa harganya, sekian puluh juta, wah itu udah urung orang beli. Padahal sebenarnya kalau beli yang, kenapa sih nggak beli yang beli atau bikin yang kelas rumah tangga yang harganya cuma sekian juta ya, atau bahkan sekian ratus ribu itu juga ada. Kenapa kita pikirannya selalu gimana caranya sekabupaten teratasi? Yeah. Susah kalau kayak gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, paling enggak dari RT RW itu udah memulai, itu yang bagusnya seperti itu, dari desa lah. punya ya.
0: Berarti base-nya ke wilayah masing-masing begitu ya Pak Sengki ya?
4: Betul, seharusnya seperti itu. Karena kalau kita base-nya secara global terus ya, anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar. Siap. Dan itu juga nggak akan mengatasi untuk semuanya. Termasuk dalam hal sisi transportasi. Karena kalau semua dibasketkan di satu tempat kan nanti akan kerepotan antar jemputnya. Tapi kalau di setiap area itu ada sistem pengolahan, ya itu kan bagus gitu.
0: Oke. Baik, setiap area ada pengolahan. Mudah-mudahan ini jadi satu masukan yang bagus, Bu Menti, karena saya pikir di apa namanya di setiap daerah dibutuhkan untuk pengolahan mandiri begitu ya. Siapa tahu ini bisa membantu untuk mengurangi sampah-sampah yang nanti ujung-ujungnya bisa nyampe ke TPA Pakusari. Nah, Pak Sengki, sebenarnya untuk saat ini mudah-mudahan apa yang Panjenengan sampaikan ini juga menjadi satu inputan untuk pemerintah. Langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah nih agar persoalan sampah ini tidak semakin meluas. Kalaupun ada sudah ada surat edaran dari Bupati Jember terkait dengan pengelolaan sampah dari masing-masing rumah, iya. Tapi kita tahu bahwa tidak semua warga di Kabupaten Jember ini punya SDM yang sama, punya kesadaran yang sama untuk akhirnya mengolah sampah dan memilah sampah dari rumah.
4: Dari dari penjelasan Bu Menti tadi sebenarnya sudah bagus sih langkah yang dilakukan, yaitu terkait pengambilan sampah yang dijadwalkan. Nah, cuman kalau bisa jangan lama-lama, karena kayak organik itu kalau nggak sampai satu minggu nggak diambil itu kan akan bau ya, karena dia kan terdekomposis gitu.
1: Nun sewu, nggih, nun sewu. Yang saya sampaikan itu hanya untuk sampah warga ya Bapak ya. Untuk pelaku usaha dan OPD itu sudah harus mengelola sampahnya secara mandiri. Jadi mereka harus sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Di sini seperti anorganik itu bisa bekerja sama dengan BSI. Kemudian untuk anorganik bisa kerja sama dengan Yalidi yang ada TPS 3R itu. Sedangkan untuk warga, untuk sementara ini ketika kita belum menjadwalkan, itu masih diangkut ke TPA gitu.
4: Iya betul Bu. Yang saya komentari barusan memang yang untuk warga.
0: Untuk warga Bu Menti.
1: Ya. Kalau untuk warga karena masih tetap diangkut Bapak.
0: Tapi nanti kedepannya.
1: Iya kedepannya seperti itu.
4: Kan gini, memang sekarang masih diangkut ya. Tapi dalam artian saya juga tidak terlalu mendukung dengan pengangkutan seperti itu. Saya lebih mendukung kalau setiap daerah itu punya teknologi dan sadar akan pengolahan seperti
1: leres.
4: Nah, saya setuju seperti itu karena dengan langkah DLH yang ngambil seminggu sekali itu sebenarnya dengan jadwal khusus itu saya sudah tahu lah arahnya, yaitu gimana dengan mengambil yang untuk organik minggu ini, anorganik minggu berikutnya ya. Organik itu kan juga ada beberapa jenis organik kering, organik basah seperti itu juga akan memudahkan DLH mengelola kan seperti itu pada akhirnya. Nun karena sewu, memang sampahnya sudah terpilah seperti itu.
1: Nun sewu, ini di SE juga sudah dijelaskan Bapak mungkin belum mendapatkan SE-nya jadi warga, terutama warga pedesaan yang mana lahannya itu luas, beliau juga bisa mengelola sampahnya secara mandiri dengan membuat jumbleng istilahnya.

0: sampah unit. Jadi masing-masing RW itu menjadikan warganya anggota jadi bank sampah unit, di mana BSU ini mengelola sampah anorganik, Bapak. Nanti betul. BSU ini kerjasama dengan BSI, Bank Sampah Induk, yang diketuai oleh Cak Mat.
1: Okay.
2: Iya, betul. Tapi ada permasalahannya, Bu. Saya tahu sekali itu. Iya, permasalahannya adalah sampah yang ada di sana itu adalah sampah-sampah yang laku. Dan saya melihat persoalan secara langsung, pada akhirnya warga itu rebutan sampah dengan pemulung. Nah, di situ ada sisi sedih, karena pemulung kan itu adalah apa ya, nyari sampah yang bisa dijual itu hanya sesuatu yang jadi pendapatan utamanya gitu loh. Sedangkan terus masyarakat yang sudah punya pekerjaan harus rebutan dengan pemulung. Saya ngelihatnya seperti gimana sih gitu loh. Nah, saya harapannya BSI itu mengelola sampah yang tidak laku dijual atau tidak diambil pemulung.
1: Sampah anorganik. Sampah anorganik tapi yang saat ini masih tetap dibuang seperti biasa begitu ya, Pak Sengki ya?
2: Betul, terutama saset-saset itu.
1: Saset, bungkus mie instan, mungkin begitu. Plastik-plastik cilok begitu ya, Pak?
3: Yang metalising berarti ya.
1: Karena itu enggak laku dijual, enggak mungkin diterima oleh BSI, begitu.
0: Bisa untuk kerajinan sebenarnya itu ya, Bapak, ya, untuk ekobrik.
2: Tapi berapa banyak, Bu?
1: Oke, baik. Matur nuwun Pak Sengki, nyuwun sewu. Saya mohon izin saya ke Pak Putut Catur Sulistiono dari WCDI ini, mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua ini sebagai masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang memang saat ini harus mulai disadari dilakukan oleh diri kita masing-masing. Pak Putut, sebenarnya seberapa penting ini ada komunitas yang bisa membantu mengurangi beban sampah di TPA? Kalau nanti akhirnya TPA Pakusari ini benar-benar ditutup, janganlah ya Bu ya. Tapi bagaimana nih Pak mengatasi kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi, Pak Putut?
3: Ya. Berapa pentingkah komunitas itu ada, Mbak Retno ya? Sangat penting sekali, Mbak Retno. Karena saya yakin dari TLH, dari PUPR, dari dinas pun nggak akan mampu. Dalam arti nggak akan mampu untuk staf-staf yang ada di sana juga nggak akan mungkin turun ke warga-warga, ke masyarakat-masyarakat yang ada di Jember. Tugas kami dari komunitas-komunitas itu yaitu menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dari pemerintah. Jadi kita akan sepil-sepil sedikit bagaimana sih untuk mengelola sampah yang baik, bagaimana sih untuk apa menggunakan sampah anorganik itu dengan sebaik mungkin. Kemudian sampah organik itu untuk apa sih? Nah, kita akan mengedukasi lapisan masyarakat yang ada. Gitu.
1: Jadi membantu untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pengolahan sampah dan pemilahan sampah, begitu nggih Pak Putut?
3: Ya betul.
1: Oke. Lalu Pak Putut, sejauh ini adakah praktik baik atau model pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat yang bisa diterapkan di Jember?
3: Kalau yang berbasis masyarakat dari BSU kan sudah berbasis masyarakat.
1: Siap. Ya. Kalau berbasis teknologi ke masing-masing wilayah?
3: Kalau yang berbasis teknologi di Jember masih belum ada kayaknya ya, maksud saya.
1: Siap.
3: Ya.
1: Pak Sengki, ini mudah-mudahan bisa menjadi memberikan input dan juga kepada pemerintah ini. Monggo dilanjutkan Pak Putut.
3: Ya. Jadi yang berbasis teknologi di Jember saya lihat masih belum ada. Yang ada masih ada dari teman-teman BSU itu yang mengelola sampah anorganiknya untuk menjadi sesuatu barang yang berguna nantinya, seperti itu, mempunyai nilai jual yang bagus gitu. Jadi kami harapkan dari pemerintah mungkin bisa disampaikan oleh Bu Menteri bahwa masyarakat itu butuh satu teknologi yang bisa mengelola sampah. Minimal satu desa ada satu. Minimal satu desa ada satu.
1: Baik. Ini teknologi berarti basisnya ya, bukan hanya masyarakat tapi dilengkapi dengan teknologi di masing-masing daerah, begitu Bu harapannya. Jadi bukan hanya BSU aja, tapi ada teknologi yang nanti diharapkan untuk bisa mengolah sampah berbasis wilayah. Jadi skupnya mungkin lebih kecil, harapannya begitu nggih, Pak Putut? Baik. Pak Putut, sebenarnya tantangan terbesar dalam mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi tergantung pada sistem buang angkut itu bagaimana? Karena sejauh ini saya yakin masyarakat masih edukasi banyak dilakukan.

0: sosialisasi banyak dilakukan, tapi kesadaran untuk milah sampah di rumah ini loh kok kayaknya juga masih kecil nggih Pak. Menurut Panjenengan sendiri bagaimana Pak Putut?
1: Nah, kan masyarakat yang di rumah ya, warga yang di rumah. Saat kita ada satu kegiatan event di salah satu lapangan atau alun-alun ya, banyak sampah yang berserakan. Kayaknya kemarin acara 16-17 yang di alun-alun.
0: Sedih ya Pak?
1: Sedih sekali.
0: Berarti intinya kesadaran masyarakatnya belum ada gitu ya?
1: Belum ada. Kesadaran itu karena mereka gak punya, gak ada sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ini loh sanksinya. Kalau kamu buang sampah di sungai, ini loh sanksinya.
0: Okay.
1: Itu masih hanya sekedar SE, surat edaran aja. Jadi sanksi-sanksi moral yang belum bisa kita terapkan. Jadi komunitas apa, menjelaskan A, B, C sampai C ya. Tapi kalau dari pemerintah belum ada satu apa, satu sanksi. Saya yakin masyarakat kalau DLH yang akan ngambil, walah anak teman-teman WCDI yang akan bersih-bersih.
0: Nah. Oke.
1: Pola-pola seperti ini yang ingin kami tinggalkan, jangan karena ada masyarakat, ada pemerintah, ada teman-teman WCDI yang akan mengambil sampah. Kita ingin mengubah mindset mereka itu.
0: Oke, berarti bukan hanya surat edaran Bu yang dibutuhkan, tapi punishment. Karena kalau nggak ada punishment ini kayaknya ya udah deh gitu.
2: Sepertinya
0: loh.
2: Sepertinya sudah ada itu nggih Bu Mbak Ratna, di Perbup nomor 2 tahun 2023.
0: Intinya diterapkan atau tidak
2: itu,
0: gitu Bu.
2: Itu yang belum diterapkan. Okay. Mungkin juga nak ke depannya akan ada pengawasan-pengawasan. Siap. Tentang penerapan dari Perbup ini.
0: Oke. Gitu. Ya kalau misalnya SE itu sudah diterbitkan, otomatis harusnya mengaten nggih Pak, harapannya rekan-rekan dari WCDI begitu ada penerapan dari punishment itu untuk dilakukan supaya masyarakat ini ada ya mungkin jadi lebih menyadari, lebih berhati-hati dalam buang sampah.
2: Malah kalau menurut saya SE ini yang lebih menggigit nggih. Jadi semuanya sekarang lagi bingung bagaimana sampah ini saya buang gitu. Ketika itu ada Perbup kemarin tahun 2023 nomor 2 itu, warga juga biasa-biasa aja karena LH masih mengangkut sampah warga meskipun itu tidak terpilah. Ketika dengan adanya SE ini yang diberlakukan 1 Mei itu banyak sekali sudah yang telepon, "Loh gimana sampah saya? Gimana sampah saya?" Tetap kita kukuh untuk pelaku usaha dan OPD tetap melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri. Dia harus bekerja sama dengan pihak ketiga itu. Insyaallah mereka juga akan sudah mulai tergerak hatinya untuk mengelola sampah secara mandiri. Okay. Ini sekarang warga. Lah, insya Allah kita akan melakukan MOU ini Mbak Retno. Mbak Retno.
1: Jadi Bu Menteri, bukan itu yang kami harapkan. Jadi kalau masyarakat saat ini memang sudah resah karena sampah. Jadi di saat kita melakukan perjalanan seperti hanya Cak Mat ya kapan hari sempat video salah satu pengendara sepeda motor ya
0: buang sampah
1: mereka asik di jalan. Minum nggak tahu es teh atau apa ya. Nah tiba-tiba setelah habis mereka dibuang.
0: Okay. Nah,
1: dibuang dilempar gitu aja. Nah kami ingin ada sanksi yang seperti itu kalau membuang sampah sembarangan. Nah, sanksinya apa?
2: Itu sudah ada itu Bapak Dianu. Mungkin kita tinggal menerapkan aja sanksi itu. Sudah ada, coba di dilihat di Perbup nomor 2 tahun 2023. Cuman, tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Jadi, gitu.
1: Apakah itu sudah disampaikan ke
0: sosialisasinya itu?
2: Iya, kita perlu edukasi juga. Makanya kan ini kedepannya kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan pemerhati lingkungan, kemudian dengan seperti Pegadaian, apa itu tentang edukasi-edukasi yang akan dilakukan kalau hanya dilakukan oleh DLH, terutama LH ini cuma punya 2 penyuluh lingkungan hidup.
0: Salah satunya
2: saya, itu tidak akan mampu merubah kesadaran dari warga.
0: Siap.
2: Jadi harus ada kerjasama dengan pemerhati lingkungan, BSU, RT, RW, camat, dan kedepannya insya Allah kita lakukan itu, kerjasama itu.
0: Oke, baik. Matur nuwun. Pak Putut, mohon izin saya ke Cak Mat dulu ini. Pak Ahmad Sugiarto. Saya panggil Cak Mat gitu aja nggih, Pak. Beliau adalah direktur dari Bank Sampah Induk Karya Mandiri. Pak Cak Mat, dari sisi pelaku pengelolaan sampah, sebenarnya kalau ke depan ini TPA benar-benar ditutup, bagaimana nih, Cak Mat?
3: Ya, terima kasih Mbak Retno. Mungkin dari teman-teman saya nanti menyampaikan, jangan disela ya. Nanti biar ini sama aja ya.
0: Siap.
3: Sahur mama. Jadi urutannya biar enak kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi monggo, saya ingin menggarisbawahi dari penyikapan Bu Menti, Mas Desta, dan Pak Catur, karena saya di posisi yang paling bawah untuk menyampaikan ini. Sebenarnya kalau untuk permasalahan dengan rumor yang sudah luar biasa ya, yaitu resah dan gelisah karena tidak ada kejelasan, tidak ada sesuatu hal yang harus dipencerahkan kepada masyarakat seperti apa. Sebenarnya pola-pola kemarin yang sudah diberikan kepada kementerian itu harus ada perencanaan. Perencanaannya sudah ada pengeluaran SE. Tapi dalam tanda kutip, ketika SE dikeluarkan, harus semua OPD yang keterlibatan dalam pengelolaan sampah harus memberikan edukasi dan sosialisasi. Sehingga apa yang dilakukan mereka, pemutusan kerjasama pengambilan sampah yang di lembaga, baik di pasar, baik dimanapun, itu akan tersegerakan, dia itu mulai merubah dengan pola-pola setiap hari. Jadi tidak secara sistem, tadi Bu Menti bilang kalau dari rumah tangga memang tidak apa ya, tidak ditutup. Saya selaku pegiat yang ada di bank sampah, tidak ada masalah kalau bank sampah ditutup atau tidak. Tetapi kalau bank sampah ini sudah mengenal tentang pola-pola pemilah, hanya sebatas memilah hanya residu yang dibuang ke TPA. Yang menjadi masalah kita saat ini, Cak Mat, menjadikan orang-orang dari lembaga itu ingin kerjasama dengan kita. Ketika saya bisa mengambil sampah anorganik atau organik, tetapi residu harus tetap lari ke TPA. Ini sistemnya seperti apa? Ini kita yang masih mencoba menelaah apa yang harus menjadi kebijakan ini benar-benar bisa selesai pada sumber masalahnya. Dan adapun TPA ditutup, itu yang secara sistem permanen ya tidak mungkin lah, karena masih masyarakat kita itu pola-polanya masih bisa hanya kumpul angkut buang. Tapi nanti bertahap dengan ikhtiarnya dari pemerintah kabupaten membuat SE itu agar masyarakat bisa mencoba untuk memilah sampah dengan baik. Dan adapun dari Bank Sampah Induk, memang kita bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terus terang saja, kita tidak difasilitasi apapun, hanya diberikan SK dan diberikan program yang sifatnya bisa mendorong masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya dengan mandiri. Dan adapun yang tadi disampaikan oleh Mas Desta, kalau BSI disuruh mengelola sampah residu, apa kewenangannya BSI? Terus di mana pemerintah? Bank Sampah Induk hanya sebagai mitra. Kita mengelola secara mandiri, mencari profit sendiri dengan kos pengeluarannya sendiri. Ini harus benar-benar kita bisa menjaga seluruh masyarakat. Toh adapun pemulung tidak dirugikan, apalagi masyarakat kita bisa memilah sedekah aja. Kalau memang tidak ada bank sampah, dipilah di rumah, sedekahkan kepada pemulung. Apa kita sudah pernah sedekah kepada pemulung dengan memilah sampah di rumah? Pastikan semua masyarakat tidak hanya dibuang campur di depan rumah. Ya. Pemulung disuruh ngoker-ngoker mencari sampah yang ada nilai ekonomisnya. Coba dibalik. Kalau kita sebagai pemulung mencari sampah yang dikorek-korek di depan rumah, apa tidak merasa risih juga? Tapi masyarakat harus sadar, dipilah. Kalau memang kasihan kepada pemulung, sedekah ke pemulung. Disuruh datang ke rumahnya setiap minggu sekali atau setiap dua hari sekali. Pak, tidak usah cari di depan rumah, ini sampah yang sampean cari, disiapkan dengan benar. Itulah pola-pola. Sebenarnya Cak Mat punya gagasan sih di suatu desa. Ketika di situ ada warga yang tidak mampu dan hasilnya hanya dia mendapatkan dari rongsokan atau pemulung, kita edukasi lingkungan. Bagaimana kalau diberdayakan pemulung ini agar tidak mencari kemana-mana, disuruh mengambil-ngambil di rumah untuk menjadi biaya hidup mereka setiap hari. Itu tujuan kita. Kalau bank sampah induk hanya saya mencari orang-orang, kan tipenya tidak semua orang itu bisa membuang sampah. Kadang ada orang yang memang peduli, oh saya kepingin nabung, ya kita memfasilitasi. Toh saya pun bekerja sama dengan semua pengelola sampah, saya tidak bekerja sama dengan pemulung, tidak, dengan pelapak, tidak. Karena apa? Mereka punya mitra-mitra tersendiri. Saya cukup mengedukasi pada orang-orang yang sadar dan mau, dan untuk bisa menyelamatkan sampah itu sendiri. Sebenarnya banyak sih poin-poin sampah yang harus dilakukan, tahapannya harus dilakukan seperti apa. Tapi kita kembali lagi, tidak semua masyarakat itu bisa berpikir dengan dampaknya sampah yang sedikit. Memang sedikit, setiap hari sedikit. Tapi kenapa menjadi ramai ketika ada SE dikeluarkan, ketika ada perpu seperti ini? Inilah pola-pola di kita itu kurang kolaborasinya. Semua pemerintah ini tidak greget, dalam arti OPD-OPD dari dinas sosial, kesehatan. Itu harus ada kepentingan di sini. Saya terus terang, selama bermitra dengan dinas lingkungan hidup, saya kasihan kepada dinas lingkungan hidup. Dia minim serapan anggaran. Dia mau mengeluarkan kegiatan apa, dia tidak bisa. Karena tertutup oleh kos pengeluaran yang dilakukan. Maka mau tidak mau, kita semua, saya menyarankan untuk semua OPD harus menyisihkan, terlibat dengan pengelolaan sampah. Ini bukan masalah kewenangan, bukan. Kalau Jember ini menjadi baik, ya semua akan mendapatkan baik. Tidak mungkin dilah aja, semua baik. Ini yang menjadi masalah kita ini, Jember itu jangan egosentris lah. Jadi OPD sendiri khusus ini, enggak. Harus ada sedikit yang harus diberikan kepada pengelolaan sampah ini, membantu tingkat kebersihan yang ada di Kabupaten Jember. Kalau sudah bersih, mau buat apa Jember bisa. Karena semua kebersihan itu akan bisa menciptakan bagaimana kita untuk berinovasi ke depannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Cak Mat, lalu sebenarnya peluang pengembangan ekonomi terkait dengan pengelolaan sampah menjadi produk ekonomi yang ada di Kabupaten Jember ini sebenarnya seperti apa? Apakah ini punya potensi yang baik sehingga membuat masyarakat nanti akan berminat untuk melakukannya, atau sejauh ini nggak ada dampaknya?
3: Sebenarnya gini, Mbak Retno, kalau masalah ekonomi sirkular atau inovasi itu semua pemerintah itu kan bisa mereplikasi dari tempat-tempat yang lain, sudah studi banding atau apapun. Tapi dengan studi banding itu tidak ada tahapan dari mana harus kita memulai. Enggak, sifatnya kalau daerah-daerah sudah maju, ya kita hanya melihat majunya, tapi prosesnya itu, tahapannya dari mana itu harus bisa diikuti. Enggak instan, tapi harus ada pola-pola yang sifatnya, kalau membuat kegiatan inovasi yang mempunyai nilai ekonomis, banyak di Jember, ahlinya banyak. Ini Mas Deta punya teman-teman yang juga luar biasa di pengelolaan limbah sampah yang tidak bermanfaat jadi manfaat. Bahkan sekarang muncul lagi teman-teman kita, yaitu pegiat lingkungan yang ada di daerah Jenggawa atau dimanapun, yang sering muncul membuat briket dari sampah batok kelapa yang basah itu jadikan ekspor. Terus ada insenator atau macam-macam. Ternyata mereka itu punya kemandirian dan inovasi mandiri yang luar biasa. Tapi bagaimana mereka itu menjadi global? Yang dibilang Mas Deta tadi seperti apa? Sebenarnya kalau setiap daerah, termasuk ini yang di dari OPD Pemasdes ini, yang mempunyai raja-raja kecil lah di seluruh Kabupaten Jember. Ini kalau dia itu mendorong untuk pengelolaan sampah di masing-masing daerah, desa, selesai. Tidak ada yang selesai. Yang tidak selesai itu karena apa? Pola-pola masyarakat yang masih dibumbui instan, kumpul angkut buang, itu pola-pola yang lama. Makanya dengan adanya tadi Ibu Menteri bilang adanya perbu itu karena masih belum deal, yang hanya ada perda, karena perbunya masih belum terrealisasi di Kabupaten Jember. Nggak tahu, takutnya ada di mana keterlambatan, karena perbu itu kita teman-teman WCDI atau Mas Deta semua itu kita mendampingi mulai tahun 2020 kalau tidak salah. 2023. Sampai saat ini pun belum didok oleh bupati perkada ya. Jadi kalau ini memang mau dibilkan, ya saya kira lebih mendorong, yaitu dari sistem yang ada di Kabupaten Jember ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Seperti itu, Mbak Retno.
0: Oke, baik, Cak Mat. Nah, ini inspiratif sekali, Bu Menti, apa yang sudah disampaikan oleh Cak Mat juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Cak Mat, Pak Sengki Desta, dan juga Pak Putut ini bisa memberikan inputan yang baik juga untuk pemerintah tentunya. Nah, sejauh ini mungkin Pak Sengki, sebenarnya untuk panjenengan dari akademisi ini ya, sejauh mana kira-kira konsep pengurangan sampah di Kabupaten Jember yang harus dilakukan untuk kondisi darurat seperti ini dalam jangka panjang, Pak? Yang mudah-mudahan ini jadi solusi jangka panjang. Mudah-mudahan ini apa yang Panjenengan sampaikan ini bisa menjadi inputan yang baik juga untuk pemerintah.
4: Solusinya tadi udah disampaikan semua sama Cak Mante.
0: Oke.
4: Itu semua udah solusi dari semua yang memang harus dilakukan.
0: Oke, okay, baik.
4: Semua yang disampaikan Cak Mante itu udah solusi dari jangka apa? Jangka pendek.
0: Jangka pendek, jangka panjang.
4: Iya.
0: Lalu jadi kira-kira?
4: Gimana? Jadi tinggal gimana caranya tuh direalisasikan aja. Karena secara teori kan sudah ada semua, udah jelas. Ya tinggal gimana caranya penerapan itu aja. Nah, secara penerapan kan dari Pak Putu itu sudah sering edukasi di sekolah-sekolah, bahkan di mana-mana ya, di WCDI ini, untuk kegiatan-kegiatan ini, World Clean Up Day. Nah, cuma masalahnya kan itu seperti kegiatan sporadis. Selesai hari ini edukasi, besok lupa lagi, seperti itu. Okay. Nah, jadi harapannya ialah kalau dari saya selaku akademisi, ini di setiap daerah itu memang sudah ada tim-tim yang dibentuk gitu. Siap. Untuk itu. Jadi memang ada yang memang concern ke arah sana dan menanggapi terkait ini ya, apa ekonomi tadi ya. Memang kita itu susah kalau memang kalau apa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan dari sektor keuangan.
0: Dampak ekonominya
4: gitu. Nah, itu susahnya ya. Jadi tadi jawabannya Cak Mat itu betul sekali. Kenapa mereka hanya dari BSU hanya ngambil yang sampah yang benar-benar jual? Karena nggak benar-benar jual ya buat apa? Karena kan nggak ada keuntungannya. Okay. Nah, sekarang dari man of technology yang dipukulkan adalah gimana caranya yang nggak bernilai jual itu jadi bernilai jual. Di situ intinya, seperti itu.
0: Jadi jangan disalahkan ini BSU atau BSI yang ngambil yang kira-kira bisa diolah aja, bisa yang bernilai jual. Sampah yang residu yang tidak bernilai jual ya jangan dibebankan jadi tanggung jawab BSI, begitu nggih Pak Sengki nggih. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada teknologi yang bisa membantu untuk pengolahan ini. Nah, Bu Menti, dari apa yang disampaikan oleh Cak Mat, Pak Sengki dan juga Pak Putut, mungkin ada yang ingin ditanggapi, Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya pemerintah ini mulai dulu sudah mempunyai program-program mulai dari hilir sampai ke hulu. Jadi untuk sekolah, lembaga sekolah itu ada program yang namanya Sekolah Adiwiyata, di mana untuk mendapatkan Sekolah Adiwiyata ini sekolah harus melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, di mana itu dari KTSP, visi misi, kemudian RPP itu berwawasan lingkungan hidup sampai ekstrakurikuler. Jadi semua warga sekolah, bukan hanya guru dan siswa, tapi sampai dengan wali murid, kemudian penjaga kantin, satpam, itu juga harus mempunyai wawasan lingkungan hidup. Dan itu sudah ada SE-nya. SE-nya masing-masing sekolah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu. Kemudian untuk desa. Desa di sini juga ada istilahnya yaitu desa berseri. Jadi itu desa mempunyai kewajiban juga untuk mengelola lingkungannya. Dan nantinya ini juga akan ada MOU di mana Pak Lurah, Pak Camat, Pala Desa mempunyai kewajiban untuk mengedukasi warganya mengelola sampah secara mandiri. Benarnya tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal kalau masing-masing warga itu menggunakan barang bekas untuk dijadikan sebagai alat mengelola sampahnya. Misalnya untuk mengelola sampah organik itu bisa menggunakan galon mineral bekas galon minuman itu untuk menjadikan pupuk organik nggih, pupuk organik dan pupuk cair gitu. Jadi tidak membutuhkan yang terlalu muluk-muluk, cuman bagaimana nantinya pihak kelurahan atau desa ini mengumpulkan sampah-sampah warganya itu seperti apa itu.
0: Oke, baik. Okay.
2: Kemudian lagi selain desa berseri juga pondok pesantren. Sebenarnya di pondok pesantren di pondok pesantren itu juga ada istilahnya eko pesantren yang mewajibkan pondok pesantren ini mengelola sampah. Memang dari penghargaan-penghargaan itu yang diutamakan tentang pengelolaan sampah sebenarnya gitu.
0: Oke. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah gerakan yang tidak dilakukan hanya karena ada
2: untuk menghadap penghargaan aja.
0: Bukan hanya karena untuk mendapatkan penghargaan, tapi memang ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan karena kesadaran.
2: Benar. Semuanya itu seperti itu tujuannya.
0: Oke. Ini perbincangan yang cukup menarik, Pak Cakmat, Pak Putut dan juga Pak Sengki serta Bu Menti. Sebenarnya banyak inspirasi yang mungkin lebih bisa banyak dibagikan kepada masyarakat dan menjadi sebuah wadah atau ruang untuk edukasi bersama. Tapi mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini juga menumbuhkan sebuah inspirasi, menghadirkan sebuah inspirasi dan membuat apa yang disampaikan ini membuat masyarakat jadi lebih paham bahwa mengolah sampah untuk kali ini sebenarnya tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Oke. Bu Menti, Pak Putu dan Pak Sengki serta Cak Mat, waktu kita sangat terbatas untuk pagi hari ini.
2: Ada satu Mbak Ratno, mungkin untuk RRI ya. Kemarin saya ke Malioboro itu, saya kaget kok ada siaran tentang bagi pengunjung Malioboro agar dapatnya memilah sampah. Mungkin itu bisa diterapkan sama pihak RRI ya, di masing-masing tempat umum, fasilitas umum seperti di alun-alun, selalu mengingatkan warga untuk memilah sampah, membuang sampah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.
0: Baik, gitu. Jadi ini adalah sebuah himbauan yang terus dilakukan begitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya Bu Menti ya, dengan pemerintah daerah. Di ujung perjumpaan kita mohon dibantu masing-masing narasumber untuk bisa memberikan closing statement-nya, pesan dan harapan terkait dengan kondisi yang ada di Jember untuk saat ini. Mungkin bisa diawali dari Pak Putut dulu, nanti diakhiri dari Bu Menti. Monggo singkat saja Pak Putut.
1: Kita aja dari saya, dari teman-teman CDI, ayolah masyarakat mulai belajar memilah sampah dari rumahnya, mengefisienkan barang-barang yang digunakan itu biar tidak menimbulkan sampah.
0: Ngaten aja. Oke, begitu aja. Monggo Pak Sengki.
4: Ya, closing statement dari saya sih lebih ke sadar diri ya. Sadar diri terkait ini sebenarnya sering diucapkan oleh jargonnya Pak Masbud ya, itu saya pinjem ya. Yaitu sampahmu tanggung jawabmu. Jadi sampahku. Saya sering lihat orang itu naik mobil. Ini naik mobil ya. Dia naik mobil, buang tisu atau puntung rokok itu keluar dari mobilnya. Itu saya sering kali lihat itu.
0: Nah, di Jember masih banyak begitu ya Pak Sengki ya?
4: Banyak sekali ya. Karena nggak ada ya, banyak sekali. Sebenarnya kalau ada apa ya dari SE atau apa itu, memang dia itu sudah didok dan memang itu suatu aturan yang kuat untuk menindak orang-orang seperti itu, langsung saya tindak di lokasi mungkin.
0: Baik.
4: Ya, karena memang belum kuat ya. Jadi melihat seperti itu kita hanya bisa miris tanpa bisa melakukan tindakan apapun begitu.
0: Sanksi tegas begitu nggih, Pak Sengki?
4: Iya, betul. Betul. Sanksi tegas langsung di lokasi seperti itu.
0: Dulu kayaknya pernah ada di Jember itu ada operasi justisi atau apa
2: gitu. Iya, justisi ya, 50.000 ya, buang sampah.
0: Siapa tahu itu bisa diterapkan kembali dengan ya dengan lebih disesuaikan dengan kondisi yang saat ini begitu. Pak Cakmat, monggo Cakmat.
5: Terima kasih. Ini buat masyarakat Jember khususnya ya. Enggak usah resah dan gelisah kalau ada sampah, karena memang sampah itu bagian dari kita. Tapi resah dan gelisahlah ketika tidak ada sampah sekali, berarti tidak ada kita di bumi ini. Maka berharap dengan sangat kepada masyarakat, pola-polanya harus mulai dirubah mulai saat ini dari diri sendiri. Dan kalau saya Cakmat mempunyai slogan yang sifatnya sudah permanen di hati saya, di diri saya, kita harus mempunyai kewajiban yang gimana untuk menyelamatkan bumi ini. Dan jangan lupa mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu aja.
0: Oke. Baik, sampahku tanggung jawabku. Sampahmu tanggung jawabmu. Gitu ya. Bu Menti, monggo di akhir perjumpaan kita closing statement-nya seperti apa?
2: Ya, kalau dari saya satu, Jember Resik dimulai dari kita. Samtaku adalah sampah tanggung jawabku. Bismillah, ketika kita berniat satu rumah pilah sampah sama dengan satu langkah Jember Resik dan bebas sanksi kayak DKLH. Kebersihan sebagian daripada iman. tanamkan di hati kita bahwa at-tahuru syahrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ketika itu tertancap di hati kita bahwa kebersihan itu bukan hanya kebutuhan dari kabupaten, tapi sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, dan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bumi kita tetap terjaga sesuai dengan pemanfaatannya yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, baik. Ya, benar pendengar, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha, dan seluruh masyarakat, karena setiap sampah yang dihasilkan adalah tanggung jawab masing-masing. Yang jelas, mulai dari memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung pelaksanaan bank sampah, dan memperkuat edukasi lingkungan yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat di Jember. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini harus pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan banyak inspirasi. Terima kasih Bu Menti, terima kasih Pak Sengki Desta, Cak Mat, dan juga Pak Putut. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas, ada rekan Gea, Febri, dan juga Rifki untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Habis, buang sini aja deh.
8: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
7: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
8: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
7: Hah? Kalian?
8: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
7: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
9: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
9: Kamu juga.
7: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
10: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk tahun 2026. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar. Diketahui informasi resmi terkait dengan rekrutmen bersama BUMN ini bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi ini adalah tindak penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini yang sangat cerah, di mana hari ini kami hadir bagi Anda dalam program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama, di mana kita hari ini akan membahas laporan-laporan, aduan-aduan yang sudah kami tampung bersama dengan tim, di mana ini pun juga aduan berasal dari masyarakat yang sudah kami rekap, yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini pendengar. Di mana kita juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember, di mana aduan-aduan yang masuk akan kami tindak lanjuti berupa informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa berkontribusi memberikan laporan, aduan, kritikan dan juga saran terkait aduan publik. Anda bisa menghubungi kami melalui 3 channel. Yang pertama, Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304011. Dan yang terakhir, Anda bisa menghubungi kami melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan pendengar, untuk kita mengawali informasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Ya Willy, untuk informasi pertama ini kita awali dengan kondisi di Kabupaten Bondowoso dan juga Situbondo. Ini kemarin informasi dari kawan-kawan reporter sudah mulai melakukan distribusi air ke wilayah yang dilaporkan mengalami kekeringan. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Jember saat ini? Apakah sudah ada laporan wilayah yang mulai mengalami kekeringan dan juga bagaimana kegiatan dari rekan-rekan BPBD Jember? Di line telepon kita sudah terhubung Willy bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, ada Bapak Zuhri Nada Wahyudi Hidayat.
0: Baik, selamat pagi Pak Wahyudi.
2: Pagi, selamat pagi.
0: Baik, dengan saya Willy dari Halo RRI Pak.
2: Ya, selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Pak Wahyudi, kita ingin tahu Pak, karena ini kan ada beberapa laporan di wilayah Situbondo dan Bondowoso yang sudah mulai kekeringan Pak. Nah, di Jember sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada laporan terkait kekeringan ini?
2: Syukur Alhamdulillah ya, di Jember ini belum ada untuk laporan kekeringan atau minta bantuan air seperti itu.
0: Baik, berarti bisa dikondisikan semua wilayah masih aman ya Pak ya, statusnya ya?
2: Iya, masih aman.
0: Baik, beberapa waktu yang lalu kan juga terdapat hujan ya Pak. Apakah memang ini masih belum ada masa-masa peralihan?
2: Gini, berdasarkan data BMKG memang sekarang ini ada perubahan cuaca ya, masuk di masa peralihan musim yang memang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, biasanya disertai dengan petir dan angin kencang. Dan ini biasanya terjadi ya di saat cuaca terik di siang hari. Jadi seperti itu.
0: Baik Pak, memang ini apa namanya masih belum ada ya Pak ya. Tetapi antisipasi Pak yang sudah disiapkan Pak oleh BPBD Jember sejauh ini?
2: Untuk BPBD sendiri seperti tahun-tahun kemarin kita sudah menyiapkan semua sarana-prasarana mulai dari truk tangki sampai dengan tandon-tandon air yang sudah kami siapkan nanti menjelang musim kemarau.
0: Baik, menyiapkan tangki-tangki saja ya Pak ya? Atau ada lagi antisipasi yang sudah disiapkan?
2: Untuk sementara itu, dan juga kami terus menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini ya, lebih efisien dalam penggunaan air, juga seperti apa ya, menggunakan sisa-sisa dalam masa curah hujan masih ada ini, menggunakan membuat penampungan air seperti ember besar atau tangki. Juga kami juga mengimbau untuk jangan membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena ini sudah masuk musim kemarau bentar lagi. Terus juga untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti itu.
0: Baik Pak, berkaca dari pengalaman tahun lalu Pak, apakah memang di Jember sendiri ada kejadian kekeringan Pak?
2: Kalau di Jember ada 4 wilayah kecamatan yang termasuk parah ya untuk kekeringan, yaitu Kecamatan Tempurjo, Kalisat, Kecamatan Sumbersari, dan Patra. Itu yang cukup parah, dan yang termasuk kategori sedang itu wilayah Kalisat dan Rambi Puji.
0: Baik, ini memang yang menjadi fokus BPBD saat ini ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Baik Pak, ini beberapa waktu yang lalu ada juga penetapan status siaga darurat kekeringan, apakah benar ini Pak?
2: Iya, betul. Memang kami sudah lakukan status siaga darurat kekeringan dan SK-nya untuk membentuk tim satgas mulai dari tingkat atas sampai dengan wilayah, kecamatan, dan desa, gitu.
0: Baik Pak, dari satgas tersebut apa yang jadi fokus BPBD Pak?
2: Yang utama yaitu mendeteksi lebih dini wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan air, utamanya untuk kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, untuk air minum utamanya, seperti itu. Jadi jika itu terjadi, kami harapkan pihak desa atau kelurahan segera memberikan laporan ke BPBD.
0: Baik, dari 4 kecamatan tadi, apakah ini juga termasuk wilayah yang sama Pak, yang rawan kebakaran Pak?
2: Betul, biasanya yang rawan kebakaran ini itu loh, membuka ladang apa, lahan baru ya, atau membakar sampah yang biasanya dekat rumah penghuni. Jadi apalagi sekarang juga agak riskan kami dengan ditutupnya TPA ya. Jadi warga mengelola sampah sendiri, yang kami himbau seefektif mungkin, dan tolong jangan dibakar apalagi sudah masuk musim kemarau ini. Itu.
0: Baik Pak, terkait kesiapan logistik Pak, kita kan mengantisipasi terkait apa namanya kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kekeringan ini terjadi Pak, yang sudah disiapkan oleh BPBD bagaimana Pak terkait logistik air?
2: Untuk logistik air, alhamdulillah di beberapa titik sumber air bersih sudah kami lakukan kunjungan. Ada beberapa titik di wilayah barat, selatan, dan juga di wilayah kota. Kondisinya aman dan tetap berlimpah ya air di situ. Dan insya Allah standby terus untuk dropping air ke depan.
0: Baik Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak untuk bisa menghadapi kemarau panjang yang memang diinfokan ini akan lebih kering daripada tahun sebelumnya?
2: Ya seperti yang diberitakan BMKG, memang musim kemarau ini akan lebih panjang daripada biasanya. Yang kami harapkan yaitu menggunakan air ya, mungkin ya masyarakat lebih bijak dalam menggunakan air, terus mencegah kekeringan dengan menampung air hujan atau panen air hujan, dan tidak membakar sampah atau lahan sembarangan untuk menghindari kebakaran hutan, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Zuhrinada Wahyudi Hidayat selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember. Selamat kembali bertugas Pak.
2: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar, itulah dia update terkini seputar antisipasi mengenai kekeringan. Mudah-mudahan ini tidak berdampaknya sesignifikan, karena memang laporan-laporan ini sudah ada, tetapi kita bagaimana kita bisa mengantisipasi dengan baik, bagaimana masyarakat bisa memberdayakan apa yang ada dengan mulai menampung air hujan, mengelola sampah dengan bijak. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.
3: Kemarau datang, tanah retak, sumur kering, air kian jarang. Tapi kita bisa bertahan jika bijak dari sekarang. Gunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Tampung air hujan saat penghujan. Air cucian, siramkan pada tanaman. Perbanyak pohon, penahan panas dan kekeringan. Tutup rapat keran, perbaiki kebocoran. Setetes tersimpan, nyawa terselamatkan. Air adalah nyawa, anugerah yang tak ternilai. Hematlah air hari ini sebelum bumi merintih, kering, dan menjerit.
4: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tadi kita sudah membahas mengenai isu kekeringan yang memang patut diantisipasi oleh masyarakat. Sedangkan kita ingin lanjut ke informasi selanjutnya. Kira-kira ada info apa lagi, Anggi Widya?
1: Ya, ada laporan dari Pak Radika yang memberikan himbauan kepada para pengendara mobil. Ini terjadi kemarin ke Pak Radika, adanya pelemparan batu. Nah, kejadiannya ini minggu malam kemarin sekitar jam 11 di Kapuran, selatannya JNT Kargo. Kronologinya ada dua sepeda motor itu dari arah utara, satunya berboncengan dan satunya sendirian. Nah, sedangkan Pak Radika bersama keluarganya ini dari arah selatan. Tanpa mereka sadari, ternyata dua pengendara itu tiba-tiba melempar batu ke kaca depan mobil Pak Radika. Niatnya dari Pak Radika mau mengejar, tapi mengingat kondisinya saat itu sedang membawa anak-anak, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya tidak jadi gitu. Intinya Pak Radika ini turut mengimbau untuk yang melintas mungkin di wilayah yang sudah disebutkan Pak Radika tadi agar berhati-hati. Ini sama ya Willy, kejadiannya kayak di Lumajang beberapa waktu lalu. Jadi ada beberapa laporan pelemparan batu. Entah motifnya apa, tapi memang kita perlu berhati-hati saja gitu. Kemudian Willy, kemarin di Kabupaten Jember selama 2 hari di khususnya di wilayah atau di alun-alun Jember ini tumpah ruah, banyak masyarakat
0: ramai
1: yang
0: ya.
1: Iya, berdatangan untuk menikmati salah satu acara yang sepertinya setiap tahun memang digelar ya, festival yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, seperti apa dan bagaimana dampaknya khususnya untuk okupansi pengunjung dan sebagainya UMKM, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, ada Bapak Bobby Arisandi.
0: Selamat pagi Pak Bobby.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Willy Pak dari Halo RRI.
2: Oke, Mas Willy.
0: Baik Pak. Kemarin kita tahu bersama Pak bahwa ada festival yang sudah terselenggara di wilayah Kabupaten Jember oleh salah satu televisi swasta di Indonesia Pak. Nah Pak, dari festival tersebut Pak, dampak apa Pak yang sudah dirasakan oleh masyarakat Pak?
2: Ya, ya kami nyapa selamat pagi untuk para pendengar RRI, Mas Willy, juga teman-teman petugas pada pagi hari ini. Jadi kemarin baru saja kita laksanakan kegiatan event ya, dari TV nasional swasta ya. Ini selain untuk hiburan masyarakat, sebenarnya adalah salah satu strategi untuk branding city, Mas, ini Mas. Karena dengan posisi branding city, ketika satu daerah itu dikenal di tingkat nasional dan ada peningkatan brandingnya, ini akan berpengaruh ke depan. Ke depan kaitan dengan tingkat kunjungannya akan meningkat. Dan seperti kita ketahui kan, ini kegiatan ini juga pernah dilaksanakan tahun lalu ya. Nah, ini juga ketika sudah ada kunjungan meningkat dari branding daerah, branding positif khususnya, citra daerah positif meningkat, ini akan juga berpengaruh kepada tertariknya investasi atau investor, Mas.
0: Baik.
2: Dan dan data kami dapatkan dari DBMPTSP untuk tahun 2025 investasi yang ada di Pemkab Jember ada kenaikan sekitar 70% atau senilai 2,57 triliun dia masuk ke Jember.
0: Oke, okay, baik.
2: Kita kemarin kan juga tahu ya, mungkin banyak juga yang mungkin melewat, kita lewat atau juga bergabung di sana. Ini tumpah ruah masyarakat Jember. Ini 2 hari itu yang terdata di dalam lane park, pagar lokasi itu kan dipagar itu kemarin. Sengaja salah satu untuk standar pengukuran kunjungannya masuk. Tetapi juga banyak yang di luar ternyata. Untuk teman-teman kita menikmati ya, menikmati kota di luar lah ya, mulai dari pagi malam. Itu kalau di dalam itu 40 ribu lebih ujungannya.
0: 40 ribu ya Pak ya? Kita.
2: Iya.
0: Itu lain yang di luar berarti ya?
2: Betul, yang di luar juga banyak banget kan mungkin di luar itu ya.
0: Mungkin estimasi ya, 50 ribu Pak?
2: Bisa jadi lebih Mas kemarin. Bisa jadi lebih.

0: Jadi awal itu yang hari pertama tanggal 16 itu untuk puncaknya di jam 7 malam sampai jam akhir jam 9. Dengan jam 10 sudah break gitu, memang kita sepakat jam 10 sudah break biar tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lainnya.
1: Baik-baik.
0: Dan di situ sekitar 17, hampir 18 ribu itu, 17.954 untuk yang hari pertama.
1: Wow, itu berarti 4 apa?
0: Yang hari kedua, itu kan cuma setengah hari dia, sampai hari jam 5 kita selesai ya. Itu 23 ribu lebih itu, jadi 40 ribu lebih itu teman-teman atau warga sumber yang hadir di alun-alun kemarin.
1: Baik, berarti memang secara kunjungan wisatawan pun juga meningkat ya Pak ya?
0: Ya.
1: Apakah ada data Pak, itu dari wilayah mana saja?
0: Nah, sementara kemarin kita juga sempat survei dari teman-teman yang bertugas. Itu ada beberapa dari luar kota juga. Ada yang dari kabupaten sebelah-sebelah kita, Bondowoso, Lumajang itu juga hadir. Memang kalau untuk data UMKM saat ini sedang diproses oleh teman-teman di Skopum. Jadi berapa putaran ekonomi yang ada, itu juga akan pasti akan meningkat. Karena logikanya kan dari katakan 50-60 ribu ya masih di situ ya. Satu orang aja beli minum air mineral itu kan sudah perputaran ekonominya luar biasa Mas. Karena kemarin juga sempat ini sih, sempat kami waktu dengan teman-teman kru TV tersebut ini nggak tahu ya, ada yang tanya ke saya terkait dengan makanan di Jember. Makanan itu murah meriah sebenarnya. Nanyakan begini Mas Yuli, Pak di sini katanya ada ini ya cilok enak, atau cilok ini. Ada waktu senggang itu malam itu setelah acara jam 10 dan kami juga acara jamuan dengan pertemuan artis dengan Pak Bupati itu ya, janjian dengan kami itu. Ya saya ajaklah ke salah satu tempat cilok, dia kaget Mas.
1: Jadi,
0: wah kalau di Jakarta 10.000 kami ini, ini 10.000 udah satu plastik besar. Di Jakarta, Jakarta sangat dikit Pak. Jadi enak mereka. Ternyata kemarin waktu sore jam selesai acara masih ketemu lagi dengan kami. Mereka masih ngulang sendiri ke sana, masih balik lagi ke sana dengan bawa teman-temannya lebih banyak. Ada yang murah banget di Jember gitu loh untuk mereka.
1: Baik-baik, akhirnya ini yang bisa memberikan dampak positif juga ya Pak ya, bagi perekonomian yang ada di Jember ya.
0: Ya, saya yakin itu Mas, karena apa, minimal orang juga beli sana, minimal katakan minum dah, gak beli makan, tapi beli minum kan pasti, itu kan efeknya domino itu Mas.
1: Iya.
0: Beli kopi, orang penjual kopi itu juga butuh gula, juga butuh air, juga butuh gas kan gitu Mas, itu memutar semuanya.
1: Baik.
0: Ya, itulah salah satu tujuan kenapa event ataupun giat itu dilaksanakan oleh Pemkab Jember, selain untuk memberikan hiburan adalah untuk mutar ekonomi lokal dan mendatangkan orang dari luar.
1: Baik Pak, apakah ada data Pak terkait perputaran ekonomi Pak?
0: Ini ya, kami masih nunggu dari Diskopum ya.
1: Masih menunggu juga
0: hari
1: ya.
0: Ini, ya hari ini kita rakor untuk melihat hasil ini.
1: Baik Pak, ya, terkait
0: sudah masuk kemarin update kunjungan, update kemarin.
1: Baik Pak, itu dari sisi ekonomi. Kalau misalnya dari sisi okupansi Pak, okupansi kunjungan, apakah sudah ada datanya?
0: Okupansi yang sementara hotel sudah masuk. Hotel juga lumayan, sudah ada peningkatan kemarin, hampir 400 kamar ini sudah masuk.
1: Baik, ini 400 kamar fokus di wilayah kota atau tersebar di beberapa daerah Pak?
0: Wilayah kota yang...
1: Oh di wilayah kota ya.
0: Iya.
1: Baik. Baik Pak, ini kan kita berbicara ke depan Pak, yang disiapkan oleh Dispora Parbud ini sudah ada agenda apa saja Pak terkait pariwisata dan kebudayaan?
0: Jadi juga sekaligus saya sampaikan terima kasih ke RRI yang bisa menyampaikan publikasi. Salah satunya adalah event berikutnya, khususnya bulan Mei ini ya. Ini sepertinya akhir ini sudah ada, ini masih masuk Mas ya, baru masuk dan ada dengan pengguna, perizinan. Masuk perizinan penggunaan alun-alun, itu semacam kayak festival basar, itu tanggal 28 sampai dengan 7 Juni. Ini ada dari luar kota juga, ini dengan beberapa artis yang akan ditampilkan untuk regional nih, regional Jatim.
1: Baik.
0: Kemudian ini... rencana juga bulan Juni akan ada, belum bisa dipastikan tanggalnya, ada kegiatan jalan sehat dan senam bersama dari salah satu produksi otomotif ya mungkin nanti akan menyelenggarakan cukup besar di Alun-Alun. Dan yang sudah keluar tanggal bulan Juli, ini tanggal 24 sampai dengan 26 Juli, ini adalah pergelaran JFC yang ke-24, event JFC.
1: Baik.
0: Terus tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus, ini akan digelar Festival CKJI, Festival Jember Kota Cerutu, akan kita tempatkan ke Watu Ulo. Di Pantai Watu Ulo kita padukan nanti dengan tanggal 1 sorenya, setelah asar mungkin ya, nanti kita gabungkan dengan budaya, mulai dari layang-layang, kemudian tarian kolosal, dan arah-arahan pegon nanti juga masuk sana, bahkan akan dinaiki beberapa tamu-tamu VIP. Biasanya kalau untuk dari JKJ ini ada kedatangan dari dubes dari beberapa negara. Yang kita ingin memberikan kesan mereka di Jember punya kesan yang berbeda, ini naik pegon. Dan kemarin betul teman-teman yang event yang di Alun-Alun kita juga datangkan pegon nih mas. Dinaiki artis-artis ibu kota, baru tahu ada kereta yang ditarik sapi. Nah, artinya kita juga kemarin itu salah satu poin untuk ngangkat dan memberikan ruang budaya kita di tingkat nasional.
1: Ya, ada pengenalan di situ juga.
0: Kita kemarin datangkan dua pegon mas. Masing-masing pegon ditarik dua ekor sapi. Bahkan salah satu host itu kemarin yang ya masih lucu-lucuan gitu, begitu jalan dia kaget, dia ternyata kenceng jalannya ya. Jangan dia jatuh di kemarin itu. Tapi hanya kita jaga itu.
1: Baik-baik Pak. Terkait strategi Pak ke depannya, apa yang sudah disiapkan oleh dinas untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pariwisata yang ada di Jember ini Pak?
0: Yang pasti kami saat ini sedang berupaya menjalin dengan para stakeholder ya. Dengan kita tidak bisa, kalau bicara pariwisata kita tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi, baik itu dengan kemarin juga kemarin dengan RRI, dengan Perhutani. Ini ada beberapa spot yang kata Arjun yang memungkinkan, nanti dengan PDP, bahkan juga dengan para akademisi. Kita di sini kan banyak kampus, kita jalin termasuk beberapa kajian-kajian. Saya sampaikan terima kasih kepada pihak Poltek yang sudah membantu kami kaitan dengan beberapa kajian yang sehingga terjadi kerjasama antara Pemkab dan Perhutani. Itu salah satunya adalah nanti menyiapkan destinasi yang layak dan menarik, yaitu air terjun yang di Gunung Pasang, air terjun Tanjak Gunung Pasang. Ini sedang kita siapkan, dan beberapa tempat pariwisata kita juga akan meningkatkan atraksi yang bisa menarik dari pengunjung ini. Tidak lepas pasti untuk sosialisasi masif itu sangat dibutuhkan mas.
1: Baik, sudah ada yang disiapkan Pak untuk sosialisasi dan promosi?
0: Ya, kami nyusun dengan Kominfo ini dalam waktu dekat kami akan share, termasuk juga dengan minta bantuan RRI nanti kita ayo bareng-bareng untuk
1: siap
0: kebersamaan Jember, Jember baru, Jember maju.
1: Baik, terakhir Pak, imbauan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait pariwisata ini Pak?
0: Ya, ikuti imbauan dari petugas yang ada di lapangan, karena bagaimanapun petugas di lapangan dia mengetahui situasi, karena kita ini punya tempat destinasi lengkap, mulai dari gunung, tengah kota, kemudian para tokoh agama atau religi, sampai dengan di laut. Nah, ini ada beberapa spot yang juga perlu diperhatikan. Artinya ada daerah-daerah yang mungkin pantai ya, yang ombak yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau memang tidak boleh masuk, jangan masuk. Itu timbuan dari petugas. Kemudian, nah ini yang terpenting dan ini Mas Yuli perlu kita terus. Ayo kita pikir, kita merubah, janganlah meninggalkan sampah ya, karena kemarin itu juga di event itu kita himbau, bahkan juga kita siapkan dari petugas kebersihan sampah dengan dengan model rolling muter itu, tetap aja masih banyak meninggalkan sampah khususnya plastik-plastik di tempat-tempat yang kemarin acara itu Mas, di alun-alun itu. Jadi ayo kita sama-sama lah, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita bersama untuk kebersihan. Karena ketika itu nanti dibiarkan, seandainya tahu-tahu hujan kenceng kan nggak sempat diberesi itu Mas Willy. Tahu-tahu kan masuk ke selokan semua itu akhirnya itu. Terjadi banjir dan akan mengganggu sarana-prasarana dan juga sampai bisa merusak. Padahal itu uang untuk pembetulan, untuk pengaspalan jalan, itu kan juga uang rakyat itu. Itu eman-eman kalau sampah itu nanti ditinggal atau buang sampah tidak pada tempatnya. Mungkin itu Mas Willy.
1: Baik, terima kasih Pak Bobby Arisandi. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh dinas bisa berjalan dengan baik terkait program-program kedepannya. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Pak.
0: Oke, Mas Willy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah dia pendengar update terkini terkait festival yang sudah diselenggarakan di pada weekend kemarin. Kita akan masih mengupas informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.
2: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
3: Loh Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
2: Emang kenapa sih?
3: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
5: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
7: Aku pantai, tempatmu bermain, tempatmu mencari ketenangan. Tapi tahukah kamu, aku mulai terluka. Sampah yang kau buang, pohon mangrove yang kau tebang, membuatku rapuh. Jika aku hancur, abrasi, banjir rob, bahkan bencana bisa datang. Tolong, jaga aku. Kurangi sampah plastik. Rawat mangrove. Cintai laut. Karena saat kau menjagaku, sebenarnya kau sedang menjaga hidupmu sendiri. Jaga pantai, cegah bencana.
8: Bak sebuah rumah horor, Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan serta pemilik pabrik es di Kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Pendengar pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tadi kita sudah membahas dari sisi pariwisata dan juga beberapa update yang lain. Kira-kira ada informasi apa lagi yang kita ingin kupas, Anggi?
1: Ya, ada laporan dari Pak Zidan. Ini menemukan STNK atas nama Ike Sandra Kusuma, alamatnya Dusun Begok Sumberjo, Ambulu Jember. Bagi yang merasa kehilangan, boleh langsung kontak Pak Zidan melalui RRI ataupun bisa langsung ke Pak Zidan di laman info warga Jember. Kemudian juga ada Bu Laila, ini mengirimkan foto melaporkan kondisi di Pasar Arjasa. Ini banyak sekali tumpukan sampah. Kenapa sampah tidak boleh dibuang di tempat pembuangan? Nah, imbasnya jadinya jalanan ini jadi sasaran pembuangan sampah oleh warga. Ngobrolin soal sampah ya Willy, ini juga ada video atau foto yang melaporkan adanya temuan limbah rumah sakit yang ditemukan di dusun Kerajaan Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Jember. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Desa Sukorambi, ada Bapak Agus.
0: Baik, selamat pagi Pak Agus.
2: Selamat pagi.
0: Baik Pak, dengan saya Willy dari Halo RRI Pak. Pak Agus.
2: Maaf.
0: Apakah suara saya terdengar?
2: Mohon maaf.
0: Ya. Oh baik, ini nampaknya ya. Pak Agus masih
2: mohon
0: ini ya Pak?
2: Mohon maaf, bukan kepala desa.
0: Oh baik, sebagai apa Pak?
2: Kasun, kepala dusun.
0: Oh kepala dusun, baik. Baik Pak Agus, kita ingin tahu Pak terkait temuan limbah ini Pak, kronologinya bagaimana Pak?
2: Ini Mas, waktu hari Jumat itu sekitaran jam 10 saya ada di ladangan kebun pepaya itu.
0: Iya.
2: Kebetulan itu punya saya. Saya ngobrol dengan teman saya, orang Ajung itu. Setelah beliaunya berpamitan, saya mau nyiram bak pickup saya itu. Nah, ternyata di selokan itu ada tumpukan sampah.
0: Iya.
2: Ya, kurang lebih sekitar 20 meter lah Mas.
0: 20 meter dari lokasi Pak? Atau 20 meter ya, luas?
2: 20 meter sampahnya.
0: Oh,
2: panjangnya
0: baik.
2: Yang ada di selokan itu. Iya. Jadi habis itu saya menemukan itu, saya video, terus saya manggil adik saya dari puskesmas Pak Untung itu.
0: Iya.
2: Saya bersama adik saya turun ke sampah itu, saya cari berkas dari mana dia berasal. Ternyata dia dari rumah sakit Kaliwates, seperti itu.
0: Baik Pak, ini berarti dalam kondisi yang memang Bapak sudah menemukan ada di situ ya Pak ya? Tidak melihat terduga pelaku yang membuang sampah tersebut?
2: Tidak.
0: Baik. Baik
2: paling
0: Pak.
2: Paling buangnya itu sekitar subuh itu.
0: Sekitar subuh ya Pak ya? Itu sampahnya apa saja Pak yang ditemukan?
2: Macam-macam Mas, tempes, selangan itu, lem operasi. Botol bekas PT itu ada macam-macam juga.
0: Baik, berarti 20 meter. Lagi, 20 meter ini cukup luas ya, Pak ya?
2: Ya. Selokan itu.
0: Oh, di selokan itu, Pak. Oh, berarti 20 meter ini sepanjang selokan. Sepanjang selokan ya, 20 meter.
2: Panjang selokan sekitar 20 meter.
0: Baik, Pak. Ini apakah sudah ditembusi, Pak, ke Rumah Sakit Kaliwates, Pak?
2: Sudah. Saya langsung ketika saya menemukan data itu, saya langsung telepon. Kan ada nomor teleponnya di data itu.
0: Oh baik,
2: langsung
0: sudah
2: saya telepon.
0: Apakah
2: menghubungi pihak Muspika untuk hadir ke lokasi seperti itu.
0: Baik Pak, tanggapan dari pihak rumah sakit bagaimana Pak?
2: Kalau tanggapan dari rumah sakit katanya sih pihak vendor yang buang. Tapi tapi kita kan tidak tahu vendor apa-apa kan, yang penting rumah sakit Kaliwates saja yang terkena seperti itu. Hmm.
0: Dari pihak vendor, apakah dari pihak rumah sakit juga menyebutkan vendor-vendor apa, Pak?
2: Iya, dari pihak rumah sakit menyebutkan bahwa itu kerjasama dengan pihak ya ketiga, ya vendor tersebut. Tidak tahu nama vendornya, saya tidak tahu, Pak.
0: Oh, baik. Apakah ini sudah ditindaklanjut, Pak, terkait komunikasi pihak rumah sakit dengan vendor tersebut, Pak? Atau saat ini kondisinya bagaimana?
2: Insya Allah sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak kepolisian seperti itu. Karena kemarin juga dari Kanit Reskrim juga hadir pilotnya untuk mengecek itu. Semua hadir kok.
0: Baik, berarti dari sudah ada
2: dinas kesehatan juga hadir.
0: Baik, semua sudah hadir di situ ya, Pak ya. Untuk kondisi sampah saat ini bagaimana, Pak? Apakah masih ada di situ atau sudah dibersihkan?
2: Sudah tidak ada, langsung dibawa kembali.
0: Dibawa kembali ke?
2: Tidak tahu, dibawa sama rumah sakit, ya, rumah sakit itu.
0: Oh, baik. Berarti pihak rumah sakit yang mengamankan itu ya, Pak ya?
2: Ya, betul. Ya.
0: Itu diamankan kapan, Pak? Kondisinya?
2: Hari Jumat sore.
0: Hari Jumat sore ya, Pak ya? Hari Jumat sore sudah dibersihkan berarti. Dari laporan sendiri, Pak, yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, apakah ada tanggapan sejauh ini?
2: Saya belum dengar kabar, Mas. Bagaimana? Saya belum dengar kabar.
0: Masih belum ada kabar lagi ya, Pak ya?
2: Ya.
0: Baik, Pak. Ini kalau misalnya di kondisi Bapak sendiri, Pak, ini kan ada memang ada beberapa wilayah yang memang mengeluhkan kalau sampah bingung di mana buangnya. Kalau di wilayah Bapak sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah untuk wilayah saya, Dusun Kerajaan Cukurambi itu ada depo pembuangan sampah. Dan depo itu tiap hari truk itu hadir dibawa ke TPA Pak Pusat. Tiap hari. Untuk warga tapi loh, Pak.
0: Iya. Baik, Pak. Jadi
2: untuk ketentuan yang lain seperti rumah sakit, pasar, juga sekolah itu kan tidak boleh dibawa ke sana juga instansi sepertinya.
0: Iya. Baik, Pak. Ini kan ada juga imbauan, Pak, terkait pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, Pak. Apakah dari masyarakat di wilayah Dusun Kerajaan tersebut sudah mencoba untuk melakukan, Pak?
2: Kalau di kerajaan sendiri, kerajaan itu memang untuk plastiknya diambil, Mas. Diambil.
0: Dikelola kembali ya, Pak?
2: Iya, tidak langsung dibuang, langsung dibawa, tidak. Masih dipilah-pilah seperti itu. Jadi, untuk menekan bahwa sampah itu biar lebih berguna.
0: Berarti masyarakat juga yang mengelolanya juga ya, Pak?
2: Ya.
0: Baik.
2: Ya, Mas.
0: Baik. Terkait kejadian ini, Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, secara umum dan khususnya buat masyarakat Dusun Kerajaan juga?
2: Iya. Kami sebagai Kepala Dusun Kerajaan Sukorambi berharap agar lebih lebih positif lagi tentang sampah, untuk membuang sampah jangan sembarangan. Harapan kami agar kedepannya sampah untuk Dusun Kerajaan mobil khusus Kabupaten Jember ini untuk masalah sampah biar teratasi seperti itu. Karena memang sampah sendiri untuk Jember sepertinya sangat urgent sekali seperti itu, Pak.
0: Baik, itu saja Pak Agus ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya memberikan keterangan di Halo RRI, Pak. Mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi ke selanjutnya. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Pak.
2: Amin, selamat pagi.
0: Baik, kira-kira itu dia pendengar update terkini seputar sampah yang sudah dilaporkan di wilayah Dusun Kerajaan. Dan informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di hari ini. Namun sebelumnya ada informasi apa lagi, Anggi?
1: Ya, ada informasi dari Pak Zen. Ini jadi Pak Zen ini adalah kurir. Nah, beliau kehilangan paket yaitu berupa kardus kotak ini diperkirakan jatuh dari perumahan Graha Tegal Besar ke arah perumahan Queen. Mungkin pendengar atau masyarakat lainnya yang menemukan boleh difotokan resi dan juga paketnya. Insya Allah bagi yang mengembalikan paket tersebut kepada Pak Zen akan diberikan imbalan semampunya. Kemudian juga ada Pak Didi, ini memberikan masukan. Menurut Pak Didi, ini Kabupaten Jember ini masih kurang untuk ruang hijau taman dengan pohon yang besar dan juga rindang. Nah, semoga masukan ini bisa menjadi perhatian khusus ya bagi dinas terkait. Kemudian juga Pak Budi ini melaporkan ada kejadian begal beraksi di wilayah Tanggul dan Semboro 2 hari ini. Pelakunya teridentifikasi menggunakan motor Honda PCX warna putih dan juga Yamaha Vixion merah hitam, menggunakan jaket hitam berhelm teropong. Untuk masyarakat dan pengendara lainnya mungkin bisa berhati-hati apabila keluar malam, karena sudah ada satu korban kemarin malam ini berhasil selamat namun hampir saja terkena senjata tajam yang dibawa oleh bekal tersebut. Kemudian juga ada Pak Niko melaporkan kehilangan dompet warna coklat, ada KTP-nya atas nama Ari Niko Santoso. Kemudian selain itu juga isinya ada ATM, STNK dan juga rekening dan uang. Perkiraan jatuh di arah Patrang ke Maastricht. Kemudian juga terakhir ada laporan dari Pak Rofiki. Ini lampu jalan di Koptu Berlian utaranya City Forest Arum Sabil yang arah perumahan New Rengganis ini mati. Mohon dari pihak terkait bisa menindaklanjuti lampu jalan yang mati tersebut agar segera diperbaiki. Demikian, Willy.
0: Baik, terima kasih Anggi. Itulah dia pendengar perjumpaan kita dalam Halo RRI pagi hari ini. Saya Lisa Willy bersama dengan rekan Anggi Widya, rekan Febri, Devi Fitra, dan juga Anis. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali di Halo RRI hari Rabu ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda dialog khusus di mana hari ini kita akan membedah buku yang berjudul Ketika Ilmu Kedokteran Menjadi Saksi Kebenaran Islam bersama dengan Dr. Febrian Naufaldi, SPANTI. Bersama dengan rekan kami Yusnizar Sufi. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, pendengar Pro 1 di manapun Anda semua berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog khusus pendengar bedah buku. Tahukah kita ketika ilmu kedokteran menjadi saksi kebenaran Islam? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Senang sekali saya Nizar Sufi kembali jumpai Anda dalam program Dialog Khusus Pendengar. Dan spesial sekali siang hari ini, mungkin sebagian dari Anda masih di waktu kerja ya, waktu bersantai juga bagi mungkin ibu rumah tangga setelah menyelesaikan rutinitas di rumah dari pagi. Dan sebagian mungkin para pelajar, mahasiswa juga ada waktu break antara kuliah jam pertama ke jam berikutnya. Dan siapapun yang saat ini sedang menyaksikan dan juga menyimak kami, baik Anda melalui aplikasi RRI Digital atau juga menyimak kami melalui kanal YouTube RRI Jember. Selamat siang pendengar. Nah, kita punya satu momen yang terbilang spesial ya, karena hari ini kita akan coba bedah buku. Walaupun kita ketika membedah sebuah buku ini kayaknya gak cukup dengan waktu, gak sampai 1 jam ya. Perlu mungkin berjam-jam untuk detail, tapi kita akan coba manfaatkan waktu sebaik mungkin. Siang hari ini kita akan membedah buku tentang Tahukah Kita? Ilmu Kedokteran Menegaskan Kebenaran Islam. Ini sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter spesialis anestesiologi dan juga beliau tidak ada di Jember pendengar Pro 1 kali ini, tapi teknologi lah yang memudahkan kita untuk bisa bertemu beliau meskipun beliau jauh ada di Yogyakarta. Sudah tersambung bersama kami di kesempatan siang hari ini ada Dr. Febrian Novaldi. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Febrian Novaldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat iya. Mas Nizar?
0: Alhamdulillah juga sehat. Dokter gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah, ini di tengah-tengah jam sibuk harusnya ya?
1: Insya Allah untuk RRI dan sobat RRI kita kosongkan dan kita luangkan waktunya.
0: Masya Allah. Dokter, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Nah, saya mungkin jadi pertanyaan paling basic dan awal nih dokter ya. Dokter ini kan udah sibuk ya, kok masih sempat sih nulis buku?
1: Baik, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan Mas Nizar dan juga sobat RRI bahwa di tengah kesibukan sebagai seorang dokter anestesi, kita tidak lupa untuk ingin membuat karya yang bisa bermanfaat untuk sekitar Mas Nizar. Mm-hmm. Jadi kita memang sempatkan dan sisihkan waktu setiap harinya sekian jam untuk menulis buku ini.
0: Oke, dokter, ini buku selesai dalam kurun waktu berapa lama?
1: Alhamdulillah, kami memulai November 2025 dan bisa selesai awal Mei ini, Mas Nizar. Jadi hampir sekitar 6-7 bulan. Alhamdulillah.
0: Okay. Baik, dokter, ini saya sudah pegang bukunya secara fisik ya. Orangnya di sana, bukunya di sini, yeah. Alhamdulillah. Ini sudah bisa dibaca oleh masyarakat juga, dokter ya?
1: Sudah, alhamdulillah bukunya juga sudah bisa dibaca, bisa dibeli. Nanti insya Allah mungkin linknya menyusul. Dan seluruh keuntungan dari penjualan buku ini memang kita donasikan, kita serahkan untuk keperluan dakwah.
0: Iya, dokter, dari hal paling basic juga, ini dari judul dokter ya, ya. Tahukah kita ilmu kedokteran menegaskan kebenaran Islam? Sementara dokter sendiri kan sudah belajar ilmu kedokteran bertahun-tahun ya, ya. Dulu sempat juga studi di Jember nih pemirsa dan juga pendengar RRI. Dan beliau melanjutkan studi di spesialis anestesi ya dokter ya.
1: Betul.
0: Namun memang tidak di Jember seperti itu. Nah dokter, kalau dari judulnya sendiri, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Dr. Febrian Novaldi tiba-tiba kok kepikiran sih menuliskan hal ini? Gimana dokter?
1: Ya baik, ternyata setelah saya mungkin berarti belajar kedokteran itu esketnya 3,5 tahun, koas 1,5 tahun, 5 tahun, internship 1 tahun, 6 tahun sama spesialis hampir 10 tahun Mas Nizar dan sobat RRI. Ternyata saya mengetahui satu hal bahwa ternyata ada persamaan antara ilmu kedokteran dengan ilmu agama Mas Nizar. Kalau di ilmu agama itu kita melihat sebuah dalil itu ada yang benar sekali, benar hampir benar, jadi ada tingkatan kesohihan hadis. Nah begitu pula dalam kita melakukan terapi atau manajemen kepada pasien, ada juga tingkatan dari kebenaran atau ke sohihan, sebuah referensi. Nah, dari situ kok sama ya, kok agama sama, kok dokter sama. Akhirnya coba saya satukan dan ternyata betul bahwa ada banyak ayat-ayat atau dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis yang bisa dibuktikan kebenarannya oleh ilmu kedokteran, yang mana ilmu kedokteran mungkin baru beberapa tahun kebelakang, tapi Al-Quran itu sudah jauh mendahului 1400 tahun yang lalu, dan itu terbukti yang teknologinya belum ada di zaman tersebut.
0: Ya, dokter, ini kan di bidang anestesi ya, anestesiologi dan juga terapi intensif, yang memang kalau mungkin belum banyak yang tahu ya, ini pasti berhadapan dengan kondisi pasien antara hidup dan mati, dokter. Yang mana memang ini bukan sesuatu yang umum bagi sebagian orang, tapi mungkin bagi dokter ini hal biasa karena memang sudah pekerjaan sehari-hari. Dokter, dari POV ya, point of view seorang dokter spesialis anestesi, dengan pekerjaan dokter sehari-hari, bagaimana hal ini, profesi dokter ya, memandang perspektif Islam dokter dengan pekerjaan dokter saat ini geluti?
1: Ya, jadi sekalian kita memperkenalkan dokter anestesi kerjanya seperti apa, boleh ya Mas Izzat dan silakan. Sobat RRI. Karena ya ini salah satu alasan kenapa saya memilih dokter anestesi, karena ternyata dokter anestesi ini dekat sekali dengan kematian, Mas Nizar. Kalau kita lihat di ruang emergensi, di kebencanaan, kita sangat dekat sekali dengan kematian dan kegawat daruratan. Begitu pula di kamar operasi, ketika kita harus menjalani operasi darurat yang tidak kenal waktu, dan juga di kamar atau di ruang perawatan ICU dengan pasien-pasien kritis. Sehingga memang pekerjaan saya dengan dekat sekali dengan kematian membuat saya sepertinya harus berbuat sesuatu, menghasilkan karya, karena bisa saja kematian itu justru bukan pasiennya dulu, mungkin dokternya dulu, begitu Mas Nizar.
0: Mm-hmm. Dokter, ya. Dalam buku ini juga kan memang dijelaskan juga ya, ada sub judul ketika ilmu kedokteran menjadi saksi kebenaran Islam. Nah ya. Dokter, dari temuan dokter, ini bukan cocok logi nih pendengar Proso, tapi memang sesuatu yang ada dasarnya, telah ditulis secara ilmiah seperti itu. Nah kalau dokter lihat sendiri dari tulisan-tulisan dokter dalam buku ini, boleh gak diberikan satu atau dua contoh penemuan medis modern yang memang konkret, yang ternyata sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran dan juga hadis dokter, apa yang dokter temukan?
1: Baik, jadi ini kita spill satu ya Mas Nizar, biar nanti ini isinya apa sih? Baik, jadi begini Mas Nizar, salah satu fungsi dari dokter anestesi membuat pasien tidak sakit, betul Mas Nizar dan Sobat RRI? Karena pasien kan harus dioperasi, harus dibedah, harus diinsisi oleh dokter bedahnya. Nah, dalam teori kedokteran, kita mengenal sebuah reseptor, reseptor panas, reseptor nyeri yang berada di kulit kita. Kita ambil contoh pada reseptor panas. Nah, ketika ada reseptor atau ada sentuhan atau ada stimulasi panas, contohnya kita terbakar, itu nyeri bukan Mas Izzat?
0: Iya dong,
1: harusnya nyeri ya. Nah, tetapi ternyata di ilmu kedokteran nyerinya nggak hanya satu, ada derajat, ada tingkatan nyeri ketika seseorang terkena panas. Ada yang tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat yang akhir. Nah, Mas Nizar juga sudah buka bukunya ya, kita sama-sama ya. Bisa dilihat di sini halaman 131. Nah, ada tingkatannya, jadi ada tingkatan grade 1, grade 2A, grade 2B, dan grade 3. Pada kondisi pasien yang sudah terkena panasnya begitu panas, sampai dia di grade 3, itu dikatakan di paling bawah, kata-kata paling bawah bisa dilihat atau dibaca Mas Nizar?
0: Kulit tampak putih, coklat atau hangus, tidak terasa nyeri karena reseptor saraf telah rusak.
1: Jadi ketika pasien atau kita terkena panas yang begitu panasnya sehingga derajatnya sampai derajat akhir, itu bahkan kulit sudah tidak nyeri. Jadi kita sudah tidak merasakan nyeri. Kalau begitu, jangan-jangan orang-orang yang di neraka nanti, kalau sudah dibakar dengan api neraka yang begitu panas, nggak sakit lagi dong. Kan sudah di stadium 3. Apa Allah tidak paham dengan ilmu kedokteran? Ternyata Allah itu sangat paham dan sudah menuliskannya di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kita bisa lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 di halaman sebelumnya Mas Nizar, di 129, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, apa Mas Nizar?
0: Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Berarti Allah tahu. Ini ilmu kedokteran baru beberapa abad. Bahwa ternyata kalau grade-nya atau tingkatan luka bakarnya itu sangat tinggi, sudah tidak sakit lagi. Tapi Allah tahu, sehingga penduduk-penduduk neraka nanti ketika kulit yang sudah hangus, sudah tidak merasakan nyeri, diganti kulit yang baru. Biar dia tetap merasakan siksaan dan azab di sana. Kurang lebihnya demikian Mas Nizar.
0: Oke, dokter, ini baru satu contoh ya. Padahal di buku ini dibedah ada banyak contoh pembuktian-pembuktian tentang fakta medis dan juga korelasinya dengan sains yang disampaikan oleh Al-Quran ribuan tahun yang lalu, seperti itu. Dan kemudian dokter, seperti ini, tentunya kadang ketika kita ya sebagai orang awam yang tidak belajar tentang kedokteran, kita mengira bahwa segala sesuatu itu ya udah terjadi begitu saja. Ternyata dengan adanya ilmu pengetahuan, salah satunya wasilah melalui buku ini ya, kita jadi lebih tahu bahwa oh, ini bukan sekedar suatu kebetulan ya. Ternyata ini sudah ada ilmunya ribuan tahun yang lalu, dan ternyata sekarang diperkuat dengan adanya penelitian medis seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang seorang dokter ya, apalagi di bidang anestesi, hal seperti ini kira-kira di dunia kedokteran atau mungkin bagi dokter-dokter yang lain ya, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri atau bagaimana dokter?
1: Ya, baik. Betul ya, ketika kita belajar agama, kita mengetahui bahwa daun yang jatuh pun ada hikmahnya Mas Nizar. Dari situ kita mengetahui bahwa dengan daun yang jatuh saja ada hikmahnya, apalagi dengan ilmu kedokteran yang begitu luas. Sehingga memang kita mengetahui, kita mempelajari bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Sehingga kita mempelajari dan menyatukan bahwa ternyata ilmu kedokteran dan ilmu agama ini ternyata berbanding lurus. Dan harapannya sih, ketika kita mengetahui ini, kita meyakini bahwa ternyata agama Islam itu agama yang benar dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan juga Mas Nizar, ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana ketika bisa menganalisa sebuah ini menjadi masuk Islam Mas Nizar. Jadi banyak memang ya, karena orang-orang yang sangat logis, yang mungkin masih ateis, yang belum percaya ada Tuhan, hanya percaya dengan akalnya, dengan bukti-bukti ilmiah seperti ini, membuktikan bahwa memang ini agama yang benar. Apalagi memang ketahui bahwa Al-Quran bukan ditulis oleh manusia, karena saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
0: Iya, baik. Semakin mengungkap kebenaran ya, semakin kesini semakin tahu seperti itu. Dokter, tentunya saat menyusun sebuah buku ini tidak boleh asal-asalan ya. Ada banyak referensi, ada pertimbangan, ada juga banyak mungkin komentar pernah salah juga seperti itu. Nah, dokter, gimana sih caranya menyusun buku ini agar secara literasi ya, dia tuh masih dapat unsur yang sangat membangun tanpa menghilangkan perhatian kita terhadap ilmu syar'i seperti itu. Gimana sih proses dokter menyusun buku ini?
1: Baik, jadi yang pertama memang kita mendata dulu Mas Nizar, kira-kira di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ini mana sih ayatnya yang berterikatan dengan ilmu kedokteran. Setelah itu kami juga tidak sendiri, ini juga menjadi salah satu tantangan dalam buku ini, karena ada hal yang bukan ilmu kami, yaitu ilmu agama, sehingga kami konsultasikan atau kami meminta murojaah kepada Ustadz. Nah, dalam hal ini ada Ustadz Amrullah Akadinta. Beliau Ustadz di Jogja, beliau salah satu pendiri website, kalau sobat RRI paham, adanya muslim.or.id. Beliau juga ketua YPIA 2013, kurang lebih dari tahun 2013, dan beliau juga sebagai dosen di Al Ilmi Yogyakarta. Jadi memang setelah kami mengumpulkan dalil-dalil dan hadis, kami mengkonsultasikannya. Jadi jangan sampai dalil-dalil atau ayat-ayat di agama Islam ini ada yang tidak sahih atau ada yang palsu atau mungkin ada yang salah penulisannya. Setelah itu, setelah didapatkan, oh ternyata ini dalam buku ini ada 84 dalil dan dikatakan sahih dan dikatakan bisa untuk di

0: langsung bisa dicari langsung googling, itu jurnalnya yang menegaskan kebenaran Islam.
1: Baik, wah ini baru yang terdata dokter. Ada kemungkinan banyak fenomena juga fakta lain yang mungkin belum terdata dan terdokumentasikan di buku ini ya. Dokter, ada yang ingin bergabung, nimbrung bareng kita? Boleh ya dokternya, kita sapa dulu. RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi Mas Nisa, selamat pagi para pendengar Kru 1 RRI Jember.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Dr. Febrian, Pak, di Yogyakarta. Mau tanya apa, Pak?
2: Yang terhormat Bapak Dr. Febrian, salam kenal dan salam sehat selalu ya Bapak Dokter.
0: Nggih, Pak.
2: Mohon maaf sebelumnya, Pak Dokter. Saya ingin menambah wawasan lewat Kru 1 RRI Jember ini ya, Bapak Dokter yang saya hormati. Begini, Pak Dokter, saya penasaran banget dengan omongan Pak Dokter itu ya. Pasien yang dirawat oleh Pak Dokter ini sesuai dengan ajaran Islam kan ya. Islam itu kan indah, agama sebagai agama rahmatan lil alamin kan gitu ya, Pak Dokter ya.
0: Oke, Pak.
2: Katanya Pak Dokter, itu pasien supaya sembuh, dampaknya nih kepada dokternya bagaimana ini dijelaskan kembali Pak Dokter, sampai mendalam gitu Pak Dokter, itu saya penasaran itu Pak Dokter.
1: Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak?
2: Begini, katanya Pak Dokter ini pasien yang dirawat lebih parah dari yang merawat gitu.
1: Oh, oke.
2: Sudah paham tentang perspektif mana, tentang pengetahuan-pengetahuannya gitu Pak Dokter. Kok bisa dampaknya kepada yang merawat gitu Pak Dokter. Itu Pak Dokter ya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya yang lebih lebih jelas lagi Pak Dokter ya.
1: Baik, terima kasih ya, baik. Pak Abdullah Niyadi Arjasa. Selamat pagi Pak. Baik.
2: Salam sehat semuanya.
1: Baik, salam sehat. Baik ya. Dokter dapat enggak poinnya? Jadi intinya beliau mempertanyakan tentang yang merawat ini katanya kondisinya bisa jadi lebih susah daripada yang dirawat, dan apakah hal ini dibenarkan? Atau pengalaman sebagai seorang dokter merawat orang sakit itu gimana? Mungkin seperti
0: begitu
1: itu
0: ya. Iya, oke. Okay. Baik. Terima kasih sebelumnya Bapak yang di Arjasa, semoga sehat selalu. Yang paling penting di sini poin yang saya tangkap, satu, kita harus mengetahui bahwa yang menyembuhkan, yang menyehatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bisa saja pasien itu terlihat sakit tapi dokter yang memeriksa, yang merawat jangan-jangan justru lebih sakit. Sehingga memang ini untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh pelayan kesehatan yang ada di Jember sekitarnya, bahkan di Indonesia, untuk tidak merasa sombong, merasa tinggi, karena bisa saja kita duluan dibanding pasien. Yang kedua, kita harus menanamkan bahwa kita ikhtiar di sini, dokter bukan yang menyembuhkan, tenaga kesehatan bukan yang menyembuhkan, kita hanya sebagai ikhtiar, panjang tangannya, dan kita diberikan amanah dengan mempelajari ilmu ini, dan tentu kesembuhan semua milik Allah. Sehingga harapannya, selain petugas kesehatan melakukan ikhtiar dengan memberikan obat, melakukan operasi, melakukan visit dan lain sebagainya, pasien dan keluarga pasien pun tetap berdoa ke Allah Subhanahu wa taala akan agar diberikan kesembuhan. Mungkin begitu Mas Nizar.
1: Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan dokter ya, mau dokternya udah spesialis apapun, kemudian juga mungkin rumah sakitnya udah bagus ya, tetap kesembuhan kita harus bergantungnya pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu dokter ya. Itu hal dasar seperti itu. Baik, semoga bermanfaat buat Pak Abdullah. Yang lain juga kalau mau tanya boleh via chat, boleh telepon juga boleh, mumpung dokter ada di sini. Dokter, kita coba balik lagi ke buku ya. Bagi Anda mungkin yang baru bergabung nih pendengar Pro 1, kita masih di program spesial Dialog Khusus. Tahukah kita ini tentang bedah buku ketika ilmu kedokteran menjadi saksi kebenaran Islam. Dok, kalau dari konsep kebersihan sendiri ya, yang memang dalam Islam ini kan termasuk ketat ya, kita pun setiap kali mau sholat tuh harus berwudu, bersuci seperti ya. Itu. Dan dalam medis pun

0: menjaga kebersihan ini menjadi salah satu faktor yang ditekankan, karena kunci masuknya penyakit atau bakteri dari salah satunya adalah ketika kita tidak menjaga kebersihan. Apakah ada part dalam buku ini juga, dokter, yang mengulas tentang hal tersebut?
1: Baik, terkait kebersihan ini banyak sekali, Mas Nizar. Ini kita bisa lihat kalau dalam buku ini di bagian bab 3 di anggota tubuh. Nanti dalam bab ini kita akan bahas mengenai siwak salah satunya, Mas Nizar. Di sana nanti akan ada fungsi siwak itu apa, dia sebenarnya kayu yang seperti apa, kandungannya apa, sehingga pada zaman dulu saat Nabi kita Muhammad SAW itu sering sekali bersiwak. Belum lagi nanti bagaimana saat kita jenggot ini, Mas Nizar. Nah, bagaimana, kenapa dicukur kumis, kenapa dipanjangkan jenggot? Ternyata dilakukan penelitian pun ada manfaatnya ternyata, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak terkait kesehatan ini, cukup banyak nih kalau dijelaskan, malah setengah buku ini, Mas Nizar.
0: Baik, berarti memang ada dokternya di buku ini dibahas seperti ada. Itu ya. Baik, kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Dr. Febra Novaldi. Untuk Anda, kita masih ada waktu sampai kurang lebih pukul 11 siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember. Pendengar, kita masih dalam program dialog khusus tentang bedah buku. Tahukah kita ketika ilmu kedokteran menjadi saksi kebenaran Islam? Dan masih juga bersama dengan Dr. Febrian Novaldi di Zoom Meeting. Kita live dari Jember dan juga Yogyakarta. Nah, dokter, kita kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Dokter, dari banyaknya bab yang dokter sudah tulis dalam buku ini, kemudian juga mengumpulkan referensi-referensi yang mana memang referensinya bukan hanya dari tulisan dan juga ilmiah, tapi juga harus ke ustadz ya, untuk menunjukkan bahwa ini valid bukan hanya secara data, tapi juga valid secara sudut pandang syar'i, seperti itu. Dokter, dari banyaknya part dalam buku ini, menurut dokter part yang paling menyentuh ya, dalam artian memang ketika menuliskan bab itu, dokter merasa bahwa wah, ini satu poin yang sangat melekat dalam ingatan dokter, tuh part yang mana sih, dok?
1: Semuanya melekat ya, dan bermakna ya, karena semakin bertambah. Awalnya hanya 10, Mas Nizar.
0: Dari 10 sampai ke berapa nih?
1: Iya, 84.
0: Sampai 84, Masya Allah.
1: Jadi setiap pertambahan itu, Masya Allah, ternyata kok terbukti lagi, ternyata terbukti lagi, ternyata terbukti yeah. lagi. Jadi hampir setiap poin bertambahnya itu, harapannya sih imannya bertambah juga, Mas Nizar. Tapi kalau untuk yang benar-benar sangat terkena atau sangat istimewa sih nggak ada. Tidak ada yang spesial, semuanya spesial karenanya.
0: Oke, okay. Kalau yang paling menantang, dokter, untuk ditelusuri itu bab apa sih, dokter, kalau dari pengalaman dokter selama menulis dalam kurun waktu sekitar setengah tahun ini? Yang mana memang dokter itu butuh effort banget nih untuk mencari kebenarannya, baik itu secara medis atau secara ilmu syar'i, itu yang part yang mana sih, dok?
1: Baik, kalau dari sini, dari babnya yang paling sulit atau menantang itu bab 4, Mas Nizar, tentang 4. Jenazah.
0: Boleh dijelaskan, karena, dokter?
1: Iya, karena di sini kita karena kita belum melewati fase itu ya, kita belum mengerti bagaimana, apakah betul misalnya mungkin kapur barus, nanti ada bahas masalah daun bidara, terus mengurus jenazah seperti apa. Kita sejatinya kita nggak tahu sebenarnya itu bermanfaat nggak sih buat si jenazah, karena kan kita belum, jadi kita hanya sebatas meyakini bahwa ayat ini benar, dan selama ini yang dilakukan penelitian, baik itu daun bidaranya atau kapur barusnya, itu memang ada kemungkinan untuk membuat jenazah ini lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa nanya ke jenazahnya ya. Nah, ini yang tantangan sih. Tapi ini poinnya adalah bahwa kita harus meyakini, dan banyak sekali yang lain itu sudah terbukti. Itu sih tantangannya.
0: Oke, baik. Kemudian di dalam buku ini juga, dokter, terkait dengan bab pertama ya, ini ada satu poin yang mungkin perlu sebagai hal yang menyemangati kita, dokter ya, untuk membaca di bab berikutnya. Ini tentang keluarga. Mengapa dokter mengawali pembahasan dalam buku ini dari keluarga, dokter? Apakah memang keluarga menjadi bonding atau menjadi dasar yang sangat kuat untuk memahami semuanya?
1: Ya, kenapa bab satu ini keluarga? Karena dari keluarga kita akan belajar bagaimana, satu, untuk memilih pasangan yang baik dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Harapannya ketika keluarganya benar, pasangan kita benar, anak kita juga benar, soleh-solehah, bisa melakukan seluruh bab sisanya. Begitu sih, Mas Nizar. Nah, dalam bab keluarga ini juga ternyata ada masalah yang menarik, ada poin yang menarik tentang bagaimana sih kita harus memilih pasangan gitu.
0: Oke. Dari sini, dokter, ada yang mau ditekankan, karena kita lihat sekarang tantangannya begitu luar biasa dan kompleks ya. Di mana angka perceraian juga termasuk tinggi di Indonesia, dan angka fatherless juga tinggi seperti itu, dan Indonesia juga menjadi sorotan ya, salah satu negara yang memang ya, angka kekerasan juga masih sangat tinggi. Apa yang bisa dokter himbau dari ketika dikorelasikan dengan buku ini, dokter?
1: Ya, baik. Yang pasti bahwa ternyata ada sisi lubang di masing-masing yang hanya bisa diisi oleh masing-masing pasangan. Jadi nggak bisa tuh kalau kita hanya berdiri sendiri, kita tidak menikah, ada lubang yang tidak utuh, ada tangki yang tidak penuh, cintanya akan tidak penuh, sehingga memang pernikahan ini merupakan sebuah syariat, tidak hanya secara agama, tapi ini juga menyempurnakan lubang yang tadi. Nah, cuma memang kita spill satu lagi, Mas Nizar, dalam buku ini kita ada anjuran untuk tidak menikahi keluarga sendiri. Nah, saya nggak tahu nih, memang biasanya mungkin di kalangan Timur Tengah sana masih ada ya Mas Nizar, mungkin yang Arab sama yang Arab lagi, yang apa sama yang apa lagi. Nah, kalau Mas Nizar ini asli mana? Nikahnya sama orang mana, Mas?
0: Sama orang tetangga sebelah, orang Bondowoso. Jadi masih tetangga.
1: Tetangga, tapi kan bukan sedarah. Nah, ini kadang ini harus dijelaskan. Ternyata memang ada maknanya, ada hikmahnya, bahwa memang kita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan saudara sendiri. Gak boleh nikah dengan adik, dengan ibu, dan lain sebagainya. Memang ini tertulis nih dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Jadi memang kita tidak boleh mengawini atau menikah dengan ibu-ibu kita, anak-anak kita yang perempuan, dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian, itu memang ketika kita atau seorang laki-laki menikahi yang masih sedarah, itu peluang atau resiko terjadinya mutasi atau kelainan genetik ini menjadi lebih tinggi, sehingga mungkin nanti akan ada gangguan lahir, kelainan jantung, kelainan pendengaran, atau kelainan metabolik. Dan ini juga terbukti secara fakta, kalau Mas Nizar atau Sobat RRI pernah dengar adanya keluarga Whittaker di Amerika. Itu memang keluarga yang unik, yang sempat jadi berita viral, itu perkawinan sedarah, dan memang di sana banyak sekali anak-anaknya atau keturunan-keturunannya yang jadinya cacat. Begitu sih Mas Nisa.
0: Oke, dokter, kalau dari banyaknya bab dan materi ya, tadi kan awalnya dokter hanya 10 yang akan diangkat, namun ternyata seiring dengan bertambahnya waktu ada sampai 80. Nah, misalnya mungkin buku ini diperpanjang launchingnya tahun depan, mungkin bisa jadi 100, 1000 atau bahkan lebih, dokter, fakta-fakta sains lainnya yang ternyata linear dengan Islam. Nah, kalau dari yang dokter tulis ya ada 84 dokter ya. Nah, dari 84 yang dokter ungkap dalam buku ini, itu murni dari literatur atau ada nggak sih pengalaman dokter saat menangani pasien selama dokter bertugas di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, atau bagaimana dokter?
1: Ya, karena ini buku, kalau pengalaman tidak saya tulis, tapi mungkin akan kita sharing. Karena ini buku sih saya benar-benar ingin poinnya ada, jadi bukan pengalaman saya, bukan, tapi memang ini berbasis fakta, berbasis bukti penelitian. Karena kalau pengalaman Mas Nizar, itu sumber yang paling bawah Mas Nizar kalau dari ilmu kedokteran. Pengalaman tuh paling bawah, yang paling atas itu penelitian. Jadi kalau saya misalnya bilang jenggot ini panjang, pengalaman saya kalau saya pakai jenggot sih jadi aman ya, saya gak kedinginan, saya gak pernah jerawat. Nah, itu rendah sekali Mas sumbernya. Jadi memang pada buku ini tidak ada pengalaman atau pendapat pribadi, yang ada hanya penelitian, penelitian dengan tingkat yang cukup tinggi. Jadi harapannya memang ini fakta berdasarkan penelitian yang memang sudah terpublish gitu. Jadi lebih sahih lah dari segi ilmu kedokteran.
0: Baik. Nah, dokter, sekarang kan ilmu kedokteran, sains itu semakin maju, dokter ya. Dan ternyata semakin berkembangnya zaman, dari sisi medis juga semakin mudah dalam menganalisa sebuah penyakit, kemudian juga metodologi dalam hal penyembuhan dan sebagainya. Apakah dengan kemajuan teknologi dan juga kemudahan dalam membedah suatu kasus medis, ini juga menjadi sarana dokter bagi kita untuk lebih mengimani kebenaran Quran?
1: Ya, betul Mas Izar, ini yang melatar belakangi saya menulis buku ini. Ternyata semakin berkembangnya waktu, semakin berkembang pula teknologi. Nah, ternyata saya nggak tahu nih, karena masih banyak sebenarnya dalil-dalil Al-Quran yang belum terbukti. Dan yang saya yakini bukan karena tidak terbukti, tapi karena ilmu kita, teknologi kita belum sampai di sana. Nah, harapannya dengan semakin berkembang pesat teknologi, berkembang pula penelitian yang menegaskan kebenaran Islam. Dan saya harapannya sih pribadi dengan adanya buku ini, itu bisa membuka mata kepada orang-orang pintar, orang-orang yang mungkin sudah doktor, dokter spesialis, dokter subspesialis, bahkan profesor, bahwa ilmu dunia yang kita pelajari itu ternyata sejalan loh. Jadi harapannya kita bisa balance, jangan sampai kita pintar saja di urusan dunia tapi belum pintar di urusan akhirat. Intinya ya, sih itu Mas Desa.
0: Baik, dokter, tentunya ini besar harapan bukan menjadi karya dokter yang sampai di sini saja. Kita semoga Allah mudahkan juga bisa menelurkan karya-karya lain yang ternyata bermanfaat ya, buat masyarakat. Karena terkadang orang itu baru nyadar betapa pentingnya kita menjadi dokter untuk diri sendiri, dalam artian faham soal ilmu kesehatan seperti itu, namun terlambat ketika kita mungkin sudah terdiagnosis suatu penyakit, ketika mungkin kondisi tubuh kita tidak sefit seperti dahulu seperti itu. Nah, harapannya buku ini menjadi sebuah media yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk lebih aware tentang kesehatan dan untuk lebih mensyukuri lagi segala bentuk pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter, apa yang bisa dokter pesankan ya untuk warga masyarakat sekarang dengan tantangan hidup yang luar biasa dari sisi makanan, dari sisi medis, ada banyak hal-hal yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan tapi justru merusak ya, seperti makanan yang salah, kemudian pola hidup yang salah, kemudian juga berlebihan dalam menggunakan teknologi sehingga ada ketidakseimbangan lifestyle atau gaya hidup yang berdampak pada kesehatan. Dari buku ini, apa yang pingin dokter sampaikan harapannya kepada pendengar RRI Jember? Silakan.
1: Ya, kalau kita lihat buku ini kan dalilnya 1400 tahun yang lalu ya Mas Nizar, kayaknya udah gak zaman lagi. Nah, sekarang kita coba secara real, lihat gak mbah-mbah itu lebih sehat gak sih Mas?
0: Iya nih.
1: Kok mbah-mbah kakek nenek kita sampai 80-90 itu sempat nanya gak Mas, itu makanannya apa aja, ngapain aja gitu. Betul ya?
0: Iya.
1: Bahwa ya, bahkan yang sekarang dengan ultra proses yang semuanya fast food, kok ternyata datanya kematian ini malah lebih muda. Dulu Mas Nizar, penyakit jantung, serangan jantung itu 40-50 tahun
0: baru ya kan? Ada kasus ya.
1: Baru ada kasus. Sekarang 20-30 tahun saja itu sudah ada. Maksudnya, poin atau pesan di sini, tidak semua yang viral, yang cepat, yang modern itu baik. Mm-hmm. Ya, jangan-jangan justru dengan yang cepat, yang instan, yang viral itu tidak disertai dengan proses dan quality control yang baik. Dan itu juga membuktikan kakek nenek kita yang mungkin makanannya hanya seadanya justru lebih sehat. Jadi kita lebih pintar lagi, lebih bijak lagi untuk memilih makanan, untuk memilih kebiasaan, untuk memilih kegiatan, untuk menunjang kesehatan kita. Tidak melulu, yuk kita ikuti tren, tapi lihat bagaimana sih yang baik seperti apa. Apalagi sekarang untuk makanan khususnya sebenarnya sudah ada ingredients atau komposisi di dalam makanan itu, tinggal kita mau melihat atau tidak. Beberapa di luar negeri sudah ada food grade-nya, ada yang A, ada yang B, ada yang C terkait gulanya dan lain sebagainya. Jadi jangan mengikuti tren, jangan mengikuti kekinian atau keviralan, tapi kita lihat ini sebenarnya seperti apa sih, kebiasaan yang baik kah, makanan yang baik kah, minuman yang baik kah.
0: Baik, dokter, sekali lagi kita sampaikan terima kasih sudah berkenan membedah bukunya walaupun secara virtual dan secara singkat di RRI Jember. Satu kehormatan bagi kami dokter telah meluangkan waktu untuk pendengar Prosatu RRI Jember, dan kita juga mengucapkan selamat sekali lagi atas launching bukunya. Semoga ini menjadi karya yang mendatangkan kebermanfaatan bagi banyak orang, utamanya mungkin orang-orang yang masih sangat awam atau mungkin kurang perhatian dari sisi menjaga kesehatan, dan ini menjadi solusinya. Terima kasih dokter ya.
1: Ya, sama-sama Mas Nizar. Semoga sehat semua untuk Mas Nizar dan juga seluruh sobat RRI. Baik. Dimanapun berada.
0: Baik, mendengar Pulsa itu tadi obrolan kami bersama dengan Dr. Febrian Novaldi, spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif dari Jember dan beliau di Yogyakarta. Teknologi satu kemudahan dan juga bukan kendala, dan semoga ini mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Sampai ketemu kembali dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa dokter, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Guys, thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
2: for this kind of result. So, grazie mille.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: First of all, I think it's the only thing to do.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
4: It's a fantastic win.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Johan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan sampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Jadinya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai berakhir berbunyi. Yang jelas PSIM yang sudah pertama mampu menurun kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi lepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapi Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu AIN Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set 2, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk pemimpin mana dari Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada partit yang disampaikan kemarin buat oleh The Best Man. Lebih exciting, selesai yang juara yang Indonesia pertama kali.
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner-up memang tahun 2025 kita kalah dengan tim yang sama. Nah, kita balas di sini dan kita diberikan kemenangan.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar masih bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini, dan kami akan hadirkan bagi Anda sesaat lagi dokumenter yang berjudul Jeritan Sunyi di Negeri Orang, produksi RRI Jember. Terima kasih dan selamat mengikuti.
2: Bayangkan, kita punya pekerjaan dengan penghasilan yang layak, bisa menghidupi keluarga dan mengangkat derajat kehidupan lebih baik, walaupun harus beradu nasib di negeri orang. Namun kenyataan tak seindah bayangan. Bukan suka, tapi duka yang terasa. Harapan berbuah kekecewaan. Bekerja di negeri orang tanpa bayaran.
3: Nama saya Siti Koimatul Hoiria. Umur saya 34 tahun. Ibu dari 3 anak.
2: Namanya Siti Koimatul Koiriah, wanita berusia 34 tahun dengan 3 anak. Berasal dari Desa Merawan, Kecamatan Mayang, Jember, yang di tempat asalnya tidak banyak yang punya cita-cita bekerja di negara orang. Tapi dia memberanikan diri demi kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga.
3: Dapat info dari teman, ya kan ada masalah keluarga itu ekonomi. Jadi saya tanya-tanya ke teman-teman, ayo dah ikut saya kerja ke Saudi. Terus saya nanya, berapa gajinya? Tergiurlah dengan gaji segitu.
2: Siti Koimah atau yang akrab dipanggil Koim sebenarnya punya latar pendidikan yang baik. Dia lulusan sarjana pendidikan yang sempat mengajar di salah satu sekolah menengah pertama swasta di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Tapi bayaran yang dia terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dia adalah seorang istri yang punya 3 anak dengan penghasilan suami yang tidak menentu, mendorongnya untuk mencari peluang baru. Namun perjalanan mendapatkan pekerjaan di negeri orang tidak berjalan seperti apa yang dia bayangkan. Tak langsung berangkat, tapi dia masih terombang ambing di tempat penampungan di daerah Cianjur, Jawa Barat. Para penyalur berdalih, masih harus ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi.
3: Itu saya komunikasi sama teman saya, habis itu saya kontekan, hari kabisnya saya langsung berangkat ke Cianjur, ke rumah sponsor. Sampai di Cianjur itu hari Jumat, saya 1 bulan di sana kerja.

0: Aja di rumahnya sponsor itu, sponsor yang ada di Cianjur. Sponsor itu sama kayak teman saya itu, tapi kalau teman saya itu langsung calling visa, kalau saya itu dari PT ke PT. Tapi masalahnya sudah ketahuan mulai dari Cianjur, sampai 1 bulan saya nggak berangkat kan. Niatnya dari sini kan biar cepat kerja, biar bantu keluarga gitu. Bayarannya itu kan 6 juta katanya. Tergiur lah, dan 1 bulan enak ini. Timbang saya di sini kayak gini, ingin meringankan beban keluarga, ingin membantu, gak taunya kayak gitu.
1: Pada saatnya Koim berhasil diberangkatkan menuju Arab Saudi bersama dengan 43 orang lainnya. Harapannya muncul kembali. Ya, paling tidak dia benar-benar berangkat dan dapat bekerja untuk kemudian mendapatkan penghasilan. Tapi keadaan masih tak sama seperti harapan.
0: Nyampe sana itu saya kan subuh sudah kelihatan kok banyak orang, sampai tidur di teras itu kayak lautan manusia itu sudah. Saya langsung shock ya nyampe sana. Ya Allah, kok sampai segininya tidur di sini? Ini apa cuma tempat penampungan sebentar? Apa nanti saya mau dipindah soalnya karena sudah malam? Gitu pikiran saya ya. Habis itu saya tidur di tangga, saya ada orang dari NTT itu tolong saya, yang lain pada tidur di tangga, saya enggak. Alhamdulillah, ayo mbak sini tidur di sini, diambilkan selimut sama teman saya itu, yang lain pada tidur di bawah, yang 43 orang itu. Terus saya nanya, mbak sampean di sini sudah berapa bulan? Saya di sini sudah 9 bulan, kata teman saya yang dari NTT itu. Hah? 9 bulan?
1: Informasi bahwa ada yang sampai 9 bulan lamanya belum mendapatkan pekerjaan dan hanya tinggal di penampungan tanpa bayaran membuatnya ciut. Dia mempertanyakan, apakah nasibnya akan sama? Koim masih juga harus beradaptasi dengan cara hidup di penampungan, bahkan untuk makan mereka harus mengantri bersama ribuan orang lainnya.
0: Terus makannya ya Allah, antri-antrinya 3.000 manusia di sana. Orang Indonesianya saja sekitaran 3.000, beda sama yang hitam di satu tempat itu. Tapi itu ada 3 lantai kan, sampai enggak muat itu. Di sana terus saya sok sampai sana, terus sampai saya asal-asal saya pagi-pagi itu.
1: Di penampungan Koim sempat menjalani beberapa tes kemampuan berbahasa. Walaupun tak fasih, tapi dia bisa berbahasa Inggris dan Arab. Karena pertimbangan tersebut, dia dipanggil untuk memberikan les privat untuk salah satu keluarga di Riyadh. Namun sebelum dia bekerja, dia menyaksikan kejadian traumatis. Rekan yang tinggal di sebelah ruangannya memutuskan untuk mengakhiri hidup.
0: Sampai ada yang bunuh diri di Kurtuba itu dari lantai 3. Itu pas sebelahan sama kamar saya. Apa tambah saya enggak shock lah. Orang Indonesia, orang Cianjur. 6 bulan saya di situ. Habis itu ada info sudah ya dari teman-teman, kalau yang enggak pindah tetap di sini, enggak di PT yang awal ya, dilihat Al-Munsiyah, kalau enggak dipindah ke sana enggak bakalan dipanggil buat kerja. Nah, habis itu dapat 6 bulan, saya ada panggilan. Itu berapa orang? Sekitaran 300-an pindah ke sana. Malah enggak dibayar, malah gaji saya enggak keluar. Kan gaji di sana meskipun 15 hari itu, kalau di sini sudah anggap 3 juta, Pak. Kalau di sini diambil sama petugasnya itu yang dari Indonesia.
1: Harapan yang mulai muncul hanya berlangsung 15 hari saja. Uang yang dijanjikan sebagai bayaran tak diberikan oleh salah satu petugas penampungan yang ada di sana. Koim kecewa, tapi sedikit yang bisa dia lakukan. Dia tak bisa pulang. Sesekali dia bisa menggunakan handphone, namun jika ketahuan maka dia akan dihukum. Hukuman fisik seperti harus dipisahkan dari penghuni lain di ruangan yang sepi dan dingin. Pernah juga dia harus berdiri di depan pendingin udara layaknya anak sekolah yang mendapatkan hukuman dari gurunya. Koim pun berontak. Bersama dengan seorang teman yang berasal dari kota yang sama, mereka membuat video untuk meminta bantuan agar bisa pulang ke tanah air.
2: Nama saya Hanifa dari Kemuning Sari Lor Panti, Jember.
3: Dan saya Siti Koimatul Hoiria dari Jember, Jawa Timur, Kecamatan Mayang.
2: Di sini ada beberapa teman kami yang sama-sama dari Jember. Kami ingin memohon untuk memulangkan kami ke Indonesia. Sudah 4 bulan saya di sini dan teman saya
3: sudah 6 bulan gak kerja-kerja sampai saat ini, gaji pun gak digaji.
2: Dan kami sangat menginginkan untuk pulang ke Indonesia karena harapan kami di sini sangat kecil. Keadaan kami di sini sangat tidak baik.
1: Video yang terkirimkan ke salah satu kerabat di Indonesia itu kemudian diunggah ke media sosial dan viral. Rekan dari Migrant Care Jember bergerak untuk melakukan langkah penyelamatan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Indra dari Migrant Care Jember.
4: Kalau Mbak Koim itu kan awalnya kita tahu dari TikTok, benar kan awalnya ada dua orang. Satu Mbak Koim, satu Mbak Hanifah. Terus untuk yang Mbak Koimnya ini yang belum buat pelaporan ke lembaga manapun, akhirnya dari keluarga memasrahkan, memberi kuasa ke Migrant Care untuk membantu proses pemulangannya. Terus setelah itu kan kita komunikasikan ke OPD ya, ke Dinas Tenaga Kerja waktu itu. Kita buat kronologi bareng sambil juga melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.
1: Dalam pendampingannya, Indra dan kawan-kawan menemukan banyak hal yang tidak menyenangkan dan tidak diceritakan oleh Koim. Trauma menjadi alasannya.
4: Nah, itu kan di sana itu kan beliau kan langsung gak dapat tempat untuk istirahat. Jadi beberapa hari itu dia tidurnya di tangga. Seringkali kalau misalkan beberapa negara kebudayaannya berbeda ya. Ketika orang istirahat itu dilewati ya, ya hal-hal seperti itu yang terjadi. Selain itu juga ketika viral itu kan Mbak Koim kan sempat disekap. Jadi di penampungan itu ada ruangan khusus dikhususkan untuk pekerja migran yang sering mengajukan protes, terus juga sering mempertanyakan haknya gitu. Itu ada ruangan khusus, banyak AC-nya. Di beberapa hari dikurung di situ, Mbak.

0: Pada akhirnya Koim berhasil kembali ke tanah air. Namun dukanya tidak begitu saja sirna. Trauma, kecewa, dan rasa malu dia rasakan sampai membuatnya tak sanggup keluar rumah untuk menampakkan diri. Tidak hanya tekanan atas apa yang pernah dia alami, tapi juga beberapa tetangga yang tidak memberikan empati, seolah menghalangi Koim untuk bangkit kembali.
1: Malu dah sama tetangga, pulangnya nggak berhasil gitu. Yang di sini. Iya, takut gimana ya? Soalnya kan tetangga itu nanya-nanya terus, jadinya buat saya trauma, sakit hati sudah campur aduk sudah. Kenapa kok bisa gitu? Kut siapa? Pokoknya panjang sudah. Nggak lupa-lupa. Pas habis itu dapat satu minggu, ya saya lupa. Saya langsung ngajar di sana, full di sana. Jadinya dari jam 6 lewat 10 saya sudah berangkat, jam 2 pulang ya di rumah aja gitu.
0: Beruntungnya Koim tidak menyerah. Dia mengambil kesempatan yang ditawarkan kembali kepadanya untuk mengajar. Walaupun para pendamping dari Migran Care sebenarnya menawarkan pendampingan psikologis untuk pemulihan mentalnya.
2: Kalau Mbak Koim itu setelah pulang langsung diminta sekolahannya yang lama, yang SMK-nya itu diminta untuk langsung ngajar aja, gak usah ke luar negeri lagi. Jadi beliau langsung dapat pekerjaan lagi gitu. Kalau konteksnya kasus kekerasan itu ada istilahnya di kami itu trauma healing, Mbak. Cuma memang kalau Migran Care sendiri kami nggak punya kapasitas untuk itu. Tapi seringkali kita rekomendasikan Unmul Fakultas Psikologi itu kan. Kalau di dinas itu ada P3A itu kan juga nangani untuk konseling untuk kasus-kasus kekerasannya. Jadi kita sering rekomendasikan ke sana.
0: Koim memilih untuk menyembuhkan dirinya dengan menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya tentang mendapatkan pekerjaan lagi, tapi untuk menyebarkan pesan kepada penerus bangsa. Dia memutuskan untuk menjadi pribadi baru yang lebih bermakna.
1: Jadi orang baru, bila pulang ke Indonesia. Dari segi pengalaman, sudah paham, oh seperti ini, berarti saya harus seperti ini.
0: Sebagai seorang yang pernah merasakan pahitnya bekerja di negara lain, Koim menyisipkan pesan kepada muridnya agar lebih bijaksana mempertimbangkan keinginannya jika ingin bekerja di luar negeri.
1: Pokoknya jangan gitu, saya sudah. Kenapa, Bu? Pokoknya kalau masih bisa ada kerjaan di sini, mending kerja di sini. Kenapa, Ustazah? Pokoknya jangan, sudah gitu. Saya sampai enggak punya kata-kata itu buat jelasin ke mereka. Kasihan gitu. Iya, dibilangin ikut yang resmi gitu aja. Kalau pesan saya, kalau masih bisa jangan kerja di luar gitu. Cintai Indonesia sendiri.
0: Dari jeritan sunyi lahirlah suara yang lebih kuat, suara yang mengingatkan bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menjadi lebih berat.

Pendengar, mudah-mudahan melalui dokumenter ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatur diri untuk bisa memberikan dampak yang terbaik, karena memang hal ini itu mungkin terjadi. Dan mudah-mudahan melalui paket produksi ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk kita bisa tetap menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita bisa tetap berada di zona yang aman. Dan mendengar masih dalam perjalanan jam bersiang ini, akan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda menemani siang hari Anda dalam perjalanan jam bersiang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen, bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?
1: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinarak wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat paring pawartos ingkang sae, sarang-sarang medhangetaken campur sari laras lari.

0: Siang menika, mugi-mugi pamartosipun panjenengan sedaya tansah dipun paringi sehat, selamat, sentosa, ngaten nggih. Lajeng monggo katuran dipun wiwiti sinten menika? Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Siang.
1: Siang, Mbak E. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabaripun, Mbak E?
0: Inggih. Sehat, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Inggih, mugi-mugi para saudara inggih dipun paringi sehat, wonten nggih.
1: Amin. Para saudara menika ingkang tansah resmani Mbak Retno Kanti. Awet. Selantan itu Mbak Retno Paruti menikah. Tentang nangin milu, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Mbak E.
0: Iya.
1: Tentang itu nake janji.
0: Nake janji.
1: Oke, nake mas Didi Kempot. Bagi tersalah Mbak Retno, ya.
0: Monggo, katuran kagem sinten.
1: Kang kawitan kagem Ibu Yaya. Kalian yang pu. Sekian siang yang pu.
0: Kalau wingi sakit pinaran niku.
1: Pinje. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat kemawon. Mugi wonten Ibu Sumina enggak eh. Kirim itu saya tis kisinya. Jika Mbak Mimin, Mbak Retna ya. Jika siang Mbak Mimin. Kirim Simbo, kisinya. Kirim Anu, Mbak Mutia. Kalian Bapak Imran Rosati. Semoga Bapak Imran dari Kijana. Oke, kakek Mas Joni, Mbak E. Sekian siang, Mas Joni. Sekian siang, Mas Joni. Oke, kakek Mas Putra Madura, Mbak E. Sekian siang, Mas Putra Madura. Kalian, Anu, Bapak Teguh. Sekian siang, Kemawan. Sekian siang, Bapak Sukadi. Kalian Mas Gandhi sekian siang. Kakak kekenawan Mbak Retna ya. Sekian siang sekian ini sangat agak. Bikin itu kan kakak mimpian tentang kutih kemawan. Atas manuan di sekalipun. Di kakak Mbak Retna ini pun ya. Sekian siang sekian lagi kemawan. Dan mungkin Mbak Isa keluarga. Lancar, nyaringan sehat. Kayak lancar, segitu. Teman itu dalam rantas, Mbak Retna, ya.
0: Lagi janji.
1: Iya. Campur sari laris-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lajeng dipun aturi campur sari laras laris.
2: Lagi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Panggilan ulang Mbak Retno.
0: Inggih Pak.
2: Kalau wingi panjenengan itu
0: putus.
2: Nyuwun gendeng mboten putus. Pemancing jaringane Jawa mriki. Yuk laku ora di paringi lenggenengan.
0: Napa?
2: Lah biasa kok Probolinggo to Mbak Retno.
0: Coba dimotepot. Kembang Probolinggo. Sak menika niku ta?
2: Nggih sampun. Kalau wingi ngoten tapi kuwi tegang periode mboten dipun paringi lho Warto.
0: Aduh.
2: Jenengan ini nyebutan kiat ganglinge kalau Barno.
0: Enggak, mbok pilih kados makaten menika.
2: Mbok ganglinge apa to Barno?
0: Duka.
2: Lalian.
0: Nggih.
2: Coba Mbak anu Mbak, ini wae nyuwun gendeng napa?
0: Nggih janji.
2: Oh, lali ngono ya eling nggih. Pun tupe Barno nggih. Kembang Probolinggo Barno nggih.
0: Siap.
2: Nggih, santap wis wonten rumiyin, kirang langkung ngapunten kakata Barno.
0: Sami-sami.
2: Dalemipun langkung wae Mbak Lili sedayane kang nembe minggah. Matur nuwun
0: asalamualaikum.
2: Budha Mutia, Budha Diana. Putra Madura yang wonten Muncar. Panjenengan tindak dalam Muncar dipun paringi ulam bareng panjenengan.
0: Ulam?
2: Nggih. Niku pun panen ulam niku.
0: Mboten
2: iki wonten acat. Terus ajeng yo long melong budaya ya ugi dugeng siang. Niku sing wonten malih kang wonten anu niku Bunda Mutia, Mbak Diana kalau macam kalau mas gandune dugeng siang. Tapi itu yang ngomong puluhan Pak Sinten Barno. Puluhan Sinten Barno, apa yang ngomong dengan Pak Maskur Barno. Ini pun terus Mancurawi kali gombok pun irai Dukung dia. Saat awet ngomong-ngomongin Barno, kira ngelangkungnya ngomong tengkang kata Barno.
0: Gini no.
2: Ngomong supe, apa laku ini kalau Barno, apa nyewon kalau
0: nggih mangke depan rantos.
2: Lah mboten napa-napa gedeng jenengan kok supe jenengan. Apa Barno?
0: Mangke nek kula kesupen nggih mboten kula putar. Ngaten to?
2: Lah ngono kuwi. Tak blokir jenengan.
0: Nggih monggo. Siap.
2: Kembang Probolinggo Barno.
0: Nggih.
2: Bidang male ngapun tekan kathah mbok boleh ketelepatan.
0: Siap.
2: Campur sari oleh lari.
0: Legi tur lari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran setunggal penelpon malih saat darangnya pun kita midanget lelagu midanget akan lelagun wantanya siang meniko campur sari laras laris
2: legi tur laris
0: legi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang jeng.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Boe nyuwun dipun pinangkani lelagon.
0: Menapa?
2: Kembang Probolinggo. Dipun sepikialaken dumateng Pak Teguh. Sampun nggih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.

0: Waalaikumsalam, we Pak Beni.
1: Wah, niki, waduh, niki panen toh gitu.
0: Wah, niki
1: tenan niki. Kualitas ekspor gitu.
0: Ya, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik. Dari ngerti carane pripun?
1: Lah, makane, ayo. Kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
0: Wah, lha lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Oh iya rek, kan tugase akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon

untuk meraih masa depan gemilang bersama dengan SMK Nuris yang nanti akan menghadirkan 3 jurusan unggulan, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan digital marketing. Banyak beragam kegiatan ekstrakurikuler ini siap mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan. Jadi jangan lewatkan, segera daftarkan putra-putri Anda, pendengar, untuk SMK Nuris. Dan informasi pendaftaran Anda bisa langsung menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember, Ibu Nikita, di nomor 0856 0665 6142. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: menika nggih ta lelakonipun sampun kaputar sedaya nggih janji menika nggih sekeca. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepundi pawatos jenengan?
0: Inggih.
1: Sehat ini.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya menke kula nyuwun bimbing iki.
0: Menopo?
1: Lali janjine sing.
0: Lali janjine.
1: Dina minggu lho iki.
0: Dina minggu sing tak tunggu.
1: Pawatos iki nggih.
0: Nggih.
1: Mbak Doyani, Mbak Lili Doyani. Matur nuwun salami. Salam langsung mugi paling sehat.
0: Sami-sami.
1: Mas Candu jenengan minggah Mas Candu. Saling Mbak Diana. Kalau kemudian monggo sami minggah.
0: Nggih.
1: Terus nanti Mas Bro kalian jangan main nomor satu. Kita mas Madura. Semoga sehat dengan Pak Fitra Madura.
0: Siap.
1: Sisi-sisi yang memeduro
0: tengge.
1: Yang akan mawon tengge.
0: Siap.
1: Oh, supaya kali benda danu, kali atau lini, kali sehat. Kali ibu Yaya yang itu pun tak manten manten,
0: mungkin
1: ingin meronjol meronjol ini punan. Campur lari lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ege lali janjine. Wah wah. Lainek enggak ada janji, enggak ada sampun sumadosan ge. Dipun emot-emot ngaten. Monggo pinara campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
2: Ipun pawartane jeng.
0: Alhamdulillah, panjenengan kados pundi?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Kok tep...
2: Kalimantan cuacane mendung niki.
0: Lho, tasih wonten Jawa tapi Pak,
2: wonten. Wonten terus niku mboten siang sonten sendalu ngaten
0: lho. Lho lho lho.
2: Lho lho ngaten saestru.
0: Lho lho lho, dados dereng anu.
2: Dereng
0: mangsa ketiga.
2: Dereng malah niki kadose langsung teng musim penghujan meli. Siang dalu wonten jawah tertem mriki, Cang. Mboten napa-napa. Sing menti kula saged monitor panjenengan siaran.
0: Dados jawah jawah terus.
2: Nggih.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Nggih. Sing wonten wekdal mangke kula disun
0: lakune, Cang. Menapa?
2: Mermer.
0: Hah?
2: Mermer.
0: Mermer menapa?
2: Merapi merbabu.
0: Mermer menika merapi merbabu.
2: Ya nggih, tansah sesandingan sabet jadi donya ngaten lho.
0: Siap gerak.
2: Salam-salam nggih.
0: Monggo katuran.
2: Sampai mana bau Pak Sukati, sugeng siang Pak Sukati. Nopo sampun supek kaliku lho Pak Sukati. Mugi wonten Mas Gandu, wonten Pak Suroso, Pak Mustofa sugeng siang. Wonten Pak Diana, saking kawasan Lumajang. Mugi wonten Pak Solikin kali Bunda Dani sugeng siang. Wonten Pak Mulyono sugeng siang Pak Mul. Mugi wonten Mbak Le Suryani. Wonten Mbak Mutia saking Kencong sugeng siang. Mugi wonten Mas Doni. Wonten Mali Pak Purnomo sugeng siang Pak Purnomo. Wonten Mali Man Burawi kalian keluargane Mboke Cangkep sugeng siang. wonten mali Bu Jaliani, wonten Pak Maskur. Lan sedaya mawon. Sedaya mawon para pandemen campur sari ingkang menika mugi tansah pirang sehat.
0: Siap.
2: Kagem panjenengan Mbak Retno sugeng siang aja ya kados kanthi sampurna mangke mugi tansah pirang ngan kawruh sing merten wonten halangan satunggal punapa.
0: Insyaallah. Sampun
2: cuke lagune nggih merapi
0: mermer.
2: Yo nggih mermer nggih.
0: Melati merbabu, ateng ya.
2: Merapi sanes melati.
0: Merapi merbabu.
2: Nggih kula kula ngateaken ngendikane jenengan ampun tentu.
0: Sanes melati merbabu jeng. Merapi merbabu, ngaten nggih.
2: Campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mangke saged lelakon pamungkas kita merapi merbabu ngaten sanes melati merbabu lho jeng nggih kula sampun padosaken ngaten menika Pak Rusdianto dados mangke kula puteraken dados lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika nanging saderengipun wonten sinten campur sari laras laris
1: lagi terlaris.
0: Enggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang jeng. Enggih, meniko patus keren-keren jeng.
0: Keren-keren. Nek tasih wonten nggih keduman ngaten nggih.
1: Enjeh, mboten dados menapa ingkang kula saged pinara tawan panjenengan. Enjeh. Enjeh badhe atur pembagian nggih, enjeh.
0: Monggo katutan.
1: Enjeh, kagem nika Bapak tukang ingkang wonten wingking. Sawet tebang-tebang pohon jeng. Inggih, wilujeng siang. Ugi katur Bapak Rusdianto. Wilujeng siang ugi. Mboten kathah lupen Mas Gandu, Pak Sukadi, nggih, Mbak Diana, napa Mas Bro wilujeng siang. Inggih, kelajengaken yuk melong mantura ikanan cimbo. Lan sedayanipun para kadang ingkang siang menika tansah sedaya midhangetaken jejeng wilujeng siang kemawon. Kagem panjenengan wilujeng ayah cicipan ngantos penganipun adicara
0: insyaallah.
1: Mugi tansah pinaring sehat sekeluarga jejeng.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Keranten menika wedalipun nggih mboten nyekapi. Nggih kula cekapi sak manten kemawon.
0: Jane nek badhe ngobrol nggih mboten napa-napa nanging menawi lelagon menika ingkang nggih menika lho.
1: Problem makaten atur pambagian lajengaken ya, Jeng.
0: Lho kok terus ngaten nggih.
1: Lah, tak ngobrol sing diobrolaken napa, Jeng? Lah injih, lah condrone wis pertengahan, gak kentis, kentis.
0: Kayak padhas temun di malih niki ngaten nggih, Mbak Muti ya.
1: Panjenengan wonten kan dipun ajeng-ajeng, bilih kula, Jeng.
0: Halah.
1: Halah, sabar, sabar, tawakal.
0: Mangke lak wonten jalannya sendiri.
1: Lain di sampun dipun atur kalian kang Morben Sumadi nggih ngaten kemawon. Pangapunten ingkang jareng kasebat nggih jeng. Amargi wedal mboten menyekapi menika. Nggih nggih sampun. Sampun sari laras lapis.
0: Lagi terlaris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin menawi kita sampun sareng-sareng wonten ing siang menika mugi-mugi sehat sedoyonipun ngaten nggih. Lelakon pamungkas monggo katuran kita medhangetaken merapi merbabu. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat Jember diresahkan dengan kebijakan sistem tata kelola sampah yang baru. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Jember mewacanakan pendirian desa migran emas dan seluruh rangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Kita awali informasi yang pertama, BPBD Bondowoso menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Getingan di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Pengiriman dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. M. Samsudi melaporkan.
1: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Yang menegaskan, BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
2: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
3: 10.000 liter ya. 10.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, ribuan calon jemaah haji asal Jember mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya dalam serangkaian musim haji tahun 2026. Pemberangkatan jemaah dilakukan bertahap untuk 8 kloter dengan kecamatan Tanggul sebagai titik transit utama sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Bupati Jember Muhammad Fawaid meminta agar para jemaah tidak sungkan untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh para petugas, termasuk layanan kesehatan, apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi. Pemkab Jember bersama pihak penyelenggara telah menyiapkan proses pemberangkatan secara bertahap guna memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju embarkasi Surabaya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan sanksi administrasi berupa pembinaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas kesalahan teknis dalam sistem pengelolaan sampah diantaranya dengan cara hanya memungut dan mengangkut. Kondisi demikian menjadi keresahan tersendiri bagi warga Jember pasca mencuatnya informasi yang tidak berimbang, yakni rencana penutupan sepihak TPA Pakusari. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Mentik, menjelaskan, untuk menyikapi tertibnya sanksi administrasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menerbitkan surat edaran Bupati yang mengatur tentang sistem tata kelola sampah di TPA Pakusari, bukan penutupan, serta mekanisme pengelolaan sampah di masyarakat.
4: Makanya kan segera di langkah kita yaitu diterbitkannya SE Bupati nomor 441 itu tanggal 30 Maret 2026. Bukan berarti Pak Bupati ini tega sama warganya, kok sampah nggak bisa dibuang, nggak bisa diangkut, yang biasanya warga itu enak buang sampah di tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas lingkungan hidup, kemudian dibawa ke TPA, kok sekarang harus ngelola sampahnya sendiri. Itu wujud dari cinta Bapak Bupati kepada kita, agar Kabupaten Jember ini tetap menjadi kabupaten yang bersih gitu. Karena kalau kita tetap tidak memilah sampah, Jember ini akan menjadi mendapatkan predikat kabupaten kotor. Jadi gini, saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan SE Bupati ini. Jadi SE Bupati ini mengelompokkan pengelola usaha. Pengelola usaha ini seperti kafe, hotel, restoran, itu harus mengelola sampahnya secara mandiri. Di mana per 1 Mei pengelola usaha ini sudah tidak diangkut lagi sampahnya. Jadi beliau harus mengelola sampahnya secara mandiri. Beliau tetap harus memilah. Misalnya sampah anorganik. Sampah anorganik ini pelaku usaha ini bisa melakukan kerjasama dengan bank sampah induk. Bank sampah induk. Jadi di sini pengelola usaha itu akan mendapatkan keuntungan nilai sampah yang anorganik.
0: Sementara itu pendengar, menyoroti hal tersebut, dosen teknik sipil dan lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember Senki Desta mengutarakan, kondisi Jember saat ini sudah masuk dalam kategori darurat sampah, dan seharusnya Kabupaten Jember memiliki peralatan atau teknologi yang dapat mengolah sampah dari hulu hingga hilir.
5: Sampai detik ini, yang saya perhatikan, kalaupun ada yang punya teknologi di bidang pengolahan sampah, itu sebagian besar itu dipegang swasta, yang memang di situ ada beberapa hal terkait sampah ini yang bisa didaur ulang. Contohnya yang paling banyak itu kan anorganik ya, kayak plastik dan lain sebagainya. Kita lihat kan di ini apa namanya, di setiap hari kita pasti nggak pernah luput dari lihat pemulung ya, nyari botol-botol bekas ya. Kemudian kita juga nggak jarang lihat di setiap daerah itu ada, atau setiap sudut di desa lah di Kabupaten Jember ini yang ada ini orang usaha-usaha pengumpul sampah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sampah organik, anorganik, itu di situ ya. Untuk sampah anorganik yang memang laku, itu kita nggak usah ngomong jauh-jauh, Jember ini sebenarnya udah terkelola kok dengan adanya usaha-usaha itu. Tinggal gimana caranya usaha itu semakin banyak gitu loh. Karena kenapa? Di satu sisi kan usaha itu kelihatannya kotor, tapi di sisi lain menghasilkan uang, dan di sisi yang lainnya usaha-usaha tersebut juga bagus untuk lingkungan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember mengusulkan 11 desa menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, dan sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Anggi Widya melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
7: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian perlindungan migrasi Indonesia. Ada desa Mbalung Elor, desa Dugu Tempok, desa Sabrang, desa Ambulu, desa Gundengan, desa Wono Asri, desa Ledo Ombo, desa Bagurjo, desa Sitomukti, desa Sitomulyo, dan desa Bukerkulon.
6: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember melakukan monitoring pemulangan seorang pekerja migran Indonesia asal Jember yang sakit saat bekerja di Malaysia. Yulistiyowati, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, dipulangkan ke Indonesia pada Kamis 14 Mei 2026 melalui Bandara Juanda di Surabaya sebelum dibawa ke Jember untuk menjalani penanganan medis. Pemerintah Kabupaten Jember memfasilitasi penjemputan menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Selain melakukan monitoring pemulangan, Disnaker Jember juga memberikan pendampingan kepada keluarga PMI serta memastikan proses layanan kesehatan berjalan dengan baik. Dan mendengar buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua, di mana setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang memang disiapkan untuk para calon pembeli. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai kisaran dari di bawah 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Meskipun saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa sejak H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha. Pendengar, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jember menolak wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di lingkungan Universitas Jember atau UNED. Ketua DPC GMNI Jember Abdul Aziz Al-Fazri menilai kampus harusnya tetap menjaga independensi akademik dan tidak berubah menjadi pelaksana proyek pemerintah di luar fungsi utama perguruan tinggi. Ia menilai pembangunan SPPG di kampus tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan fungsi akademik maupun pengembangan riset. Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Jember meminta UNED mengedepankan fungsi kampus sebagai pusat kajian, pengawasan, dan evaluasi ilmiah terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pendengar, momentum libur panjang kenaikan Yesus Kristus membawa berkah bagi sektor pariwisata di Banyuwangi. Tingginya kunjungan wisatawan selama long weekend membuat tingkat okupansi hotel dan penginapan di Banyuwangi nyaris penuh. Selama periode 14 hingga 17 Mei 2026, tercatat sebanyak 52.400-an wisatawan berkunjung ke berbagai wisata destinasi di Banyuwangi. Lonjakan wisatawan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya keterisian kamar hotel, homestay, hingga villa yang mencapai 100% di sejumlah lokasi. General Manager Kokon Hotel Banyuwangi, Weni Kristanti, mengatakan hampir seluruh kamar hotel sejak awal terisi pada masa libur panjang. Mayoritas tamu berasal dari luar daerah yang datang untuk menikmati wisata di Banyuwangi. Dan saatnya pendengar kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Jember, Rehan Eza Pratama, berhasil meraih medali emas pada ajang Kejurnas Forky 2026 di Bandung. Karateka berusia 15 tahun tersebut meraih juara pada nomor kumite perorangan plus 70 kg kadet putra, di mana Ketua Forky Jember NR Panca Hidayat menyampaikan rasa bangga atas prestasi atlet binaannya tersebut. Bukti bahwa atlet karate asal Jember mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus menjadi motivasi bagi atlet lain menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Saat ini pendengar, Forky Jember juga tengah menyiapkan 19 atlet untuk menghadapi Porprov mendatang. Namun pembinaan atlet ini masih terkendala keterbatasan fasilitas latihan yang terpusat. Hingga kini, Forky Jember masih belum memiliki dojo atau training center sendiri, sehingga latihan masih dilakukan secara bergantian di dojo perguruan yang berada di bawah naungan Forky Jember.

Dan tuntaslah sudah mendengar seluruh informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari ini, untuk edisi hari Senin 18 Mei 2026? Nah, semua kabarnya baik dan tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda pendengar, diawali karena kemarin habis liburnya panjang. Liburnya panjang banget, tapi mudah-mudahan bisa bikin kita fresh, bisa kita lebih happy lagi saat beraktivitas, dan bisa bertemu dengan orang-orang yang membawa aura-aura positif pendengar untuk Anda semuanya. Di Prodangdu dan itu adalah kita Kentata Joss. Nanti boleh gabung di 336652 bareng Lita Arsa untuk Anda semuanya. Tadi lagunya dari Saskia Gotik ya, cukup satu menit. Cukup satu menit ku kenal dirinya. Asik. Kita juga lagi, kita goyang lagi di tahun. Ini ada lagu di era tahun 90-an atau 80-an ya. Kayaknya 90-an deh, Pak. Untuk Anda semuanya, kita ajak lagi.

0: solusi pelepas penat.
1: Andes kaldu dangdut.
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah cinta.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
4: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut setiap hari jam 1:30 siang.
5: Enak banget nih es krimnya.
6: Iya, enak.
5: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
6: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
5: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
6: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
7: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
5: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
6: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
7: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
5: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jeleklah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
0: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss. Ngomongin masalah sampah, memang kita memang harus bisa memilah-milah gitu pendengar ya. Sampah yang ada di mana-mana gitu. Ada juga yang mengatakan, aduh, sebentar, sampah memilah. Nih. Jadi kalau memang kita mau memilah-milah sampah, ini ada memang langkah yang memisahkan sisa aktivitas sehari-hari ini berdasarkan sifat dan jenisnya. Kebiasaan kecil ini bisa membantu mengurangi volume penumpukan di TPA. Memang sih ya, ini sebenarnya memang kita harus bisa memilah sampah mulai dari rumah dan mencegah pencemaran lingkungan serta mendukung program daur ulang gitu ya. Kan sampah itu ada sampah organik ya, terdiri dari sisa makanan, kulit buah, daun, sayuran. Ini sampah ini mudah membusuk dan terurai. Ada sampah anorganik seperti botol plastik, kemasan kardus, kaleng bekas, dan material ini tidak dapat membusuk dan memiliki nilai ekonomi jika kita mau daur ulang juga. Ada sampah residu. Sampah residu itu ya tisu bekas ya, seperti pembalut, puntung rokok, dan kemasan saset. Ini adalah sisa pembuangan yang tidak dapat diurai dan sulit didaur ulang. Jadi ada yang sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini seperti baterai bekas, lampu neon, botol obat nyamuk. Nah, ini kategori yang beracun ini juga membutuhkan penanganan yang khusus. Jadi cara mudah memulainya adalah gunakan tempat sampah yang berbeda atau beri label jelas organik, anorganik, residu di sudut dapur atau rumah Anda, pendengar. Jadi kita itu bisa memanfaatkan dengan sampah yang bisa kita pilah-pilah. Jadi wadah-wadah plastik atau kaleng dari sisa makanan atau minyak ini tidak mengandung lalat ini bisa kita bilas, kita bersihkan. Jadi yang sisa yang organik, olah sampah organik menjadi kompos atau ekoenzim di pekarangan rumah, atau bisa disalurkan ke bank sampah ya, mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai seperti botol plastik dan setor secara berkala ke pengepul barang bekas atau bank sampah terdekat. Begitu ya, di menit ke-42 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss.

0: Di Prodangdut Dangdut adalah kita Gentar Antar Joshua yang mau gabung 336652. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbah yang di CSG.
1: Alhamdulillah sehat aku duk.
0: Alhamdulillah sehat ya Mbah.
1: Ya berkat doa di sampingan.
0: Amin. Bentar lagi mau Idul Adha nih Mbah.
1: Ya ya Pak.
0: Bentar lagi mau Idul Adha.
1: Oh iya.
0: Iya, apa ya. Ini Mbah apa ini? Kurban apa ini?
1: Siapa?
0: Mbah menjalankan ibadah apa nih? Kurban kambing atau sapi atau sedekah aja?
1: Gak punya kurban.
0: Oh,
1: ya iya. Paling anu ikut ikan.
0: Oh iya Mbah.
1: Apa ikan?
0: Apa itu ikan?
1: Telur.
0: Oh telur.
1: Iya. Gak anu gue gak beli duit aku nak.
0: Iya Mbah ya.
1: Kan sampai aku jenisnya kan pro dangdut ya. Ini dulu tahun 70 itu bukan dangdut ya.
0: Apa?
1: Orkes Melayu.
0: Orkes Melayu iya.
1: Iya waktu itu RRI gedungnya ada di sebelah timur alun-alun.
0: Di bank BRI.
1: Iya frekuensi ini 90,49 mono. Tahun 70 ku di kano RRI itu. Tapi tak bisa gabung. Ni ingin kirim salam iku pakai kertas putih ditulis hitam mono diantarkan sendiri. Makanya aku jalu lagu sing kuno-kuno iku BRI ya iku sing di jali aku iku. Ya kadang di tinggi ini iku. Saya pilih isu aku jalu di tinggi ini. Bisa yuk.
0: Yuk,
1: ya wis aku ingat masa lalu aduh. Jangan prasangka itu ya. Ya wis, kamu semoga cepat bisa umroh.
0: Amin. Ya. Tadi apa lagunya, Mbah?
1: Putung Yeni.
0: Tadi kayaknya itu sering diputer loh, Mbah. Mbah yang minta lagu itu.
1: Iya, pernah diputer dulu.
0: Putung Yeni.
1: Jangan salah sangka.
0: Oh, jangan salah sangka.
1: Iya, iya itu dulu aku sering minta di RRI dulu.
0: Ting-ting ya ini.
1: Ya, salam.
0: Yo, yo.
1: Pagi Mohit.
0: Yo.
1: Jumlah. Semuanya mesti sehat ya. Ya, kamu untuk keluarga mesti sehat juga yuk.
0: Amin, Mbah, amin, Mbah.
1: Ya, makasih dulu ya.
0: Sama-sama.
1: Rodang dulu.
0: Dan itu adalah kita.
1: Betang-betang.

0: Dangdut adalah kita, genta-genta jos, pendengar dimanapun Anda berada pastinya. Yang mau gabung lagi 33052, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, genta-genta jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lita.
0: Iya.
1: Di sana saya sekarang udah mendung, pekat banget. Bahkan sudah mulai gerimis ini.
0: Oh, di Banyuwangi ya?
1: Iya. Kalau di Panjaitan gimana, Mbak Lita?
0: Di Panjaitan terang benderang.
1: Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Mbak Lita? Ya, kalau bisa, saya minta lagunya Iis Dahlia aja, Mbak. Bulan Purnama aja, Mbak.
0: Iis Dahlia yang bulan Purnama.
1: Sakit, Mbak?
0: Iya.
1: Oke. Mau berbagai salam ya, Mbak Lita, ya. Yang pertama yaitu untuk Bunda Mutia, Ibu Jailani, Putra Matura, Putra Majenda, Yuk Long Melong, Teguh Yaya, tidak kenal pun dengan Mbak Diana, sarang masaknya di Lumajang. Yeah. Putra Majenda, ayo masuk Putra Majenda. Mbak Lili Suryani, semoga ada. Yeah, Mas Randy, Mas Robil juga. Yeah, Mbak Bunda Mutia, monggo pun. Nggih, wis Mbak gak penak perasaan. Nggih, Mbak Lita. Maturun, Mbak Lita.
0: Sama-sama. Ayo Pro Dangdut.
1: Putra Madura, ayo Putra Madura, masuk. Nggih. Manpurawi. Nggih.
0: Yo, terima kasih Pak Teguh ya.
1: Kurang lebihnya mohon maaf. Yo,
0: oke.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dak, dak, jo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi MBG. Video dalam unggahan tersebut membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau berita bohong.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita Genta-Genta Joss yang mau gabung, silakan 33052. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Genta-Genta Joss.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar anakku yang cantik?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sama kalau gitu. Anaknya juga sama ya, sama adik Alisat ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Kemarin kita tuh hujannya subhanallah. Mulai setengah lima sampai malam jam 9 belum reda-reda. Tambah malam tambah lebat angin-angin. Ya diterima aja, pokok tidak bahaya gitu aja dah. Cuman hujan-hujan biasa gitu. Aku mau minta lagu. Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih.
1: Kan ya, kalau hitam ya bukan putih, gitu ya. Siapa yang ada? Aku baru datang ini. Ngetel langsung, alhamdulillah. Langsung aja lurut ini langsung. Ya salamnya untuk semua-muanya ada yang biasanya apa masuk ke perundang dulu ini, tidak sebut satu persatu. Mungkin di belakang tuh ini banyak yang mau masuk ya. Putra-putra ke semua-muanya ada untuk anakku yang cantik. Semoga sehat walafiat, barokah umurnya, lancar rezekinya, banyak uangnya ya.
0: Amin.
1: Lancar-lancar aja.
0: Hitam dan putih ya bun ya.
1: Hitam bukan putih.
0: Oh hitam.
1: Hitam bukan putih. Ya.
0: Oke, mega
1: hum. Sayangku,
0: terima kasih.
1: Semoga bahagia keluarga. Gak usah mikir lo ya. Sudah punya pikiran sendiri-sendiri biar gak kurus, gak sakit. Kalau sakit siapa yang piara nanti? Gak usah mikir lo punya pikiran sendiri-sendiri. Katanya banyangin ya Pak, apa itu? Bapak Lomo.
0: Lomo pun meteno.
1: Iya. Ya itu doang waktu ini.
0: Iya, terima kasih. Yuk.
1: Produk dulu tanah itu saya.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kentak-kentak.
0: Assalamualaikum.

0: Di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak jos, pendengar dimanapun Anda berada. Yuk yang mau gabung 33052. Halo Pro Dangdut.
1: Adalah kita gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang Mbak Lita yang saya hormati. Alhamdulillah, suaranya Mbak Lita semakin hari semakin keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya sehat ya Mbak Lita? Dan cuaca di kawasan Jember Utara mendung banget Mbak Lita, mendung. Mungkin belum berarti hujan gitu.
0: Mendung tak berarti hujan gitu ya.
1: Tadi malam sudah turun hujannya Mbak Lita.
0: Iya kah? Kok aku gak tahu ya?
1: Iya itu mulai pukul 22. Tapi namanya melong-melong sebagai umat ciptanya Allah. Itu selalu bersyukur Mbak Lita. Ya, yang penting aman, sehat dan itu Mbak Lita. Ya, ingin request lagu Mbak Lita. Goyang heboh.
0: Goyang heboh, gelisah gitu ya. Janganlah gelisah.
1: Tambah keren, Mbak.
0: Okay.
1: Dalamnya Mbak Lita, ada Mas Oki, Balung, Darmadun, ya selamat siang dan salam sehat. Ada Bapak Rusdianto, keluarga di Sintang. Mas Herman di Banyumas ya, Mas Ori di Purwokerto ya, Sidoarjo. Ya salam sehat, selamat siang, Mas Ori, semoga sehat. Juga ada itu lagi Bapak Imron Rosadi ya, selamat siang. Juga ada Mas Doni, ayo gabungan Mas Doni, semoga tambah sehat. Bunda Yaya, terima kasih salamnya semuanya deh tanpa terkecuali ya. Dalam tempat keduluran, juga tak lupa pada yang terhormat Bapak Murah, Pak Dendi. Selamat siang dan salam sehat ya Bapak. Semoga Bapak-Bapak ini tambah semangat. Amin, lancar rezekinya. Amin. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga Mbak Lita tambah bahagia.
0: Amin.
1: Tambah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tambah lancar rezekinya. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Mbak Lita.
0: Yuhu.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye bye.

0: Goyang heboh ciptaan dari Kosaki yang dibayangin sama Nita Thalia. Hidup jangan dibuat susah. Jangan dibuat susah gitu. Jangan sampai terlalu berlalu-lalu dengan kesusahan kita, karena kita harus jangan sampai apa ya, mikir ke belakang tuh, ke depan lah gitu loh. Ke depan, karena kita masih punya masa depan yang memang harus kita persiapkan sebaik mungkin. Hidup jangan dibuat susah, jangan terlalu mikir-mikir banyak. Waktunya istirahat-istirahat, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya kerja-kerja. Yang penting hati kita tuh happy dan bahagia, insya Allah. Kalau kita itu berangkat kerja dengan perasaan dan pikiran kita positif, happy, dan kita berdoa mudah-mudahan barokah, insya Allah semua akan baik-baik aja dan terasa nyaman. Jangan sampai kita berangkat kerja senyum, pulang kerja kita jadi kayak apa ya, kayak bermuram durja dan sedih gitu, kecewa. Why? Tetap semangat menjalankan segala aktivitas di hari ini buat semuanya. Pro Dangdut, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lita, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan lagi di acara Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
1: dalam
0: kita.
1: Dalam keadaan sehat walafiat. Gitu Mbak Lita.
0: Ya, oke.
1: Request lagunya Mbak ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Halo Dangdut Mbak.
0: Halo Dangdut, oke.
1: Bunda Rita Mbak ya. Halo Dangdut. Spesialkan untuk Bundaku yang di Kalisa tuh Mbak, Bunda Yaya. Mudah-mudahan monitor lagu ini Mbak. Salam Mbak ya.
0: Iya.
1: Salamnya barusan ada Yuk Melong. Semoga sehat bersama Ibu di sana. Tadi ada Bapak Teguh, terima kasih salamnya. Juga bahagia bersama Ibu di rumah. Masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Juga Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Pak Mustera Madura, juga Mas Rahman di Bondo, Pak Banu, dan ke semuanya Mbak ya.
0: Iya.
1: Kang Madun sama Kang Purawi Mbak ya. Mudah-mudahan monitor. Semuanya ada Mbak yang belum disebut, mohon maaf Mbak yang mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Gitu aja, terima kasih Mbak Ita.
0: Putra Magenda.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dangdut. Buat semuanya. Pro Dangdut. Dari Bunda Rita Sugiarto. Halo. Halo gitu ya. Yuk.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

0: Dipro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak aja. Satu telepon lagi di 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak aja.
1: Assalamualaikum Mbak Lisa.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Lisa sehat kok?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Mbak Lisa minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Surat terakhir dari Bunda Nurhalimah, bisa enggak Mbak?
0: Surat terakhir dari Bunda Nurhalimah, bisa.
1: Iya. Salamnya ikut Bapak bersama Genda aja. Dan untuk Mbak Lisanya, selamat sore dan selamat bertugas. Sukses selalu untuk Mbak Lita. Tambah cantik Mbak Lita ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut dan terdengar kita Kentara Tajus. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam sama, pendengar di Pro Dangdut yang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat jam setengah 2 sampai jam 3 sore. Pastikan kita selalu menebarkan kebaikan, berpikir positif, berdoa dan berusaha untuk menuju hal kebaikan. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dan terdengar kita Kentara Tajus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Senang sekali kita bisa ketemu sore hari ini dalam UMKM Bicara. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada rekan Anis Dwi Agustin, kemudian rekan Elisa Willy dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Selamat datang di UMKM Bicara. Pendengar, hari ini kita belajar tentang sebuah usaha yang lahir dari, apa istilahnya, akar rumput ya. Biasanya kita kan tahu bahwa sebuah usaha besar itu sering lahir dari hal sederhana. Bahkan dari satu jarum dan sehelai kain, kreativitas bisa muncul. Dan itu coba kita bawa sore ini dalam UMKM Bicara. Kita dengarkan bagaimana sahabat-sahabat yang sudah berhasil membuktikan diri dari jarum jadi cuan, menjahit kreativitas menjadi bisnis. Kita akan mendengar kisah inspiratif bersama para wanita keren yang bergabung dalam Rumah Cahaya Bunda Bisa. Ini binaan dari YBM PLN. Tentang bagaimana keterampilan sederhana bisa tumbuh menjadi usaha yang bernilai, mandiri, dan berdampak. Nah, ini yang penting. Saya akan segera sapa tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Sesaat lagi, tetap bersama kami.
4: Di negeri ini, gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal, banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka. Bangga buatan Indonesia.
3: Bangga buatan Indonesia. Segera pendengar dan pemirsa, saya sapa tamu-tamu istimewa sore ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rame ya. Oke, satu persatu saya perkenalkan pada Anda. Saya mulai dari perempuan dulu, lady first soalnya. Ada Bunda Sri Wahyuni, beliau ini adalah mentor pelatihan di Rumah Cahaya Bunda Bisa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eti. Iya. Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Jember, Pro 1 khususnya.
3: Oke, sapaannya Bunda Yuyun ya Bun.
6: Bunda Yuni. Oh, Bunda Yuni. Ganti nama Mbak Eti.
3: Oke, Bunda Yuni, terima kasih sudah hadir bersama pasukannya. Di luar ada berapa? Dua peleton ya.
6: Ada 50 itu Mbak. Oh, iya.
3: Terima kasih. Kemudian di samping beliau ada Mbak Kiki. Itu siapa anak kerapnya? Lengkapnya iya. Mbak Yunita Lukitowati. Ini salah seorang anggota Rumah Cahaya Bunda Bisa.
7: Iya, betul.
3: Sehat Mbak Kiki?
7: Alhamdulillah sehat. Selamat siang Mbak Eti. Selamat siang seluruh pemirsa.
3: Oke, terima kasih. Nanti cerita banyak ya.
7: Iya.
3: Mendampingi Bunda Yuni.
7: Siap.
3: Kemudian ini ada yang ganteng-ganteng sore ini. Perwakilan dari YBM PLN. Yang pertama ada Mas Fandi. Fandi ya, Mas Fandi bagus sekali.
8: Ya, sehat, selamat sore, ya. Bu Eti.
3: Ya. Kerasan masuk di RRI, Mas?
8: Nyaman sekali, Bu Eti.
3: Oke, nanti kita cerita lebih banyak juga. Kemudian di samping beliau ada Mas Amir, lengkapnya Mas Muhammad Amir Faisal. Ini Amil YBM PLN. Selamat datang di RRI, Mas.
9: Selamat sore, Bu Eti.
3: Ya, terima kasih ya meluangkan waktu dua-duanya ini. Mendampingi Bunda Yuni ya.
9: Bunda-bunda.
3: Baik, di awal obrolan kita saya tentu ke Bunda Yuni terlebih dahulu. Boleh cerita selayang pandang tentang rumah cahaya Bunda Bisa, silakan.
6: Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sedikit menjelaskan tentang rumah cahaya, Mbak Eti. Rumah cahaya sekumpulan bunda-bunda bisa yang dulunya itu juga bermitra dengan Yatim Mandiri dan juga YBM PLN yang dikomandani oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Yeni, yang beliaunya ada di luar sana. Ya, terkumpulnya menjadi bunda-bunda bisa. Kemudian alhamdulillah ada YBM PLN yang mewadahi bunda-bunda ini. Sampai sekarang ini sudah menciptakan pelatihan-pelatihan untuk bunda-bunda, sehingga ada beberapa pelatihan pertama, pelatihan kedua, dan pelatihan ketiga yang awalnya bunda-bunda ini belum pernah memegang mesin jahit, Mbak Eti dan seluruh pendengar yang ada di Pro 1. Merasa tidak mampu saya untuk berkreasi, apa saya bisa, apa saya mampu. Alhamdulillah semangat bunda-bunda bisa yang luar biasa yang tergabung di rumah cahaya, yang alhamdulillah sekali YBM PLN sangat-sangat mensupport sehingga semuanya bunda-bunda bisa mandiri dan berdaya dan berkarya dan bermakna. Tepuk tangan untuk YBM PLN.
3: Mantap. Ini mulai tahun berapa, Bunda Yuni?
6: Untuk yang pelatihan pertama itu diawali insya Allah April tahun 2025. Kemudian setiap pelatihan itu jeda 3 bulan, Mbak Eti. Kemudian jeda beberapa minggu, terus pelatihan kedua. Setelah selesai 3 bulan pelatihan ketiga. Ngapunten Mbak Eti, bukan hanya menjahit saja di rumah cahaya Bunda Bisa yang dibina oleh YBM PLN, PLN itu ada pelatihan kue, Mbak Eti.
3: Oh, oke. Okay. Yeah.
6: Jadi pelatihan kue dan pelatihan menjahit. Seperti itu.
3: Oke, okay. Berarti dari jarum bergeser ke kuliner. Melengkapi ya, Bu.
6: Iya, betul.
3: Kemudian anggotanya paling jauh daerah mana? Adakah ketentuan apa ya khusus untuk menjadi anggota di Rumah Cahaya Bunda Bisa ini?
6: Mungkin Bapak Amir bisa menjelaskan.
3: Okay. Oh, baik, langsung.
9: Okay. Jadi untuk anggota pelatihan Rumah Cahaya Bunda Bisa itu tidak kita batasi untuk usia. Lokasinya sama usia. Bahkan kemarin ada yang paling muda di usia 21 tahun, seperti itu. Okay. Yang paling jauh kalau enggak salah dari Ledombo gitu, nggih, seperti itu.
3: Itu paling jauh.
9: Paling jauh. Jadi masih seputaran Jember aja sih, seperti itu. Ya penting para peserta itu masuk dalam kriteria kategori yang untuk masuk peserta pelatihan, seperti itu.
3: Oh, begitu. Berarti seluruh pelatihan yang digelar itu memang dari YBM PLN gitu.
9: Nggih, dari YBM PLN.
3: Baik. Saya mungkin ke Pak Fandi sekarang, ingin tahu sebenarnya YBM PLN itu sebuah apa ya? Bentuk kecintaan PLN pada negeri atau bagaimana ini?
8: Iya, jadi Bu Eti dan seluruh pendengar, YBM PLN itu merupakan lembaga kalau di kami. Jadi YBM itu lembaga yang diamanahi untuk mengelola zakat, sedekah, wakaf, dan juga infak dari teman-teman PLN. Nah, karena sumber utama itu dari donasi dari para muzaki PLN, kemudian hal itu disalurkan untuk kemaslahatan umat, terbagi menjadi beberapa pilar. Kalau yang sekarang kita pada pilar ekonomi, Jadi di Pilar Ekonomi ini kami ada program namanya Rumah Cahaya Bunda Bisa. Dan di dalamnya ada pengelompokan kembali. Yang pertama terkait jahit, yang kedua terkait kue tadi ya. Seperti itu Bu Ete.
3: Baik. Kemudian ini boleh saling melengkapi ya, boleh, antara ya. Mas Fandi dan Mas Amir, silakan. Bisa diulas lebih panjang lagi. Sebenarnya YBM PLN ini di Jember itu sudah mulai tahun berapa?
8: Kalau YBM sendiri, jadi dari tahun 2006 awal dibentuknya itu dari masing-masing pegawai di unit kami, tapi seluruh Indonesia terkonsolidasi. Awal itu namanya Lazis Bu Ete. Dari 2006 sampai 2016 kami ada rebrand menjadi YBM PLN, Yayasan Baitul Mal PLN.
3: Oh baik. Seperti jadi itu. Sebelum pandemi itu ya?
8: Lebih kurang.
3: Iya, berubahnya nama. Okay.
8: Seperti itu.
3: Baik, Mas Amir mau melengkapi?
9: Oke, jadi selain itu kan di YBM PLN kita mengelola zakat, infak, dan wakafnya para pegawai disalurkan menjadi beberapa pilar program berarti. Pertama program ekonomi, ada program pilar pendidikan, ada pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah, dan pilar kesehatan. Dan untuk yang program Rumah Cahaya Bunda Bisa itu masuk dalam program ekonomi, seperti itu.
3: Dan memang yang disasar para perempuan?
9: Gih, untuk yang karena Rumah Cahaya Bunda Bisa, jadi perempuan.
3: Disesuaikan dengan namanya.
9: Seperti itu.
3: Tapi sebenarnya ada juga untuk yang selain perempuan. Gih,
9: selain untuk perempuan kita juga ada kayak gerobak cahaya dan
3: umum ini ya.
9: Umum untuk yang umum seperti itu. Okay. Kalau untuk yang terkonsentrasi di sini adalah untuk para bunda-bunda.
3: Rumah Cahaya Bunda Bisa. Keren.
8: Cahaya itu akronim sebenarnya Bu Ete.
3: Akronim
9: lagi.
3: Ayo disebutkan.
8: Jadi cahaya itu cakep, handal, dan berdaya.
3: Asik. Cahaya itu cakep,
8: handal, dan berdaya.
3: Dan berdaya. Ini yang penting. Kemudian proses mendampingi mereka itu memang dari nol. Artinya untuk bisa mendapatkan mereka itu bagaimana cara menyaringnya?
9: Rekrutmennya seperti itu. Jadi untuk penyaringan, pertama kita share untuk lingkungan terdekat. Kebetulan karena lokasi Rumah Cahaya ada di lingkungan Kelurahan Baratan, jadi kita pertama itu bersinergi dan berkoordinasi dengan RT RW setempat, lalu dengan kelurahan. Lalu setelah itu ketika sudah mendapatkan peserta dan misal masih kurang, baru kita buka untuk umum di luar kelurahan seperti itu. Bahkan tadi yang paling jauh sampai ke
3: Ledo Ombo.
9: Peminatnya sampai sejauh itu.
3: Jadi persyaratannya sebenarnya enggak terlalu sulit ya.
9: Jadi sebenarnya yang penting untuk persyaratan kita itu kan kemarin mayoritas para peserta pelatihan ini adalah bunda yatim.
3: Jadi
9: mayoritas adalah bunda yatim, walaupun tidak 100% bunda yatim gitu. Jadi para ibu-ibu atau mbak-mbak yang masuk kriteria untuk bisa mengikuti pelatihan itu bisa mengikuti pelatihan. Seperti itu.
3: Diprogramkan dalam setahun dapat berapa pelatihan, Mas Fandi?
8: Kalau di kami itu untuk saat ini ada 3 pelatihan ya Bu Eti. Dari bunda, dari Rumah Cahaya Bunda Bisa ini. Tadi kan sempat dimention sama Mas Amir ya, bunda yatim.
3: Bunda yatim. Bunda itu yang
8: agak
3: di...
8: ini ya Bu Eti ya. Jadi maksudnya itu bundanya anak yatim. Jadi yang hadir yang kami yang
3: utamakan.
8: Kami rangkul ini bundanya anak yatim dan juga ibu-ibu yang masuk dalam kategori duafa.
3: Baik,
8: seperti itu
3: baik.
8: Bu Ete.
3: Lebih detail kalau begini ya.
9: Baik,
3: itu sekilas tentang Rumah Cahaya Bunda Bisa. Nah, sekarang bergeser ke Bunda Yuni dan Mbak Kiki. Dari sekedar hobi menjahit, kapan mulai terlihat bahwa oh ternyata hobi ini bisa jadi peluang bisnis? Boleh cerita Bunda Yuni dulu.
6: Kalau saya memang basicnya di busana Mbak Eti, karena saya memang sekolahnya dari sekolah busana. Nah kebetulan beberapa bunda-bunda ingin mengembangkan bakatnya, jadi kita bersinergi dengan Rumah Cahaya, kepala sekolah Mbak Yeni.
3: Ada ya di luar ya?
6: Ada, Bu. Memperkenalkan kepada YBM PLN sehingga terbentuklah pelatihan untuk menjahit ini. Asik Mbak Eti, walaupun kadang juga anu apa banyak suka, banyak duka.
8: Sampai lupa waktu ya, Bu.
3: Tapi lebih banyak sukanya ya.
6: Banyak kalau sukanya.
3: Suka duka.
6: Awalnya memang Mbak Eti karena faktor usia nge. Karena yang kita bina ini, kita latih ini sudah bunda-bunda. Jadi harusnya begini contoh. Iya, tapi begitu akhirnya. Kemudian Mbak Eti, memang kalau waktu teori itu bunda-bunda kayaknya rasanya capek gitu. Kayaknya rumit gitu. Tapi kalau sudah mengenal praktek, lupa diri Mbak Eti, waktu jam pulang gak mau pulang.
3: Lupa pulang ya,
6: lupa rumah.
7: Padahal harusnya mentor ini hanya sekian jam, jadi lebih waktunya panjang.
3: Tapi Bunda Yuni menikmati ya.
7: Alhamdulillah. Kita menikmati semua.
3: Alhamdulillah. Baik. Mbak Kiki, boleh cerita kalau Mbak Kiki mulai kapan baru menyadari, oh ternyata ini bisa jadi apa ya, bernilai ekonomi gitu.
7: Awalnya waktu sebelum itu kan kita itu difasilitasi dua apa keterampilan, maksudnya boleh mengikuti semua di angkatan pertama. Okay. Itu spesial itu.
3: Jadi sudah ditawarkan.
7: Iya, gitu. Ditawarkan.
3: Pelatihan A, pelatihan B.
7: Iya,
3: gitu.
7: Boleh memilih atau boleh dua-duanya. Ya, ibu-ibu ya nggak mau rugi. Karena iya, jadi ya, kita pilih dua-duanya, nggak mau rugi kan kita, karena ditawarkan ya diambil semua lah. Nah, pas yang awalnya kita kalau ibu-ibu kan masak ya senengnya kue otomatis. Nah, tapi agak ragu ketika dijahit ini kayaknya kok capek mikir gitu di awal gitu, karena kan teori waktu awal gitu. Tapi setelah praktek, setelah jadi hasilnya itu seneng banget. Terus apa ya, di badan itu pas, nggak kayak kalau beli kan kadang nggak pas ya, nggak sesuai ya, nggak sesuai, ada tangannya yang kepanjangan apa ini terlalu gitu. Nah, terus dari situ kok kelihatan bagus di kita kan, pakaian buatan kita itu. Jadi oh ternyata bisa ya kita bikin baju bagus kayak di mall-mall itu yang harganya mahal, yang kita tadinya nggak pernah nggak mungkin kebeli rasanya kalau yang di mall atau di apa kayak artis-artis lah modelnya itu yang kayak punya desainer gitu. Dari sini kita les, ternyata bisa kita bikin dan itu murah gitu loh kalau nah berarti kan bisa kita jual, nilai ekonomisnya kita dari situ, kita pede, makin pede untuk menghadapi dunia gitu rasanya. Jadi bunda-bunda kita itu makin pede semua akhirnya ya, punya berarti, ide ya, punya.
3: Berarti sukses dong program BPM PLN ya.
7: Sangat membantu berarti. Banget okay. Buat kita.
3: Baik, Mas Amir sama Mas Fandi boleh saling mengisi menghadapi ras terkuat di bumi. Tadi di apa namanya, di angkatan pertama itu boleh dua, pilih dua-duanya boleh. Ini gimana ceritanya? Kemudian di angkatan berikutnya apakah berbeda?
9: Oke.
3: Okay. Monggo Mas Fandi dulu. Oh, Mas Amir.
9: Oke. Okay. Jadi berangkat dari cerita perjalanan Rumah Cahaya sebenarnya gitu. Nah. Jadi waktu itu kita tawari memang untuk ibu-ibu dari 15 orang angkatan pertama, siapa yang mau ikut pelatihan kue, siapa yang mau ikut pelatihan menjahit. Tapi ternyata semuanya menjawab kami ingin ikut dua-duanya. Dan perlu diketahui bahwa dalam satu minggu itu kan untuk masing-masing jenis pelatihan, pelatihan kue itu dua kali pertemuan dalam satu minggu dan menjahit dua kali juga dalam satu minggu. Jadi akhirnya dalam satu minggu empat kali pertemuan, Ibu. Makanya dari evaluasi itu selama tiga bulan, kan dalam satu angkatan itu berjalan dalam waktu 3 bulan.
3: Berapa personil kalau boleh tahu?
9: Angkatan pertama 15 orang.
3: 15.
9: Angkatan pertama 15 orang selama 3 bulan bertemu 4 kali dalam seminggu. Jadi dari
3: serasa sekolah beneran gitu ya.
9: Okay, serasa sekolah beneran. Yeah. Nah, akhirnya dari angkatan pertama selesai kita evaluasi dan ternyata emang capek, Bu. Apalagi ibu-ibu juga harus mencari tambahan untuk penghidupan sehari-hari. Makanya ketika masuk di angkatan kedua kita pisah untuk peserta pelatihan menjahit sendiri, untuk peserta pelatihan membuat kue sendiri, seperti itu. Jadi kan 2 kali dalam seminggu. Kalau 4 hari kayaknya terlalu banyak gitu. Sekolah beneran gitu.
3: Seperti itu. Iya, Mas Fandi mungkin menambahkan.
8: Iya, pada dasarnya tadi sama Bu Eti, kami coba memaksimalkan di angkatan awal, coba kita trial dulu. Harapannya ibu-ibu bisa punya kompetensi untuk membuat kue dan juga menjahit ya. Cuman dengan berdasarkan evaluasi kok ternyata terlalu menyita waktu ini dari ibu-ibu. Cobalah kita sesuaikan ulang di pelatihan di batch kedua dan ketiga. Alhamdulillah ini sudah mulai works, sudah jalan dan terlihat semakin firm aja Bu yang sekarang, tidak terlalu menyita waktu.
3: Oke, mantap. Kemudian bentuk pendampingannya seperti apa? Selain nanti mendapat pelatihan, berikutnya mereka dapat apa? Dapat apa? Didampingi dalam bentuk konsepnya bagaimana?
8: Iya, jadi dari awal memang PLN coba mendampingi dari hulu ke hilirnya. Dari awal coba kita bekali dengan kompetensi, kita undang para orang-orang keren ini, Bu, seperti Bu Sri. Kami undang untuk bisa menularkan kompetensinya beliau ke ibu-ibu sekalian. Dari situ coba kami kami fasilitasi dengan sarana prasarana pelatihan dan juga modal usaha di awal untuk teman-teman bisa jalan. Setelah semuanya sudah memiliki kompetensi, setelah itu produk-produk sudah jadi sekiranya, coba kami hubungkan juga dengan OPD-OPD terkait. Jadi kami sudah menyambungkan dengan koperasi dan UMKM, dengan Dinsos di awal ya Mas Amir, juga kita libatkan. Terus dalam kegiatan-kegiatan event di PLN, kalau yang akan ada nih di minggu ini insya Allah itu izin promosi juga ya Bu. Jadi insya Allah nanti kami
3: disepil
8: juga akan
3: tipis-tipis gitu ya.
8: Iya. Ibu-ibu dan kami semuanya juga akan hadir di eventnya PLN Jember, PLN UP3 Jember yang bertajuk J-Move.
3: Iya. Okay. Move bergerak tuh.
8: Iya.
3: Oke. Okay.
8: Jadi itu Jember Motor Show Vehicle Electrification.
3: Wow.
8: Jadi nanti kita undang ATPM, APM dari motor dan mobil listrik. Kami undang juga dari perbankan dan juga akan ada bazar dari UMKM. Insya Allah akan kami laksanakan di Double Way Gor Kaliwates besok hari Jumat pukul 7 sampai pukul 11 siang.
3: Oke.
8: Monggo nanti listeners yang berkenan bisa hadir, bisa ketemu Bu Sri, Bu Kiki, bisa ngeborong ya Bu.
3: Iya. Diutamakan memang mereka ya, produk-produk dari mereka.
8: Iya. Jadi coba kami sambungkan dengan OPD terkait dan coba kami libatkan dengan event-event seru dan insya Allah juga nanti kalau Jember kan CFC ya Bu. Insya Allah nanti akan ada keterlibatan ibu-ibu juga.
3: Amin.
8: Di PLN.
7: Terima kasih.
3: Berarti dari angkatan 1, angkatan 2 dan berikutnya ini memang terus terkoneksi gitu ya. Tidak dilepas. Artinya ada kan program yang sudah selesai angkatan ini sudah gitu. Ini buatan.
9: Jadi insya Allah nanti selesai dari angkatan ketiga. Ini kan angkatan ketiga insya Allah selesai dalam minggu ini. Insya Allah nanti ada lanjutan. Jadi tidak serta-merta kita buka angkatan selesai, enggak. Tapi nanti dari angkatan 1 sampai 3 kita evaluasi, kita tambahi pelajaran marketingnya agar bisa lebih maju seperti apa, seperti itu.
3: Siap, baik. Saya ingin ke Bunda Yuni lagi sebelum jeda ini. Apa tantangan terbesar untuk menghadapi para bunda terutama di Rumah Cahaya Bunda bisa disampaikan Bunda Yuni?
6: Ya memang mengajar bunda-bunda yang sudah faktor usianya nih, kita harus super-super sabar, super-super telaten Mbak Eti. Karena satu bunda sama satu bunda yang lain gak sama cara penangkapannya, cara menerima pelajarannya. Jadi kita satu-satu mendatangi bunda-bunda, apakah ada kesulitan dalam pelajaran ini, apakah ada kesulitan dalam pelajaran berikutnya. Jadi kita harus benar-benar komunikasinya itu continue, Mbak. Mm-hmm. Misalkan sudah selesai dalam pelajaran, kami membuka tanya jawab atau yang
3: ruang
6: mereka
3: konsultasi,
6: iya,
3: gitu ya.
6: Oh, okay. Kalau yang nggak paham boleh bertanya lewat grup atau lewat WA pribadi.
7: Iya,
6: dengan
7: jam,
6: senang hati kami akan menyampaikan segala sesuatunya, kesulitan bunda-bunda, sehingga bunda-bunda harus bisa sesuai dengan rumah cahaya bunda bisa gitu. Seandainya praktek, Mbak Eti, sekian pelatihan bunda-bunda, salah satu nggak selesai, saya nggak mau untuk melakukan fashion peragaan. Harus selesai,
3: selesai
6: semua.
3: Semua.
6: Jadi harus kompak gitu.
7: Nggak boleh ditinggal temennya.
6: Iya, tapi alhamdulillah pelatihan pertama, kedua, ketiga ini bunda-bundanya luar biasa sekali. Terutama untuk pelatihan yang bunda-bunda yang ketiga ini sangat keren itu. Jadi semangatnya wow, pokoknya
3: sesuai dengan namanya ya, Bun ya.
6: Iya, rumah cahaya bunda bisa.
3: Bunda bisa. Iya. Ini semangat nih.
6: Okay, jadi bunda-bundanya harus bisa gitu ya. Seperti itu, Mbak Eti.
3: Artinya enggak ada kesulitan berarti ya, Bunda Yuni?
6: Juga ada kesulitan. Semuanya apa? Semuanya pekerjaan itu, yeah, pelajaran itu ada sedikit kesulitan. Kalau enggak dibilang enggak ada kesulitan, terlalu bagaimana ya? Jadi saya juga menyadari mungkin ada apa ya, Mbak Eti, kadang duh kok kesel ternyata ya ngeladeni gitu ya. Ada titik jenuh deh katanya.
3: Curhat ini ya.
6: Kadang harusnya ini begini kok begini ya, aduh harus super sabar kembali itu. Sabarnya harus sabar-sabar banget itu, Mbak Eti. Jadi alhamdulillah terobati dengan bunda-bunda yang sangat-sangat luar biasa hasilnya dari pembuatan blus, pembuatan rok, gamis, dan terakhir tadi peragaan celana kulot. Luar biasa, Mbak. Kayaknya kita beli produk-produk fashion apa mal-mal di Jember lah, Mbak. Tak kalah loh hasil dari bunda-bunda bisa di rumah cahaya.
3: Segitunya ya kalau promo ya.
6: Iya, betul.
3: Ngomong-ngomong, ini para bunda kan rame di luar. Jadi pendengar dan pemirsa perlu catat bahwa sore ini RRI lagi kedatangan bunda-bunda banyak ya,
6: iya,
3: satu pasukan. Yang dipakai itu apakah busana hasil karya sendiri atau bagaimana?
6: Inge. Jadi bunda-bunda ini, Mbak Eti, awalnya itu pegang mesin aja nderdek.
3: Ada yang dari nol berarti.
6: Nol
3: ya?
6: Banget. Baik, jadi memang rata-rata itu nol. Masukkan jarum aja itu
7: enggak tahu.
6: Aduh, enggak pernah. Alhamdulillah di Rumah Cahaya Bunda Bisa, fasilitas dari YBM PLN, mesin-mesinnya udah modern, Mbak Eti. Ya.
3: Tapi kan tetap memasukkan ke jarum.
6: Iya, jadi akhirnya
3: mungkin bagian yang usia muda ya, tolong masukkan jarum.
6: Enggak juga, harus enggak semuanya juga bisa. Masukkan benang di mesin itu banyak yang enggak bisa.
7: Arahnya itu loh.
6: Arahnya kan mesinnya cukup lumayan modern ya, BMPLN keren ya. Jadi memasukkannya harus.
3: Ini bukan karena ada Mas Amir dan Mas Amir.
6: Jadi di video, Mbak Eti, kita video cara masukkannya ini di video. Akhirnya bunda-bunda di rumah itu mempelajari. Besoknya pelatihan harus bisa masukkan. Alhamdulillah sekarang rata-rata 100% sudah bisa megang mesin. Masukkan benang. Malah kalah gurune.
3: Ada ya model cepet-cepetan gitu.

yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
2: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
3: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama, kita libur karena pandemi.
2: Duh, Ceng. Paling enggak, dress code harus oke. Harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
3: Halah, Mak. Lelo poto yo, produk Indonesia tuh nggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
4: Kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: daripada beli baju di mall gitu ya, mending bikin sendiri.
1: Soalnya
0: punya semangat seperti itu nggak Mbak Kiki?
1: Jelas, soalnya bisa buat beli beras dan lain-lain.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau beli di mall nggak dapat beras berarti.
0: Baik, kita lanjut obrolannya. Ngomong-ngomong, menurut Mbak Yuni, produk kreatif hari ini harus unik atau harus viral dulu?
2: Kalau menurut saya kayaknya dua-duanya sih Mbak Eti. Utamanya viral dulu ya. Viral dulu baru unik deh kayaknya. Walaupun unik, kalau nggak viral kayaknya ketinggalan deh sekarang zaman. Sudah
1: dikenal ya.
2: Iya, jadi viral dan unik Mbak, gitu Mbak Eti.
0: Nah, di Rumah Cahaya Bunda Bisa ini selain dapat pelatihan cara memproduksi, apakah juga ada tambahan ilmu bagaimana mempromokan gitu Mbak Yuni?

0: Kami juga di bunda-bunda pelatihan ini juga memberikan awal dari pelatihan pertama kita untuk berusaha untuk ngomong Mbak Eti sama teman belajar. Jadi kita ngomong gak usah malu, kita satu keluarga. Jadi cara ngomong, cara ini, jadi kita sudah memberikan sedikit tambahan selain dari pelajaran jahit Mbak Eti. Jadi caranya promo bagaimana, karena beberapa saat kemarin juga sudah sering ikuti basar-basar dari BMPLN yang mengadakan. Jadi pembuatan produk-produk ini juga sudah gak kalah loh Mbak dengan UMKM yang ada di Kabupaten Jember.
1: Termasuk juga penggunaan media sosial.
0: Jadi kita juga Rumah Cahaya punya Facebook sendiri Mbak. TikTok juga.
1: TikTok juga.
2: Instagram juga.
0: Jadi kita bisa Mbak, kita untuk berteman dengan Rumah Cahaya Bunda bisa.
1: Oke, nanti ku cari. Sekarang ke Mas Amir dan Mas Fandi. Ibu-ibu sudah meloncat sendiri ke media sosial. Apakah itu juga masuk dalam program?
3: Iya, jadi waktu awal pelatihan itu ibu-ibu mereka yang ide, Bu. Mereka yang ide, Mas. Nanti saya buatkan ini ya, buatkan Instagramnya Rumah Cahaya Bunda Nusa. Oh, monggo, saya juga sangat senang sekali gitu ada ide seperti itu.
1: Dan ini berjalan sampai hari ini,
3: berjalan sampai hari ini.
1: Oke, Mas Fandi mau menambahkan kaitannya dengan kita mau tidak mau karena sudah di era digital. Digital harus kita pergunakan juga untuk meng-up produk apapun kita punya gitu ya.
4: Jadi gini Bu Eti, sebenarnya mengenai promo di sosial media dan lain-lainnya itu masuk ke roadmapnya ibu-ibu yang sudah kami rancang. Nah cuman ternyata ibu-ibu ini lebih gesit daripada roadmap yang sudah kami rancang nih Bu. Sebelum sampai di promosi, beliau-beliau ini sudah menginisiasi ini harusnya ada sosial media yang untuk media promosi. Jadi kami selaras gitu dengan apa yang dilakukan ibu-ibu sekarang. Cuman kami menggarisbawahi juga mengenai yang tadi ya Bu Eti bilang viral atau unik dulu.
1: Tertarik ya mau jawab.
4: Jadi kalau kami dalam mempromosikan produk jahitan dari bunda-bunda ini, kami mengambil unique selling point USP-nya itu story di belakangnya Bu Eti. Jadi baju, celana, semuanya lebih kurang sama ya, secara standar, secara kualitas sama. Cuman ada cerita di balik baju dari ibu-ibu sekalian ini. Dari usahanya beliau, dari jerih payah beliau meluangkan waktu, gimana meluangkan waktu sebagai ibu dan juga sebagai businessman sekarang, sebagai wirausaha. Itu yang coba kami sampaikan ke publik, itu sih Bu Eti.
1: Dan itu keren biasanya ya langsung.
4: Alhamdulillah juga
1: nilainya beda kan.
4: Iya.
1: Value-nya
4: cukup mencuri perhatian publik juga Bu Eti.
1: Iya. Saya mau ucap selamat sore untuk Bapak Ketuanya yang hari ini berhalangan ya. Pak Karisma Nur Hakim. Iya. Moga-moga simak nanti. Kita live YouTube nih Pak. Dan ada yang sudah menyapa di chat live YouTube kami, akun Miftahul Rohman 1996 menyebut jarum benang cuan yang bagus. Yang bagus yang mana Pak? Jarumnya, benangnya, atau cuannya? Gak usah kita komentari. Terima kasih Pak Miftahum, terima kasih. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana menjaga semangat di tengah persaingan dan perubahan tren? Karena salah satu kunci sukses konon kabarnya itu konsisten. Konsisten ini terus menerus nggak pernah stop gitu Bunda Yuni. Bagaimana kita menjaga biar semangat itu tetap ada di ibu-ibu? Khawatirnya selesai angkatan ketiga misalnya, ya udah selesai gitu.
0: Ya, kami berusaha kepada ibu-ibu Bunda bisa di Rumah Cahaya itu menekankan tetap semangat dan tekun Mbak Eti. Karena tekun itu mengalahkan orang pintar gitu. Iya, kalau pintar belum tentu tekun, tapi kalau tekun insya Allah pintar gitu Mbak Eti.
1: Tapi membangun ini bagaimana di tengah sebutlah gejolak atau ujian hidup, kan tetap harus dijaga semangatnya.
0: Di Rumah Cahaya Bunda Bisa ini semangat kegotong-royongannya, kompak dan kekeluargaannya. Jadi kalau misalkan nanti ada sedikit kejenuhan, kayak rada capek itu, bunda-bunda ini bawa bekal Mbak Iti untuk memberikan semangat. Jadi semangatnya luar biasa, makan-makan bareng, langsung ngerjakan bareng gitu.
1: Padahal
0: jadi,
1: belum kenal satu sama lain ya?
0: Iya, awalnya memang kita belum kenal Mbak, tapi dalam satu minggu dua kali pertemuan, kita sudah berasa kayak saudara sendiri gitu. Jadi kalau sudah merasa capek, ya MBG-an gitu. Jadi makan bareng Mbak Iti, jadi semangatnya itu luar biasa.
1: Istilahnya MBG-an.
0: Iya. Jadi gak ada rasa capek gitu. Semangatnya itu, waduh, kalah anak-anak muda Mbak Iti ya. Jadi insya Allah dengan semangat yang luar biasa dan ketekunan dari bunda-bunda bisa di Rumah Cahaya, dari bunda-bunda pelatihan 1, 2, dan 3, insya Allah tetap semangat. Semangat apalagi dalam bimbingan dari YBMPLN, Mbak Iti.
1: Mbak Kiki mau menambahkan?
2: Iya, jadi enggak, kita itu selama pelatihan enggak monoton pelatihan aja. Jadi nanti kadang kita itu, ayo besok hari apa, bawa, kadang Jumat berkah itu ya, ada yang bawa oseng-oseng ini, ada yang bawa sambelnya, ada bawa kerupuknya. Jadi meskipun sederhana, tapi dengan kebersamaan itu, jadi akhirnya itu yang bikin kita solid gitu. Nanti saling cerita kan, di rumah begini, begitu, ada yang curhat, gak terasa tiba-tiba nemu solusi gitu. Entah mungkin di rumah lagi gedebak-gedebuk apa gitu. Biasa kan entah menghadapi anak sekolah, anak ujian, terus atau masalah ekonomi, rumah tangga dengan orang tua kan gitu ya. Kadang ada yang masih satu rumah dengan orang tua kan. Jadi gitu, gedebak-gedebuknya kita di rumah itu kadang tak terasa itu selesai di pelatihan.
1: Malah kadang kalau kita bicara perempuan ya, kadang gak dapat solusi gak masalah, tapi ada yang mendengarkan gitu ya.
2: Kita cuma butuh didengar gitu. Istilahnya kayak buang sampah ya. Iya kan, kalau sampah
1: jangan rame-rame, ada Mas Amir sama
2: mungkin mau menerima sampah sama bunda-bunda ini.
1: Iya. Artinya kebersamaan itu dibangun secara mengalir secara alami gitu ya, di sana. Saling menguatkan.
2: Mungkin basicnya karena kita itu dari satu anu ya, satu basic yang sama. Istilahnya kan
1: serasa senasib ya.
2: Senasib. Iya, karena bunda yatim kan gitu ya. Yang dari tulang rusuk tiba-tiba harus mau jadi tulang punggung.
1: Mau tidak mau, harus
2: mau. Mau enggak bisa milih, enggak bisa nolak.
1: Baik. Oke. Waktu kita ternyata enggak terasa tinggal beberapa menit. Saya mungkin ke mas-mas terlebih dahulu, nanti penutupnya Bunda Yuni ya. Jika boleh menitipkan satu pesan untuk para bunda, baik itu yang tergabung dalam Rumah Cahaya Bunda Bisa atau bunda-bunda lain yang masih belum beruntung, belum bergabung dalam binaan YBMPLN ini, apa pesan yang ingin disampaikan? Mas Amir dulu, monggo. Mas Wandi ya.
4: Oke, boleh. Jadi satu hal yang mungkin bisa kami sampaikan dari dari YBMPLN untuk bunda-bunda Rumah Cahaya, pertama, keeping trust untuk pelanggan ya. Jadi bisnis itu kalau menurut buku yang saya baca, kita harus mengutamakan pelanggan. Kalau ibu sudah janji, contoh nih menjahit, jadinya besok malam ya tetap harus komitmen dengan apa yang telah disampaikan. Terus habis itu secara kualitas, apapun yang terjadi di luar, faktor-faktor lain, misalkan ada anak yang ujian dan lain-lain, tetap ibu harus menjaga, teman-teman harus menjaga trustnya dari pelanggan. Insya Allah dengan kita bisa menjaga itu, omongan dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain nanti akan menyebar sendiri. Itu yang promosi dari pelanggan. Rasa saya itu yang harus dijaga untuk UMKM.
1: Siap, mantap. Mas Amir mau menambahkan?
3: Mungkin sedikit menambahkan, selain tadi menjaga trust konsumen, mungkin juga harus menjaga konsistensi. Jadi di tengah persaingan yang sangat ketat seperti sekarang, kadang dilema gitu. Kadang dilema di tengah terjangan harga pasar, belanja online dan macam-macamnya. Jadi tetap harus konsisten. Yang pertama, agar produk yang dihasilkan, entah itu nanti dari peserta pelatihan menjahit atau kue, tetap sesuai kualitas yang dijaga, seperti itu Ibu. Ya mungkin seperti itu aja.
1: Untuk perempuan yang belum beruntung, belum bergabung di sini, apa yang bisa mereka lakukan? Misalnya ingin masuk juga.
3: Oh, okay.
1: Masih adakah peluang?
3: Okay, untuk peluang insya Allah masih ada. Jadi insya Allah nanti setelah batch ketiga, nanti kita ada lanjutan untuk batch 1 sampai 3 dulu untuk pengembangan manajemen dan pengembangan pemasaran dan sebagainya. Baru setelah itu insya Allah kita akan membuka untuk batch keempat, seperti itu.
1: Wah, mantap. Jangan khawatir para ibu yang ingin juga ambil bagian dalam program yang keren ini ya, Rumah Cahaya Bunda Bisa, masih ada kesempatan. Tunggu infonya nanti lewat mana, Mas?
3: Infonya nanti kita bisa share media gih, dan nanti bisa pakai Instagramnya Rumah Cahaya, TikTok dan macam-macamnya, kita share di sana.
1: Baik, terima kasih Mas Muhammad Amir Faisal, ini dari Amil YBM PLN, kemudian juga saya hampir lupa Mas Fandi Bagus. Mas Fandi Bagus ini perwakilan YBM PLN. Matur nuwun sangat obrolannya sore hari ini. Kemudian Mbak Yunita Lukitowati, salah seorang anggota Rumah Cahaya Bunda Bisa, terima kasih. Bunda Sri Wahyuni sebagai mentor pelatihan, satu menit Bunda, apa yang mau disampaikan nih, pesan motivasi untuk para pelaku UMKM yang lain, para bunda yang lain?
0: Pada bunda yang lain, tetap selalu menekuni apa yang sudah ditekuni, dan tetap semangat Mbak Eti menghadapi segala sesuatunya. Tetap semangat dan harus bisa. Seperti itu Mbak Eti. Matur nuwun.
1: Oke, sami-sami Bunda. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Tetap semangat untuk hal-hal baik, apapun itu bentuknya. Insya Allah kita akan ketemu dalam obrolan berikutnya ya. Semoga ya.
2: Siap.
1: Amin. Insya Allah. Bergantian.
0: Stesen kue Mbak Eti. Kenapa? Kue dari Rumah Cahaya diundang juga.
1: Siap. Oh iya, ini yang ini fashion ya.
0: Iya.
1: Ada DJ yang kue. Iya. Oke. Okay. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
3: Beberapa staf-staf yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat, dan tidak hanya di SPPG-nya saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta sudah memberikan laporan, kita respon kepada Satgas bagaimana kondisi itu saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, kan mereka nanti akan merasakan dan mengetahui terkait dengan hasil. Tapi dengan proses, kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat, tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada diri di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi saya berikan ke teknologi? Karena dari 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman itu pakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
4: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
6: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh.
7: Dia di angka 70-75% ya. Nah, kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menembus sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
6: Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pagis Malang. Dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
2: Tembel napa pak nih?
1: Kurban pak.
2: Kurban sendiri?
1: Kurban, anu,
0: menjual sapi, Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
3: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu peminatnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak. Terus sapinya berkurang itu mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Tulung Agung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya kan keliling pasar, itu harga peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin marwede ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu diantaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
5: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
6: Tiang golek ramban niku lho. Sutek niku lho. Nggih tiang arep terus ana suara bayi terus dicelukne tiang samping mriki. Terus digendong di betong mriki. Pakai topok. Pakai biasa pakai baju bayi kan to. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasukin di dalamnya, jadi bayi keringetan.
5: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri, mengatakan BS, ayah dari bayi itu, sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
7: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana nanti kita berikan solusi yang terbaik.
5: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
2: Baik, terima kasih Madaristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
9: Sudah ada, tapi sebagian dititipkan dan sebagainya ada yang diambil.
10: Pembeli dari mana, Pak?
9: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari Desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelengkapan dan lama.
8: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
2: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
11: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kembangbau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga, sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
13: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan dua bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Ini tidak lagi dari Dinas Provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria, alhamdulillah di kandang saya.
12: Rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Reki melaporkan.
11: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
15: Sebelum pada saat dan ini tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan adalah pasaran keinginan mulai dari mengawali kemudian melaksanakan dan itu kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres, kemudian Polresta, kemudian juga ada penguatan dari penguatan realisasi detail masing-masing desa itu tentunya bervariasi.
14: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Gusnia.
16: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
17: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
16: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
18: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
16: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anugusuma, melaporkan.
11: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17-21 Mei 2026 di Gelora Pancasila, Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan Provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pusladas serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
20: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang, dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
19: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencak silat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencak silat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
1: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
19: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencak silat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencak silat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember. Sudah ada rekan Sandy Wira. Sandy Wira, silakan.
21: Baik, terima kasih Dini. Gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026 menjadi wadah cinta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
22: Semangat kreativitas dan edukasi mewarnai pelaksanaan gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Jember dan LPP RRI Jember. Kegiatan yang diikuti pelajar sekolah dasar ini menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOS MSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
23: Gebiar lomba menggambar Championship 2026 kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Dan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
22: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
24: Ya baik, terima kasih untuk Sandy. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
26: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan, ya, sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
27: Inilah ya, usaha ya, pasrah antara teman-teman ya, di sana ya, pasrah jangan main-main teman-teman, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga.
26: Usianya berapa sih, Pak?
27: 65.
26: Ya. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
27: Kesehatan ya, obat. Siap obat.
26: Oh, siap obat.
27: Ya, ya. Dari puskesmas.
26: Oh, dari puskesmas.
27: Dari puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan biasa kan punya habit. Madaran.
26: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
25: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi di perjalanan Jember sore pendengar. Kami akan hadirkan beragam informasi dan program untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan saya, Sandy Wirah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pertama, Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pendengar satu dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa mendapatkan melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya bisa Anda unduh di smartphone Anda melalui Play Store dan juga di App Store. Tidak ketinggalan juga Anda bisa terus berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar dan bisa langsung Anda dapatkan sekarang juga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jamaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengapur saat dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Harus Seimbang Dunia Akhirat bersama dengan Ustadz Zaki Rasendria. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar nasihat, hiduplah dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Kedengarannya bijak, namun jika kita tidak hati-hati, istilah ini justru bisa menjadi pembenaran untuk melalaikan tujuan utama kita. Hari ini, mari kita luruskan pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar kita diminta untuk membagi perhatian sama rata antara dunia dan akhirat, ataukah ada satu yang harus menjadi pemimpin bagi yang lainnya? Para pemirsa, mari kita cermati kembali firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. وَبَتَغِ فِي مَا بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah, وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kampung akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan janganlah engkau melupakan jatah atau bagianmu dari dunia. Para pemirsa, mari kita perhatikan struktur kalimatnya. Allah menggunakan kata kerja perintah. Ibtaghi artinya carilah atau kejarlah untuk akhirat. Ini adalah sebuah kata yang bermakna aksi aktif, sebuah pengejaran yang serius dan penuh tenaga. Namun, saat bicara tentang dunia, Allah menggunakan kalimat negatif, wala tansa, dan janganlah kamu lupakan. Ada perbedaan besar antara mengejar dan jangan lupakan. Sesuatu yang kita kejar adalah target utama, sedangkan sesuatu yang jangan dilupakan adalah urusan sampingan yang jangan sampai tertinggal. Ibarat seseorang yang sedang mengemudi menuju sebuah kota impian, targetnya adalah kota itu. Namun, ia jangan sampai lupa untuk sesekali mampir untuk mengisi bensin atau makan. Pengisian bensin bukanlah tujuan, tapi sarana. Dan inilah kesalahan kita. Seringkali kita justru menjadikan mengisi bensin atau dalam analogi ini urusan dunia sebagai tujuan utama perjalanan hidup kita. Sementara kota impian akhirat hanya kita ingat di waktu sisa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Para pemirsa, mari kita pakai logika yang sehat. Jika ibadah adalah alasan tunggal mengapa kita bernapas di bumi ini, pantaskah kita menyetarakannya dengan hal lain? Dalam manajemen apapun, kita tidak pernah menyeimbangkan antara tujuan utama dengan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan dalam doa yang paling kita hafal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada rahasia numerik di sini. Satu permintaan untuk dunia, kebaikan dunia, dan dua permintaan untuk akhirat, kebaikan akhirat dan perlindungan dari neraka. Mengapa? Karena risiko di akhirat jauh lebih besar. Jika kita rugi di dunia, kita masih bisa bangkit, atau setidaknya penderitaan itu akan berakhir saat kita mati. Tapi jika kita rugi di akhirat, penderitaannya kekal. Maka meminta dua kali lipat untuk akhirat adalah bentuk kewaspadaan seorang mukmin. Kita tidak diminta meninggalkan dunia, tapi kita diminta agar dunia tidak pernah masuk ke dalam hati. Dunia biarlah di tangan sebagai alat, tapi akhirat harus tetap di hati untuk menjadi tujuan utama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita ikat pemahaman ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma li walid dunya, ma ana wad dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rawatibin walla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya, artinya, apalah artinya dunia ini bagiku? Apalah artinya dunia ini bagiku? Sesungguhnya perumpamaanku dan dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, Innama yakfi ahadakum min dunya kadza jirwaqib. Cukuplah bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang dalam perjalanan. Rasulullah SAW juga mengabarkan kita akan janji yang pasti. Man kana fil akhirati niyyatah, jama Allahu lahu amrah wa ja'ala dinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya radhimah. Barang siapa yang niatnya adalah mengejar akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita mengejar bayangan dunia, ia akan terus lari menjauh. Tapi sebaliknya, jika kita berjalan menuju pusat cahaya akhirat, maka bayangan itu akan otomatis mengikuti kita dari belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, supaya kita bisa melihat dunia sebagaimana semestinya. Ia bukanlah tujuan utama kita, bahkan ia adalah sarana yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menggapai tujuan utama kita sebenarnya, yaitu akhirat. Darul akhirah, kampung akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita tuh sama-sama terbuang, Tik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku, plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai, Daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.

Dengan PT Kereta Api Indonesia mencatat ratusan ribu tiket telah terjual selama periode liburan akhir pekan panjang. Total keseluruhan tiket keberangkatan yang terjual mencapai 923.743 lembar hingga hari puncak. Angka tersebut merupakan akumulasi penjualan sejak keberangkatan pada 13 Mei 2026. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba memberikan keterangan resminya menyikapi fenomena peningkatan penumpang. Arus balik selalu menghadirkan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dalam waktu yang relatif bersamaan. Tentunya perjalanan kembali menuju Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota-kota pusat aktivitas lainnya juga mulai mendominasi sejak akhir pekan. Dan KAI terus berupaya menjaga layanan agar masyarakat dapat kembali dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. Kemudian, dua stasiun yang menjadi dua lokasi penyumbang tingkat okupansi paling tinggi adalah Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Pasar Senen, pendengar. Kembali, KAI juga terus berupaya menjaga perjalanan pelanggan agar tetap aman, nyaman, dan tepat waktu sehingga masyarakat bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan baik setelah masa libur panjang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pendengar tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu mempersembahkan satu-satunya gelar turnamen Thailand Open 2026. Sukses Indonesia dipersembahkan melalui ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin pada Minggu 17 Mei 2026. Asam pelatih ganda putra utama Hafiz Yusuf mengungkapkan dirinya bersyukur atas kelancaran turnamen tersebut. Hafiz juga menyatakan bahwa chemistry Leo Daniel sudah jauh lebih baik mengingat mereka juga sempat dipisah untuk beberapa waktu. Ia juga melihat motivasi besar dari kedua pemain tersebut untuk menjadi juara. Komitmen dari para pelatih pada Leo Daniel terbukti berhasil karena mereka mampu menjaga kondisi dengan sangat baik. Namun tantangan utama saat ini adalah bagaimana menjaga konsistensi performa Leo Daniel. Kavic menegaskan bahwa kejuaraan berikutnya bisa jadi lebih berat. Turnamen yang terdekat adalah Malaysia Master minggu depan. Dan Kavit berharap keduanya bisa tetap memberikan yang terbaik karena melihat hasil undiannya tidak jauh berbeda dengan Thailand Open.

1 dimanapun Anda berada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti program Early Warning System dengan tema Rupiah Anjlok, Apa Dampak Bagi Krisis Iklim, bersama dengan rekan Gea Deborah dan juga narasumber yang akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami mengangkat topik atau tema terkait rupiah anjlok, apa dampak bagi krisis iklim. Pendengar Pro 3, nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat seringkali dipandang sebagai isu ekonomi semata. Namun, ternyata di balik gejolak tersebut terdapat dampak yang lebih luas, termasuk terhadap agenda lingkungan dan penanganan krisis iklim. Melemahnya rupiah dapat memengaruhi harga energi impor, investasi energi terbarukan, biaya teknologi ramah lingkungan, hingga daya tahan sektor usaha dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga bisa memunculkan dilema, apakah pembangunan hijau tetap menjadi prioritas atau justru terpinggirkan ketika fokus pemerintah dan pelaku usaha bergeser pada stabilitas ekonomi jangka pendek. Lalu kira-kira bagaimana hubungan antara pelemahan rupiah dengan upaya mitigasi krisis iklim? Apa dampaknya terhadap dunia usaha, kebijakan ekonomi, dan masyarakat? Malam hari ini pendengar, saya sudah mengundang 3 narasumber dan 2 narasumber sudah terhubung bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah terhubung dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, S.A.M.Sc. PhD. Beliau adalah akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Gajah Mada. Selamat malam Bapak Rijat.
2: Selamat malam.
1: Ya, terima kasih. Halo Bapak, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kemudian saya juga sudah bersama Bapak RM Teddy Aliuddin SSIMM. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Selamat malam Bapak Teddy.
3: Selamat malam Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy atas bergabungnya bersama program EWS malam hari ini. Dan kita masih menunggu untuk Mas Muharram Atarasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia. Baik pendengar Pro 3, langsung kita mulai perbincangan atau dialog pada malam hari ini. Untuk mengawalinya, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, akademisi FEB UGM. Pak Rijat, apa yang menjadi faktor utama Pak yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan dan sebenarnya seberapa serius kondisi saat ini Pak?
2: Baik, kalau kita lihat paling tidak ada 3 faktor ya yang menyebabkan kenapa rupiah melemah. Yang pertama lah faktor eksternal, ini berkaitan dengan penguatan indeks dolar AS ya. Kemudian juga kita tahu ada situasi eskalasi geopolitik ya, AS Iran yang mendorong harga minyak dunia juga naik. Tentu sebagai net oil importer, Indonesia akan butuh banyak dolar untuk impor BBM. Nah, terus yang kedua lah faktor capital outflow nih dari Indonesia keluar ya. Jadi investor tuh memilih safe havens dolar ya, atau juga emas, sehingga situasi global yang tidak menentu, Indonesia juga tidak menentu, itu membuat para pemutar itu menarik uang atau investasinya dari negara Indonesia untuk ditempatkan di negara lain yang lebih aman dan stabil itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah terkait dengan persepsi terhadap kondisi domestik ya. Pasar mencermati terkait dengan pelebaran defisit anggaran kita, juga mereka mencermati kualitas belanja pemerintah ya, mencermati terkait dengan belanja yang berhubungan dengan MBG itu, dan belum kepercayaan terhadap fiskal goyah, maka mereka akan meningkatkan tuh risk premium ya terhadap rupiah. Nah, kalau dikatakan serba serius, saya kok tidak ingin mengatakan krisis ya, karena jauh berbeda dengan 98, ini lebih kuat fundamentalnya. Saya lebih melihatnya sebagai lampu kuning ya, yang nantinya bisa berdampak ke banyak aspek seperti kenaikan harga, juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya.
1: Oke, Pak Rijat, kalau dari sisi ekonomi Pak, sektor apa yang paling terdampak ketika rupiah ini melemah Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu bergantung pada bahan baku impor ya. Nilainya 70% ada di industri kimia, tekstil, elektronik, minyak gas, obat-obatan juga ya, hingga kendaraan pribadi. Nah, kalau saya lihat sektor yang tertekan itu yang pertama adalah industri manufaktur yang biasanya impor ya. Tadi ada farmasi, elektronik, otomotif. Karena mereka tuh mengimpor bahan baku dalam dolar, maka kalau ada pelemahan rupiah, itu akan meningkatkan cost of goods sold ya. Nah, mereka akan tergerus tuh marginnya. Dan kalau margin tergerus, maka akan dilempar ke konsumen dengan cara menaikkan harga. Terus yang jelas yang kedua adalah sektor energi ya. Indonesia masih net importer minyak. Kenaikan kurs tentu akan membebani subsidi BBM ya dan LPG di APBN. Nantinya ruang fiskal akan semakin sempit, terutama untuk yang transisi energi. Belum pangan, pangan kita masih impor gandum, kedelai, daging sapi, beras pun juga momen tertentu kita impor ya. Nah, ini inflasi pangan bisa jadi ancaman yang tentunya sensitif ya di kondisinya sekarang. Saya kira itu sektor yang terdampak.
1: Oke, baik Pak Richard, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih ke Pak Teddy selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Baik, Pak Teddy, kalau kita melihat dari sisi pelaku usaha dan UMKM, Pak, apa dampak langsung pelemahan rupiah yang mulai dirasakan saat ini?
3: Ya, terima kasih yang bahagia. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Riyad baru dari UPN, bahwa memang kita ini masih dari total ekspor impor kita 70% itu bahan baku dan UMKM impor bahan bakunya antara 60-65%. Nah, tentu ini sangat berpengaruh sekali terhadap biaya bahan baku produksi UMKM tentunya, dan dampaknya tentu biaya produksi pun meningkat ya. Selain bahan baku, misalkan harga solar yang naik sehingga bahan-bahan yang lainnya juga berpengaruh ya. Ikut berpengaruh misalkan harga plastik yang merupakan bahan penunjang. Misalkan bahan bakunya yang dibeli dari dalam negeri, tetapi industri dalam negeri berdampak juga terhadap kenaikan energi, misalkan solar yang naik sampai 100%. Dan ini tentu akan membuat biaya bahan baku, biaya produksi juga membengkak. Dan yang ketiga tentu kondisi saat ini masyarakat ya, daya beli konsumen itu sangat rendah. Ya. Konsumen lebih baik membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja. Nah, ini juga membuat UMKM kita tergerus. Jadi, karena daya beli masyarakat yang turun, produk UMKM penjualannya menurun juga. Dan dampaknya juga, kawan-kawan UMKM ini cukup hati-hati di dalam berekspansi usahanya. Dan ini akan memperlambat pergerakan ekonomi dari pertumbuhan UMKM itu sendiri. Sehingga dampak terakhirnya tentu akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produksi UMKM itu sendiri, dan pada ujungnya ada efisiensi, berbagai efisiensi yang akan terjadi yang pada titik akhir adalah pengurangan tenaga kerja. Gitu Mbak Dea.
1: Oke, jadi kondisinya seperti itu Bapak Teddy. Tapi kalau kita melihat untuk biaya produksi sendiri yang memang meningkat akibat kurs Bapak, apakah isu keberlanjutan dan praktik usaha ramah lingkungan ini juga menjadi tantangan tambahan Pak bagi UMKM?
3: Iya, kalau bicara ramah lingkungan, seperti yang kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini 99,67%-nya adalah usaha mikro yang belum cukup mengetahui apa itu praktek usaha ramah lingkungan. Ini perlu edukasi yang lebih mendalam tentang usaha ramah lingkungan. Namun demikian, beberapa kawan-kawan UMKM berupaya untuk masuk ke ramah lingkungan, namun kondisi hari ini, kondisi pasca pandemi dan hari ini, masih membuat mereka berpikir bahwa ini relatif lebih mahal untuk masuk ke ramah lingkungan. Ya. Mereka harus berinvestasi di teknologi hijau yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan belum tentu konsumen semua mau membayar lebih mahal dampak dari UMKM masuk ke usaha ramah lingkungan ini. Nah, yang dibutuhkan memang karena masih belum populernya usaha ramah lingkungan bagi kawan-kawan kita UMKM, perlu lebih perbanyak lagi edukasi dan pendampingan. Karena bagi ya, sebagian besar UMKM kita ini banyak juga masuk dari kemiskinan, dan mereka nggak peduli hal lain, yang penting mereka adalah kebutuhan sehari-hari mereka itu terpenuhi. Nah, ini perlu diedukasi, tentunya perlu kerjasama kemitraan dengan banyak pihak untuk masuk di praktek usaha ramah lingkungan ini.
1: Tapi sudah ada ya Pak ya arah ke sana ya untuk praktek usaha ramah lingkungan, bagaimana pengelolaannya atau mengawalinya, ini sudah banyak yang memahami kah Pak di tingkat
3: ada rata-rata yang sudah usaha menengah ya, karena UMKM ini kan usaha mikro, kecil dan menengah, dan usaha menengah ini kurang dari 200 ribu totalnya di Indonesia, dan sebagian besar usaha menengah sudah masuk ke ranah ramah lingkungan tersebut.
1: Cuma memang belum dieksekusi karena biayanya itu tadi ya Pak Teddy ya, dihitung-hitung kok mahal begitu. Jadi apapun dilakukan untuk bertahan terlebih dahulu untuk bisa produknya ini dijual begitu dan juga laku begitu tanpa ada hambatan. Benar. Begitu Pak Teddy ya, terutama pembiayaan. Benar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Teddy, saya kembali ke Pak Rijat. Nah Pak Rijat, kalau untuk pelemahan rupiah sendiri apakah betul Pak bisa mempengaruhi pembiayaan program penanganan perubahan iklim dan juga transisi energi di Indonesia, termasuk tadi kalau kita tengok di UMKM aja ternyata sudah sadar tapi kendalanya di pembiayaan. Apakah kondisi ini juga memiliki potensi yang sama Pak untuk yang lain Pak, untuk perubahan iklim dan sebagainya?
2: Ya, di level negara pun juga mencari pembiayaan ya untuk transisi energi, untuk mencapai target net zero itu perlu dana yang besar ya, dan kita tergantung pada pembiayaan luar negeri gitu. Jadi kalau lihat misalkan Just Energy Transition Partnership ya atau JTP, ini kan ada komitmen ya 21,8 miliar US dollar. Ini kalau sebagian besar itu bentuknya utang dan sebagian lagi itulah hibah. Nah tentunya akan terpengaruh nih, semisal pembiayaan itu mensyaratkan adanya cicilan dan bunga ya. Nah kalau beban pembayaran cicilan dan bunga itu ada dalam situasi rupiah itu melemah, ya maka tentu akan lebih tinggi beban pembayarannya gitu. Nah tentunya kita bisa melihat beban utang falas akan bengkak di sini. Nah terus yang kedua, ada risiko di mana kalau alokasi anggaran khusus untuk perubahan iklim itu terancam dengan adanya rupiah yang melemah. Kenapa? Karena tadi beban pembayaran utang luar negeri itu meningkat, ya subsidi dan BBM listrik itu juga meningkat. Belum lagi penerimaan negara kita kan juga drop ya, tertekan ya, karena ekonomi yang juga terancam melambat itu. Nah, sebenarnya apa? Tentu harus ada optimalisasi, dan risiko yang ada adalah alokasi untuk program iklim itu bisa saja terancam untuk dikurangi atau dikorbankan ya. Nah, ini yang kedua yang bisa terjadi gitu. Nah terus yang lainnya saya kira juga bisa melihat bahwa investor di luar pun akan melihat resiko yang berhubungan dengan fluktuasi mata uang ya. Kalau mata uang itu fluktuatif, volatil ya, terus melemah, nantinya ya biaya modal atau cost of capital akan lebih tinggi gitu. Pada akhirnya ya kalau rupiah tidak stabil, nanti akan mengarah pada visibility ya, terkait dengan proyek-proyek hijau yang nantinya kurang menarik gitu. Ya saya kira itu tiga kemungkinan ya yang terjadi ketika rupiah melemah pada peranan hijau.
1: Ya kalau kita hitung-hitungan lagi Bapak Rijat, Indonesia ini kan memang masih banyak mengimpor teknologi energi bersih Pak. Nah apakah rupiah yang melemah ini dapat membuat biaya transisi energi semakin mahal Pak?
2: Ya kalau kita lihat hampir semua teknologi inti itu masih diimpor ya, seperti kita sebut aja misalkan seperti panel surya gitu kan, terus
1: surya,
2: turbin
1: betul,
2: angin misalkan, belum baterai penyimpanan, geotermal pun juga teknologi seperti teknologi penguburannya, turbinnya itu masih impor. Kalau kendaraan listrik juga sama ya, baterainya, terus semiconductor juga masih impor gitu. Jadi ini jelas akan berpengaruh ke harga ya dari teknologi inti yang diperlukan untuk transisi energi. Nah, sebagai contoh misalkan pemerintah berencana ya untuk membuat PLTS ya. Kalau dulu itu perlu dana ya, kita ada contoh 80 juta US dollar lah ya. Kalau kursnya itu di 15.500 kan masih 1,2 triliun tuh. Nah, tapi kalau kursnya naik jadi 17.600, tentu ada biaya melonjak ya. menjadi 1,4 triliun, ya selisihnya bisa 168 160-an miliar, ya. Hanya karena kurs. Jadi terlukinya itu sama, tapi B-nya membekak karena tadi rupiah yang melemah. Jadi ya ada semacam penalti kurs lah ya, atau currency penalti nih. Akibatnya ya solusi iklim itu akan jadi lebih mahal jadinya.
1: Nah, kalau misalkan ada di situasi apa ya Pak ya, gap itu tadi, dana yang sangat luar biasa banyak begitu ya, dari anjloknya nilai rupiah terhadap kurs dolar, ini apakah memungkinkan Pak untuk tetap dilanjutkan program-program transisi energi, atau biasanya langkah bijaknya dihentikan dulu, atau bagaimana biasanya Pak kalau ada kondisi seperti ini?
2: Kalau saya lihat, ya jangan sampai tergoda ya Mbak ya, untuk kemudian kembali ke solusi jangka pendek ya, atau kembali ke energi fosil ya, karena lebih murah ya. Jadi perlu diingat bahwa biaya kesehatan dari polusi itu kan juga meningkat terus ya. Terus kerugian karena bencana iklim juga kemudian meningkat itu. Nah, sehingga jangan sampai kemudian saat tekanan ekonomi itu muncul seperti rupiah yang melemah ya, maka ambil shortcut dengan kembali ke fokus atau prioritas ke energi fosil gitu. Menurut saya harusnya tidak demikian ya. Jadi tetap lanjut ya, tapi mungkin perlu untuk penyesuaian apa mana yang harus diutamakan, mana yang diprioritaskan gitu.
1: Iya. Oke, kalau misalkan mandek dulu gitu juga kurang oke ya Pak Riyad ya. Parijat ya?
2: Ya, menurut saya biaya untuk tidak bertindak ya, atau biaya untuk menghentikan itu akan lebih besar daripada biaya untuk bertindaknya.
1: Oke, baik, bisa dimengerti. Saya kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, untuk saat ini saya juga ingin tahu Pak, apakah UMKM juga terdampak secara tidak langsung Pak oleh krisis iklim, kemudian juga anjloknya rupiah? Nah, dari sisi kenaikan bahan baku, misalkan kalau krisis iklimnya dari gangguan cuaca, apakah ada pengaruh-pengaruh juga Pak?
3: Ya, tentu sangat berpengaruh Mbak ya. Namun kalau melihat dari struktur UMKM itu sendiri ya Mbak ya, seperti saya sampaikan tadi, dominan kawan-kawan UMKM ini kalau merunut teori Maslow itu di tingkatan paling bawah. Jadi mereka ini rata-rata memenuhi kebutuhan pokok ya, seperti COVID-19 ya yang lalu. Kita melihat tuh masih banyak sekali masyarakat yang tidak peduli dengan pandemi COVID-19, mereka tetap bersama, berkumpul. Karena ya bagi mereka urusan kebutuhan sehari-hari itu lebih penting. Nah, artinya memang di sini kalau saya membaginya ya, ada berbagai ragam dari UMKM yang menanggapi isu-isu ekonomi saat ini. Ya yang pertama mungkin UMKM yang tidak peduli dengan isu perubahan iklim. Mereka yang biasanya dia masih berjuang dampak kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli, persaingan dunia usaha, tekanan kurs, dan juga arus kas yang ketat bagi mereka. Nah, akibatnya ketidakpedulian mereka ini ya perubahan iklim ini dianggap belum menjadi prioritas utama, karena mereka fokus hal tadi, menjaga bagaimana penjualan terus bertahan atau meningkat, bagaimana mereka mempertahankan pelanggannya dan mempertahankan operasional usahanya yang sehari-hari. Dan banyak UMKM yang golongan atau klasifikasi pertama ini baru bereaksi setelah terjadinya gangguan nyata seperti dampak dari perubahan iklim ya, bagi longsor dan lain-lain, atau gagalnya pasokan bahan baku dan atau harga bahan yang melonjak. Nah, golongan yang kedua ada UMKM yang sadar pentingnya beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Mereka mulai melakukan seperti mencari bahan baku lokal, mengurangi ketergantungan impor, menghemat energi, menggunakan kemasan yang efisien, ya, dan bahkan masuk ke dunia digitalisasi. Nah, yang ketiga adalah UMKM modern yang mulai menerapkan sustainable, ya. Biasanya tipe-tipe seperti ini produk-produk makanan sehat, fashion lokal, craft, kopi, kosmetik alami, dan industri kreatif yang sudah masuk di dunia ini. Nah, mereka melihat sustainable ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi juga strategis, bisnis yang strategis untuk meningkatkan nilai merek menarik konsumen muda, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tarik. Begitu Mbak Gia.
1: Iya, jadi sudah ada insight atau pandangan juga ya Pak ya dari UMKM bahwa tantangan yang mereka hadapi saat ini banyak sekali juga dari sisi faktor alam, dari sisi ekonomi juga kita lihat saat ini rupiah anjlok dan juga perang beberapa waktu yang lalu juga plastik dan segala macam sangat ini ya membuat UMKM ini harus bisa benar-benar jeli membaca pasar. Tapi untuk saat ini Pak, apakah dari keseluruhan para pelaku UMKM ini bisa survive Pak, seperti saat zaman pandemi COVID dulu atau bagaimana saat ini?
3: Ya, setiap suatu peristiwa, saya melihat krisis moneter tahun 98-99 ya, mungkin dominan kita banyak hal negatifnya, namun tidak sedikit yang kaya mendadak ya, krisis global, dan yang paling parah lagi pandemi COVID-19, hampir semua sendi perekonomian kita berdampak, termasuk UMKM yang digadang sebagai penyelamat ekonomi bangsa. Nah, namun di tengah krisis, di tengah suatu kejadian, tentu ada hikmah dan dampaknya. Maka saya selalu bilang dengan optimis bahwa setiap kejadian itu ada peluang dan tantangannya. Nah, kejadian hari ini tidak semerta semuanya negatif. Banyak UMKM yang memang ekspor, ini justru bagus. Mereka banyak pesanan. Contoh, UMKM bidang pertanian sawit. Nah ini UMKM walaupun mungkin korporasi atau pengusaha besar yang bergerak di bidang CPO-nya. Mereka mendapatkan imbas positif dampak dari anjloknya nilai tukar rupiah ini. Dan bahkan UMKM yang bahan bakunya 100% dalam negeri, mereka bisa survive. Ya? Di saat produk-produk asing lebih mahal, ini saatnya momen bagi UMKM yang bahan baku di dalam negeri dan lebih murah tentunya untuk berkembang lebih bagus. Gitu, banyak.
1: Oke, jadi harus pintar-pintar atau pandai membaca situasi ya Bapak tadi ya.
3: Benar.
1: Oke, baik. Benar. Saya kembali ke Pak Rijat. Nah, Pak Rijat, saat ini kalau kita lihat dari sisi perekonomian ya Pak ya, terutama UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil, ini kan banyak sekali Pak gempuran, tidak hanya dari sisi lingkungan atau alam terkait krisis iklim dan juga kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Nah ini kalau Bapak dari sisi akademis dan juga pengamat ekonomi Pak, ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat di tengah kondisi seperti ini nih, apa Pak idealnya?
2: Ya baik, masyarakat perlu bersiap ya artinya untuk menghadapi baik itu krisis iklim maupun ekonomi. Yang jelas masyarakat perlu untuk ini ya mengencangkan mungkin ya belanja yang dilakukan ya karena

0: kolaborasi yang bisa dilakukan juga gitu. Nah, terus yang lainnya kita bisa nih, betul sekali bahwa bisa naik kelas ya dengan branding sustainable lokal, UMKM juga akan sangat terbantu di situ untuk bisa meningkatkan apa produk yang dimilikinya gitu. Nah, yang pasti ya kita perlu juga mengingatkan masyarakat untuk punya dana darurat juga ya. Dana darurat ini sering terlupakan, bisa misalkan untuk memisahkan antara rekening pribadi dan usaha misalkan, atau tadi mulai membangun untuk punya dana darurat usaha bagi UMKM juga.
1: Oke,
0: okay, jadi berapa langkah yang bisa dilakukan?
1: Oke, okay, jadi seperti itu ya Pak Rijat, ya harus mengencangkan ikat pinggang, berhemat, membeli yang perlu, dan juga hedonnya agak dikurangi begitu ya Pak ya, karena ya itu tadi kondisi perekonomian saat ini memang sedang naik turun begitu, kita harus jeli-jeli dan juga pandai mengelola keuangan. Baik, Pak Rijat, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Saya sudah bersama dengan Mas Atta dari Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia yang baru saja bergabung malam hari ini. Selamat malam Mas Atta.
2: Selamat malam Mbak, maaf baru bisa bergabung.
1: Iya, siap Mas Atta. Baik, kita langsung saja Mas Atta ya, tancap gas ya untuk dialog malam hari ini. Baik,
2: boleh.
1: Mas Atta, kalau dari Greenpeace sendiri, mengapa isu pelemahan rupiah ini penting juga dibahas dalam konteks krisis iklim, terutama dari teman-teman Greenpeace Mas?
2: Iya, jadi memang ada beberapa hal ya, dan isu ini kan diperbincangkan banyak sekali ya. Mungkin saya mau note pertama kali bahwa salah satu hal mungkin yang menjadi ya, pukulan begitu bagi publik adalah komunikasi buruk ya, komunikasi publik yang buruk dari pemerintah. Tapi kenapa ini menjadi sangat penting dalam konteks lingkungan atau krisis iklim ya? Jadi sebenarnya ketika rupiah lemah ini, akhirnya kan ada ketergantungan kita Indonesia sebagai negara importir ya, importir terutama mungkin subsidi energi gitu, BBM kita sangat tergantung. Artinya pemerintah perlu mengeluarkan anggaran yang lebih besar gitu ya. Akhirnya terjadi beban yang membengkak gitu bagi anggaran negara untuk subsidi energi di BBM saja itu misalnya. Tapi belum lagi misalnya kita bicara soal impor lain gitu ya, impor bahan baku lain mungkin seperti kedelai, gandum, atau bahkan mungkin kalau untuk kelas menengah mungkin impor dalam hal elektronik begitu ya. Akhirnya apa, ketika ruang fiskal ini menjadi sempit gitu ya, anggaran atau prioritas untuk kita transisi energi ke energi yang terbarukan, energi hijau, biasanya menjadi less priority gitu ya. Karena mungkin di banyak negara gitu memang kadang-kadang transisi energi ini dianggap sebagai sebuah kemewahan gitu ya. Dan ketika kita berada dalam survival mode begitu ya, karena bagaimana pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga, bagaimana misalnya pemerintah tetap memastikan ada subsidi yang berlangsung, menjaga daya beli masyarakat, biasanya sektor-sektor lain gitu, dan sangat mungkin gitu ya, sektor yang berkaitan dengan transisi energi ini sangat terganggu begitu. Apalagi kan sebenarnya kita juga punya target besar begitu ya untuk investasi di energi terbarukan begitu ya. Kalau nggak salah di bulan Maret itu pemerintah dari ESDM menargetkan kita punya sekitar 1.600 triliun gitu ya investasi, yang mana tentu sebagian besar ditargetkan juga dari investor-investor luar begitu ya, termasuk yang swasta. Dan ketika rupiah ini lemah terhadap dolar gitu ya, kan juga dilihat dan banyak sekali yang menyampaikan, terutama dari para akademisi, para ahli begitu ya, kepercayaan investor terhadap iklim bisnis dan investasi di Indonesia ini juga menjadi cukup terganggu gitu ya. Bagaimana akhirnya misalnya mau merealisasikan target untuk investasi di energi terbarukan begitu ya, yang mana sebenarnya kan kita kalau secara umum mungkin dari sumber kelistrikan ya, kita juga masih sangat mengandalkan batu bara begitu ya dari untuk apa namanya sumber energi utama kita. Mungkin saya mulai dari situ dulu ya,
1: Mbak. Oke, berarti gambarannya seperti itu ya. Tadi menarik kalau Mas Atta menyampaikan kalau transisi energi memang butuh biaya yang tidak sedikit, banyak begitu. Tapi untuk saat ini Mas Atta, dengan kondisi ekonomi yang tertekan, apakah ada mungkin resiko agenda lingkungan yang justru tersisi Mas oleh kepentingan ekonomi?
2: Iya benar, karena biasanya kan kalau dalam situasi seperti ini biasanya kita dan pemerintah ya maksudnya menargetkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek ya, dan sangat mungkin akhirnya yang digenjot produksinya itu adalah ekspor-ekspor sebenarnya, sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi atau gas rumah kaca gitu dalam konteks krisis iklim. Itu apa? Yaitu batu bara, terus kelapa sawit misalnya, mineral seperti nikel gitu ya, yang mana ini yang

0: dikhawatirkan salah satunya, karena kan bahan baku dari dalam negeri menjadi cukup kompetitif ya gitu ya, karena mungkin jadi jauh lebih murah untuk dibeli, dan ini sangat mungkin gitu ya. Kita belum bicara soal transisi energi ke energi yang terbarukan, tapi takutnya memang industri ekstraktif ini jadi jauh lebih digenjot. Itu saja sebenarnya sudah cukup berbahaya gitu ya. Bagaimana misalnya kita mau merealisasikan bauran energi terbarukan, sedangkan yang diperhatikan adalah sektor-sektor industri ekstraktif gitu ya. Apalagi yang diperparah sebenarnya, kita misalnya bicara dalam konteks industri batu bara saja begitu ya, ketika misalnya ekspor meningkat gitu deh, keuntungan yang didapat juga jadi jauh lebih besar. Yang mungkin tanda kutip sialnya ya, kita juga belum punya mekanisme pajak untuk industri ekstraktif, atau bahkan mungkin dalam hal ini lebih lanjut mungkin yang sifatnya windfall profit ya, maksudnya keuntungan dari faktor-faktor eksternal, salah satunya karena rupiah melemah terhadap dolar ini gitu ya. Akhirnya keuntungan tersebut juga tidak terlalu bisa diutilize untuk program-program hijau gitu ya, program-program transisi energi gitu ya. Makanya kemarin kita juga mungkin di tahun kemarin ya, salah satu isu yang kita coba dorong misalnya bagaimana pemerintah mencari sektor-sektor penerimaan negara dari industri ekstraktif ini, jadi sehingga mereka tidak hanya berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan saja, tapi kalau ada situasi-situasi seperti ini di mana justru keuntungannya sangat berpotensi besar, ya paling tidak bisa kita utilisasi gitu ya untuk program pendanaan energi hijau, begitu Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Atta ya. Menarik sekali pembahasannya. Saya kembali ke Pak Teddy. Nah, Pak Teddy, kalau dengan kondisi-kondisi yang saat ini sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber, dari sisi UMKM sendiri, Pak, ini dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar tetap bisa survive sekaligus mampu beradaptasi dengan agenda ekonomi hijau meskipun ya pembiayaannya lumayan begitu. Ini apa saja, Pak?
2: Oke. Sebenarnya pagi tadi saya sempat diskusi dengan beberapa WA group ya, yang rata-rata isinya UMKM se-Indonesia. Banyak sekali harapan mereka, apa yang mereka rasakan saat ini. Rata-rata mengatakan memang harga bahan baku naik, itu salah satu tadi yang kita bahas. Namun mereka juga berharap banyak hal yang diharapkan oleh mereka. Misalnya beberapa UMKM mengatakan, Pak, bisa nggak sih bahan baku itu kita nggak import lagi? Nah, mungkin ini momen ya untuk memaksa kita dari sisi hulunya, ada industri-industri yang bisa menyediakan bahan baku untuk kebutuhan UMKM. Jadi kita tidak bergantung lagi pada produk bahan baku impor, tapi sudah merambah ke bahan baku lokal. Kedua, untuk beradaptasi ke ekonomi hijau, tentu ini bukanlah hal yang mudah dan murah ya Mbak ya. Mungkin dua hal yang disampaikan oleh kawan-kawan UMKM. Pertama, untuk sektor usaha kecil dan menengah, mereka butuh permodalan untuk dapat mengakses ekonomi hijau ini. Dan tentu untuk usaha mikro, mereka butuh TJSL, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dulu namanya PKBL bagi BUMN ataupun pengusaha-pengusaha besar, yang bisa membantu mereka masuk dalam agenda ekonomi hijau tentunya. Dan tentu perlu edukasi dan literasi kepada kawan-kawan UMKM tentang ekonomi hijau ini ya, dalam bentuk pendampingan, pelatihan praktis ya. Serta kawan-kawan UMKM butuh bantuan. Kalau saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor terbaru 15,7%, ini momen yang bagus sebenarnya. Memang selama ini UMKM berdampak positif terhadap ekspor, namun yang lebih diuntungkan ada pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang ekspor. Nah, momen yang bagus ini rasanya manfaatkan untuk bagaimana akses promosi atau pasar UMKM ini bisa lebih banyak berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Dan tentu regulasi yang tidak memberatkan bagi kawan-kawan UMKM. Serta yang terakhir adalah bagaimana UMKM ini bisa kolaborasi ke multi pihak ya, bidang kemitraan menjadi pola Bapak angkat atau pola inti dan plasma untuk momen seperti ini, baik dari sisi tekanan ekonomi maupun dari sisi agenda ekonomi hijau. Begitu, Mbak Gia.
1: Jadi memang diharapkan ada pelibatan-pelibatan begitu ya Pak ya, dari UMKM terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama untuk ekonomi hijau itu tadi. Karena ini belum semuanya ya Pak Teddy ya, hanya sebagian saja.
2: Masih banyak yang belum.
1: Oh, masih banyak yang belum. Tadi Bapak menyebutkan ada yang memahami, itu berapa persen berarti Pak, kira-kira?
2: Ya, masih di tingkat menengah ya Pak ya. Jumlah pengusaha menengah kita itu masih di 1% ya Pak, atau di bawah 200.000. Dari kalau data yang saya pakai, 64,2 juta jumlah pengusaha Indonesia, di mana 99,99% adalah UMKM. Ya, 200.000 itu ya masih di angka 1%, 1%-an kurang. Nah ini, jadi masih banyak sekali, karena dominan pengusaha UMKM ini adalah usaha mikro. Bayangkan usaha mikro yang omsetnya hanya di bawah 50 juta setahun loh Mbak. Dan 38%-nya laba bersihnya di bawah 1 juta. Ini perlu dorongan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, bagaimana mereka-mereka ini bisa berkembang dan beradaptasi ke ekonomi hijau. Namun, saya juga menyorotin, agenda ekonomi hijau ini menjadi suatu peluang bisnis bagi kawan-kawan UMKM. Dan mari kita pikirkan bersama peluang bisnis seperti tadi yang disampaikan Pak ya tadi. Jadi ada bank sampah, mungkin ada pola yang melibatkan UMKM menjadi tambahan bisnis bagi kawan-kawan UMKM tentunya.
1: Iya, jadi memang ada unsur-unsur apa ya, saling berkaitan ya Pak ya, bagaimana UMKM ini yang juga penopang perekonomian masyarakat, karena memang menjadi penggerak utama ya aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Ini mereka juga memahami adanya pemahaman kondisi krisis iklim saat ini dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, adanya bank sampah itu menarik sekali. Nah, saya ke Pak Rijat ya. Pak Rijat, kalau kita lihat dengan kondisi UMKM saat ini Pak, kemudian juga tantangan krisis iklim dan juga ekonomi, langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tekanan ekonomi tidak menghambat target iklim di Indonesia Pak?
3: Baik, yang pertama tentu kita melihat ya bahwa kalau proyek EBT ya, itu bisa dibiayai oleh rupiah, maka akan terinflasi ya dari resiko kurs itu. Maka pemerintah itu perlu untuk secara serius dan agresif ya, untuk mengembangkan financing berbasis seperti green sukuk atau green bond ya, dengan kurensinya itu rupiah gitu, untuk pasar domestik. Nah ini tentu akan membantu bagaimana melindungi proyek-proyek hijau itu dari resiko kurs. Nah, terus yang kedua adalah kita bisa mempercepat ya lokalisasi teknologi hijau ya, dan juga hilirisasi untuk rantai pasok EBT. Kalau Indonesia misalkan punya nikel ya, kita harus naik tuh ke produksi sel baterai misalkan ya, jadi nggak hanya ekspor bahan mentah gitu. Nah, pemerintah sekarang sudah menerapkan insentif fiskal ya untuk pembangkit EBT, dari tax allowance, terus tax holiday, sampai insentif untuk kualitas impor. Tapi saya kira pemerintah juga perlu untuk memberi insentif fiskal serupa ya untuk pabrikan komponen panel surya, misalkan baterai atau turbin dalam negeri gitu. Nah ini akan mendorong supaya ada lokalisasi dan juga hilirisasi ya rantai pasok EBT. Nah yang berikutnya, saya kira pemerintah juga perlu untuk melindungi anggaran iklim ya dari risiko fiskal ini. Kalau memang pertimbangannya adalah terkait dengan komitmen alokasi anggaran iklim di APBN, ya dia pemerintah harus menjaga konsistensi porsi dari belanja yang ada, sehingga tidak mudah untuk kemudian dipotong ketika ada tekanan fiskal. Saya kira ini hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
1: Oke, baik. Kalau untuk Mas Atta, Mas, apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, Pak? Mas, agar tekanan ekonomi ini tidak menjadi alasan mundurnya komitmen penanganan krisis iklim, Mas Atta?
0: Iya, ada beberapa. Tadi saya setuju juga ya. Maksudnya bahwa jangan-jangan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan dan mendorong industri dan UMKM yang sifatnya lokal gitu ya. Karena memang secara umum kalau bicara krisis iklim ini kan kontribusinya dari gas rumah kaca ya. Dan ketika kita bisa memangkas supply chain gitu ya, dari produksi maupun dari distribusi hingga ke tangan konsumen, yang mana mungkin ini sangat berpotensi dilakukan oleh usaha-usaha lokal, sebenarnya kita bisa bicara juga kontribusinya yang cukup besar terhadap krisis iklim gitu ya. Jadi bagaimana menjadikan ini sebuah momentum itu juga menjadi sangat penting. Yang kedua, memang benar gitu ya bahwa saya juga sepakat gitu ya, komitmen pemerintah untuk mencapai target-target net zero, mencapai target-target bauran energi terbarukan ini tetap perlu dijaga dan perlu dipastikan gitu ya. Jangan sampai gitu ya, karena memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, akhirnya tadi kita menggenjot sektor industri-industri ekstraktif gitu, yang mana memang kontribusi terhadap krisis iklim jauh lebih besar. Ini kan sebenarnya masalah umum yang kita lihat dalam konteks lingkungan hari ini, biaya eksternalitas tidak dihitung gitu ya. Memang keuntungan bisa jadi dapat diraih dalam waktu dekat, tapi kita bicara juga dampak yang dirasakan gitu ya ketika emisinya semakin besar, lingkungannya semakin rusak gitu ya. Misalnya kita ambil contoh kemarin saja, tahun kemarin misalnya yang cukup ramai di Raja Ampat ya, begitu ya kita bicara soal tambang nikel. Ini kan salah satu contoh sederhana bahwa biaya eksternalitas seringkali tidak dihitung ya. Kita bicara soal kerusakan laut, kerusakan ekosistem, dampaknya terhadap masyarakat di sana gitu ya, yang kontribusi terhadap krisis iklim juga menjadi sangat besar gitu. Itu beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan, dan memang hal yang paling juga perlu diperhatikan bahwa situasi ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pemerintah harus merespon ya, tapi bagaimana juga sebenarnya hal ini dirasakan bagi masyarakat gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bicara soal survival mode ini tidak hanya pemerintah, maksudnya ketika masyarakat juga masuk ke dalam survival mode, artinya kan kita melihat bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari saja gitu ya. Kita tentu boro-boro berpikir misalnya pilihan-pilihan hidup yang jauh lebih conscious, apa environmental conscious, yang lebih berkelanjutan gitu ya. Tentu yang lebih utama ya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Dan ini sebenarnya kan menjadi masalah juga bagi kelas menengah ke bawah gitu ya. Pilihan-pilihan hidup, misalnya produk-produk yang dibeli, transportasi yang digunakan, pilihan sumber energi yang bisa dipakai begitu ya, yang mana pertimbangan hijau atau bagaimana kita memberikan carbon footprint yang jauh lebih rendah ini tentu jadi sangat terpinggirkan ketika kita harus memastikan kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi lebih dulu gitu. Dan ini sama sebenarnya bisa diimplementasikan tadi ya, konsep apa konteksnya ke situasi pemerintah saat ini. Begitu.
1: Iya, makanya kenapa di sini kami juga menghadirkan UMKM, karena itu tadi UMKM juga penggerak roda ekonomi dengan adanya kondisi rupiah, kemudian juga tantangan krisis iklim ini kan juga akan menjadi pengaruh begitu Mas Hatta. Tapi yang jelas apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Rijat, kemudian Bapak Tedin juga Mas Hatta cukup berikan gambaran besar bahwa harapannya apapun kondisi rupiah saat ini, harapannya apa ya, solusi terkait transisi energi ini tidak serta-merta dihentikan dan mengambil solusi jangka pendek ya, karena kerugiannya ditakutkan nanti akan lebih banyak dari sisi kesehatan dan aspek yang lain. Baik, untuk para narasumber tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Rijat Jatuwinardi selaku akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB UGM, kemudian Mas Muharram Atta Rasyadi, ketua tim kampanye sosial dan ekonomi Greenpeace Indonesia, serta Bapak RM Teddy Aliuddin SSIMM selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Early Warning System. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali para narasumber, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, baik.
2: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Bapak. Baik, pendengar Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini dengan topik rupiah anjlok, apa dampak bagi krisis iklim. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semuanya bagaimana harus mengambil sikap di momen saat ini. Dan tentunya pendengar, jangan lupa untuk Anda terus menyimak program EWS atau Early Warning System setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan topik-topik atau isu krisis iklim, lingkungan, dan yang lainnya. Dan saya Gia Debora harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 jangan beranjak kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya sampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan saya menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga, perkiraan sendiri hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, guys. Solarnya naik loh. Nah, itu pengaruh beras beras tuh. Jadi otomatis harga beras tuh naik juga. Kalau dalam gitarannya tuh paling 1.000, kan 100.000. Kalau harga bakar itu lumayan nih, kan, kayak bisa 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaru mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena kedepan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Siapa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
12: Itu aja.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa?
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
15: Bang, ada pasar bang, ada 5.000 sekilo.
14: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
13: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Kemudian yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Musib Dini Buya Gusrija Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Kusrija, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Kusrija mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rija menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tada Tudarain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5 satu-satu. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
19: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemat Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

9 dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali ke Pro 1 RRJ Berkail, informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda semuanya pendengar di perjalanan Jember sore ini. Dan kali ini kami akan hadirkan Mimbar Buddha dengan tema Sederhana Pangkal Bahagia bersama dengan Ibu Sutija SAG dari Vihara Dhammameta Jember, sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya Sendiwira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu serta saudara pendengar dimanapun berada, selamat malam. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang telah memberikan suatu berkah kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan dalam acara mimbar agama Buddha dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu serta saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan renungan Dhamma pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama hening sejenak seraya mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha dengan membaca Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, izinkanlah pada malam hari ini saya memberikan renungan Dhamma yang berjudul Sederhana Pangkal Bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kita bisa memperoleh kebahagiaan ini dengan cara yang sangat sederhana. Seperti Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup sederhana agar kita bisa menikmati kebahagiaan. Mungkin kita bisa membaca ataupun pernah mendengar bahwa kelak Pangeran Siddhartha yang hidup di dalam kerajaan yang serba mewah, beliau memilih hidup sebagai petapa yang beliau hanya makan seadanya dan tinggal di tempat yang seadanya. Itu menandakan bahwa beliau mengajarkan bahwa kita hendaknya hidup sederhana agar bisa bahagia. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, kita paham bahwa hidup di tengah masyarakat yang modern ini dengan penuh kesibukan, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan dan rutinitas kita seharian, pasti kita mengalami yang namanya rasa capek, rasa lelah, dan seterusnya. Nah, banyak orang yang merasa kehilangan kendali atas semua pekerjaan atau semua tekanan hidup, sehingga menimbulkan rasa stres dan kecemasan. Dan dalam kehidupan yang kita alami ini, kita merasa hidup ini penuh dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun Bapak Ibu, di ajaran Buddha hadir dengan panduan-panduan praktis untuk menemukan kedamaian dalam hidup, kedamaian dan keseimbangan di dalam dunia yang penuh dengan kesibukan yang seperti

untuk mengurangi rasa stres itu. Salah satunya adalah hidup di masa kini. Kita sering terjebak dalam penyesalan dan masa lalu yang telah kita lalui. Nah, dengan kecemasan tentang masa depan yang belum tentu bagaimana keadaannya, maka Sang Buddha memberikan jalan, yaitu dengan memiliki kesadaran penuh, dengan mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap memperhatikan atau setiap momen apa yang kita alami ini. Kita perhatikan apa saja yang sedang terjadi tanpa harus menghakimi apapun. Nah, bagaimana Bapak Ibu agar kita bisa menghilangkan rasa stres dan tidak menghakimi yang terjadi? Tentu kita harus memulai hari-hari kita ini dengan melakukan meditasi sederhana. Mungkin kita bisa meluangkan waktu kita sekitar 5 ataupun 10 menit setiap saat, sehingga nanti kita akan lebih fokus pada suatu tugas atau pekerjaan kita tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, dengan demikian, cara sederhana ini akan menimbulkan kebahagiaan dalam batin kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita bahagia, yang bisa kita lakukan adalah tentu dengan memahami dari akar penderitaan. Mungkin kita kembali pada mengapa kita tidak bahagia. Tentu ada permasalahannya. Kalau kita tidak tahu akar permasalahannya, akar dari penderitaan itu, maka kita akan menyalahkan orang lain atau mungkin menyalahkan keadaan. Nah, di dalam agama Buddha, penderitaan itu sebenarnya berasal dari adanya tanha atau keinginan atau kemelekatan, dan juga berasal dari ketidakpuasan. Dalam kehidupan modern ini, kita sering sekali mencari kebahagiaan-kebahagiaan dari hal-hal materi. Seperti mungkin kalau zaman sekarang ini, banyak anak-anak, bapak ibu, untuk mengisi waktu suka sekali dengan menyibukkan diri dengan gadgetnya. Terus kemudian dengan mengejar prestasi atau dengan mengejar kedudukan atau pengakuan. Namun sejatinya, kebahagiaan itu sebenarnya dapat kita temukan di luar diri kita. Artinya bahwa kita sendiri sebenarnya bisa menemukan ketenangan batin. Jadi tidak harus di luar diri kita itu. Bapak Ibu, perlu kita renungkan bahwa mungkin kita bisa merenungkan sejenak, apakah saya benar-benar membutuhkan barang yang saya inginkan ini untuk memperoleh kebahagiaan? Dan mungkin kita bisa lepaskan keinginan yang tidak bisa membuat kita menjadi bahagia atau membawa kita bermanfaat dalam jangka yang panjang. Nah, kalau kita sudah merenungkan hal-hal yang sedemikian itu, mungkin batin kita akan menjadi tenang, batin kita akan menjadi bahagia. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga batin, menjaga pikiran, agar kita tidak terpengaruh dengan kondisi

situasi, kondisi di luar. Karena belum tentu yang kita pikir itu membuat kita bahagia, belum tentu itu membuat kita bahagia, tetapi bahkan di dalam diri kita sendiri pun kita bisa membuat hati dan batin kita bahagia. Nah, untuk mendapat kebahagiaan yang lain, bisa kita membangun hubungan yang harmonis. Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan agar kita membangun hubungan yang harmonis, Bapak Ibu? Ajaran Buddha menekankan pentingnya cinta kasih atau metta, dan pentingnya sifat welas asih atau karuna dalam hubungan antara manusia dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sering lupa untuk menyempatkan waktu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua kita, sanak keluarga kita. Kadang kita melupakannya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga hubungan yang tulus dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, agar kita dapat menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam bagi diri kita maupun sahabat-sahabat kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika kita membangun hubungan yang harmonis itu untuk menimbulkan suatu kebahagiaan? Tentu kita membutuhkan langkah-langkah yang sederhana untuk menimbulkan atau menciptakan kebahagiaan itu. Nah, mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk berbicara atau berbincang kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada orang tua, meluangkan waktu sejenak agar kita bisa mengirim pesan dan mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang kita cintai itu. Ketika kita mendengar keadaan orang-orang yang kita cintai dalam kondisi yang bahagia, kondisi sehat, hati kita juga ikut larut dalam kebahagiaan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai menjalin hubungan yang harmonis kepada orang yang kita cintai, kepada sesama, bahkan kepada sesama makhluk hidup. Selain kita membangun hubungan yang harmonis untuk menciptakan kehidupan yang sederhana dan bahagia, tentu kita juga harus mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Di dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Tetapi besar kecilnya masalah ini tergantung diri kita. Apakah kita memperbesar masalah yang kecil, atau kita bisa memperkecil masalah yang besar? Nah, memang Bapak Ibu, jika kita tidak bisa menyikapi masalah-masalah yang timbul, justru kita akan menambah penderitaan. Tapi sebaliknya, jika kita bisa menyikapi masalah-masalah itu dengan bijaksana, saya yakin kebahagiaan, kedamaian juga akan kita ciptakan. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama dalam hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Kita memang tidak pernah terlepas dari tantangan hidup, Bapak Ibu. Untuk itu Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat masalah itu sebagai bagian daripada kehidupan kita, bukan sebagai sesuatu yang harus kita hindari. Karena setiap saat, setiap waktu, pasti kita menemukan yang namanya masalah. Maka supaya kita tidak terbebani, maka masalah itu jangan kita anggap sebagai beban dalam kehidupan ini. Tapi seyogyanya kita selesaikan dengan cara yang bijak,
bukan kita hindari, tetapi kita selesaikan. Dengan kebijaksanaan, kita bisa menyelesaikan masalah. Kita dapat menghadapi masalah dengan cara yang bijak, dengan cara yang tenang, dan kita bisa mencari solusi yang tepat. Nah, Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, bagaimana untuk mempraktekannya? Mungkin gampang kalau kita hanya mengucapkan, tetapi prakteknya lah yang harus kita utamakan. Kita bisa mempraktekkan dengan cara merenungkan apa yang dapat kita pelajari dari setiap masalah. Dan mungkin kita bisa ingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara atau tidak kekal. Maka masalah akan berlalu seiring waktu. Kalau kita terbebani, justru akan menimbulkan penderitaan. Maka anggaplah masalah itu juga akan ada solusinya. Semua akan berlalu dengan seiring waktu. Untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menerapkan kesederhanaan untuk hidup dalam kebahagiaan. Kesederhanaan itu adalah merupakan kunci untuk menemukan kedamaian. Dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan, hidup ini memang butuh yang namanya kesederhanaan. Sederhana tidak hanya membantu dalam mengurangi stres, Bapak Ibu, tetapi juga membawa kebahagiaan yang lebih mendalam di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus bisa menerapkan kunci kesederhanaan itu dengan cara mengurangi barang ataupun aktivitas yang tidak benar-benar kita perlukan. Dan kita fokus pada hal-hal yang memberikan manfaat, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar-benar itu kita butuhkan dan mana yang tidak, sehingga kita bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Jadi hidup dengan penuh kesederhanaan ini adalah kunci dalam kedamaian. Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, tentu di dalam dunia modern yang penuh dengan kesibukan ini, ajaran Buddha memberikan peta atau jalan. Sang Buddha menunjukkan jalan kedamaian dan jalan kebahagiaan. Dengan demikian, merupakan suatu prinsip dalam melatih kesadaran kita atau melatih batin kita dengan melakukan meditasi. Meditasi cinta kasih, dan kita memiliki kebijaksanaan. Jika kita telah memiliki kebijaksanaan, kita dapat menemukan harmoni di tengah kesibukan yang sekarang ini kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, ingatlah bahwa perubahan kecil dalam cara kita berpikir dan cara kita bertindak dapat membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita saat ini. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar bisa membawa kita kedamaian, kebahagiaan dengan prinsip hidup sederhana, agar kita bisa menemukan kedamaian dalam kesederhanaan itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah ada rekan saya, Sedi Wira, menemani Anda di debat yang ketiga. Dan kali ini bersama saya, Putra Wijaya, hingga pukul 24 malam nanti di debat yang keempat. Selamat mengikuti acara-acara kami dan akan segera kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Dan selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kambing.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan atau kondangan?
4: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
2: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba lihat. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Cerai? Cerai? Bukannya bohong?
1: Enggak sih Bu. Cerai sih. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istri dari itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya nampak Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita harus semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed itu gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
5: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
5: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
5: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
5: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
5: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Lah, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
5: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Saya.
1: Alah Pak, beda.
5: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
5: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
5: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
6: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
5: Nak, ini istrinya Riko.
6: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
5: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
5: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
7: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya pak.
5: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
5: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
5: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
7: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh R.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Di RRI Jember kali ini di acara Obras bersama saya Putra Wijaya, Obras Obrolan Komunitas. Dan malam hari ini kita akan membahas tema tentang yang tentunya semoga membuka wawasan ya bagi para pendengar kita, yakni eksplorasi profesi pekerja migran Indonesia di luar negeri, modal mental, proses hingga kelola finansial. Nah, jadi bekerja di luar negeri ini masih menjadi impian banyak masyarakat Indonesia. Dan selain menawarkan pengalaman baru dan juga peluang penghasilan yang lebih besar, tentunya menjadi pekerja migran juga membutuhkan kesiapan mental, juga kemampuan beradaptasi hingga pengelolaan keuangan yang baik agar hasil kerja benar-benar membawa manfaat untuk masa depan. Namun di balik cerita sukses dari para pekerja migran Indonesia ini, tentu ada perjuangan, tantangan budaya, juga rasa rindu keluarga, seperti itu ya. Dan hingga proses panjang yang harus dilewati sebelum akhirnya bisa bertahan dan juga berkembang di negeri orang. Malam ini telah hadir bersama kita dua narasumber inspiratif kita. Yang satunya ada di studio, ya baru pulang, akan kembali lagi ke luar negeri. Satunya lagi berada di ujung sana, jauh sekali ya. Oke, kita sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Linda Sulistiawati, pekerja migran asal Jember yang bekerja di Polandia tapi sekarang sedang pulang ya. Assalamualaikum Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya ini udah keberapa kali ke RRI?
1: Dua kali Mas.
0: Tapi, dua kali nih ya?
1: Terakhir sudah berapa tahun yang lalu.
0: Jauh banget kayaknya ya. Pada masa-masa itu ya. Sekarang betul. Kalau lewat mungkin barangkali sering banget ya. Sekarang kalau akhirnya lewat, masuk ya. Masuk tiba-tiba ada yang nganterin gitu ya pakai masker. Oke, ini baru pulang aja gitu ya dari Polandia.
1: Sudah beberapa bulan yang lalu Mas.
0: Akan kembali lagi kapan?
1: Insya Allah awal tahun depan.
0: Awal tahun depan ya. Oke, ya cukup panjang tapi ya tinggal beberapa menghitung lah ya.
1: Bulan lagi.
0: Oke, betul. Satunya lagi nih, teman saya lama sekali ya tak berjumpa. Mana dia pakai jaket yang sama seperti saya, jaketnya mirip banget. Oke, ada di sini akan kita lihat ya. Ada Prayogo Hartono. Halo, assalamualaikum Yoga. Oh iya, ini oke.
2: Okay.
0: Iya betul. Ini Prayogo Hartono. Saya manggilnya Yoga. Ah. Kemudian di Zoom kamu Tono Ahmad. Yang betul yang mana namanya ini? Ayo yang mana?
2: Udah denger banget.
0: Aduh.
2: Yang Prayogo Hartono.
0: Oke. Okay. Terus kamu dipanggil apa ini anaknya? Yoga aja kali ya, bilang mana ya?
2: Nggak, di sini saya udah ganti nama lagi.
0: Agoy. Oke, Prayogo ya.
2: Karena di sini kan kalau di Eropa itu kebanyakan pakai nama belakang tuh. Jadi teman-teman saya itu lagi kebanyakan pakai nama belakang saya, Hartono gitu.
0: Oke, kita panggil nama ini aja ya, Mawar ya, lebih enak ya. Bukan nama sebenarnya. Oke, Tono ini dari Banyuwangi. Jadi kamu dari Banyuwangi ya, dan sudah... Ya kalau kita mengatakan lama, kayaknya agak lama dikit gitulah ya di Slovakia. Slovakia ini mananya ini apa tuh kerucukan Eropa lah ya.
2: Eropa betul. Okay.
0: Dengan Polandia agak jauh nggak kira-kira dengan Polandia?
2: Tetangga, jadi tetangga berbatasan langsung dengan Polandia.
1: Oh, iya, dekat gitu. Mas.
2: Cuma kalau mau ke Poland juga agak jauh juga sih kalau dari tempat saya. Cuma kita tetanggaan, tetangga negara gitulah. Jadi Slovak, okay. Polandia, Ukraina itu tetanggaan.
0: Oke, ya. Oke, simpan dulu ya ceritanya ya. Oke, kita ke Mbak Linda dulu. Ya, Tono jangan aku kagok banget manggil Tono. Iya. Mau manggil Santi enggak enak ada orang depan ya.
1: Panggil Mbak. Yoga kan.
0: Yoga, iya aja. Betul. Kita ke Mbak Linda dulu ya. Ini Mbak Linda bisa diceritain enggak ini awal mula memutuskan bekerja di luar negeri gitu ya. Dan sebenarnya apa sih yang paling memotivasi pada saat itu?
1: Yang paling memotivasi buat saya, Mas Putra, karena pada saat itu saya mengalami kesulitan finansial, dan saya pikir untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, saya ingin mencari pekerjaan di luar negeri, gitu. Ya,
0: Itu sudah pandangan sejak dulu atau mungkin karena memang ya tadi itu okay, ini kayaknya satu hal terbesar baru nih kalau di Indonesia kayaknya ya gitulah gitu ya. Mungkin di luar peluangnya lebih besar apa seperti itu.
1: Iya. Sebetulnya sejak dulu saya ada keinginan Mas Putra. Cuman pada saat itu karena anak-anak masih kecil, jadi saya tidak bisa meninggalkan mereka. Nah, setelah anak-anak besar terus punya kehidupan sendiri, saya pun berencana untuk keluar negeri.
0: Udah sejak lama ya emangnya?
1: Sebetulnya keinginan itu sudah lama.
0: Oh.
1: Cuman realisasinya baru beberapa tahun yang lalu.
0: Okay. Yeah. Dan alhamdulillah udah ini ya, udah sampai sana lah ya.
1: Sudah sampai sana, alhamdulillah.
0: Sudah sampai sana, yeah. Okay. Banyak orang yang ingin jadi pekerja migran ya. Kalau mungkin dulu orang nyebutnya TKI gitu lah ya, tenaga kerja Indonesia. Sekarang jadi pekerja migran.
1: Iya, yeah, sekarang pekerja migran.
0: Betul. Indonesia. Sakit kepala sebelah berarti ya. Itu migrain.
1: Migrain itu.
0: Nah, ini banyak orang jadi PMI tapi masih takut langkah ini. Mungkin mental kayak apa sih yang harus disiapkan gitu, Mbak?
1: Menurut saya mental itu nomor satu ya. Di samping modal financial tentunya karena butuh biaya yang enggak sedikit untuk pergi ke sana, Mas Putra. Jadi mental terutama kita harus mengerti negara yang kita tuju, budaya di sana, terus apa yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena di sana kan kita sebagai tamu, istilahnya seperti
0: tahu
1: itu,
0: dirilah
1: kan.
0: Kita
1: istilahnya. Iya, kan kita foreigner ya,
0: jadi
1: kita harus bisa membawa diri, jangan sampai kita mempermalukan nama Indonesia gitu. Jadi harus bisa membawa diri, harus tahu budaya di sana seperti apa, agar kita bisa beradaptasi dengan baik. Jadi gitu. Kemudian ini juga skill, terutama bahasa ya, karena ini sangat penting sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sana, dengan lingkungan kerja, dengan lingkungan penduduk di sana, seperti itu Mas Putra.
0: Jadi mental itu perlu dijaga.
1: Betul.
0: Dan yang paling penting ketika udah sampai sana, ya paham diri gitu ya. Kita di negara orang, beda budaya, beda kebiasaan, dan harus menyesuaikan memang ya.
1: Betul, memang
0: harus menyesuaikan.
1: Harus menyesuaikan.
0: Okay, bukan mereka yang ikut kita ya.
1: Bukan, kita yang menyesuaikan. Ya.
0: Okay. Ya,
1: jadi banyak hal yang kita harus kita sesuaikan, Mas Putra. Karena totally different ya. Karena budaya, bahasa, makanan, weather ya. Jadi semua itu sangat-sangat berbeda.
0: Salary.
1: Dan itu salary itu hal positifnya. Jadi saya berbicara tantangannya gitu.
0: Okay,
1: karena itu. Berbicara secara mental apa yang perlu disiapkan itu tadi. Terus ini yang paling krusial ya, karena kita di sana tinggal sendiri, kita jauh dari keluarga, dari support system. Jadi mental, karena di sana kita akan merasa kesepian jauh dari support system.
0: Pasti itu ya.
1: Iya, itu. Jadi tantangan terbesar buat saya rasa itu lonely ya, itu Mas Putra.
0: Oke. Mantap sekali. Iya, di depan apa kabar? Baik, Bu. Oke. Kita menuju ke Mas Tono, enggak apa-apa ya. Oke, karena ini banyak yang ini juga ya. Oke, Mas Tono. Oke. Ya, oke. Nah, Mas Tono ini boleh enggak ini diceritain awal mula memutuskan bekerja di luar negeri gitu ya. Alali banyak orang yang barangkali ya di antara kita di apa? Jawa Timur bagian timur gitu ya. Kebanyakan kan barangkali ya paling pol-polnya mantok-mantoknya itu di Malaysia kek, Singapura kek, atau mungkin Brunei. Atau mungkin bahkan ke mana Taiwan, Hong Kong gitu ya. Tapi ini kan dua orang spesial ini menurut saya. Waduh, langsung jauh banget ya ke Eropa. Ini gimana nih Pak Tono?
2: Aduh, kalau diceritakan bisa 2 hari nih.
0: Kita ada waktu 3 hari nih kayaknya nih.
1: Panjang ceritanya. Ya.
2: Kalau aku pribadi memang tahu lah kan kita dulu sama-sama di pekerjaan yang sama ya di radio.
0: Iya, betul.
2: Kan, waktu itu udah 19 tahun di radio gitu kan. Dan ada di zona nyaman gitu-gitu kayak itu. Dan kayak tiba-tiba itu terbesit aja. Kayak kalau tetap digini-gini aja kayak gak ada perkembangan gitu kan. Dalam hatiku gitu. Dan juga ketika itu pasca corona juga kita tahu bisnis radio juga oleng banget ya kan. Dan kondisi keuangan dalam perusahaan radio juga kayak yang gak stabil banget. Dan wah ini gimana nih ya. Ini kalau tetap bertahan aku sakit. Wah kalau diterusin juga malah nggak baik-baik saja, dan akhirnya kemudian ketika itu sebenarnya aku bilang, kemudian kayak gini, entah tiba-tiba semacam ada tuntunan dari Tuhan gitu, dari Allah gitu kan, pas lagi buka scrolling di sosial media gitu, di TikTok gitu ya, tiba-tiba muncul tuh kayak info kerja ke luar negeri gitu lah. Pertama waktu itu yang muncul tuh ke ini Australia, ada work holiday visa waktu itu yang lagi happening ketika corona dulu kan. Nah, WHO itu pengen ke situ tuh, wah coba aja cari informasi, tahu-tahu umur saya udah expired, nggak bisa, udah kan udah kelebihan umur nih waktu itu, jadi udah maksimal kan 30 tahun kalau ke Australia. Wah, mana ya? Dan cari-cari-cari lagi, muncullah info kerja ke Eropa. Wah, boleh nih gitu kan. Boleh nih Eropa nih, negara yang kalau kita lihat di YouTube kan, wih, bagus, indah gitu ya. Dan pasti kayak pengen banget ke situ. Nah, kemudian cari-cari informasi dan ketemulah dengan agensi. Dan ya, okay. Kemudian kayak, okay, saya daftar, saya mau berangkat ke sana gitu, ke Eropa, ke Slovakia untuk bekerja. Begitu. Dan waktu itu modal nekat aja sih.
0: Modal nekat ya? Kemampuan bahasa Inggris bagaimana?
2: Dulu bahasa Inggris ya, ya yes, ya
0: yes, no, no smoking gitu ya. Ya masih bisa, cuman ini ya terbatas barangkali gitu ya.
2: Ya. Kemudian nah, dari situ nih Putra. Jadi ketika waktu itu aku waktu daftar gitu kan, nah dari situ kemudian aku ikut ini, ikut latihan bahasa lagi secara online kan, banyak tuh latihan bahasa Inggris online kan. Jadi akhirnya aku tuh daftar lagi, latihan lagi dari yang basic sampai kemudian kurang lebih aku 6 bulan belajar lagi untuk persiapan ketika nanti aku jadi berangkat.
0: Oke, okay. Awalnya cuma yes tuh, sekarang jadi bisa what is your name gitu ya, my name is juga ya. Oke, okay. Ini Mas Ono, ini ketika orang tua tahu gitu ya, orang tua tahu, wah ini anakku mau keluar negeri nih, nggak nanggung-nanggung ya, biasanya ya mungkin sekitar Asia Tenggara, ini sampai ke Eropa, ini gimana tanggapan dari keluarga sendiri?
2: Kaget banget waktu itu, ketemu ibu kan, aku tinggal sama ibu nih, karena aku ini orangnya dalam keluarga tuh diketahui paling pendiam gitu, yang kayaknya nggak pernah ngomong itu, nggak pernah ngecep gitu, yeah. Dalam rumah pendiam.
0: Oh gitu. di rumah ya. Kalau tidur terus?
2: Dia nggak pernah kemana-mana gitu, tiba-tiba ngomong sama mamaku gitu, mah aku pengen ke luar negeri gitu kan. Yakin aja sih gitu. Lu berani gitu kan, lu berani. Ya berani aja sih gitu. Ya udah, itu aja seorang tua aja ketika gitu mama aku kata itu berani. Ya, oke. Berarti kan orang tua udah support ya. Kamu berani, kamu siap, iya. Ya udah berangkat. Ya udah, akhirnya ketika orang tua udah ACC, langsung makin yakin aja sih. Makin yakin dan makin kayak mau perdalam bahasa, kemudian saya perdalam lagi. Dan langsung kontak-kontak terus dengan agensi untuk apa-apa aja yang akan kita persiapkan gitu kan. Dan sampai akhirnya berangkat itu.
0: Oke. Aduh luar biasa ya. Udah berapa lama di ini Slovakia?
2: Sekarang ini sudah bulan ke 11.
0: Bulan ke 11. Apa yang dirasakan perbedaannya?
2: Banyak banget.
0: Hampir mirip lah dengan Belanda kayaknya.
2: Iya, banyak mirip. Yang paling aku agak masih belum bisa ini ya, masih belum bisa beradaptasi itu soal makanan sih memang. Karena memang perbedaan makanan, mungkin sama makanan kita beda banget, jauh 380 derajat. Jadi kadang suka kayak kangen gitu, pengen pulang, pengen makan nasi tempong gitu ya, makan rujak gitu.
0: Iya, sama Mbak Lita juga gitu ya, benar, juga pengen benar, pulang benar, banget ya.
1: Iya, rindu masakan Indonesia. Okay. Apalagi pas lihat story status teman-teman itu ya, makanan Indonesia tuh jadi apa ya, pengen nangis beneran.
0: Aduh. Oke. Ini kalau Mbak Linda nih, tantangan terbesar gitu ya, tadi kan seperti dikatakan ya, kita harus mengikuti pola-pola yang ada di sana. Tapi tantangan paling besar banget ketika bulan-bulan awal di sana itu apa sebenarnya yang paling menantang?
1: Cuaca.

0: Iya, benar.
1: Oke, okay,
0: cuaca
1: oke.
0: itu tantangan terbesarnya, terus makanan ya. Karena di sana jarang sekali dan sulit kita mencari makanan Indonesia ya. Mungkin ada tertentu tapi itu pun terbatas, Mas Putra.
1: Oke, okay. Iya. Dan rasanya pun juga ya segitu gitulah ya,
0: iya,
1: beda ya.
0: Beda banget karena kita terbiasa rempah kan ya di sini, bumbu-bumbu gitu kan lengkap. Tapi di sana susah sekali mencari rempah-rempah.
1: Oh, karena makanannya mungkin terlalu ya biasa hambar gitu kan?
0: Hambar. Kalau di sana memang hambar.
1: Makanannya apa tadi, Mbak? Kalau di Polandia?
0: Ini seperti pasta gitu, Mas Putra.
1: Oke, oke, oke.
0: Pasta.
1: Okay. Pasta kemudian?
0: Iya, kayak makaroni gitu tuh. Terus potato gitu-gitu makanannya. Beda banget sama roti pastinya.
1: Wah, ini nasi pecel enak banget ya, Tono. Iya. Iya, iya, iya. Iya, waduh, makanya katanya si Tono ini ya kangen banget sama sego tempong.
0: Oh ya, satu lagi Mas Putra, ini yang terasa berat ya. Karena sistem di sana tuh shift ya, shift. Jadi pas shift malam itu kita enak-enak tidur, itu kita kerja. Itu yang berat juga ya.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Di sana sistemnya tuh shift. Enggak tahu saya, Mas Yoga mungkin sama sih sebetulnya. Iya, sama. Jadi kita dari jam 6 sore ya sampai dengan besoknya 6 pagi.
1: Gitu. 12 jam.
0: 12 jam kerja.
1: Oh, tadi juga itu sama ya, 12 jam ya.
2: Kalau di Slovakia per 8 jam. Jadi satu hari 3 shift, 8 jam, 8 jam, 8 jam gitu.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Ada yang seperti itu, Mas Putra. Jadi tergantung dari company-nya.
1: Oh, iya, betul.
0: Ada
1: betul.
0: Yang 8, 10, 12. Saya juga pernah yang 8 kerja 8 jam, pernah 10 jam, pernah 12 jam juga. Ya gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kebanyakan orang yang apa ya? Orang Indonesia mengatakan ketika mau bekerja di luar negeri, wah ini harus inilah. Ya ini secara awam lah ya. TOEFL-mu harus segini, IELTS-nya sekian gitu ya. Kemudian harus punya kemampuan bahasa Inggris yang benar-benar gimana gitu. Nah, ini kalau Mbak Linda sendiri gimana?
0: Kalau itu
1: berapa persen kemampuan bahasa Inggris itu?
0: Bahasa Inggris tergantung ya, Mas ya. Jadi kalau misalkan visa itu visa holiday itu ya, student itu untuk yang di Australia biasanya memang diminta sertifikat IELTS. Tapi kalau yang saya
1: pekerja
0: ini,
1: lah ya.
0: Iya, enggak diminta, tapi harus punya skill bahasa Inggris juga.
1: Berapa persen kira-kira?
0: Berapa persen ya? Ya level itu B1 lah.
1: Ya. Beginner one itu ya.
0: Iya, B1.
1: Oke. Okay.
0: Minimal.
1: Minimal itu ya. Yeah. Oke, okay. Dan itu juga berfungsi sekali ya. Dan juga katanya sih kalau kita lihat di medsos-medsos ya, kebanyakan juga mereka kerja di sana, ya ada juga pekerja luar negeri yang nggak bisa bahasa Inggris juga ada gitu ya. Ya apa ya, kayak semacam 11-12 lah gitu ya.
0: Ada juga sih, teman-teman ada juga. Tapi itu menyulitkan mereka sendiri, Mas. Karena
1: okay.
0: itu alat untuk komunikasi.
1: Iya.
0: Jadi kalau saran saya ya, sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri, ada baiknya memiliki skill bahasa. Itu sangat-sangat-sangat membantu. Iya.
1: Oke, okay, sangat membantu. Okay. Jadi bahasa Inggris memang benar-benar ini ya, bahasa ini yang paling umum ya, universal, dan itu sepertinya wajib kita pelajari gitu ya. Meskipun enggak 100% ya, barangkali 50% pun sisanya akan ngikutin nanti ya.
0: Betul. Iya.
1: Gitu. Ya. Mas Tono. Iya. Mas Tono juga sama makan pasta di sana.
2: Ah, benar. Pasta, kentang, aduh, bosan deh pokoknya hampir.
0: Bosan. Ya. Variasinya sedikit sekali, Mas, di sana.
1: Oh, oke, oke, oke. Ini datara Anda berdua apa? Nggak ada inisiatif barangkali? Wah, ini kayaknya peluang kerja yang bagus nih kalau kita bikin usaha makanan yang penuh rempah gitu barangkali?
0: Ada.
1: Ada, sempat.
0: Saya ada keinginan untuk membuka makanan
1: gerai makanan itu,
0: Indonesia
1: ya?
0: Di sana. Ada, Mas. Tapi sebetulnya kemungkinan ya butuh waktu untuk agak lama ya, karena regulasinya di sana agak rumit ya.
1: Tak semudah ya, itu gitu ya.
0: Complicated banget gitu loh. Jadi persiapannya mungkin agak lebih panjang prosesnya. Seperti itu. Di samping modal ya tentunya.
1: Betul. Ya. Nah, ini Mas Tono juga sama ya. Kalau mungkin di sana juga sempat lah kepikiran gimana kali bikin gerai nasi tempong gitu.
2: Aduh, bener banget nih. Andai kata semudah di Indonesia, tinggal buka gerobak di depan rumah.
1: Iya. Sana enggak semudah itu ya, tiba-tiba buka aja gitu ya.
0: Rumit, apalagi rumit. Itu foreigner ya.
1: Oh iya, untuk orang luar. Belum lagi bahannya yang rumit juga ya, nyarinya.
0: Bahannya, nyarinya juga sulit.
2: Harus impor juga bahan-bahannya.
1: Oke. Nah, ini

0: Mas Tono dulu nih, Mas Tono ketika bekerja di luar negeri memang ya satu tujuan utama itu adalah oke, ini salary yang luar biasa gitu dibandingkan dengan Indonesia. Kalau kita lihat di medsos-medsos nih yang paling umum kan karena medsos lah ya. Ini kalau kita nyari 50 juta di luar negeri tuh ya barangkali cuma sebulan lah atau mungkin sebulan dua bulan gitu. Tapi kalau di Indonesia bisa berbulan-bulan kayak gitu. Ini apakah memang tujuan utama seperti itu? Dan memang iya gitu ya Mas Tono?
1: Sebenarnya itu bukan pertama, kedua kalau aku pribadi jujur ya, kedua. Nah, pertama kenapa waktu aku pilih Eropa gitu ya. Wah, ternyata kan aku tahu nih Eropa itu kan ada namanya Schengen Area. Schengen Area yang bebas visa, bebas.
2: Schengen Area.
0: Apa itu?
1: Schengen. Jadi beberapa negara Eropa, Uni Eropa itu bergabung dalam Schengen Area namanya. Jadi kita bebas visa mau kemana-mana gitu. Jadi kita kalau mau ke kayak saya nih dari Slovakia ke Polandia, mau ke Hungaria, ke Prancis, ke Belanda itu udah bebas aja. Kalau sudah kita dapat TRC sini gitu. Jadi nggak perlu lagi kita pakai paspor berbagai macam. Nah tujuan waktu itu apa? Keliling Eropa gitu.
0: Makanya saya sering lihat berita Anda berdua ini kok kesini gitu ya.
2: Iya karena
0: enak banget ini.
2: Bonusnya itu.
0: Oke. Dengan biaya yang terjangkau ya.
2: Relatif murah karena kita berangkat, karena kita posisi sudah ada di Eropa.
0: Eropa.
2: Ya, jadi itu peluang yang sangat langka sekali, Mas.
0: Oke. Itu sangat langka sekali.
2: Iya, betul.
0: Wah, ini ngomong-ngomong kalau kita ini ya bepergian otomatis kan juga membutuhkan biaya dan sebagainya. Sementara kita juga pun harus mengatur pengeluaran kita gitu ya, mengatur pengeluaran agar tidak boncos lah gitu ya. Ini kabarnya juga katanya kalau di luar negeri ini di Eropa utamanya gaji yang luar biasa dibandingkan Indonesia. Sementara pajaknya memang juga kayaknya hampir separuh dari gaji itu ya, tapi imbasnya juga besar bagi masyarakat di sana. Apakah memang seperti itu, Mbak Linda?
2: Kalau pajak memang ini ya, memang tinggi juga, tapi masih relatif bagus lah, Mas.
0: Okay,
2: Mas Putra. Okay. Iya, jadi kita masih bisa save. Masih save money itu masih bisa gitu loh.
0: Okay.
2: Ya, setelah kebutuhan untuk keluarga di Indonesia, kebutuhan pribadi di sana, kita masih bisa save money gitu.
0: Masih cukup lah ya.
2: Masih cukup. Dan kita pun juga masih bisa traveling gitu loh.
0: Nah, iya makanya itu.
2: Iya.
0: Bisa traveling.
2: Itu, iya itu.
0: Waduh.
2: Jadi apa ya, sisi positifnya di sana, Mas Putra.
0: Kalau ini dari teman-teman Mbak Linda sendiri nih di sana, sebenarnya kalau selama beberapa bulan di sana itu kesalahan finansial apa sih yang sering dilakukan oleh para pekerja migran yang ada di sana itu kebanyakan?
2: Kesalahan finansial?
0: Iya, kesalahan mengelola finansial barangkali di sana, atau mungkin ada juga barangkali di antara teman-teman kita, saudara kita di sana itu mungkin terlalu boros atau gimana, itu juga ada kayak gitu ya?
2: Kalau saya tidak melihat mereka boros ya kalau di sana.
0: Ya
2: kalau saya yang boros.
0: Kebalikannya.
2: Sepertinya
0: oh,
2: saya
0: gitu.
2: Yang boros. Oh. Iya, Mas. Oh. Karena saya pikir
0: tapi borosnya kayak gimana dulu ini borosnya?
2: Karena ini kembali lagi ya. Ini kan pilihan ya, prioritas ya.
0: Betul.
2: Pada saat itu saya opini saya pada saat itu, misalkan nih, kayak saya berangkat dari Indonesia, ini akan memerlukan biaya yang sangat tinggi, bisa puluhan juta gitu, Mas. Nah, karena saya ada fasilitas seperti Schengen itu, ya, Schengen visa, jadi saya bebas visa untuk berkeliling di Eropa, yang mana itu bisa menghemat biaya. Nah, jadi pada saat itu saya alokasikan ke sana, Mas. Ke traveling gitu, keliling Eropa, karena salah satu impian saya memang untuk melihat dunia luar. Jadi wawasan cakrawala saya melihat dunia itu lebih terbuka gitu, Mas.
0: Keren. Oke. Ini juga sama dengan Mas Ono ya, sama ya traveling itu adalah bonus gitu ya, yang bonus akhirnya kita didapatkan dengan biaya yang terjangkau karena satu Eropa juga. Yeah. Oke, Mas Ono masih bersama saya di sini?
1: Iya.
0: Masih. Iya, itu masih ini sering apa namanya itu nyanyi-nyanyi gitu. Tetap ya jalan ya.
1: Jalan dong.
0: Ya.
1: Itu untuk lepas ketika udah lagi penat banget kerja, itulah untuk merilis stres kita, nyanyi-nyanyi gitu.
0: Oh, keren. Oke, baik. Ini penyanyi cover beliau nih ya. Kebetulan, waduh, saya selalu terus mengikuti ya. Oke, ini Mas Tono, ini kalau ketika di mana di Slovakia ini pernah nggak mengalami titik terberat gitu ya secara mental, dan gimana sih cara menghadapinya? Sebelum kita coba tanya ke Mbak Linda di sini.
1: Benar. Jadi titik terberat saya itu 3 bulan pertama. Nah, 3 bulan pertama itu emang benar-benar kayak diuji banget, udah diuji banget. Karena kan saya kerja di car manufaktur ya, manufaktur mobil, pembuatan mobil, kan, pabrik mobil lah katakan seperti itu. Jadi benar-benar kerjanya tuh pakai ini. Kalau dulu sebelumnya saya enak di kantor, AC gitu ya, dingin dan tinggal duduk aja. Tiba-tiba saya kerja langsung ke lapangan, dan waktu itu saya di bagian welding, bagian apa operator las gitu ya. Dan kerjanya benar-benar yang cepat banget. Jadi dalam 8 jam tuh, 7,5 jam tuh kita yang, wah, gak ada diem-diemnya gitu lah. Jadi 1 bulan pertama kayak capek banget, kayak mau menyerah ketika itu. Ah, saya gak kuat nih. Gitu. Tapi ketika terbayang gaji yang udah, bulan depan gaji yang sekian, semangat lagi. Gitu. Jadi gitu, sampai 3 bulan tuh kayak pengen nyerah. Akhirnya pas bulan ketiga, saya udah mulai merasakan kayak udah mulai adaptasi lah gitu ya. Udah adaptasi, udah menemukan, kalau kata orang kita udah nemu selai lah dalam bekerja, dan itu udah mulai nyaman, udah mulai enak, dan udah mulai terbiasa, sampai sekarang udah kayak nggak pengen pulang gitu. Kalau malah tuh tadi sini
0: pengen pulang gitu. Oke, waduh. Kalau Mbak Linda gini gimana, Mbak, titik terberatnya?
2: Iya, saya setuju sekali dengan Mas Yoga ya. Salah satu titik terberat memang adaptasi untuk pekerjaan, karena sebelumnya saya bekerja di kantor juga, Mas, di finansial ya, selama 15 tahun lebih. Nah, tiba-tiba di sana kerja di manufaktur.
0: Sama juga manufaktur.
2: Iya, awalnya. Karena apa, Mas? Karena gimana ya bilangnya? Karena standar pendidikan sama pengalaman kerja itu berbeda, karena Indonesia negara berkembang sedangkan Eropa negara maju. Jadi edukasi kita, meskipun saya sarjana, tetap di sana kita kerja non skill awalnya. Saya selama kontrak pertama itu bekerja di non-skill, yang mengharuskan saya kerja dengan berdiri selama berjam-jam. Itu sangat-sangat berat buat saya. Ya, saya merasa seperti pengen nyerah gitu ya. Tapi benar kata Mas Yoga, ya gini amat, kerja kayak robot ya. Terus kita juga harus dituntut harus benar-benar teliti. Jadi standar quality di sana itu benar-benar detail banget gitu. Jadi iya, standar, terus target. Jadi kita kerja cepat tapi harus teliti, Mas Putra. Gitu. Seperti itu. Itu salah satu yang terberat di sana.
0: Kalau boleh tahu di manufaktur apa sekarang nih, Mbak? Yang sekarang
2: di bidang yang terakhir saya bekerja di office, Mas. Alhamdulillah, setelah 1 tahun saya kerja di manufaktur ya. Selanjutnya saya kerja di perusahaan Korea di Polandia. Nah, itu sebagai leader of production. Jadi saya ya, alhamdulillah.
0: Ada pengalaman yang ada di situ mungkin.
2: Alhamdulillah.
0: Ya,
2: alhamdulillah mungkin ya.
0: Oke. Dan itu lebih ya
2: itu, nyaman lah ya. Ya, lebih nyaman karena saya bisa di depan laptop ya, kerjanya bisa duduk, bisa mengawasi pekerja-pekerja di bagian produksi seperti itu, Mas.
0: Tapi ketelitian memang benar-benar diharuskan di sana.
2: Harus. Jadi berapa mili aja produk di sana itu udah masuk ke ini udah.
0: Sorter lah.
2: Defect. Ya, masuk ke defect.
0: Sama itu. Mas Tono juga gitu ya?
2: Iya.
1: Ya, benar-benar. Kalau apalagi mobil gitu ya, di bagian kami gitu, kalau ada yang salah aja dikit yang kita kayak weldingnya kurang pas, udah nggak masuk gitu. Jadi harus benar-benar presisi banget. Gitu.
2: Betul, itu Mas.
0: Oke. Ya. Jangan sampai ngelas pintunya malah nggak bisa dibuka gitu ya. Enggak ya, enggak gitu juga. Iya, oke. Nah, kira-kira ini kita ke Mas Tono dulu nih. Mas Tono, kira-kira kalau selama di sana 11 bulan ya, melihat situasi sekitar yang ada di Slovakia dan juga Eropa yang lainnya gitu ya, bagian negara yang lainnya di Eropa, sebenarnya sih keterampilan apa sih yang dicari untuk bekerja di luar negeri saat ini? Di Eropa atau Amerika, kita ngomong Eropa.
1: Jadi gini, Eropa juga dibagi juga nih, ada Eropa Timur sama Eropa Barat nih. Nah, kalau Slovakia ini kan istilahnya kayak Polandia ini kan masuk Eropa Timur nih masih ya, seperti itu. Yang mana kalau pengetahuan saya memang di sini ya intinya gitu, intinya pertama adalah yang dicari adalah orang-orang yang memang benar-benar mau kerja. Gitu. Okay. Tapi kalau memang kita punya keahlian, dan maksudnya di sini yang paling dicari itu seperti welding, welder sama forklift, itu kalau kita punya sertifikat, nah itu bisa dapat salary yang lebih tinggi gitu ya. Tapi harus punya sertifikat yang diakui di Eropa. gitu. Jadi kita sebenarnya nggak sama.
2: Beda standar yang seperti yang saya bilang.
0: Oke, betul.
1: Diatur di Eropa. Nah, kalau yang kita mau kayak non-skill aja, bisa saja gampang. Yang penting fisik kita kuat, mental kita kuat, jalan aja. Dan juga pertama adalah bahasa Inggrisnya bisa. Karena ketika pertama kali kita interview itu kan pakai bahasa Inggris tuh. Interview sama user. Nah, jadi harus bahasa Inggris. Tapi kalau memang teman-teman bisa yang punya keahlian, kayak punya keahlian IT, nah itu bisa di Eropa Barat tuh, kayak ke Jerman, atau kayak ke Belanda. Nah, itu memang banyak banget dicari, kayak perawat. Nah, kayak memang udah punya sertifikat itu, mendingan ke Eropa Barat, yang memang mereka benar-benar nyari orang-orang yang skill. Ya, dan gajinya juga lebih gede lagi juga. Gitu. Atau kalau memang kembali lagi, kalau kita nggak punya skill, kita punya mental dan juga fisik kuat, boleh lah. Kalau mau ke Eropa, kayak di Polandia, Slovakia, kayak ke mana, Hungaria, gitu, itu jalan aja gitu kan. Yang penting kita kuat, mental kuat, jalan. Dana kuat pasti ya, karena pertama kita berangkat butuh dana juga.
0: Oke. Baik, itu dana juga dibutuhkan ya. Oke.
1: Nah, untuk pertama.
0: Ada tips yang perlu ini nggak diberikan kepada para pendengar kita ini ya, untuk memilih jalur keberangkatan yang aman dan legal gitu ya, agar terhindar dari penipuan nih, Mas Tono dulu.
1: Kalau aku pribadi nih, yang pasti pertama pastikan agensinya itu benar-benar agensinya terdaftar di BP2MI. Itu kan ada, kalau kita penasaran tuh buka di websitenya BP2MI ya. Itu nanti dicari itu ada itu istilahnya kayak nama-nama LPK atau agensi yang memang legal terdaftar gitu. Nah, kalau itu udah terdaftar, insya Allah bakal amanah. Yang kedua, usahakan itu agensi ada kantornya. Karena kan banyak juga nih ya, agensi itu nawar-nawarin dari ini, dari social media gitu, nawar-nawarin mau nggak berangkat gitu kan. Nah, pastikan juga kantornya ada, jadi ketika kita apa-apa bisa datang ke kantornya, ketemu langsung sama orangnya gitu. Yang ketiga, jangan pernah mau kalau dikasih tahu gini, ayo berangkat ke Eropa atau kemana, ke luar negeri kerja, bayar sekian juta, langsung bayar di muka. Jangan pernah mau, karena sebenarnya kalau itu seperti itu, selalu pembayaran itu pasti dicicil gitu. Jadi DP dulu, nanti setelah itu masuk proses berikutnya, bayar lagi, sampai terakhir nanti pelunasan di yang ketiga kalinya, ketika mau berangkat baru pelunasan. Nah, tapi kalau kebanyakan, kalau yang model penipu itu, mereka iming-iming berangkat murah, katakan cuma 30-35 juta, tapi harus bayar dulu tuh. Dulu deh, kita ntar diprotes. Nah, kalau udah kayak gitu, udah jangan dipercaya deh, walaupun murah, jangan dipercaya. Udah kan, mendingan cari benar-benar yang bisa ketemu langsung orangnya, ketemu langsung sama si petugas agensinya tadi, atau gitu ya. Yeah. Ada kantornya, jadi kita bisa, ada kontaknya juga, nah ketika apa bisa ketemu langsung, dan itu lebih aman. Itu sih kalau aku tipsnya.
0: Kalau Balina nih gimana, Mbak?
2: Sudah disampaikan, sudah ya? Terwakilkan. Sama ya? Ya, persis. Okay, ya, okay. Seperti yang Mas Yoga sampaikan.
0: Oke, okay, kalau lebih seperti itu ya.
2: Jadi harus dipastikan agensinya itu memang benar-benar sudah terdaftar di BP2MI, Mas.
0: Jadi nggak bisa tiba-tiba kita ada ini, wah langsung daftar, nggak semudah itu juga ya?
2: Nggak semudah itu, memang semua prosesnya agak complicated. Kalau saya bilang
0: gak semuanya itu Ferguson. Oke, ini Mbak Linda, memang banyak sekarang ya, ini anak muda yang tertarik merantau gitu ya, ke luar negeri. Nah, menurut Anda sendiri ini kapan nih seorang ini bisa dipastikan siap untuk luar negeri? Apakah ada batasan-batasan umur tertentu gitu? Mengingat kalau kita ini yang ada di sini kayak usia udah di atas 30-40 barangkali ini. Betul. Ini kok masih bisa kerja gitu? Padahal kan orang lihatnya enggak nih, luar negeri ya 20-an kayak gitu. Ini gimana nih?
2: Baik, sebetulnya Mas Putra, kalau di Eropa itu tidak ada diskriminasi usia. Iya, asalkan sehat, terus memiliki etos kerja yang tinggi ya.
0: Cukup sudah ya.
2: Itu bisa diterima. Tetapi di sini di agensi di Indonesia memberi batasan usia. Jadi di sini maksimal rata-rata 45 seperti itu. Sebetulnya kalau sudah terjun di sana, langsung bekerja di sana, itu enggak ada batasan usia. Ya, jadi mereka tidak memberi batasan ya, tidak diskriminasi gitu.
0: Oke.
2: Ya, kalau di sini kan kita maksimal 30 gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau di sana enggak?
0: Enggak. Oke, tapi kalau dari agensi sendiri memang batasi ya 45. Iya. Tapi kalau kita udah menemukan jalan di sana enggak masalah ya?
2: Enggak masalah. Seperti saya sudah 51, Mas Putra. Saya kembali lagi di sana. Iya. Saya kembali lagi di sana insyaallah masih
0: enggak
2: bisa.
0: Iya,
2: tapi kan saya jalur mandiri karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya gitu.
0: Oh, saya pikir masih 20 berapa ya? Mas Tono nih.
2: Iya,
0: iya, saya yang MC ya. Oke, ini Mas Tono juga gitu ya. Kalau mungkin dirasa emang udah siap, ya etos kerja dirasa oke, saya mampu untuk melakukan bekerja dengan aturan yang ada, itu ya berangkat aja Mas Tono ya.
1: Betul, betul. Berangkat yang penting, yang pasti pertama kemampuan bahasa dulu ya, kemampuan bahasa Inggris dulu minimal itulah, karena nanti itulah yang paling basic. Yang kedua, kalau emang kita udah mampu, punya fisik yang memang kuat, mental yang kuat, mental baja, udah berangkat aja modal nekat aja lah. Nekat aja ya, karena insya Allah dibalik. Memang pertama kayak ragu gitu lah, ntar di sana gimana, gimana gitu. Tapi setelah kita datang langsung, terjun langsung, ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan. Dan ternyata emang kita kata Mbak tahu tidak, lupa saya?
2: Linda.
0: Mbak Linda. Linda. Linda,
1: kerja dengan orang-orang luar negeri, orang-orang Eropa itu enak banget. Cuma awalnya aja kita kayak susah ngikutin ritme kerja mereka yang cepet gitu kan. Tapi setelah kita kenal mereka, kita masuk ke lingkungan mereka, itu asli enak banget. Jadi membuka pikiran kita lebih luas lagi gitu kan. Yang oh ternyata begini ya, di Eropa itu kerja sama orang-orang dari Ukraina, kerja sama orang-orang dari Georgia, dari Serbia, dari Slovakia sendiri, dan itu benar-benar asik banget gitu loh. Asik banget, dan kita kayak nemu keluarga baru, nemu pengalaman baru, nemu serba baru di sini yang sangat luar biasa. Jadi intinya itu, kalau memang udah kita siap mental, siap fisik kita, dah gas aja, dan siap dana. Gas aja.
0: Oke, sebenarnya sih bukan mereka yang cepat kerjanya ya, kita aja yang lambat kerjanya. Terbiasa lambat barangkali ya, terbiasa ya, itulah ya.
2: Kembali lagi itu salah satu culture, Mas. Jadi ya, mereka dia terbiasa disiplin, etos kerja tinggi, serius. Kalau di sini ya,
0: ya gitulah ya.
2: Ya seperti itu.
0: Waduh, agak shock culture ketika balik ke Indonesia lagi gitu ya.
2: Betul. Iya.
0: Gimana Mas Ono?
1: Jadi postur orang Eropa itu kan tinggi-tinggi itu ya, tinggi-tinggi. Jadi ketika jalan itu mereka jalan selangkah, kita.
2: Ya posturnya tinggi-tinggi.
0: Waduh, Mbak Sandi jangan ke sana please deh, lari. Aduh, aku jadi bayangin. Oke. Mbak Linda, ini selain penghasilan, ini pelajaran hidup apa yang didapatkan di sana yang paling berharga selama menjadi pekerja migran Indonesia?
2: Yang paling berharga tuh pelajaran yang paling berharga tuh membuka wawasan, Mas. Jadi di sana tuh seperti budaya, disiplin, mindset, kemandirian itu beda banget. Jadi pelajaran yang saya ambil di sana hal-hal seperti itu, Mas, positifnya ya. Iya. Jadi on time di sana, nggak ada istilah jam karet gitu, nggak ada, Mas.
0: Gak
2: jadi
0: kenal kalau mereka
2: ya nggak kenal. Jadi misalkan kerja jam 7, jam 5 kita berangkat gitu. Jadi setengah jam sebelum tuh sudah ada di tempat kerja.
0: Iya, saya pernah suatu ketika seperti itu, meeting apa gitu ya. Tapi zaman dulu banget. Saya datang mencoba untuk datang lebih awal gitu ya. Saya nunggu lama enggak datang ini. Nah, salah satu klien, anggota keluarga klien, klien ini ya, bilang begini, "Mas, ban sampai ini kok urip nang Jepang ae gitu ya. Oh, Indonesia mana itu? Loh, kok ngomong kayak gini ya? Padahal beliau ini adalah orang ternama. Kok ngomong kayak gitu?" Jadi emang mindset ini kayaknya udah ini ya. Wah.
2: Yeah,
0: gimana mindset. Gitu ya? Mindset yeah. Ya.
2: Sama ini lagi, Mas. Di sana tuh orangnya sangat independen. Masyarakat di sana ya.
0: Mandiri.
2: Jadi mandiri banget. Jadi meskipun sudah berusia, sudah nenek-nenek lah katakan. Kita ketemu di bus atau apa dengan pakai tongkat. Kita bantu ya. Mereka nggak mau gitu. Seperti itu, ya. Jadi sangat-sangat independen.
0: Jadi orang cuek itu bagi mereka ya biasa aja gitu ya?
2: Biasa aja, Mas.
0: Di sini orang cuek jadi bulan-bulanan.
2: Ya di sana memang nggak ada istilah bertegur sapa, senyum gitu, nggak. Emang
0: seperlunya
2: ya, flat gitu seperti itu. Dan mereka suka budaya membaca. Jadi di mana-mana, nggak tua, nggak muda, mereka tuh
0: buku lah ya.
2: Iya, di mana-mana.
0: Bukan
2: tuh,
0: HP.
2: Bukan HP, Mas. Jadi astaga. Mereka tuh sangat enjoy ini. Di rumah sakit, di publik ini, atau di airport, mereka tuh selalu membaca.
0: Dari membaca. Kecil, tua, muda.
2: Iya, betul. Itu yang saya salut seperti itu. Bahkan di rumah sakit, mereka sakit pun, itu membawa buku, membaca buku.
0: Astaga, gitu. Kita malah sibuk joget ya.
2: Iya. Di sana nggak autis ke HP, Mas. Jadi kerja pun HP ini kita ini serahkan. Kita nggak membawa HP. Dan mereka juga nggak suka sosial media seperti itu. Jadi kehidupan mereka privacy banget. Even mereka mau ketemu dengan keluarga mereka sendiri, mereka harus janjian, nggak bisa langsung ketemu gitu aja. Jadi ya.
0: Nggak seperti dedor gitu ya?
2: Nggak bisa. Di sana harus janjian dulu seperti itu.
0: Mas Tono ini kalau pelajaran hidup yang Mas Tono dapatkan apa dari seorang penyiar, director, cover lagu gitu ya, sampai sekarang di sana, ini pelajaran hidup apa ini yang Anda dapatkan ini ya?
1: Banyak banget nih, kalau ngomong pelajaran hidup banyak. Yang pasti yang pertama adalah mandiri tadi, dan juga disiplin. Jadi benar ketika saya kerja di Indonesia dulu ya, itu kan disiplin kayak kita, negara kita kayak kurang banget disiplin, apalagi waktu gitu ya, pasti suka molor-molor. Benar kata Mbak Linda bahwa di sini tuh waktu tuh benar harus on time. Jam 7, jam 7, jam 6, jam 6, jangan sampai telat, jangan sampai bisa gini, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang lah, pokoknya tetap tepat jam itu. Dan dalam hal kerja di sini juga, ketika kamu kerja 7,5 jam, yaudah 7,5 jam aja, saya tuh pulang aja, karena mereka sesuai dengan waktu itu. Nah, kadang kalau kita kan kerja masih suka, misalnya kedua di kantor dulu deh, 1 jam, 2 jam gitu. Kalau mereka ketika sudah jamnya selesai, ya udah kita pergi, karena udah bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab yang selanjutnya. Jadi benar-benar itu disiplin yang sangat luar biasa di sini, saya rasakan gitu. Yang berikutnya adalah kemandirian tadi, karena sebenarnya kan di Indonesia dekat keluarga, di sini saya jauh dari keluarga gitu kan, mau nggak mau apa-apa sendiri. Dan ya istilahnya bagaimana saya harus bisa survive di sini, dan itu yang saya rasakan selama 11 bulan. Akhirnya seperti dikatakan tadi, orang Eropa itu cuek, karena dasarnya juga orang cuek, jadi saya tuh udah masuk ke dunia sendiri. Saya belajar untuk nggak baper ketika disapa orang nggak nyapa, saya udah nggak baper lagi. Dulu awal-awal gitu, hai gitu kan, kayak baper gitu kan. Tapi sekarang ya udah, lu gua gitu loh. Jadi kayak itulah yang saya pelajari di sini gitu kan. Istilahnya budaya dari Indonesia, dikit-dikit mungkin bisa saya rem. Saya mempelajari budaya baru ya, budaya orang Eropa. Kerja cepat, jangan baperan di sini, dan apa-apa kamu harus lakukan sendiri. Jadi nggak bisa kita minta bantu siapa, apa segala macam, lakukan sendiri. Kecuali kalau memang udah sakit berat, ya mungkin bisa tolong teman sekamar untuk beli obat lah apa. Tapi alhamdulillah sih, selama 11 bulan sih, ya nggak sampai yang belum pernah, ya insya Allah benar-benar jangan sampai belum pernah yang sakit yang benar-benar banget gitu kan. Mungkin ya batuk aja ketika musim dingin gitu, batuk, panas dingin, atau aja minum obat dan selesai.
0: Batuknya pun nggak bisa baper ya kalau di sini. Karena nggak ada yang lihat ya.
2: Batuknya orang Eropa tuh gini. Oh, iya.
0: Lepaskan saja, Mbak. Oke, ini kira-kira Anda berdua apakah nanti akan pasti akan kembali ke Indonesia, atau dalam impian, as a foreigner di sana itu is better, atau gimana? Mbak Linda dulu.
2: Saya belum tahu ya Mas ya, untuk masa depan seperti apa. Yang jelas untuk stabilitas ekonomi, untuk kehidupan yang lebih baik ya, untuk kesejahteraan itu memang better bagus ya, bagus di Eropa. Tapi untuk slow living bersama keluarga,
0: tetap di Indonesia.
2: Di Indonesia seperti okay. Itu.
0: Mas Tono gimana Mas Tono?
1: Kurang lebih sama dengan Mbak Linda gitu kan, karena kalau tujuan saya memang keluar negeri ini ya, selain pertama udah kecapean bisa keliling Eropa walaupun belum semua, yang kedua ngumpulin modal juga sih, ngumpulin modal gitu kan, sampai nanti kerasa cukup ya bisa pulang ke Indonesia untuk menikmati modal juga, katakan buat usaha untuk di Indonesia gitu kan. Ya kalau pribadi saya sih memang target saya minimal dapat PR dulu di sini, permanent resident gitu kan, di Slovakia 4 tahun. Setelah itu kalau dapat PR kan kita enak tuh, kalau udah dapat PR sini kan ketika keluar masuk Eropa juga lebih mudah, dan untuk mendapatkan kerja juga lebih mudah gitu. Dan kedepannya cuma itu di Eropa, kalau prinsip saya sih Eropa istilahnya jadi ladang rupiah saya gitu. Nanti akan saya pulang ke Indonesia, karena tetap I love Indonesia, saya akan pulang ke Indonesia, ke Banyuwangi untuk ya itu di bisa buka kafe kayak, atau mungkin buka radio sendiri nanti Putra ya, buat radio sendiri gitu.
0: Keren banget, mulia sekali Anda. Oke, kita hampir di ujung-ujung ya, ini sebelum batuknya semakin kencang abis ini. Ini dari Tono dulu nih, yang dari jauh di sana gitu ya, untuk para pendengar kita yang ada di Jember dan sekitarnya gitu ya, yang mungkin malam ini sedang menyaksikan, mendengarkan, atau mungkin suatu saat akan melihat tayangan ini di YouTube gitu ya, yang sedang punya mimpi besar bekerja di luar negeri gitu ya, pesan apa yang disampaikan kepada mereka?
1: Oke, intinya pertama adalah dobrak rasa takutmu gitu kan. Dulu awalnya juga saya sama gitu kan, saya tuh ketika pertama punya kepikiran luar negeri itu kayak takut banget, kayak iya enggak. Dan tentunya yang pertama kemudian berani keluar dari zona nyaman. Kalau mungkin yang udah kerja lama kayak saya dengan Mbak Linda itu kan udah lama kerja di kantoran gitu ya. Kalau saya udah 9 tahun, udah begitu nyaman banget kerja tanpa kayaknya nggak ada perubahan nih gitu kan. Saya harus dobrak nih untuk dapat hal yang baru, dan saya dobrak ketakutan saya, dan ya kemudian nekat. Yang penting gini, yang masih punya keluarga, punya ibu, izin dulu ke orang tua, karena izin orang tua tuh salah satu kunci juga tuh. Jadi izin ke orang tua, kalau orang tua udah ACC, kalau iya dia berangkat, pasti soal kita akan sukses. Yang punya istri atau anak gitu, mungkin bilang ke istrinya dulu. Nah, jadi kalau emang mereka sudah oke, mengizinkan, insya Allah sukses. Nah, itu. Yang itu paling penting adalah dobrak rasa takutmu, lakuin aja gitu. Kalau emang punya dana, ya segera deh cari PT yang bagus, dan mumpung masih bisa, atau mumpung masih ada apa, masih hidup lah gitu, katakanlah ya, atau masih punya, masih kita masih bernapas gitu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, istilahnya, wah, kenapa nggak dari dulu? Kayak kalau saya pribadi sih, Put, ya aku pribadi tuh kayak kenapa nggak dari dulu ya aku datang ke sini gitu loh, kenapa baru sekarang gitu, kayak ada penyesal juga gitu kalau aku, andai kata mungkin dari dulu aku udah berangkat, bakal bisa dapat pemasangan lebih banyak lagi dari sekarang ini gitu.
0: Betul.
1: Tapi mungkin itulah
0: jalan hidup.
1: Ya, rezeki saya. Jalan hidup saya.
0: Oke. Baik.
1: Jadi, pokoknya positive thinking aja.
0: Gitu. Wah, betul. Positive thinking itu paling utama lah ya. Nah, kalau melihat gimana, Mbak Ida? Ada pesan apa kepada para pendengar kita yang barangkali punya mimpi besar ke luar negeri? Gak boleh sama.
2: Gak boleh sama, tapi poin pentingnya udah disampaikan sama Mas Yoga ya. Yang pertama itu harus berani keluar dari zona nyaman. Kemudian harus menyiapkan modal ya, modal terutama mental. Nah, selain dana tentunya ya, Mas Putra. Nah, jadi modal bukan, kalau menurut saya sih jangan asal nekat, tapi tekad, beda ya. Kalau nekat itu kita nggak punya modal ya, asal berangkat aja. Tapi kalau tekad, nah, tekad itu kemauan yang kuat disertai dengan faktor-faktor pendukung gitu. Jadi ya itu, mental harus siapkan, dana dan tekad itu.
0: Oke. Tekad dengan nekat ini beda ya.
2: Beda.
0: Tapi waduh, maknanya dalam juga nih.
2: Iya, beda.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali di sini. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Prayogo Hartono, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, sukses selalu buat kamu. Jangan lupa pulang. Kalau pulang, tolong kabarin saya ya. Saya pengen mampir-mampir dan jalan-jalan ke sana gitu ya, ke Banyuwangi. Oke, terima kasih banyak. Mbak Linda, Susawati, terima kasih banyak.
2: Terima kasih kesempatannya, Mas Putra.
0: Luar biasa.
2: Senang banget bisa bincang-bincang di RRI.
0: Betul, hal ini yang akan bikin kita ini ya, merindukan kembali masa-masa yang ada di Indonesia gitu ya. Tentunya kecintaan kepada Indonesia, ini saya sangat salut sekali kepada Anda semuanya. Masih ada dan masih tinggi. Meskipun bekerja di luar negeri gitu ya, jadi tingginya finansial yang didapatkan di sana tidak merubah sedikit pun rasa nasionalisme kepada Indonesia pastinya.
2: Ya, pasti.
0: Oke, terima kasih Mbak Linda, terima kasih Mas Tono.
2: Putra.
0: Ya, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya ya.
2: Amin.
0: Oke, baik pendengar, tadi acara kita obras obrolan komunitas bersama para pekerja migran Indonesia yang di Eropa gitu ya. Semoga saja bisa memberikan wawasan yang luar biasa kepada Anda semuanya dan juga memberikan hal-hal yang positif. Saya Putra Wijaya pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Terjun Berkanal Informasi dan Inspirasi, dan saatnya di malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda acara kesenian Ludruk bersama Kartolo dan kawan-kawan. Dan kali ini akan kami hadirkan Bionan Jula Juli Kartolo dengan cerita Kuro Kandas, dan selamat mengikuti.

Mulyawan nek liwat jumpa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudho prawan sampe ketatap becak. Paribasan iwak urang.

0: Waras lah.
1: Lah iya waras koyok ngini kurune lah. Lek loro kari sak piro ya?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iku.
0: Kon kae cilik durung tau mimisen kon
1: iki. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho iki kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa ya?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus
0: kakek penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Kakek omah pinggir rembong.
1: Arek si cilik.
0: Lho temenan.
1: Si doyan-doyane mangan.
0: Semega-semega.
1: Upama pitik
0: ya ake selambere.
1: Ha iya sik.
0: Opo ake selambere
1: iku lho.
0: Pitik sik semlambere-semlambere.
1: Karepku ngono lah kecantol luntu ya. Ayo pang pitik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Opo arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omonganmu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek kan jane. Arek cilik wis ketoke.
0: Lho temenan.
1: Lho esuk ana ini-ini wong dodol es.
0: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
1: Wong tuwa gak nyekel dhuwit.
0: Wadah nelongso. Lho
1: iya, awan titik ana mikul soto
0: mesti anakku njaluk
1: wong tuwa gak nyekel duwe
0: wadah tambah ngersula
1: la iya war sore titik ana mikul maye
0: anakku yo njaluk emak omong ngamu kon lha opo ana mayit kon dodono iki
1: lha arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima ana wong dodol gethuk lindri lak ngono ah
0: arek papat yo gak njaluk mayit bauyar dhewe-dhewe
1: oleh wedi ya
0: wedi lho
1: mulan dah nyambut gawe yo ya apa sih melaku ah
0: mbok nek ngono
1: pendengaran tajam ta.
0: Sopo?
1: Eno tajam pendengarannya.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu duowo.
1: Pelayu.
0: Banter.
1: 100 kilo.
0: Bongkok.
1: Ngan didi. Kuat ah.
0: Iya apa?
1: Kuat ngan didi.
0: Bonek. Didik ngena.
1: Ijazan duwe.
0: Oh duwe.
1: Ijazan duwe ya.
0: Duwe.
1: Ijin orang tua.
0: Wah mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mboh nek ngono ayo.
1: Begal.
0: Lu kabulo kaca.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel nyene kon.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat,
1: keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya, hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah kan. Dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamula lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lah iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok
1: lho sembarang ana carane. Pene iki aja wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantar polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicang hidut.
0: Ana dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sak anggapen pijetnya lah bubuk elek pijet.
0: Bubuk apa wong balungku tur mreteli.
1: Tak, aku ngajak uang lekak turunnya gento gak gelem aku.
0: Ya pak.
1: Lekak turunnya gento ya gak gelem.
0: Tapi kira ya aku ya kerung kaper. Nek kau ni banjani balani bajingan.
1: Kangono lah, lapo aku kok bajing no.
0: Lapo aku kon gento.
1: Es gelem ah.
0: Gelem es.
1: Saya ingin ni paman ni penolong suge. Aku
0: suge.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Penoliwat.
0: Aku liwat kini ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya.
1: Mulai. Kau mulai. Hurta.
0: Loh kok bijek ayo apa sih? Ale gak bijek ya ngomong apa aku?
1: Ya muni pring ngono lho.
0: Eh pring.
1: Hurta pring.
0: Iya.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Eh?
0: Menawar
1: sing garo iku sapa lah ngono.
0: Hah? Jenenge kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih
0: ngono. Lho ngono. Hurta pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon niku wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Burta pring sapa?
0: Wong sugih donya.
1: Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon niku wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono, War.
0: Kon
1: nang ndi?
0: Ya ya.
1: Burta
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa-apa iki.
0: Gak gak apa-apa. Eh, gak apa-apa.
1: Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas,
0: nggawa tas.
1: Burta
0: pring,
1: sapa iki?
0: Wong sugih,
1: nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Tas apa?
0: Tas semen.
1: Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulitnya duren.
1: Aduh. Kulitnya duren?
0: Iya.
1: Ya lu orang juring.
0: Kayak apa?
1: Di ngasap batukmu.
0: Kulitnya sapi, kulitnya sapi.
1: Oh, kulitnya sapi.
0: Hurda.
1: Kulitnya sapi.
0: Hurda.
1: Hurda.
0: Pring.
1: Sopi.
0: Bang Soge.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa?
0: Gak apa tas.
1: Di sini?
0: Oh, di sini ya, kecoa.
1: Piro kape?
0: Papat.
1: Jaluk lur apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Kecacapi brengos.
0: Wah, arek lha pokon gawe kecoak iku.
1: Isine duwe.
0: Isine duwe.
1: Hurta,
0: pring.
1: Sopo?
0: Wong sogeh.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: duwe.
1: Tak jaluk.
0: Nyok
1: lho.
0: Aja kekno sik muring-muring aku iki.
1: Ngono ah.
0: Tak jaluk.
1: Galeh,
0: galeh,
1: galeh. Siapa saya?
0: Lah, kon Kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak Kartolo?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh, atine mbang kon durung tahu diraupi wong linggis aku.
1: Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
2: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
2: Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah kartu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh iya iya.
1: Apa?
0: Mbok.
1: Harta atau nyawa?
0: Oh.
1: Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuki.
0: Lek kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Alah, ilak drijimu kan utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong.
0: Apa drijimu?
1: Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah.
1: Iya, iya.
0: Saya minta tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tembak.
0: Tidak boleh.
1: Kotor-kotor.
0: Mate, mate, mate.
1: Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono ah.
1: Wis iso ya.
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya.
0: Iya.
1: Saiki aja aku wong sugih peno begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggo apa?
0: Lho nggowo pentung.
1: Aku nggowo barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggowo apa?
0: Barange grene.
1: Aku nggowo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggowo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Aku nggowo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange mbekel tak perang iki.
1: Lah ya kon nggowo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugih liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegat.
0: Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ha ya apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda pring.
1: Wong ndi kon?
0: Wong wetane kali.
1: Kati nang ndi?
0: Nang kulone kali.
1: Tak elingno, Dik.
0: Apa?
1: Tengahe kali karno uwote.
0: Waduh,
1: di suara suarane iso nyongo. Karno uwote.
0: Oh, kate kali-kalian. Kate kali-kalian. Ayo, Dik, pring.
1: Wong ndi? Wong soge.
0: Kata nang dia
1: nang Jakarta.
0: Iya budal,
1: budal.
0: Hari kita
1: ini mangke tinggalan sepur je.
0: Cegatan ngono war.
1: Cegatan.
0: Kau nyekat mu.
1: Tuh tasung tulang nono bang gusu untun yang melangap lo. Hari kita bekerjakan tak kandak nesuari bisa nono.
0: Ayo kerja, pring.
1: Kata nanti
0: nang Jakarta.
1: Gak apa,
0: tas
1: tak jalo.
0: Kale,
1: lo.
0: Kale,
1: kale.
0: Iya.
1: Lo kale tem,
0: kale.
1: Tak pateni kau.
0: Tak laporan Pak Lurah.

0: begal iku melanggar hukum.
1: Iya.
0: Lho kalau
1: sapa?
0: Sa Sapari ya. Anu. Saparu.
1: Oh, Kartolo.
0: Iya.
1: Nemenawar.
0: Iya, Ri.
1: Coba rek kon ramene. Kweker. Kon niku geger lapo.
0: Kon aja ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iku lho. Semirenmu kaya butunge tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pira iki?
1: Wong aja ngenyek perkara sepatu.
0: Sing penting lah pribadi ini.
1: Penting iku pribadi ini bener kata Allah iku.
0: Ono kabar apa?
1: Wis ana bangunan ngono iku nek rukun.
0: Ya rusak.
1: Nek gak rukun
0: mesti rusak.
1: Arek iki kupinge tambah menjelekan maneh.
0: Ono kabar apa lek rukun?
1: Ya umpamane ono rusake motor.
0: Yo ora parasi sanggup memperbaiki.
1: Mulai bener ya, rusake sepeda.
0: Garasi.
1: Rusak untu.
0: Omonganmu gak enak arek kon.
1: Mosok rek tarungono wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
0: Ono apa sih, Tri?
1: Ono kabar mengesankan nek.
0: Loh, masa?
1: Lho. Yo, Pak wingi lak nulung wong ta.
0: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku?
1: Nulung wong wedok.
0: Ebeke wong dempil.
1: Pok kon niku padane. Lentrik wong dempil.
0: Wong wedok?
1: Iya,
0: kok tulung?
1: Heeh. Sejarahe wong wedok iku lak
0: wis penggaweanmu. Nek iku gak nulung kok.
1: Lha apa?
0: Lho,
1: wis penggaweanmu.
0: Aja-aja lodong iku.
1: Lho,
0: lha penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadhe ndukure irung kadhe ana caplake.
1: Wis. Gak caplak sih.
0: Apa?
1: Kon iki olehmu menghina iku.
0: Wong wedok lha apa kok tulung?
1: Iki kandeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
0: Oh, dadi kandeng akon iki.
1: Terus tak gawe mule.
0: Iya.
1: Nek omah iku rek rong dino gak doyan mangan, mati saiki.
0: Eh, lho, mati.
1: Wis mati peles iki kok wis.
0: Sak jendik-jendikane ya. Ah, ya kabeh war wong mati kok.
1: Rasamu mati ku nang mati.
0: Ya lah cecek. Buntute tugel sik saka gal-gal.
1: Oh, ya kabeh mati wis.
0: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
1: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati kok wis.
0: Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Eh, kon niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
1: Lho, nek kampung.
0: Mosok gak tau ngubur wong mati.
1: Aku mulai cilik gak tau iku.
0: Wong mati ya termasuk mayit iku.
1: Didusi,
0: disuceni. Oh,
1: nganggo didusi barang.
0: Didusi ya.
1: Iya.
0: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
1: Oh, dibuntel.
0: Iya.
1: Dibuntel apa lho?
0: Godhong jati, ya.
1: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
0: Godhong kon kuring. Ngono yo nganut kon iki lho. Aja takon Kartolo.
1: Oh, dhisik ta. Lah dibuntel apa, War?
0: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
1: Oh, termasuk kain. Pirang meter, War?
0: 15 meter.
1: 15?
0: Iya.
1: Lho gak 7 meter ta?
0: Pitu atau songo.
1: Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter.
0: Lalu di kemejan gua mek celana aku.
1: Ku disik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati.
0: Wah, ono ta wae. Nek wis dibuntel,
1: buntel,
0: terus dibu ditaleni.
1: Taleni apa?
0: Kawat.
1: Kok niku ngrambut wong mati tanggae keranjang kon niku.
0: Wis takon apa, takon apa?
1: Ditaleni apa lho?
0: Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, ngisor siji.
1: Termasuk telu.
0: Telu.
1: Sebab wong mati kanggonan budi daya rasa.
0: Iya.
1: Nek mari ditaleni.
0: Terus digowo, dilebokno.
1: Dilebokno ndi?
0: Nang jero kulkas, ya.
1: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
0: Kalkus ya, kulkas.
1: Ono wong mati dilebokno kulkas.
0: Takon menawari lho.
1: Aku gak guyon.
0: Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
1: Dilebokno ndi, Wat?
0: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
1: Penduso.
0: Penduso.
1: Iya.
0: Iku terus dibudalno.
1: Budalno nanti?
0: Nang rumah gadek.
1: Oh, digadekno ya.
0: Lah wong mati digadekno iku.
1: Wah, kok guyon kok tak titik untu pun.
0: Dikon nang kuburan ya terus iya. Dilebokno kuburan diuruki.
1: Diuruki. Nek mari diuruki.
0: Dikek tenger.
1: Piro lo?
0: Situ.
1: Dikek endi?
0: Dalam tengah.
1: Lho, lak kena udele sing kok.
0: Wendeng aku. Loro-loro ri. Loro. Dekek sirahe karo sikile.
1: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
0: Warna disiram kembang.
1: Kembang apa, War?
0: Kembang turi sak bumbune pecel.
1: Kok sih ta? Iki nyiram wong mati ta golek sego pecel.
0: Iki kok. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno.
1: Diwacakno apa?
0: Nini loro mata.

0: ngewangi wong-wong tambah kakar-karuan. Masa wong rumat wong mati kok gak iso lah kebacut ta. Wis gak mungkin safari paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh hai prestise. Ada satu
1: licik.
0: Ses. Sing penting wong sik enom duwe kadek nyekel. Gelar wedok. Saya iki nek kata rewet. Waduh. Pikirane yo koyo gak karu-karuan kadek maca arek saiki gak karu-karuan. Nggo idepe kurang ditambahi diwalik. Nggo motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nambe wong tuane tambe dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
2: Lho sampean tukang becak ta?
0: Nun?
2: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
2: Dalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene. Nggih
2: mboten Mas Sri. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta? Kadang-kadang ganteng nyopet njenten.
0: Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kecil lan apa?
2: Kulo niki boto tukang becak.
0: Mbok kulo tukang becak lan apa?
2: Ajenge kan ngeteraken kula.
0: Teng pundi?
2: Wangsul.
0: Wangsul teng pundi?
2: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
2: Nyabrang.
0: Kok kok nyabrang no?
2: Nggih, sampean napa timbang nganggo sama sabrangaken kula.
0: Rumah sama aku iki yuyu kangkang lah.
2: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene ana no.
2: Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
2: Sedep makane gumbul bumbu nek turu. Toro. Ambune ambu kecoak.
0: Iku anggap aku iki brothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuté ngembang bakung.
2: Apa ao?
0: Wah, tumone rek, akeh tumone.
2: Bean sih. Kok sampai neliti teko tumo bareng iki tumo aku akeh apa ao? Lah karena petanono nduk kene.
0: Rumah sammu bedas aku metani. Ah, tano. Wah, ada. Oh, ada banggaane gitar. Roki.
2: Panjeni.
0: Roki anyar rek.
2: Iya sih tas tuku ya
0: kualungi lo sepuan nih rupanya.
2: Ini kalau aku ngajar sih buka rahasia yang di tengah jalan masih sepuan gak sepuan lah urusaku sih
0: tapi ini jungkar jungkir di tengah pasar ya setahun lah yang tuku pisan lah di tengah pasar itu
2: lapo
0: anu kenapa sampean pun dikira nih
2: lah kenapa sih takon-takon sampean ini
0: anu namana namana
2: namana ngomong wis gak teteh.
0: Namanya siapa?
2: Pelo yang ngomong.
0: Jenenge sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Tini.
0: Oh, Tini. Nggih.
2: Mun
0: kuwatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean.
2: Lho.
0: Tapi nggih.
2: Sampean niku ya napa sih angin ta lur-lur.
0: Enteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nangka dereng ngunsum.
2: Soalnya niku aneh-aneh.
0: Sampe nedhi ya napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek.
2: Mun niku lak kurang ajar ta, sampean mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung.
2: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira
2: ngono gak gelem amen.
0: Lha apa amen? Wani ngapik duwe anak.
2: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi nopo?
2: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
2: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono gawe ini wong gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
2: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku ora iso bali.
2: Demi ratu wae.
0: Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Berarti wong kaya jiwaku.
2: Apa wong kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dumek kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan bodho ning tengah dalan. Gak isin lho diladani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lha apa wong kula adus kena gecebok paling. Waduh sepatune Dik. Waduh.
2: Napa ukur nggih?
0: Sepatu ning pakune tek 2 kilo.
2: Lho iki sing sampean kula ideki mriki.
0: Wala anu. Kapan anu?
2: Kapan apa?
0: Kawinan.
2: Lancang.
0: Petonmu
2: apa? Lan apa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
2: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora apik mesti cathek-cathekan terus iki.
2: Sampeyan iki kurang ajar kok nyene diunjar-jarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
2: Loh, kan kon padanan barang.
0: Omah iru aku.
2: Sin pundi sih?
0: Simo sih. Iya ra.
2: Yang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan njaluk kak klamben nah keturutan.
2: Pantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak
2: Napa?
0: Wah, mau biar tahu tak obong barang wisan.
2: Ngono iku, ngono iku paling kaya.
0: Ngawur rek. Napa bapakku jeneng Dauk iku?
2: Pengaten tak sampe guyu-guyu wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
2: Iki lho kok nyegalnya engko sing ah.
0: Lho ayo ta.
2: Ah, rek. Karo bapak lho.
0: Sopo?
2: Pak Tohari, bapak.
0: Tohari Krian niku.
2: Tohari, sampean nek sembah bapakku lho wedi sampean.
0: Wak Tohari kok Wak Tohalim, sopo sih iku?
2: Ayo. Kupinge.
0: Kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang wong niatku niat apik, kok tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki.
2: Masih ngoten ya men ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis kondo wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
2: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
2: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak.
0: Ayo, tak anteni nduk perapatan kene nduk.
1: Apane, Pak?

0: gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Sekois, kata pe arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang jepun.
0: Sopo iku? Iyalah. Luputin dukun tak ada wangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngingon-ingon iku mosok mung nasi cita ana macam-macam, bebek telu. Sapi songo. Bete oleku. Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buto sangang bulu pitu. Alah ya apa sih aku sih ngeramal tah kak ngono ini loh hari ini memang nanti sih cak wayah yang ini kalau mulai lali
2: loh pak
0: apa nak
2: cak ngano ngantuk sama nanti
0: loh ngantuk ya apa lah apa kan kok mulai sama ini
2: loh ya apa sih aku mah gak sama waras.
0: Iya
2: gue main titik sih hati-hati nih ngomong.
0: Iya
2: nang pasar nanti ngono pasarnya sepi
0: terus
2: ya aku ngenteni sepini uang mang, gak mau melebu aku.
0: Ya pak Mui ngenteni sepini uang.
2: Iya.
0: Karena gue larahan tah.
2: Ya apa sih
0: ya,
2: pak?
0: Ya apa pak Mui ini uang belonjo kok ngenteni sepini uang ini loh, gak keliru tak kan.
2: Ya bareng uangnya wis sepi aku melebu. Kalau anak uang total belas bisa.
0: Wis bersih pada mulai kabe. Pinter ya anakku.
2: Kalau lewat bandeng.
0: Lang, kena lain apa?
2: Nah iki pak, kalau lain pak gadul.
0: Gadul?
2: Iya.
0: Pinter ya anakku. Iya. Nah, ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih banteng ya putih, gatul ya putih.
0: Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gak tuku.
0: Lah iya apa?
2: Aku laran nduk ngene iki pinggir kali-kali. Aku nyeser.
0: Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok wergul mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
2: Oh iya, ana Pak.
0: Mau gawan muleh, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon niku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki yo kan emak sih.
0: Iya.
2: Dhuwit iki gak perlu gaya murah-muran. Saiki blonjo dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak teh nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Kon niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kan tukang apa mana nak bapak?
2: Nah iki apa?
0: Apa sih?
2: Hari petik bako.
0: Oh iya, bapak dayanan yang bako. Emang bako kan tukang apa nak?
2: Ya iki, Mak Titi.
0: Sama ini gimana Titi?
2: Iki gak keliru tam, bako ini iki apa?
1: Loh. Emang buta jago.
2: Ya apa sih pak, kok bengong aku gak ngerti. Kan
0: ini kan tuku, gak apa tukumu iki mang?
2: Kan jani wongnya wis gak ono ya mbuh, tak saut-saut no soalnya.
0: Iki duduk bako nak iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolannya jagung iki, rambutnya jagung. Kan ini ya apa, bapak nak sengir kah? Bapak irungi bapak
2: ini. Waduh ae, iki dicampur sampai kobot wis tanggepen bako.
0: Oh ngomong, iya wong ngajani tukunya anakku ya tak sedotin lah engkau.
2: Terus ngodok banyu ta?
0: Kok ini gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan, Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon.
0: Din.
2: Apa?
0: Kok gelas mang ala menggawe wedang ta ya apa?
2: Iko, Mang.
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi.
2: Sampe nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Lha ngapa?
2: Wong ku mang kocane kecap ya diombe.
0: Wong niku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Lha kon mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa?
2: Iya, Pak, aku ki mang ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku.
0: Lha apa
2: kok? Apa nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mang digudha wong, Pak.
0: Digudha wong? Sapa?
2: Wong tok embong lho, wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak.
0: Loh,
2: aku lah diwara bapak ta.
0: Iya ya.
2: Wong ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho,
0: Pak. Lah ya apa wong pikir bapak nak kudu dikontot ta iya ya.
2: Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan niku kajian dirabi.
2: Iya iku, Pak.
0: Terus kon.
2: Wah, aku ya muring-muring
0: tak kira. Bener ya, iya.
2: Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sing duwe wong tuwa, sing duwe bapak.
0: Bener nak ya.
2: Kok ndak akan bapak kula sampeyan.
0: Bener cocok.
2: Padha long ini.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampeyan nek semra bapak kula wedi. Ngene ne bapakmu. Jarane ijo tuh.
0: Ijo?
2: Enggak. Ngene ne bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane.
0: Lho, sampe ngomongi teko semono. Sopamane nak, kono anakku, sopamane bapakmu dicocop kon, ya apa nak?
2: Aku, yo melok nyocop nono.
0: Lho. Rumangsamu bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho, Pak? Aku muring-muring ta.
0: Muring-muring.
2: Tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, ya bener-bener, iya.
2: Tapi aku gak seneng, Pak, nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawang aku gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan.
2: Iya, Pak, golek ana, Pak.
0: Wong iya benak wong nak.
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya, Pak. Wong blangkonan, Pak.
0: Lanun-lanun kene nak. Eh, wong blangkonan.

0: Duh, ngonten arek wedok balik tangga omahe sing ndi je. Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Wis wis. Loh, sapa?
1: Eh,
2: dhewe.
0: Iku lha apa iki?
1: Oh, iki andrane. Ganteng-ganteng. Yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu.
0: Loh, iki apa sih kaitane kula apa, Lang? Lha napa kok sampean niku?
1: Nyoba-nyoba. Muring-muring kok, tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, iki.
0: Sing kula candan iki kapan sampean? Sampean kula beta-betaken ta wae,
1: Lang? Durung rumangsani. Lakon salah.
0: Enten omplong, anu apa?
1: Omplong.
0: Enten apa? Jangan kau metung kau kodok ni lo.
1: Kan rumah saya ni budar wedok.
0: Lo?
1: Eh?
0: Kau mau dah?
1: Ya.
0: Enggak.
1: Nah, ini aku.
0: Enggak.
1: Nih siapa? Anakku.
0: Kau anak sama ni enten lo, bapak mertua.
1: Eh, apa kau nyulak bapak mertua?
0: Sama kau metenteng.
1: Oleh metenteng, aku jadul anakku kurang ajar kau. Ayo.
0: Tuh, jopo metenteng tapi jeru seneng rasanya tiga.
1: Kau sih minyak apa sih?
0: Iku lo bakal mangan tuku.
1: Nah, mantu
0: rupamu
1: iku.
0: Ayo,
1: gelem tak
0: ajar
1: lho. Ora
0: napa,
1: Pak? Lho, ora napa ya? Aduh. Melayu. Arek blangkon.

0: gelendang-gelendung kayak nyambut gawe nomah. Wis wis iki jaran-jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ati ndelok wong baris ae
0: ngono. Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Mula opo sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Lho,
2: diundang kenduren jalan ke susu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpuk aku lak kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: yo gak pantes lho kabeh kopian mosok aku diblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki mosok mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono jiri? Maksudku ngene lho, Dek, ya. Kopiamu tak silihe, tak yeah. Soli blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Kok dhisik ta, kon niku ape urip ngono ta?
2: Iya, urip.
0: Lah kon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe nilak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Tidak. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek kedune tak sangkarno wong bonongin kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis dilu ae engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entekno dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Ngapa tidur? Mare, tak sile dilu
0: ya. Iya iya jek-jek ya.
2: Iya ya wis.
0: Iya.
2: Entek-entekno gedang ijo ne ya Dik ya. Wis wis pangan sih sampe gak eling-eling ya Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya iya.
0: Sing wijone nemen lho lho. Wah tepat temen deh, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, wong blangkon lo.
0: Duh, apa ini? Duh, saman gak lewat deh saman dah.
3: Duh, saya kira ada diroba wak, ya. Duh. Rumah sama aku panggling dulu tak.
0: Duh, saman ku sih.
3: Ayo. Nah, tak saya kira ada awal di gede, no ada di plester ireng.
0: Gede ta. Lah nek awakku lek saged mimpes
3: iki ireng awake gedhe no, rumah sang cek panggang.
0: Lah kok nek iki saged gedheaken awak nyilekaken awak kula niku ringsang ta.
3: Kan rumah sane meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Ha nek mboten iki. Bae nang ayo.
0: Lho gedhe. Lho gedhe.
3: Ayo.
0: Aduh.
3: Ayo.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: wong nek jane oleh rejeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ayat iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ngono iringane omah. Tatak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: luri,
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temur.
1: Kupingku cek kandil lah.
0: Iya apa?
1: Kupingku cek kandil.
0: Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah kamu di sini sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh ketang hijau. Oleh ketang hijau. Waduh, wis tak melenger-melenger kok nek entek situ unae.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabeng.
1: Lah iki mang ketepakan bodho kon. Aku lah jangan itu yang genduran tonggo sebelah itu tak.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal itu wong kabeh gawe kopi ana aku mau sebelah kanan ini. Kok sawangane aku nuwek sih war.
0: Kadek ngene iki nek diaturi genduran iku nek kadek nolak berarti kon ini nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopimu tak gaen iki ya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis ta iki gawon tak tinggal diluk ae. Lah kok gawe iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok eh.
0: Ya berarti berarti kau nak ngancam patiku kau ni uno.
1: Lo yo kau ngancam uno ya.
0: Ini lo
1: kau. Ikan gua tak oleh no gedang hijau gua.
0: Temen tak?
1: Tuwowo waduh. Bonggoli gua atas no. Temen. Kontak situ kau nantar ni kemelakaran kau nanti ya.
0: Ya.
1: Ya tak tinggal ya.
0: Temen. Kena
1: iya wes.
0: Iya iya.
1: Wes popok popok no imanmu kau ya.
0: Tak enak omong kamu kau ni gua.
1: Tak tahu no oleh belanggung badan.
0: Hei. Kau ni gua deg-degi pikir gua kau ni. Iya iya.
2: Wong belanggung.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Ya, berobah maneh ukurane. Adik dicil-cili mawae.
0: Paling dikongkon benakno gendeng ya iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jangan untune? Heh. Lah kok untu menem-menem preteli.
0: Jeng mereka itu sama.
2: Wong mangsak mono lemune, mundak lemu, mundak kurus saiki tambah karep. Walung toi.
0: Iki yo apa?
2: Lawan meneh.
0: Iki kawitane yo apa kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil bae kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakal ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lah mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah napa niki?
2: Tak gemui, gelem gak gelem tak gemui.
0: Iki dadi apa ngepuk? Ayo, Mbak.
2: Ayo.
0: Lho, kan tak dhisik.
2: Ayo,
0: kok dhisik.
2: Ayo.
0: Lho, kok dorong
2: malah tuwae kira. Lho, terus kok

0: wis arek kumang bengep kabeh. Pak kon kulung kemah bangka. Aduh ya apa. Aduh ora apa war.
1: Lho.
0: Kon mari digebuk ya apa?
1: Lho. Kok susu-susu aku perlu ning ngekek.
0: Wet kenduran. Kenduran.
1: Kan iki dadi nujum ta kon.
0: Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng. Lho.
1: Iya apa lo?
0: Aku mau gedang ijo, aku mau.
1: Itu gedang ijo lo. Tak ganti gedang kalau itu.
0: Wah ni, ut kata ijo blangkon. Oh lapo, ut kata kenduran tak kon.
1: Engkau tak disi kok sekedasan.
0: Dri, ya apa gedang ijo ni?
2: Wes, tak kena nemu nawar.
1: Le, kon jaluk mati ni pojokan pasar kon.
0: Iku mang, yo kata ijol kopi aku kata ijol blangkon. Gak lu asal blangkon iki mang.
2: Dadi bae.
0: Blangkon mang teko ndi, Pak?
1: Ya teko Sapari.
0: Wong teko aku.
1: Ya apa?
0: Teko aku.
1: Mulane kon gak doyan gedang ijo.
2: Aku mang teko iki.
1: Nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangani kan ya.
0: Ora apa,
1: bani perahu to tangki.
0: Ora apa.
2: Lah apa? Lah iya lah iki ima perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya
0: aku lak kudu arek wedok.
1: Engko tadi sik, engko mang digepuki wong kan.
0: Iya perkara aku nggo arek wedok, yo nggih blangkon iki dadi sing nggo blangkon iki digepuki.
1: Sing kene sing iso.
0: Lho, sirahe dhewe digepuki lho.
3: Pak, sih, Pak. Jangan kok nganggep Bapak. Aduh, Bapak rek kliru.
1: Iki mlompo dadi situ.
2: Gini sik gini, sampeyan jarakan nawon. Kin Bapak sampeyan niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
1: Eh, masamu. Goreng ta?
0: Sabar, Bang. Sabang bar, sabang.
1: Apa sih?
0: Sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
1: Antara.
4: Terus karepmu ya apa karepmu?
3: Niat ta, Pak? Heeh. Sampeyan ngawur tok ae, Pak.
1: Wis ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhot aja pikire Bapak. Ayo.
3: Lah iya wong sak iki kaya sampeyan gepuki kabeh.
1: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
3: Kan nang tak ngono apa sih?
1: Wong blangkonan.
3: Goleki wong blangkonan.
1: Iya.
3: Mosok tak ngono gepuki.
1: Lah ya apa?
3: Kon golek i perlu
2: nih
3: tak kon
2: ngerabi
3: aku.
2: Lah mesti sik lah.
0: Apa?
2: Tadi kon mang gak perlu digebuki kon golek i sakjane.
0: Karepe sik anake ya ngono.
2: Kayak kon rabi.
0: Iya.
2: Nah ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo.
0: Lah iya tadi rabiku kancaku sik ajur ngono lho.
1: Tadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku iki mang.
0: Nyaten lho Bapak mertua nggih. Panjen ini
1: iki. Waduh, susune lho Bapak mertua.
0: Jare sing salah Abraham iki sampe.
1: Salah paham.
0: Tadi dikenakan dhisik mun susu budal teng pundi
1: yeah.
0: Terus anak sampean ngomong nopo lah lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lah nggih wong sak buyar
1: kabeh niku kadung emosi arene
2: waduh male kula dadi sasaran wah
0: emosi wah
1: karepmu ya apa Din
3: sing iki lho Pak kudu sing bogan kudu sing lemu
1: dadi kon pilih arek iki mang
3: iya sing brengos
1: sing iki sing cilik iku gak gelem
2: kok lah niki kula rambuté dhewe niki menawar
1: oh tak tonyo kon
0: gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya
3: wis leh ah
0: tak no lah iki ngene nek panjen sampean pun sadar Pak sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan niki tok persoalan liyane
1: iya
0: sing akibate teng gegeran iku dipikir dhisik
3: nggih ya nek sampe niku butuh anake
1: wong
3: ngene
1: tengah
3: dalan.
1: Sampe
3: niki
0: seneng kali kula
3: nggih sampe
0: nglamar
3: lho.
0: Ya bapakne lungguh ana. Rasaku lek gak disengkut ngene kan. Iku apa
2: termasuk salah.
1: Ya bapakne lungguh ana.
0: Bapakne dilungguhi.
1: Ayo kliru.
0: Dilungguhi kursine.
1: Lho nak ya ngono lho.
2: Ditamoni.
1: Nek meneh maneh ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Tadi awak ni kudu nangame Bapak Rono, cek sampai di gudong tengah jalan ke api.
0: Gembus,
1: ya?
0: Enggak, enggak gembus ya sih.
3: Gembus.
0: Wis saya kengin ya, wis hari ni semari loro kape, ayo tak? Wong limo lagi yo. Ayo renggang ayo.
3: Jadi
0: mulih no pikiran sing sumpek mang lu ya. Jura juli ya.
1: Kepuir.
0: Kau apa bisa?
1: Melakukan yang joket. Melakukan yang sayek
0: titik menari. Saya joket lekas saya semua itu mana?
1: Mana?
3: Yo. Kamelau rapa?
1: Aku tak menelau wes.
0: Ya. Tadi bojoku cahaya melakukan.

0: bojone mumpasiki le
1: kecik jombang kecik jombang lo
0: aja lo melo sampian gak kenal-kenal
1: boten buk
0: lo sampian wong Jawa ki mas
1: nggih sampean yang mudunten iki
0: lo delok modele ketoro dik mlakune cagrake iki ketoro dik
1: pinggelan seweke gadek kendet
0: nggih iya dik enak dik
1: klambine cingkrang
0: iya
1: wah lambe
0: kurangi bahan kak
1: oh
0: klambine iki cingkrang
1: nggih
0: cukup 1 meter
1: nggih nggih
0: seweke 1/2 meter gadek kendet wis gadek biaya kake dik onjek-onjekane yo gampang
1: iki susu mblakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
0: Lho yo ngono peno ya Dik ya.
1: Nun sewu anu asmane sinten?
0: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho Dik. Aja Dik halus-halusan aku.
1: Sing kasar ah.
0: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
1: Nun sewu jenenge sinten?
0: Kok koyo lakone ibu togal.
1: Dialusi kurang kasar, dikasari jadi kekasaran. Dialusin tengah-tengah mau nah.
0: Lupanya enak, ngepas deh.
1: Wah, ini boyok. Wah, sampe ini ngomong kok.
0: Mas, sampe ini lanceng ki.
1: Napa?
0: Sampe ini lanceng.
1: Ini ngomong apa ini? Lanceng.
0: Ki lanceng ki mung cara yang medulur ya boen sik lanceng dik dak iya lho
1: nek cara jawane napa
0: niku ki joko ngoten lho
1: oh joko
0: ah iyut
1: iyut nggih sik joko
0: kok mecici letok dik namatno dik tapi
1: ya jowo ndelok alisi lho kok pikulan
0: alis niki kula niki lak ngeten nah niki belajar ten kapsulon kula
1: ngomong gak tetep aja ngomong
0: lho masih kula wong Madura dik modern kula dik dak mau ketinggalan masa kini remaja masa kini dak mau ketinggalan
1: ketara lan tapi pipine iku remukan botoy
0: mau ina peno kak
1: hah
0: mau ina peno
1: sing kenal mau ina sapa oh menghina ta
0: iya
1: mboten guyon-guyon
0: lho pipi koyo ngene halus e jare koyo remukan botoy
1: sing nyun jauh sih waduh halus
0: sampe
1: kaya parut.
0: Kaya parut.
1: Arek
0: iki titen.
1: Anu jenenge sinten ning?
0: Napa?
1: Jenenge sinten?
0: Kula mboten dadal jenang.
1: Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dadal jenang iki. Ndan bondo didisiki. Asmane sinten?
0: Oh, kalau bahasa Indonesia
1: jeneng oh nama
0: namanya sampian siapa ngono
1: lek bahasa Indonesia nyamana
0: kalau nyamana itu sama Madura kak
1: nah iya satu-satu
0: eh penuh itu wong Jawa apa wong Madura kak
1: saman wong Jawa aku tahu roh bener tahu isi cara Jawa dulu
0: lu nek saya ini ya campur dek mau minta bahasa apa saja masuk sudah
1: bahasa Indonesia
0: bu yut
1: Madura
0: yut
1: bahasa daerah?
0: Iya
1: Inggris?
0: Dede-dede
1: ngapa dede-dede untu ayo? Dede-dede
0: ya sedikit-sedikit ngono lho dek
1: jenengnya lak Marlina sih?
0: Lho kok lu bener?
1: Nge, tau kerungu ku lho, tau nonton sampe lak tau nyanyi asing terus ngebluk-ngebluk nih kok
0: lah apa-apa ngok, anu mepe kasur aku dek
1: oh lah nge tau nyanyi sampe ku lho, terus jenengnya Marlina lho
0: panjen penggaweannya menyanyi ku lho dek
1: jeneng Jawa sinten?
0: Jenengnya Jawa niku sing cilik apa sing gede?
1: Nah kali ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
0: Lho niki lak mestine persenan atelier yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
1: Nek sing gedhe sinten?
0: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
1: Kula. Ame kula?
0: Nggih.
1: Rosi Itali.
0: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk kak, wongi gepeng ngono kak. Rosi Itali tuh orangnya, waduh dempal gede dukun ngoten dek.
1: Boten Kartolo.
0: Oh kan, duh penuh Kartolo iku. Aduh penuh. Aduh, aku ngipi gipe dek. Kepingin ketemu aja apa modelnya Kartolo iki modelnya.
1: Nah boy gak ketoro, tak ego ilang lurus.
0: Tak ngono kak. sampeyan sing jenenge Caton to iku.
1: Nggih, kula niki sampeyan tak marina sih.
0: Iya, kula ngeten dik nggih, wis gak boso mari
1: kan. Wis gak usah wis padha lere ya.
0: Lho, nek ngene Kak ya.
1: Wis padha panutuh.
0: Aja omong ina apa Kak? Ngene Kak.
1: Ya apa sih?
0: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jerone keset.
1: Iya aku gelek ngepel anyar iki.
0: Lucu nih dah ilo-ilo temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar sayak tolo iya. Itu. Tapi iya. Orangnya tidak pernah bersuo.
1: Bersuo ya?
0: Yo ketemu bi penuh.
1: Oh ketemu. Panjangnya lucu bok, wong bulu nih wis toto.
0: Bareng dulu wongin jeketek koyongin.
1: Lo ya iki kakan mikir parian.
0: Tapi sing tadi masuk potongannya awak.
1: Iya, sing penting lah pancalannya. Cari munawar. Aku bareng kepenuk kepenuk. Ah, seneni basmat.
0: Tapi Kak.
1: Ya apa sih karena
0: ini gak seneng mancal tak delok neng delok sikile.
1: Gak
0: jejek kembur ya.
1: Gak masih mancal jejek gak seneng sing seneng yang kerem. Ngawur ay. Eh pernah kadek belajar tabuan bareng isa tak?
0: Duh, mbak coba dulu.
1: Mm-hmm.
0: Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak.
1: Malah aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis.
0: Tapi nek tak pikir lo bareng lo peno kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh.
1: Tapi lek malah aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
0: Jo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
1: Sik Joko panjenengan.
0: Oh, Ki Joko. Cocok.
1: Cocok ya.
0: Engkok Ki Praben.
1: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
0: Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno. Aku wong seniman peno wong seniman ta.
1: Iya. Oleh rong dino nggih-nggihen aku.
0: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni, tak ngono Dik.
1: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindre ya apa sih isone gumbul tabuhan iki lho.
0: Lho pocarene peno ae. Ayo sampean kepingin nampi aku tang ngono ta.
1: Iki ya, coba. Nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
0: Tapi barat iso ta?
1: Lho barat.
0: Aku njaluk just the way you are.
1: Iso. Oh, bojas.
0: Mbojase wae-wae iki lho.
1: Wah, ora. Ya sapa? Apa coba saiki?
0: Saiki sing enak iku iki lho pari ambi peno ya. Lagune sing ngono
1: Dol tinuku.
0: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
1: Duet.
0: Iya, duet.
1: Tekan ngono aku wis dol tinuku ngono wis.
0: Dol tinuku. Wis
1: pokoke pasar tembok lah pokoke.
0: Oh. Nek jarene arek musik duet.
1: Oh, duet.
0: Iya.
1: Aku jane kepengin mlebu musik, saking yo.
0: Melu aku wis beres peno.
1: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
0: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
1: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
0: Apa iki sido ta?
1: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso ya, meno.
0: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
1: Iso ta?
0: Iso aku Kak.
1: Enggak apa-apa golek keliru dikat.
0: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
1: Iya.
0: Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya opo enake.
1: Wis enggak apa-apa masih sembarang lah, di gerabak kena lah ya.
0: Iki di barat no, apa di timur no iki?
1: Tengah no
0: oh tengah no
1: jadi lek tengah
0: oh Jawa Tengahan iya wis
1: tengah no kok Jawa Tengah
0: lah iya kira tengah, Jawa Tengah ini Jawa Timur, Surabayaan ini barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan
1: ya kak, ya kak ngulon, ya kak ngetan, kak ngidul, kak ngalor no
0: lah iya tengah, jadi ini Soloan asli, iya wis ayo
1: ya coba ayo
0: beres

amor.

0: damar kanginan tadi damar rumplung ulian. Ah wis gak apa-apa bo guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak aku sama kami iso solen kak.
0: Gak apa-apa.
1: Ayo pate gawe parian nang pasar cilik male pesil cilik. Iki nek dikata tambahan tentek dino, iki nentek jam iki engko.
0: Gak apa-apa nguk kasih sing kali
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggereng utahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo nek gak keng rumah kene tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku.
1: Apa nih kak?
0: Ndelok untune kok geraji.
1: Ndok enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Wong kene
0: iki kucing tak apa iki?
1: Kene katengan u brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iku apa kak?
0: Kau lah onak-onak aja.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng. Aduh kena solote damar lebluk. Damar lebluk iku lho. Nyaut.
0: Karku lah tak cukur karu silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk lho. Tadi kaget.
1: Oh tadi.
0: Ya. Kondangan yuk huyu.
1: Ano driji cokot nyamuk kaget.
0: Penarin emang numpak apa bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Beca.
0: Oh, aku mau Pak Gajah.
1: Eh, ini Pak Gajah. Duh, penuh duwe gajah.
0: Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Jadi, numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa, Rek?
0: Tuh, ngomong biasa numpak gajah, lek karatu, sok gaya-gaya, tak?
1: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jadi, ini

0: sae.
1: Lho nek aku gak anut ati tempuruan.
0: Ah iya kaitan suwe-suwe ya apane. Tapi ngene ae dodol jagunge ya.
1: Oh, penuh sing kula?
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegelayangan jagunge tak pangan.
1: Lho lak gak dadi dagangan, Dik. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenal wi aku kenal wi penuh iku cocok sajane.
0: Iya.
1: Tapi omahe penuh ndi?
0: Omahku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo.
1: Pabrik kok lek kene ku ta?
0: Ya omahe bolo tapi ditutup.
1: Oh.
0: Lama penuh ndi?
1: Lho, kono, Kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Lho kok iwak-iwakan sih, Kak?
0: Iki alamat pasar Pabean iki, Rek.
1: Lah takon ikan sepat kok iwak.
0: Nomor piro? Omae.
1: Engko penomoro
0: basa nomor piro?
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kae kono nomor sawatan.
1: Penuh tak kono mah kaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis ini nang pamanku ae.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman penuh ya.
0: Klambine kegeden terus iki.
1: Ya,
0: ayo, ayo.

Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Wong dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kon niku? Kon niku malah nabuh gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolo. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Tatit ginawa mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana.

0: Ya, ayo, ayo, teruskan. Oh, goblok juga tak no. Kok karu-karuan boleh tak no. Kono iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen, kono ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Numpak kong lekang-lekang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho opo man? Kono iku. Opo? Iku mang tiba telu iku sendon yo opo?
0: Lah kon iku mang suluk model yo opo kon ngene?
2: Lah ya bakong lekang-lekang terus kok terong ah.
0: Ola nyantap aku sih kon.
2: Nyantap opo?
0: Enggak ono aku sih kon. Nyedol
1: kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ono ya. Sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
2: Na na na na na na na na na na na na luka.
0: Kare gula ngepe atiku kon iku lho. Cek aku muring-muring lah ngono sih.
2: Ati sing ndung dina wagere kok ati.
0: Gak ngono kon iku ngelus pikir aku jak aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
2: Lho man ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksina.
0: Maksude?
2: Purwa iku wiwitan deksina pungkasan wiwitane puna utang trono sampe.
0: Lho ngene nak yo peset. Penjuta. Boleh mencami nol ngawur ayo nih
2: kaduk bang ucapmu man
0: lagi ya apa sih
2: eno no
0: iya
2: anane wong tua diwane ini barek ponaan sebab
0: iya
2: wong tua orang dari tepo seliro tepo tepat seliworo awak
0: maksudnya
2: sampe keluri seliworo lek pancen puno gak iso nopak nawak puno
0: iya
2: iki wong tua gak kena diajani wong tua tua seberapa kakek nampas iwak usus iwak limpo tua tua usus yang metel ayo man apa merek wong koyo jiwaku man
0: lho kok kaitane
2: ku yo sedeng penyang tak cekel-cekel tak bentusno watu.

0: Ayo. Kau niku ya si karep lo karepmu. Karepmu ya apa sih kau niku?
1: Pernah jari ngajak belakra.
0: Tidak ada uang urut kok liane.
1: Saya kini dipikir ya apa wis sing disik wis sak bajek ya
0: mas. Lu gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
1: Aku gak ijen man.
0: Ambek sapa kon iki?
1: Ambek anu, ambek dulur peno.
0: Lho, dulur peno sih? Dulur sing di mana?
1: Peno di dulur tangga.
0: Enggak duwe mek ijen.
1: Dulur papat lima pancer.
0: Wah, itu tumpeng mau ta ya omongmu.
1: Lah pancer lima kok lak nyuruh man.
0: Lah lah pada duduluran iku.
1: Iko apa man ono Jawi.
0: Lho, ono Jawi ya sih?
1: Jawi prigen.
0: Jawi
1: jopo.
0: Lah jopo. Dulu wedok ta lanang yo.
1: Ya wedok.
0: Lah apa?
1: Dik, dik resmi ini, Dik.
0: Paran kok iki kon metu jamino. Para tak
1: ngomong. Ini Bu, ning kene aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Taruh ngono peno ngitung teko jopo yo enak yo.
1: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Oh, iku mau wayangan, Dik.
1: Lho, lha iku apa wayange buta terong ngene.
0: Kon ora apa kok tak lho.
2: Iki buta terong e mau. Cocok panjene.
0: Iya. Lho, lho, lho. Eh. Kon mang nemu nok ndi onderdil ini. Masalah rek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilon onderdil ya, masih ngene seksi lho aduh.
0: Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes.
1: Soale tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
0: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Bacok kan yo. Lho. Aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek. Ka mampu wekne.
1: Lah kan duwe apa?
0: Lah napa seweke cingkrang klabur cingkrang. Iku lho, eh. Kon tak eling no nek
2: kenal. Iki sapa, Kak?
1: Lho. Iki pamanku ning.
0: Lho, lho.
2: Lho, pamane peno.
0: Udele bodong.
2: Ya terusno ya, Kak, ya terusno nek menghina ya terusno. Kotene nek tak sotok peno ya.
0: Masalah.
2: Masalah ilunge kaya jambu.
0: Pantala lo, cina pernah kon, model kau yang apa ini? Nek pelak ke barai sih, jelas gue pak pung kon. Iki betul ni.
2: Yo, iki tahan angin iki pak. Aduh, iki dati nak nyelok papa penuh.
1: Paman.
2: Oh paman. Aku melok nyelok apa?
1: Yes. Anu,
2: mbus. Nyelok tuan apa nyelok paman ya?
0: Ojo tuan. Kamu tu nyelok tuan, so nawa kita lagi kan.
2: Modelnya kaya wong barat. Ojo
1: tuan, nyelok nce.
0: Wah, kau ni kabur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
0: Nggih nak.
2: Tuwe cetes sih.
0: Aduh.
2: Kok gak menangi zaman nome biyen?
0: Masalah re.
2: Kok iku biyen zaman nome nututi aku, aduh gak urung kena dewe-dewe.
0: Kalau aku nak ngomong tas, rumah kamu lo potong apa kau beklen. Puter, bengkong kak bengkong kali ini.
2: Lo justru iku sing enak pak.
0: Apa? Boh ini sih.
1: Iki jangan tadi kami tuan udah malung benda kan.
0: Silakan lah. Tadi kami tuan udah malung benda. Oh kau makut tungturi kak lo udah pernah bilang. Oh ngaku kau kan.
1: Malung benda aku nunggak ya apa?
0: Lo nunggak ya apa? Ya i.
2: Kak Dolo.
1: Ya apa sih?
2: Boleh ono aku gak diakoni kak tadi apa mau? Kami itu oh kece nambe aku.
1: Apa kak?
0: Aduh. Kalau itu mah sorot tolong.
2: Pamane peno isin.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak isin deh.
0: Iki arek endi
1: iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
0: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat.
0: Enggak asale pelahirane.
2: Aduh. Takon anu iki.
0: Asale.
2: Aduh.
1: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho, ati kapano?
0: Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah sih.
1: Nggo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
0: Lah pokoke nyoko-nyoko barang iku.
1: Ngenekno lek gak luwih danyang gak iso.
0: Wis
1: mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang.
0: Tarak yo sing kono iku.
1: Ono gak adang,
0: Lho. Lah aku ki adang babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantue ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo tak diapakno di mangga no 20 ngutuk.
0: Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu.
1: Penak mbek Bu Marlina kok koyo mote iwakne.
0: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lek. temenan.
1: Gak kaitan, lek bakal panjang ini lek istati tambah.
0: Tambah kurang ajar.
2: Mangkono gak telo pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki, Bu, Mas Ingin.
0: Lho iya, kok seni aku.
1: Tau nang pinggir tembok.
0: Tembok iku lho.
1: Ngitung.
0: Oh iya tak mawur ae.
1: Lah ngitung men.
0: Sik sik. Kenal barek iki nang dino?
1: Heh?
0: Kenal barek iki nang dino?
1: Sik Mang, tapi suwe aku luru iki. Yo keneke iki, Mang.
0: Keneke ya.
1: Iso.
0: Katut timang
1: kena 200 kok bisa. Kok becak sing bayar aku.
0: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Becak mah jejek ya wis.
2: Atuh. Paman kok jejak-jejek ngono, Man.
0: Lho
2: masih gak duwe marotua peno dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Nah ima wong dhek masih dak kenal wong lanang dak biduren.
1: Mulane masih peno digablok tenang kowe gak sepiro.
0: Iya ya.
1: Kowe gak sepiro telung dino waro mengi.
0: Ada kena ngomong sak tangan-tangan ya dengerin.
2: Ojo kaget man, aja nengin nih. Sor mejo no ulani.
0: Cok deh.
2: Ojo gelau tadi cara nih deh.
1: Diriwanti lele mau kino mati.
0: Cok.
1: Perangas yo karangan.
0: Perangas kau dulu tak nak. Nabi bang tua kau ngono je wani ni kau ni tu. Oh, pona. Bersutan
1: lagi. Saya ini man, saya ini is podo anu podo isoni ya.
0: Iya iya.
1: Iki mari. Tabuan ini wis apal.
0: Hmm.
1: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak rene perlu nek kate ngetes beno.
0: Tapi
1: ono tes ben.
0: Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku.
1: Wis mesti terus ngetes beno.
0: Prosoku ya lah ya. Kon niku mentak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tata ke mule-mule, mule nggo bekakas koyo ngene.
2: Tapi apa kon niku? Masih bekakas koyo ngeten, sedep maman.
0: Sedap.
2: Nggih.
0: Okay. Tahu keramas rupane kok.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilono jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
0: Wah. Dibikin begini mi, aku tolong mi. Ya apa cara betus aku mi. Mi.
2: Aduh, marang tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Ya, kapan payune, Dik?
0: Tak kono iki yo, mesti karepe iku.
1: Perlu ngetokno caplak.
0: Nek prasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
1: Kapan?
0: Kapan iku lho kapan sih?
1: Apa?
0: Kon kula kok iki biayae kon sampe akeh.
1: Kon jerungono wong akeh lho ya ngene.
0: Lho wis lho.
1: Sawangan aku njakano peno-peno kucing rembese gak duwe.
0: Ya apa gak rumangsa kon iki?
2: Aduh lho, esen ono aku pamer.
0: Lah kon dhewe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku to? Aduh.
0: Ngawur ae tak lho.
1: Wis ngene, Bu, ya.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk relan peno ya,
0: iki
1: meja kursi tak ditokno pisan, kok ono wong anyang barang ya.
0: Lho kon kenapa to kursi?
1: Kaono ya awak rengeng-rengeng lho. Kan wong iki.
0: Ono
1: ono mang aku krungu jula juli kaitan.
0: Iya.
2: Tapi anu yo, mamane peno pinter lho lajuline yo.
1: Oh, lajul pinter. Entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
0: Oh, belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
0: Iya, tak belajar.
2: Tapi pun mendeli ngoten kula wedi man.
0: Arek-arek iki ngene.
1: Iya, wedok koyo kucing e.
2: Wong koyo iwak tombro mecicil terus.
1: Sisa iki tul jane enak.
0: Iya.
1: Masih anak gampang-gampangan aja.
0: Iya.
2: Oh lagu terjainak gak enak nih.
0: Aku nyenggak itu.
2: Bawa malik kayak model dangdut nih gue.
1: Si Udik ini rumah man.
0: Lah apa kan itu? Oh ini rumah Udik itu.
1: Duduk nanu nih.
0: Iya duduk nih.
1: Itu sih pernah terjainak itu.
0: Eh?
1: Iya.
0: Terus aku ya lali ya ini gak gue ya.
2: Lali. Gak tau loh. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh nyoba. Iya, penuh yang do iringan aku depan gunu. Tadi cek rodo asik gunu.
0: Ya. Aku joget bi aku.
1: Ya cek asik man.
0: Cek asik. Iya, ayo.
1: Tuh, asik karo Bakri.
0: Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane.

0: gendhing ngopo ya mang lo?
1: Iku mang tul jaenap.
0: Tul jaenap. Tul jaenak lah ngodol.
1: Jaenak. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape mek setali.
0: Oh ada enak e.
1: Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
0: Wari ngemin, ngemis. Wah, kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo ta.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
0: Tergandengan.
2: Tapi pancene cocok. Pamane peno ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya.
0: Apa sih?
2: Pintel main mata.
0: Aku ndelok kon sepet nah. Anak-anak aku delok kon mandeg saya gak ana wong lan sih.
1: Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulon.
0: Gak meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kale catolo cocok napa mboten?
0: Ya apa?
2: Terus iki takon.
0: Awakmu lek karo kula ta?
2: Kula kale catolo cocok napa mboten?
0: Rasane ati cocok, tapi aja muli rene kon.
2: Loh, masih kula nggih penten purun. Badhe ngukut sampean do dak kira man.
0: Masalah rek durung kae mangan opo-opo ta kok.
2: Kula manggon dengen sampean setengah hari kukut kula ten sampean.
1: Tapi lek ngomong sira do banter lono kene iki rada duble.
0: Kang sing duduk sapa lho?
1: Lah lek ngomong lambe irunge madu-madu.
2: Tapi catolo iki kari siji iki panjene pamane peno yo.
1: Wis kari sito iki.
2: Sakno yo.
1: Tomo-tomo matine yeah. Besok tak panggang.
2: Nek ngono.
0: Panggang kadene.
2: Nek ngono Cak Tolo nek peno sido dadi be aku wis melu awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngansu kuat.
0: Kata lah lah. Tak ngono iki. Kacung-kacungmu aku nih, ngansu.
1: Kalian bantu dici lah, gak apa-apa, man.
0: Gak sudi loh, lah, ngansu.
2: Duh, gak ngono, man. Tadi tua-tua nih, dulur, ngoten lu.
0: Oh, ngono, ta. Ya, ya.
2: Cak tolo tanggapan. Kulo tanggapan sampean sing tunggu oma.
0: Iya,
2: ngoma. Ya,
1: besok umba-umba.
0: Nah. Apa nih? Kan itu aku tukang penatu, umba-umba. Ngabur aja, kan.
1: Jadi, ini aku tukang penatu.
0: Bisa lah, gak sedih kok.
1: Tanah kari ombo, kodek.
2: Tanah sapa, Kak?
1: Iki tanah yo
0: tanahku.
2: Oh, tanah e paman nggih.
1: Sing tanduri tebun wis Sidoarjo ku.
0: Kae sapa?
2: Enak, Kak, kare ngedegi. Wek sapa?
1: Mbok.
2: Duh. Rasaku wek pamane peno, duh, tua ngethu awake aku.
1: Tapi muni ngene, doro iku loro.
0: Loro, doro. Sak judu.
1: Ya tebune mburi kurang tempe.
0: Yo. Gak ngono ku nandur,
2: Kak. Iku pabrik ta?
0: Kadhe-kadhe tebu kok yo ngono ta no.
2: Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta.
0: Dodol apa?
2: Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man.
0: Iya.
2: Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku.
0: Waduh tepat. Iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
0: Dodol apa nak?
2: Dodol celana peno yo iya.
0: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku.
1: Lho paman dirubung lalat.
0: Iki titik lalat iki ngono. Ndak.
2: Ojo nemen-nemen lo sano
0: do aduh ngadeng-ngadeng ada bener ngabur ae kon iki
2: tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya
1: kok modele kok 4 bojo papat
0: kok ngono ra aku lu gelak tirakat kok mangan gak pete akeh kok
1: tau mangan iku ngene dipangan kono
0: anek kok gak dibojong Kartolo ketepaan adik jiwa-jiwa seni
2: duh tak ngetan
0: ngetan ya sik kon iku
2: duh ngetan
0: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Bisa ndek anak enak kon.
2: Duh enak.
1: Apa?
0: Senewen.
2: Rasaku dadi bintang film dadak senewen to. Cok ngono ra man.
0: Lah iso bintang 7 kon iku.
1: Tapi iki ngendang enak ning.
0: Loh iya.
1: Ngendang. Ada
2: kendang. Pinten ngendang?
1: Lu tau ngendang.
2: Aduh,
1: keplakane sing banter.
0: Banter keplak.
2: Nek ngono cak lo.
1: Keplak kere.
0: Yo. Tolong nek ngomong kaitane enak lo. Bungkasane bungkeli kon
2: iku. Enak cak lo.
1: Ya apa?
2: Nek pamane peno pintar ngendang, aku gak ada ngebondong liyo nek ambek ben.
1: Sikia
2: tadi enak keluarga seni ya.
0: Iya.
1: Ngegonge wo, bolak-balik lompat.
0: Tak ada markas ana po. Lompat-lompat apa ne.
2: Nek ndelok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki.
1: Nyekel gong nyekel pacul ae ben.
0: Nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya.
1: Lho, dhuwit apa ngutili jago.
0: Ya murai lo, wah kau dekku.
1: Is ini, saya kira panjang ni pernah lagi iso jula juli man.
0: Iya.
1: Ulang Arab kira nak tim, kata main jebu Wong Liao.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekar tu sih.
0: Apa tim?
1: Kau nak nu pelawak Wong Limo barang kau.
0: Oh iya, nak gini aja, nak gini.
1: Iso tak no?
0: Iso jula juli.
1: Melawak iso.
0: Lho, iso melawak rene. Aku termasuk iya,
1: ngomongne wis kaya melawak.
2: Pamane peno iku masih gak melawak ngene wis kaya melawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok foto kendang ya kok ngendang. Foto dakel dicoko dakel tak. Digandeng nobi malah harus duwe tok engko iku wis.
0: Enak wis.
1: Tanggung tak dhisik panjere mergo.
0: Wis gale panjer lho kok digotek panjer lah. Apa sih kan iku dak nang ngawur ya.
1: Jelajuli.
0: Eh jelajuli teh.
1: Iso.
2: Lho lajuli ku gendeng apa?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Lho ya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman penuh ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sama meduruan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh wala kekek ya ta?
2: Iya cokean.
0: Oh cokean. Iya. Cokek ngono.
2: Yut.
0: Eh yut coba.
2: Aduh.
1: Iya ya man.
2: Iya ada iya lho.
1: Ngomong aja mbek mendelik ta.
0: Iya ta ini.
1: Ngomong kok. Jingga sih. Dapetan.
2: Jole ra lere poman. Pamane peno meneng-meneng ngidek sikil.
0: Oh, sing ngidek sikil ni sapa?
2: Lha iku gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil didek.
1: Si ayo, si limone. Lah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam mendengar di mana pun Anda berada di malam hari ini. Tentunya masih bersama saya Putra Wijaya menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Di hari Senin 18 Mei 2026. Semoga semua dalam keadaan sehat ya pendengar ya. Meskipun cuaca ya masih seperti kemarin-kemarin ya. Masih hujan, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi gitu ya. Semoga saja kondisi tubuh kita selalu terus bersahabat pula dengan cuaca yang seperti ini. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Satu dari Jember. Barangkali ada di antara Anda yang sedang menikmati malam hari di kota Jember. Atau mungkin juga sedang ini ya bersiap-siap ya akan pergi ke suatu tempat yang cukup jauh. Perjalanan cukup jauh dan semoga saja Anda diberikan kesehatan, selamatan, doa-doa terbaik untuk Anda. Dan juga barangkali di antara Anda ada yang baru saja akan segera pulang ya. Selepas Anda menuntaskan pekerjaan Anda, semoga semuanya bisa terselesaikan. Kesehatan pun juga akan kembali selepas Anda bangun tidur nantinya pendengar. Tentunya dengan beberapa rangkaian musik-musik yang akan kami hadirkan, juga informasi untuk Anda hingga jam 12 malam nanti bersama Putra di malam hari ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Baik pendengar, masih di program Masa Tua dari Jember di menit ke-28 dari jam 11 malam ya. Masih ada beberapa waktu Putra menemani Anda dan ini ada beberapa informasi yang Putra sampaikan untuk Anda pendengar. Jadi jembatan Teteh, nah kalau mungkin Anda tinggal di daerah Bondowoso yang menghubungkan desa Kejawan, kecamatan Grujukan dan juga desa Sukowirio, ini tengah diperbaiki menjadi jembatan gantung permanen melalui program Jembatan Garuda Perintis yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat bersama Kodim 0822 Bondowoso. Dan perbaikan jembatan yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan terakhir ini dilakukan oleh personil TNI dan juga para pekerja yang ada di sana yang juga ikut bergotong royong ya membantu proses pembangunan. Dan jembatan kali ini dikenal dengan jembatan ini ya, sebutan jembatan Teteh atau dalam bahasa Madura berarti meniti, sejak lama menjadi akses penting warga untuk menuju kawasan kota Bondowoso dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Jadi selain menunjang aktivitas perdagangan dan juga pertanian, jembatan ini juga digunakan anak-anak untuk berangkat sekolah dan juga mengaji. Sementara itu Kepala Desa Sukowirio Beni Melan Dika mengatakan keberadaan jembatan ini sangat penting bagi aktivitas ekonomi dan juga pendidikan masyarakat. Terlebih setelah jembatan provinsi penghubung Jember dan juga Bondowoso ini ambles pada akhir Februari kemarin, arus kendaraan yang melintasi jembatan ini semakin meningkat. Dan tentunya warga pun di sana masih tetap ya mempertahankan keberadaan jembatan tentunya dengan cara swadaya. Agar tentunya bisa terus digunakan oleh warga masyarakat yang ada di sana pendengar. Dan semua saja ini jembatan yang benar-benar dinantikan ya antara Bondowoso dan juga Jember ini juga bisa segera selesai pendengar, yang memang beberapa orang mengatakan wah masih akhir tahun ya, tapi semoga saja ada beberapa rencana-rencana khusus yang tentunya bisa membuat aktivitas warga masyarakat sekitar, bahkan perjalanan dari Bondowoso ke Jember begitu juga dan sebaliknya bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar pastinya pendengar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Mendengar kalau mungkin sekarang ya di beberapa spot di tidak hanya di Jember bahkan mungkin juga di Lumajang yang mengawali kemarin sempat ya kalau terjadi semacam pelemparan batu atau mungkin kriminalitas seperti begal yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Nah, ini tindakan dari beberapa pihak khususnya kepolisian Resort Lumajang ini nampaknya mulai mengintensifkan patroli blue light di sejumlah titik rawan kriminalitas guna menjaga kondusivitas wilayah pada malam hari. Dan langkah preventif ini pendengar digelar hari Minggu malam kemarin yang menyasar ruas jalan minim penerangan dan juga lokasi yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan jalanan. Dan patroli ini dimulai pada pukul 19.30, petugas menyusuri jalan sepi, kawasan gelap tanpa lampu, penerangan, hingga area yang dinilai rawan aksi curanmor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan juga pecah kaca kendaraan. Kendaraan patroli dengan lampu rotator biru tampak berkeliling di beberapa titik wilayah hukum Polsek Candipuro. Dan di sela kegiatan, petugas sesekali berhenti untuk berdialog dengan warga yang masih beraktivitas di malam hari. Dan interaksi ini sekaligus menjadi sarana penyampaian imbauan, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Candipuro, AKP Lugito menyatakan, peningkatan patroli blue light ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas. Dan tentunya patroli ini difokuskan pada jam-jam rawan malam hingga dini hari. Selain pemantauan, petugas juga mengingatkan warga agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan dan memastikan kendaraan terkunci dengan aman.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti

Pendengar di mana pun anda berada, bahkan di mana saja, siaran kami dapat anda ikuti. Dengan demikian, berakhirlah tugas kami dalam mengantarkan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Edisi hari Senin 18 Mei 2026. Sesaat lagi program Masa Tuhan Jember akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar anda. Kami yang bertugas mohon undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian anda dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, 19 Mei 2026. Dari Jalan Lejon Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebuah langkah bijaksana untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi kemarin. Buatlah masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Kita mulai hari ini dengan ikhtiar baik demi kehidupan yang lebih bermakna.

Selamat pagi pendengar Pro1 RR Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke 6, maksud kami 19 Mei ya 2026. Di mana pendengar kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi bersama narasumber pada pagi hari ini, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, informasi inspiratif dalam Jember Pagi ini dapat Anda ikuti pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Setelah itu pendengar, informasi inspiratif lainnya dapat Anda dengarkan pada menit 30 lepas pukul 7 hingga menit 45, yang dimana kami akan melanjutkan dengan info perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, dialog Jember Menyapa dapat Anda simak pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jatim Hari Ini pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 19 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi bersama narasumber Ustadz Ahmad Munir Hufi. Beliau dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sesaat lagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini kami dapat hadir dalam program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Lembar ke-19 Mei 2026. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan mendengar tausiah dari narasumber Ustadz Ahmad Munir Mufi LC. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Namun beliau sepertinya masih melakukan beberapa persiapan, pendengar. Kita menunggu untuk beberapa waktu tentunya. Pada pagi hari ini beliau akan memberikan tausiah seputar indahnya memaafkan. Namun kita akan kembali menunggu beberapa waktu ya. Sembari itu saya akan perdengarkan Anda dengan lagu-lagu religi.

0: Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema indahnya memaafkan dalam mutiara pagi bersama narasumber Ahmad Munir Mufield selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz kali ini akan memberikan tausiah seputar indahnya memaafkan. Karena ini merupakan kebiasaan yang mungkin agak susah ya kita sebagai umat muslim ya. Sebagai manusia, saya bilang ini manusia. Karena memaafkan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Seperti itu, apalagi kalau kezolimannya sudah tidak bisa diterima dengan hati nurani kita seperti itu. Baik, silakan Ustadz untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan lahir batin sehingga bisa menunaikan salat subuh dan juga bisa beraktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi dan memberkahi kita semuanya. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pagi hari ini ini berhubungan dengan al-mu'amalah al-insaniyah, interaksi antara sesama. Kita tahu bahwasanya kita ini hidup bersosial. Kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam keseharian kita ini tidak lepas daripada hasil daripada interaksi kita dengan orang lain. Oleh karena itu, maka dengan seringnya kita berinteraksi dengan orang lain, tentunya di sana banyak hal-hal yang akan menimbulkan ya, banyak hal-hal yang timbul dari interaksi itu, kesalahan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka untuk menjaga tetap adanya keharmonisan di satu sisi dan juga kita tetap berinteraksi dengan sesama di sisi yang lain, maka di dalam ajaran agama kita, Islam, ini perlu kita adanya saling memaafkan antara kita dalam kesalahan yang telah terjadi dalam interaksi itu. Baik kesalahan itu sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tradisi keislaman kita, khususnya di Nusantara ini, bahkan saling memaafkan itu sudah dijadikan tradisi tersendiri. Sehingga kita mengenal yang namanya misalnya halal bihalal. Halal bihalal. Dalam tradisi kita, biasanya setelah kita lepas daripada bulan Ramadan dan kita memasuki bulan Syawal, kita sering mengadakan yang namanya halal bihalal. Dan halal bihalal itu sebenarnya ialah saling memaafkan itu sendiri. Karena dalam bahasa ya, kalau kita telusuri secara bahasa, halal bihalal itu kan dari kata-kata halla yahillu hillan wa halalan, yang artinya mempunyai makna melepaskan. Kenapa kok kita perlu melepaskan? Ya, karena ketika seseorang melakukan kesalahan pada orang lain, misalnya si A mempunyai salah kepada si B, maka pada hakikatnya ada kesalahan, ada dosa yang telah dikalungkan kepada si B itu. Dan itu tidak bisa lepas sampai si A melepaskannya. Dan sangat berbahaya sekali ketika dosa yang telah dikalungkan kepada si B itu tidak diampuni, tidak dilepaskan, tidak dimaafkan sampai di akhirat kelak. Karena hal itu akan menjadi virus amal soleh kita. Dalam sebuah hadis riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, bertanya, "Ataduruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kita, Rasulullah, yaitu orang yang tidak mempunyai uang di dalam berniaga, uangnya habis, dan juga barang dagangannya habis. Uangnya habis, modalnya habis, dan juga barang-barangnya habis. Itulah orang yang dikatakan orang bangkrut. Rasulullah tidak menyalahkan, tapi beliau mengarahkan hakikat bangkrut yang sebenarnya yang lebih bahaya, yang akan menimpa kita. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat dia membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lain, amal-amal saleh yang lain. Namun di samping pahala yang dibawa, dia juga ketika di dunia dia gemar untuk melakukan kesalahan kepada orang lain. Waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza fasak wa safaka dama hadza. Dia suka mencaci orang lain, menuduh orang lain, dan memakan harta orang lain. Dan juga dia suka membunuh orang. وَضَرَبَ هَذَا, dan juga suka memukul orang. فَيُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Maka dia yang telah melakukan kesalahan kepada orang itu, pahalanya yang banyak yang dibawa itu diberikan kepada orang lain yang telah disalahi waktu di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Apabila amal kebajikan yang dibawa dari dunia itu habis, tidak cukup untuk menutupi kesalahan kepada orang lain nanti di akhirat, apa yang akan terjadi? Ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka orang yang telah disalahi, orang yang telah dizalimi di dunia itu, apabila orang yang zalim kebaikannya tidak cukup untuk menutupi kezaliman yang telah dilakukan di dunia, maka orang yang dizalimi itu kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya itu diambil dan diberikan kepada orang yang telah zalim di dunia itu. Sehingga bukan cuma amal solehnya yang habis daripada orang yang zalim itu, orang yang banyak kesalahan kepada orang lain, tapi juga dia memikul dosa orang yang telah dizalimi di dunia. Sehingga amal solehnya, pahalanya yang telah dilakukan di dunia itu habis. Nah inilah mengapa kita perlu untuk saling memaafkan. Biar amal soleh yang telah kita lakukan ini tidak habis, tidak hilang nanti di akhirat, tidak dipakai untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan di dunia. Sehingga hal itu kalau terjadi, maka tentunya Kesalahan itu yang telah kita lakukan di dunia akan menjadi virus bagi amal soleh kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita dapati di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam hikmah-hikmah dan aqwalus salaf, perkataan ulama-ulama salaf, banyak sekali kita jumpai keutamaan-keutamaan dan pentingnya kita untuk saling memaafkan. Dalam sebuah riwayat bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa yang menimpa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah dituduh selingkuh ya, dengan salah seorang sahabat namanya Sofwan. Nah, dalam keadaan seperti itu, fitnah itu, tentunya Rasulullah gelisah dan juga Sayyidah Aisyah gelisah. Dan fitnah itu menyebar di kalangan sahabat. Namun akhirnya setelah hampir satu bulan, turunlah ayat yang melepaskan dan menjelaskan bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW itu tidak melakukan perselingkuhan. Itu hanyalah fitnah. Nah, berhubungan dengan peristiwa ini, ada salah seorang sahabat, ya, namanya Misbah. Dia masih kerabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayah Sayyidah Aisyah. Misbah ini termasuk al-muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan juga termasuk orang yang taraf ekonominya rendah, lemah, sehingga oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Misbah ini selalu diberi santunan. Namun dalam peristiwa fitnatul ifki ini istilahnya ya, Misbah ini terlibat. Dia termasuk orang yang menebarkan fitnah bahwasannya Sayyidina Aisyah itu selingkuh, padahal tidak. Oleh karena itu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terbiasa menyantuni dia, beliau bersumpah, wallahi la anfa'uhu binafi'atin abadan. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memberi manfaat, maksudnya tidak akan menyantuni kepada Misbah selamanya. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesalahan, yaitu ikut terlibat di dalam fitnatul ifki itu. Namun apa yang terjadi? Sikap Sayyidina Abu Bakar ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditegur. Setelah Sayyidina Aisyah itu dilepaskan daripada fitnah ini, kemudian Sayyidina Abu Bakar bersumpah untuk tidak menyantuni Misbah ini, maka sikap itu ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَا يَتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ. Dan janganlah kalian bersumpah. Dan janganlah bersumpah ya, orang yang mempunyai keutamaan dan orang yang mempunyai keluasan, rezeki, harta, untuk tidak menafkahi atau tidak menyantuni atau tidak melakukan kebaikan kepada orang-orang, kepada kerabat-kerabat ya, dan juga orang-orang miskin dan juga kaum muhajirin, terutama yang telah sebelumnya memang dilakukan, cuman karena orang fakir tersebut, kerabat tersebut, orang miskin tersebut melakukan kesalahan sebelumnya. Jangan kalian sampai bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu. Jangan sekalian bersumpah untuk memutuskan kebaikan itu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafur rahim. Allah zat yang maha pengampun dan juga zat yang memberi rahmat. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar firman Allah ini, beliau langsung mengatakan, Bala ya Rabbana, inna nuhibbu an taghfira lana. Iya, saya suka apabila Engkau ya Allah mengampuni kami. Nah, semenjak saat itu, lalu beliau, Abu Bakar ini, menyambung kembali kebiasaan baik yang dilakukan terhadap misbah, yaitu menyantun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda, "Ma naqat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa 'izzan wa ma tawadda ahadun billah illa rafa'ahu Allah." Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin 'izzan. Dan Allah tidak menambah kepada orang yang suka memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Wa ma tawadda ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang rendah hati kepada orang lain kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya di antara keutamaan memaafkan orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diberi kemuliaan, akan ditambah kemuliaannya. Dalam hal ini, dalam mengomentari hadis ini,

0: Allah atau hikmah dari ulama, yaitu dari sahabat ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, "Idza qadarta ala aduwika faj'al al-afwa anhu syukratil maqdirah alaihi." Saat kalian, saat orang lain mempunyai kesalahan kepada kalian dan kalian mampu untuk membalasnya, faj'al afwa anhu syukrul maqdur alaihi, maka jadikan kalian memaafkan orang tersebut itu bentuk terima kasih kepada Allah karena kalian telah diberi kemampuan ya, sebenarnya untuk membalas, namun kalian tidak membalas. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa ajaran Islam, ajaran agama kita ini sangat mendorong kita untuk saling memaafkan, karena saling memaafkan itu kalau diibaratkan ya sebuah cara atau alat untuk membersihkan sebuah tempat gitu, sebuah tempat, maka memaafkan ini adalah cara untuk membersihkan kekotoran ya, kotoran-kotoran yang terjadi, yang hinggap dalam interaksi antara kita, sehingga interaksi antara kita satu dengan yang lain ini tetap tetap kondusif dan juga tetap terjalin dengan baik, karena sudah tidak ada saling dengki, tidak ada saling caci maki, tidak ada unek-unek satu dengan yang lain, yang mana hal itu karena kita suka memaafkan. Nah, saya kira itu pengantar dari kami, dan kami kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Munir. Sangat lengkap sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Bahkan tadi sempat ada cerita terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa menjadi inspirasi tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih memberikan kesempatan di 336652. Tadi sudah ada penelpon Ustadz, hanya saja mungkin beliau masih menunggu Ustadz menyelesaikan beberapa poin penjelasan seperti itu. Nah, ini sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Inggi. Mas Rendra di Semboro. Ya, silakan pertanyaannya, Mas.
2: Oke, yang saya tanyakan gini. Biasanya orang itu ketika sudah diberi maaf melakukan kesalahan lagi. Nah, intinya itu boleh bener dewe. Oh ya, kayak aku tuh merasa enggak bersalah. Satu, dan kedua, menyikapi hal kayak gitu, apa yang harus kita lakukan terhadap sama teman, apalagi ngomongnya tuh di belakang apa ya, di balik layar. Jadi intinya kita enggak mengetahui oh ini ada orangnya apa enggak, dan sudah diberi minta maaf, ya pasti membuat kesalahan lagi. Nah, cara menegur kayak dia kayak gitu, menurut Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Gitu, Mbak Afril.
1: Baik, itu saja Mas Rendra.
2: Oke, matur nuwun Mbak Afril.
1: Oke, sami-sami. Oke,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa dijawab.
0: Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mitsluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat buruk, balasannya adalah keburukan yang sama. Artinya apa? Ketika si A melakukan kesalahan kepada si B, maka si B berhak, ya, diberi hak untuk membalas atas kesalahan tersebut. Tapi mithluha, tidak boleh lebih. Kalau kurang gak apa-apa, kalau lebih tidak boleh. Jadi kalau dipukul, misalnya, ya cuma dipukul saja. Kalau dicubit, si A, kalau si A mencubit si B, maka si B boleh mencubit, tapi tidak boleh lebih. Kemudian, lanjutannya ayat itu, faman afa wa aslaha fa ajru anallah. Tapi apabila memaafkan, wa aslaha dan berbuat kebaikan, wa aslahah, artinya di situ mengandung kebaikan.

0: kebaikan, aslah, maslah ya. Fa'ajruhu 'ala Allah, maka dijamin Allah akan memberi pahala kepada yang memaafkan. Ayat ini dikomentari ya oleh salah seorang mufassir. Beliau mengatakan, orang ketika membalas kesalahan orang lain boleh untuk membalas. Dan apabila memaafkan, itu lebih baik. Namun, di situ ada kata-kata wa'aslahah. Artinya di dalam memaafkan itu mengandung kemaslahatan. Seperti yang ditanyakan tadi, ya, ada orang yang sudah dimaafkan, tapi dia berulah lagi. Malah dengan dimaafkan, dia mempermainkan permaafan itu. Oleh karena itu, maka di situ tentunya tidak ada kemaslahatan. Tidak ada kemaslahatan. Dalam hal yang seperti itu, dalam hal seperti ini tentunya lebih maslahat apabila tidak dimaafkan. Lebih-lebih kalau kita mengacu pada hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah, bantulah saudara kalian, saudara kamu, zaliman aw mazluman, baik saudara kamu itu adalah orang yang zalim, yang zalim, ataupun orang yang dizalimi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, orang yang dizalimi ini sudah jelas ketika dia dizalimi kita membantu. Lalu bagaimana dengan orang yang zalim? Apakah kita bisa membantu dia? Rasulullah bercakap, "Kaffu anhu." Iya betul. Bagaimana caranya? Usahalah kamu untuk menghentikan kezalimannya. Sehingga dalam konteks tadi itu tidak memaafkan. Apabila tidak memaafkan itu adalah menjadi cara yang terbaik agar dia berhenti, ya, agar dia berhenti dari kezalimannya itu, berbuat salah itu, maka pada hakikatnya dia itu sudah menolong saudaranya. Dia juga mendapatkan pahala. Jadi tergantung niat. Karena kan Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Perbuatan-perbuatan itu binniat dengan niat. Ketika kita tidak memaafkan orang lain, karena di situ ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Yaitu diharapkan orang tersebut akan berhenti dari kezalimannya, maka di situ juga kita berarti sudah membantu saudara kita agar berhenti daripada kezaliman, dan itu pun menjadi pahala. Saya kira itu, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah terjawab ya, Mas Rendra tadi. Nah, tadi pertanyaan kedua sudah terjawab juga nggih Ustadz nggih, yang kaitannya dengan bagaimana menyikapinya seperti itu?
0: Oh ya, bagaimana menyikapi orang tersebut? Baik, tentunya disesuaikan dengan keadaan. Mm-hmm. Kadang-kadang orang itu kita di dalam menghentikan ya, menghentikan kezaliman orang itu bisa dengan cara baik-baik ya. Tentunya dengan cara yang baik, dengan ditegur gitu ya. Atau dengan kita nasihati, itu kadang-kadang sudah bisa berhenti, maka dengan cara itu lebih baik. Tapi apabila tidak bisa kita menghentikan itu, kecuali dengan tekanan-tekanan dan kita mampu untuk menekannya, maka dengan cara itu ya bisa dilakukan. Itu kan sebuah kemungkaran ya. Ketika orang melakukan kesalahan kepada orang lain, itu adalah sebuah kemungkaran. Dan di dalam hadis sudah ada sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Idza ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangan kamu, artinya dengan kekuatan, dengan tekanan. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu ya dengan lisan. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau kamu tidak mampu ya ingkari saja dengan hati. Atau kita mungkin bisa juga dengan perantara orang ketiga. Kita bisa minta tolong kepada orang yang mungkin disegani oleh orang yang sering melakukan kesalahan itu, kezaliman itu, untuk memberi nasihat. Barangkali dengan seperti itu dia berhenti daripada melakukan kesalahan tersebut. Saya kira itu.
1: Okay. Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktunya sudah sangat terbatas, Ustadz, satu pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat saja. Tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk kita sebagai manusia biasa ya Ustadz, nge, untuk bisa memaafkan, tipsnya apa aja Ustadz? Benar-benar baik, kita tulus memaafkan. Sedikit saja Ustadz.
0: Baik. Yang pertama, kita harus banyak mengetahui keutamaan memaafkan. Kemudian mungkin ini yang sangat penting juga ya. Ada sebuah semacam kaidah. Ulama mengatakan al-jazaa'u min jinsil 'amal. Jadi balasan itu sejenis dengan perbuatan. Kalau kita sering memaafkan orang, maka insya Allah kita akan mudah dimaafkan oleh orang lain. Kita tidak mungkiri bahwasanya kita orang manusia adalah orang yang lemah ya. Manusia adalah orang yang lemah. Ciptaan Allah yang lemah, sering melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ketika kita sadar dengan hal itu, maka kita punya senang ketika dimaafkan oleh orang lain ketika kita melakukan kesalahan. Dengan kita banyak memaafkan orang lain, maka insya Allah orang lain akan mudah memaafkan kita. Dan dengan cara seperti itu, maka akan Allah buka kelapangan di dalam dada kita. Dari situlah insya Allah kebahagiaan itu, ketenangan jiwa akan kita dapati. Dalam sebuah hadis panjang, tapi saya simpulkan saja ya. Ada orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW pada zamannya masuk surga, bukan karena dia ahli ibadah, tidak, tapi dia suka memaafkan orang lain. Dia menghilangkan dengki dan juga hasad yang ada di dalam hatinya. Sampai pada para sahabat kagum, sebelum mengetahui itu kagum. Sampai ada yang namanya Abdullah bin Umar ini, dia melakukan penelitian 3 hari di rumah orang tersebut yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dia tidak mendapatkan orang itu beribadah dengan ibadah yang spesial, tidak. Bukan ahli tahajud, bukan ahli baca, wa, dikir, atau sholat dan lain, tidak. Akhirnya Abdullah bin Umar itu merasa putus asa. Karena dia tidak menemukan amal-amal itu, dia mau pulang ya ke rumahnya setelah 3 hari meneliti di rumahnya orang itu. Tapi akhirnya orang itu mengatakan, saya memang tidak pernah beramal dengan amal-amal yang istimewa. Tapi saya punya kebiasaan, yaitu saya melepaskan dendam, melepaskan hasud di dalam hati saya. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, oh itulah yang menyebabkan kamu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin bisa memberikan kesimpulan Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Kami persilakan.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita di dalam berinteraksi ini, keseharian antara kita, kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Kita tanam kebaikan, maka insya Allah kita juga akan menuai kebaikan. Di antara ciri-ciri orang takwa itu yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al-ghayza, yaitu menahan amarah. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ulama di dalam mengkaji ayat ini, beliau mengatakan, kita di dalam berbuat baik kepada sesama itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, al-kadhimin al-ghayza. Kita menahan amarah ketika ada orang yang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian tingkatan yang di atasnya ada wal'afina 'anil nas. Kita memaafkan orang lain. Kalau tadi tidak memaafkan namun tidak dilampiaskan ya kemarahan itu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah memaafkan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi itu, yang paling mulia itu adalah al-muhsin. Yaitu orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, kita balas dengan ihsan kita. Kita berbuat baik kepada orang itu. Yang mana diharapkan dengan kita berbuat baik kepada orang itu, dia sadar terhadap kesalahannya dan berhenti. Bahkan balik, sebaliknya dia akan juga akan berbuat baik, membalas kebaikan kepada kita. Saya kira itu. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Munir Mufi selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk tausiah yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga ini juga yang membuat hati kita bisa lapang seperti itu, untuk bisa memaafkan setiap kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang lain, dan kita meminimalisir kesalahan kita yang mungkin saja itu kita lakukan kepada orang lain seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu.
0: Amin.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi tausiah pada pagi hari ini yang disampaikan oleh narasumber kami. Semoga dari apa yang disampaikan dapat menenangkan hati kita, meyakinkan hati kita bahwa dengan memaafkan maka kita belajar untuk menerima setiap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan memaafkan ini membuat hati kita jauh lebih tenang seperti itu. Baik, sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam buletin berita pagi hari ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jumpar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Disko Perindak Bondowoso buka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Dua kepala desa di Kabupaten Situbondo terancam diberhentikan sementara. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PT KAI Daop 9 Jember catat peningkatan jumlah penumpang selama libur panjang. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Perbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak Bondowoso berikan pelatihan guna membuka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Meski jumlah UMKM di Bondowoso mencapai sekitar 40 ribu, namun yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha. Dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator. Informasi selengkapnya disampaikan Samsudi.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak Bondowoso mulai membuka wawasan ekspor bagi pelaku UMKM melalui Pekan PLUT KUMKM 2026 di Gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso. Kepala Disko Perindak Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan mempertemukan potensi produk lokal Bondowoso dengan kebutuhan pasar luar negeri. Yang menjelaskan, produk UMKM Bondowoso harus memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar internasional agar mampu bersaing. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami legalitas dan sertifikasi ekspor. Hergir menyebut sejumlah produk khas Bondowoso telah menembus pasar luar negeri, diantaranya arang, tapi crispy, dan sambal kecombrang. Bahkan produk kerajinan berbahan batok kelapa juga diminati pasar Amerika Serikat, khususnya kalangan peselancar. Namun, menurutnya sebagian besar produk tersebut masih dipasarkan melalui pihak lain sehingga nilai tambah yang diterima pelaku usaha Bondowoso belum maksimal.
2: Mulai pekan PUT saat ini, kita salah satunya adalah membuka wawasan tentang ekspor. Nah, ekspor dengan tahapan-tahapannya kita akan jelaskan secara rinci. Ya, yang jelas harus ada link antara produk yang ada di Bondowoso, potensi lokal kita, dengan pasar yang dari luar. Ini tidak mudah. Produk kita pun juga harus dibuat, harus sesuai dengan kepermintaan teman-teman di luar negeri. Ini yang tidak mudah lah. Karena itu, maka ini paling enggak satu. Pertama, kita harus...
1: Berdasarkan data Disko Perindak tahun 2023 lalu, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 40 ribuan usaha mikro. Namun, UMKM yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator dari kota lain. Negara tujuan ekspor produk Bondowoso saat ini diantaranya Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk itu, ia berharap pelatihan itu dapat mengubah pola pikir pelaku usaha yang selama ini menganggap ekspor sulit dan rumit. Disko Perindak juga menggandeng perbankan agar UMKM memiliki dukungan pembiayaan dan tidak terburu-buru menjual produk mentah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar masih dari Bondowoso, Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso mencatat penyerapan gabah petani hingga 17 Mei 2026 telah mencapai sekitar 101% dari target tahunan. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan kantor pusat sebesar 65 ribu ton setara beras. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan pihaknya tetap melaksanakan penyerapan gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah yang berlaku sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menjelaskan pendengar penyerapan gabah dilakukan merata di seluruh wilayah kerja tanpa fokus pada kecamatan tertentu. Informasi panen diperoleh melalui panel data dari jurnalis pertanian, penyuluh, dan Babinsa. Pendengar dari Bondowoso, kita beralih ke Kabupaten Jember. Para petani padi di Kabupaten Jember mendapatkan pembekalan teknik pengendalian hama untuk menekan serangan wereng dan ulat yang selama ini menjadi ancaman utama produktivitas pertanian. Sosialisasi tersebut digelar sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
4: Dalam rangka sosialisasi produk Corteva, namanya Deladaxin.
5: Ini upaya pihak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Jember.
4: Oh iya, ini salah satu anu kita untuk produksi anu ketahanan pangan, Mas. Soalnya dengan kita melakukan aplikasi ini yang kita kenalkan adalah Deladaxin, Mas.
5: Deladaxin.
4: Jadi Deladaxin itu punya dua bahan aktif ya, Pak, yang bisa untuk mengendalikan ulat sama wereng.
5: Oh,
4: ulat sama wereng. Itu dari hasil plot-plot yang kita pernah kita lakukan ya, itu bisa meningkatkan hasil antara 6 sampai 8%. Kalau seandainya di situ
5: jika dibandingkan hasilnya, menggunakan dengan yang tidak ya.
4: Ya itu bedanya gitu. Biasanya itu
5: kalau per hektar misalkan 1 hektar tolak ukurnya ini berapa?
4: Kalau 1 hektar biasanya seandainya petani itu biasanya 7 ton ya. Itu bisa naik kali 6, anggap aja 6% gitu, Mas ya. 6 kali namanya 7 ton lah, 6 kali 7 gitu ya. Jadi sekitar 7 ton 4 kintal sekian lah gitu ya. Jadi sekitar itu. Kalau sekarang harganya 7.740 udah berapa kali 4 kintal gitu ya. Anggap aja gitu. 4 kintal 420 kan. Kalau per 1 hektarnya, kalau dia hasilnya 6, nah kalau hasilnya dia 7 ton gitu ya. Ada kenaikan 6 sampai 8% per hektarnya gitu ya.
5: Itu menjadi target orientasi dari pihak perusahaan.
4: Iya, ya itu memang itu. Nah, selain itu untuk apa ya? Membantu ketahanan pangan lah ada. Soalnya apa? Setiap tahun wereng kan masih ada gitu ya.
5: Endemik.
4: Ya, endemik di beberapa wilayah sudah.
5: Terus lanjut.
4: Di beberapa wilayah memang ada ya. Wereng itu biasanya itu dibarengi dengan ulat. Makanya kita mengeluarkan Deladaxin ini. Dia awalnya kita sukses di Peksalon untuk Jember kan. Awalnya Peksalon kan mahal. Ternyata sekarang kan udah semua petani untuk di Jember untuk tanaman padi pasti dia tahu Peksalon. Ini langkah selanjutnya atau perbaruan dari Peksalon ya, itu kita menciptakan Deladaxin yang fungsinya adalah untuk ulat sama wereng di awal.
5: Baru
4: ini ya. Baru sekitar 2 tahun. Kalau Peksalon kan sudah dari 2016 kalau nggak salah itu keluarnya.
5: Terus adanya produk-produk yang dipalsukan itu seperti apa, Mas?
4: Itu kita ya dengan pertama kita sosialisasi. Jadi sosialisasi gini bahwa ya ini dikasih contoh, ya ini yang benar, ini yang salah, ini botolnya seperti ini barcode-nya seperti ini kode produksinya seperti ini. Itu dari sosialisasi itu yang itu pertama. Dan yang kedua kita sering checking di lapangan. Jadi ketika checking otomatis kan tahu di mana titik-titik atau wilayah-wilayah yang ada dipalsukan. Biasanya rata-rata yang dipalsukan itu dari online gitu ya, Shopee dan sebagainya seperti itu. Biasanya kita laporan ke pabrik, akhirnya dia ya Shopee-nya di take down itu, yang di akunnya yang mengeluarkan produk itu gitu ya. itu biasanya.
5: Artinya mulai dilakukan atau penjualan produk seperti itu, hasil panen para petani dilakukan ini ya Mas, dilakukan penelitian.
4: Biasanya kalau di Corteva ya itu ada namanya VPD. Dari VPD itu kita ngawal dari awal. Jadi dari awal dari mulai dari herbi, noflex, habis itu dari delanaxin, ya dari acapella, itu biasanya kita ubin Mas. Jadi nanti petani itu biar lebih yakin kita ubin. Jadi yang pakai Corteva itu dapat berapa, yang pakai petani umumnya ya itu berapa, gitu biasanya gitu. Mas Agus Budiono, jabatan saya itu MDO, Marketing Development Officer, wilayah Jember.
3: Selain teknik pengendalian, sosialisasi juga menyasar edukasi terkait ciri-ciri produk asli. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran obat pertanian palsu yang merugikan bagi para petani. Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mencatat sebanyak 112.710 penumpang menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami perkembangan mencapai 11%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Pendengar, lebih dari 112.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi selama libur panjang.
7: Selama 5 hari periode libur panjang, KAI Daop 9 Jember melayani penumpang sebanyak 112.710 yang terdiri dari penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember, mencapai 56.231 penumpang, dan pelanggan yang tiba atau turun tercatat sebanyak 56.479 penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami pertumbuhan mencapai 11%. Selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, okupansi perjalanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember terpantau cukup tinggi. Puncak arus keberangkatan terjadi pada hari Minggu 17 Mei dengan jumlah penumpang berangkat mencapai kurang lebih 12.698 penumpang.
6: Adapun beberapa kereta api yang menjadi favorit penumpang diantaranya kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi yang paling diminati dengan jumlah sekitar 5.900 penumpang. Kemudian disusul dengan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Tawangalun. Sementara untuk layanan kereta api komersial, kereta api Sangkuriang dengan jumlah penumpang sekitar 2.300 pelanggan, diikuti dengan kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Kusuma. Daop 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan sekolah rakyat di Kabupaten Situbondo akan mulai dibangun tahun ini di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Bupati Rio mengatakan kehadiran sekolah rakyat ini akan menekan angka kemiskinan di Situbondo yang ditargetkan 9% pada 2029 mendatang. Angka putus sekolah di Situbondo masih tergolong tinggi, mencapai 5.828 anak. Angka ini menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kemiskinan di Situbondo. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Fiskanto Adi Prabowo menegaskan sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan kosong seluas sekitar 9 hektar. Pendengar, dua kepala desa di Kabupaten Situbondo terancam diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maksud kami Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Situbondo, Imam Darmaji mengatakan dua kepala desa diusulkan oleh camat setempat kepada Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melalui DPMD untuk diberhentikan sementara. Imam juga mengungkapkan sebelumnya sudah ada kepala desa yang direkomendasikan pemberhentian sementara karena tidak menyelesaikan temuan inspektorat terkait penggunaan dana desa, yakni Kepala Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji. Surat pemberhentiannya pun telah diterbitkan. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, senar layangan melukai bagian wajah dan leher Sugihartono, warga Dusun Beringin, Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Situbondo. Sugihartono harus mendapatkan perawatan medis setelah terkena senar layangan. Beruntungnya luka itu tidak terlalu serius dan tidak sampai menghilangkan nyawa manusia. Kapolsek Besuki AKP Adam membenarkan peristiwa itu dan akan melakukan patroli di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat bermain layangan. Adam juga menghimbau masyarakat agar melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center Polri 110 jika melihat masyarakat bermain layangan di tempat umum dan membahayakan pengendara. Sementara itu, Mulyadi, salah seorang anggota Tagana Dinsos Situbondo, mengaku peristiwa benang layangan yang mengakibatkan Sugihartono terluka terjadi pada Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, dari Situbondo kita beralih ke Kabupaten Lumajang. SBMI Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Imbauan itu disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran Indonesia bermasalah, terutama di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: SBMI Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran di Indonesia yang bermasalah terutama dari Lumajang. SBMI menegaskan visa kerja berbeda dengan visa wisata maupun visa yang lainnya. Menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya membuat pekerja kehilangan hak perlindungan hukum dan sosial. Untuk itu pihaknya meminta jika masyarakat tidak paham prosedur, diminta untuk datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau menghubungi pihak SBMI. Organisasi itu meminta pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal serta prosedur keberangkatan yang benar. Untuk itu pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penambahan anggaran Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menangani kasus PMI bermasalah, termasuk yang sakit dan meninggal dunia. Hal serupa disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang agar juga menambah alokasi anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMI Lumajang meminta kepada warga Indonesia, khususnya warga Lumajang, apabila mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi, yaitu proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari Indonesia. Kalau tidak paham bisa datang ke Disnaker untuk bertanya tentang cara bekerja ke luar negeri secara benar. SBMI Lumajang juga meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menambah anggaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk lebih peduli, yaitu menganggarkan yang lebih besar lagi, karena sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia cukup besar. Untuk tahun 2025 saja sudah mencapai 400 triliun lebih. Untuk aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penempatan PMI secara non-prosedural dan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekian dulu imbauan dan permohonan dari SPMI Lumajang.
3: Devisa dari PMI pada 2025 saja lebih dari 400 triliun dan sudah sepantasnya negara ini hadir lebih kuat dalam melindungi PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penempatan PMI non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran. Kasus Bawon Kromo, warga Lumajang yang telah meninggal dunia di Malaysia kemarin tanggal 14 Mei 2026 disebut SBMI menjadi pengingat bahwa status prosedural bukan sekedar secara administrasi saja. Status itu juga merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika risiko terburuk terjadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, melalui program CSR BRI Peduli, satu unit ambulan disalurkan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Tanggol, Jember. Keberadaan ambulan tersebut kini membantu warga yang membutuhkan layanan rujukan dan penanganan darurat. Berikut laporan rekan Anggi Widya yang kami rangkum dalam paket feature Ambulan CSR BRI Perkuat Layanan Kesehatan Warga Tanggol.
9: Malam itu, Erwin Pandia menerima telepon dari seorang warga di Kecamatan Tanggul, Jember. Seorang ayah meminta bantuan. Anaknya sakit dan membutuhkan penanganan cepat. Sementara kendaraan untuk membawa pasien ke rumah sakit sulit ditemukan. Tanpa menunggu lama, Erwin bersama tim ambulans pimpinan cabang Muhammadiyah Tanggul langsung bersiap menuju rumah pasien. Bagi Erwin, peristiwa tersebut menjadi salah satu pengalaman yang paling membekas, sekaligus pengingat betapa pentingnya keberadaan ambulans bagi masyarakat. Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanggul itu mengatakan, ambulans bantuan CSR BRI kini digunakan untuk membantu layanan kesehatan masyarakat di wilayah Tanggul dan sekitarnya.
10: Ya, alhamdulillah selama ini terkait dengan ambulansmu, khususnya yang dari bantuan CSR dari BRI itu bermanfaat. Jadi ketika ada yang sakit itu pasti ada kontak person di mobil ambulan tersebut. Seperti itu. Alhamdulillah bermanfaat sekali.
9: Menurut Erwin, layanan ambulans tidak hanya diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah, tapi juga masyarakat umum yang membutuhkan bantuan kesehatan. Setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti untuk membantu proses rujukan pasien menuju fasilitas kesehatan.
10: Jadi ketika ada telepon dari warga sekitarnya, bukan atas nama warga Muhammadiyah saja, masyarakat umum kita layani. Jadi ketika ada telepon, kita izin dulu ke pimpinan, setelah itu pimpinan merekomendasikan, setelah itu baru ambulan tersebut menuju ke rumahnya pasien tersebut sampai nanti ke Jember, seperti itu.
9: Sejak disalurkan BRI melalui program CSR BRI Peduli pada 8 April 2026 lalu, ambulans tersebut sudah membantu sedikitnya 7 pasien di wilayah Tanggul. Mayoritas pasien merupakan warga yang membutuhkan kendaraan medis khusus untuk kondisi darurat maupun pasien yang harus dirujuk dalam posisi berbaring.
10: Ya, sementara ini masih masyarakat Tanggul. Yang terutama yang sakit ya, terutama memang yang sakit. Setelah itu yang kedua Ketika memang membutuhkan ambulan, terus kalau mobil pribadi kan nggak bisa, jadi harus membutuhkan ambulan. Makanya ambulan itu ya kita sampaikan bahwasannya ambulan yang untuk tidur itu. Jadi kalau pakai mobil pribadi kan memang nggak bisa, jadi kita menggunakan mobil apa namanya, mobil ambulan.
9: Keberadaan ambulans dinilai penting, terutama bagi masyarakat di wilayah yang cukup jauh dari akses rumah sakit rujukan. Sebelumnya, warga kerap kesulitan mencari kendaraan medis saat kondisi darurat terjadi. Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI Branch Office Jember, Wildan Pratama, mengatakan dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam program sosial perusahaan.
11: Yang namanya ambulan ini kan terkait mobilitas dan kelayakan. Bisa jadi di daerah-daerah yang terpencil tadi atau lembaga yang minta mengajukan ambulan, memang dia membutuhkan ambulan itu karena beberapa mungkin apa istilahnya, customer mereka atau orang-orang yang kenal sama mereka itu butuh sarana dan prasarana ambulan. Misal mereka banyak customernya di daerah desa yang mungkin belum terjangkau sama ambulan-ambulan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas dan lain sebagainya.
9: Menurut Wildan, keberadaan ambulan sangat vital untuk mempercepat penanganan pasien, terutama di wilayah yang membutuhkan layanan kesehatan cepat dan responsif.
11: Jadi dengan adanya ambulan, semoga mobilitas orang-orang, entah itu orang yang sakit mau ke rumah sakit, butuh urgensi untuk dirawat oleh puskesmas, oleh rumah sakit dan lain sebagainya, itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kan karena sebelumnya mungkin dulu satu ambulan mungkin cukup, makanya mereka mengajukan, tapi dengan adanya tambahan ini mereka jadi lebih mudah gitu komunikasinya. Jadi nggak berebut antara satu orang sama orang lain.
9: Sinergi dengan lembaga kemasyarakatan seperti Muhammadiyah juga diharapkan membuat bantuan yang diberikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Bagi masyarakat di wilayah Tanggul, ambulans tersebut kini bukan sekedar kendaraan, tetapi menjadi bagian dari layanan kemanusiaan yang siap bergerak saat warga membutuhkan pertolongan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, pelaksanaan kejuaraan daerah Tapak Suci Kabupaten Lumajang tahun 2026 berlangsung meriah di SMK Muhammadiyah Lumajang. Ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang mengikuti ajang bela diri tersebut dengan antusias tinggi. Kapolsek Lumajang Kota Edi Kuswanto mengatakan pihak kepolisian turut melakukan pengamanan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga bela diri, kejurda Tapak Suci juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat silaturahmi antar perguruan dan pembinaan karakter generasi muda melalui sportivitas. Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bersiap melanjutkan rutinitas di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan tentunya walaupun kondisi cuaca pada hari ini cukup mendung pendengar, ini bukan berarti mendung ini akan terus menggelayut di Kabupaten Jember ya. Mungkin bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan matahari akan mulai menyapa kita dan kita siap untuk melanjutkan rutinitas kembali seperti itu. Nah, pendengar, seperti biasa serangkaian informasi inspiratif siap untuk kami hadirkan di pagi hari ini, di mana untuk informasi yang sudah kami siapkan ini berkaitan dengan UMKM Bondowoso, pendengar, yang sudah mulai go pasar global. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Ketua Dekranasda Kabupaten Bondowoso, Dr. Haja Khodiyatul Khodria Hamid, ini mendorong pelaku UMKM di Bondowoso untuk meningkatkan kualitas produk, pendengar, agar mampu bersaing hingga pasar global. Hal itu disampaikan saat pelaksanaan pekan PULT KUMKM 2026 di gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso pada Senin kemarin. Menurutnya, pendengar, pelatihan yang diberikan dalam kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka wawasan sekaligus memperluas jejaring usaha bagi para pelaku UMKM. Ditegaskan, pendengar, peningkatan kualitas produk ini jadi faktor utama agar UMKM lokal

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca

pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

hati-hati, apalagi untuk Anda yang mobile menggunakan motor. Khususnya bagi Anda pendengar yang mungkin sering mempergunakan motor ya sebagai alat transportasi yang Anda gunakan, agar benar-benar dijaga beberapa opsi-opsi menghindari dari pencurian. Nah, karena ini yang terjadi di wilayah Banyuwangi, pendengar, di mana motor jemaah pengajian hilang saat parkir di depan masjid. Jadi aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan Masjid Al-Hadi, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Singo, Trunan, Banyuwangi saat pengajian berlangsung pada Minggu malam kemarin. Sepeda motor yang hilang bernomor polisi P4767 Ki-Aki milik Liswana, warga lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kelata, Kecamatan Kaliporo, Banyuwangi. Kadit Reskrim Polsek Banyuwangi Kota, Restu Yan Suryo Utomo, mengatakan kejadian bermula saat ayah pelapor datang ke masjid untuk mengikuti pengajian rutin di sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Korban kemudian memarkir kendaraannya di depan masjid, namun tanpa disadari kunci motor masih menempel di kendaraan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam. Pelaku sempat mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memastikan situasi aman sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Dan polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, pendengar, saat memarkir kendaraan, terutama dengan memastikan kunci tidak tertinggal guna menghindari aksi pencurian kendaraan bermotor. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini. Pagi hari ini, informasi lainnya akan kami hadirkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi yang
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah